0: Apa gen lak berha, om ebu berindu pada huya, dere gote sielu gen wangu geringe. Her beriti, jeli lumu sa libur. Apa hana baguni geringe bungi ulang. Ladega, apa la, apa icu ni hana rimet.
1: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Apa tliapi apa hada ge sed angeligu, halau bain sed kopu, apa lani egunu.
2: Higabu narufu dalita paichu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu tunabonu. Agana manye uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyulinya sun liwe ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu yang licik monstru le wagu bayi tanyor, di sili gacu. Wuri tu gea gucu luma funati ti kolonu tadairagu. Leabi tu ende gol, dubu bui dubu riti luma perl. Nyanyi apa kopu gol tu habrugu buin lau ti salu funi luma livie tahoruha. Beru yulia apa iri tereberugu lau apa anicigu aramu doguati. Iri le tereberugu bayi.
3: Babilonia toidu. Hagu chuhoru masunu weye liye mbogo.
0: Aba nasubu dironi lwagu bacharu wanyo la wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luegi hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilari ya guanga liligia nu.
2: Kawagu taweiri dabanigi nasubu direbidali mini tawuri tobun lausumustu ule anugi baru ule sedebe ichivi disi liganchu. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uali, lausulira lamude rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu mon lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma ge ladugu ubo. Tavoiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uali, gamalumu aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunga liharuwehi. Aba hadage laruwehi. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwehi habaluahu murusu lugudan. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi bai uruwegu lausun ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susui na gubai. Disi ganchu le barihu bai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe na luma monsuru. Hagenda gubaluma mudu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Apa gie larinya gu angel ligia nu
2: duna le barihi bai le gibo gu bai tanyura horu flasuburi grigia inyenye luma nechani ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruvegu te yere guduba horu hon aba me higi nunufiwanyo surusu heiki bai tigurugu aba me hagudu nula watu gemeti rula lipungi utida uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulunghe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubaibungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo kuburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubao.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no sielu ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubao lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
4: Apire ha Babilonia to weiribo, gueto hapie ha rumafiaño, harajo de guage de sun, ha uye risifri guguripate, hadi budinu ruhiete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lanina tahoroha, ane agano anya iluruwe tegu ubohutuma lida tahoroha. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tausera gutungu.
0: Abe tinaga bulari gu abai umalali nyubiti sieluge.
5: Furika mababilonye ge hugi le nani gu. Mafara hamato la lida tifigon luma lida tabai chunua. Datika kibe guwa li tifigon dariru la chunu lisielu. ani harita gwari bungi lagu kuriba. Adega humatu Babilonia kaita dega hum amu, fai hum dobre roile tadegubu. Ruha maba umi lehere timati, bia we afetum, sugulo le tiki buegum ama. Sufuri yududa humum, kemina tedelege u tungolu anangu ni umbwa, numalu uende bini, adega alia gata tida tanigi.
3: Nyu ni ya ya kayaba unruwe, mama nungu ya ba hinyaru ilal tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaicho, lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, abame takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba ya tuma lida salufuri numa irisini. Kuteme kwa tuge meho ndame harihini, lugumule ni takutu, abame heredenu disi. Le hanofu delwe tabai chun hapa mehariyegu.
6: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairi bai. Babilonia, uburu gule gabafu bai. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubogo kubanya. Gudeme gwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa yala kabala aganye hei ebegidina le hanaha bai. Ebegidina le burigolu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, Koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti agia anima lukuhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, Ibini musu o grigye lon halugu na hon. Hariye ko balu buru guligia.
7: Uwa alfuru da burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoy. Feri di bali lu sun dan.
0: Hanya halugu na habani burikate ile ani risi ye lida uburu gule heredro badise le hanufu deloi habai chun. Ayahu wa heina asakri heina apa me hariye ko.
7: Fugi abu uburu guwairiti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma daugwa to koloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasaheru, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu tu uburugu, aba hakuwa ragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu, itara beike yonwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahu waha, asakriha, aguwa raha.
5: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe, risi enyaye mefunha, kakune bwenye wapolu. Barana, lauli risi, anilitara nungusu ora, kurio huwa. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni. Bubuye siyebe, umuhungui apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungiu, la aduga libungiu iriche humu, la ulasie diruni.
0: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itaraluba, la radi da gudini wa Babiloni, uburu gule weyewe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwa ya megie na daki metie bida nika uguyeri. Magambu wali megie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu, hama halani gubungiu, luma hata sunha akwara waguba ya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
9: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni, uweri gulume ubafu. Ladiga abusira bidaki lani warini luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ubali na po ulau kusalukuri. Hagu ya kidalali, hapara wa mungu lani kutuaku.
0: Abaya, haguwa na ha.
10: Aleluya.
11: Aleluya. Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri we ya yamutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chile muorgo. Hudugu wa telo bugiyo le nyu be luagu lala. Aba harinyagu.
5: Itarala. Aleluya.
0: Aba tilaga bu. Lariye guaba umala li yarafa. Luige lala bugiyo.
12: Rukuma uweiri kundi lukungu, sunhu guja le esedi dugali, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna numa wayuguru hereti, aguara.
5: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti paitabafu arue, gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwa kieme uweiri kundi lukungu, La tiga chini halidani la mali yetu mugu. Aransa yuladani. Tauta daura gu lino to finu. Haruma ani miri tukuya. Mini ta lino finu tu. Ipagari le suruti le habagari lani kubungi.
0: Abati lani ya kuwangi halinu.
13: Baburika. Fulesi ilatinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na la mali yetu mudu.
0: Abati lani ya kuwangi.
13: Dimuri buri inaru miti. Lelaria kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu kiyanghe liligia. Aba laria gunu.
13: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya. Hama bibiri kuha afala rubali lugano te Jesusu. Lula bungi bahu durangu. Ugano lela nirube Jesusu. Lida ularubunga. Ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, lejia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finutu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriya tu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri ile, tuwagu lida, Luma lwagu liyadi.
7: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le aguwa ragubayi, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, larinyaga.
14: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome wala dina ragudu buingi. Hau kuma amaga hagari uruwa igu, kumati matinya, ama kudunya ganyatinya. Hagari du gabayu hau sun haa awari habalini. Hagri kusun hawuya yuko giridia, dantu haa idamuni kai haa mama idamuni, dantu nyibriginya kai wainamuni.
0: Abad narihi ni mosturu, hama luluwe itegubou, hau hanigu ondara kwenye lu, agendagu lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia haa, igire kwagida bayi hau kwa lu, Laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeye tiligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubay watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumulu gugien le warihu bayi lagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigue, aba narihi aba angeli, larari no cielo ge, lau ligele infusu le mebebe. Luma aba onwebu, grigri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia, dragon, le binadu heve, le mafia bai le satanasi. Aba laguraguni luagu milu irum. Aba laguruni lidon fusu le mebebe, le nye lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudige la ya la necha nigu, dari lasu gunu milu irumu. lari ge me milu iru muligia ligira gdu ba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bo yoba fulu hagusere gdu nyu haya logo ari no mutugi hawani ha meha adirru be ichigu loyi ha puri cheni lerenu bungu iluma loyi ha dimu ni ha logo Jesu Kristo ha mahudura gumanya no monstru ni tu liawa migi no hagi lo lichugu liri hereberugu o logo la harun aba nari ni hasaru Lida ge owe ni lu ya habagarido. Aba haruwe ha uwara luma Kristu logu milu irumu. Aheti, hahibiri hila guanya masa arute lida ge owe ni darime lari ge milu irumu. Ani ya furumi ya tibai asa aruni lida ge owe ni. Fulese wati ya suha gafara baya lida furumi ya ti asa aruni lida ge owe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubara ge lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haruwe ha uwara luma Luago milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligire wa gudu mafia lida ge la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lu uribu, ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu sudara guhagia lida ge sungu bo. Aba hege ya daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailo le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya bubeyo gulo sunda. Abad nari ya aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba nari hini hilagu wanya. Waini mwanya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Logo brikate ileme hadugubayi. Segu leburu yubai tida buri liburu tugui. Deregel muti ya barana suha oiku baya lida. Deregel ayagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebaya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ilemeha hadugudu. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Lari ye, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge. Luma ge bungi, arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
7: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto, lagana u Bahama anihagia ba lumutu niyo, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isu hagu ira, uwa alime onwe ni, ni ayahuni, ni iruni, Ni igairigu, ladega sigeha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yu?
5: Ari haba, adega dumuti sunkate iseri me.
0: Ari ya gatigie?
5: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, aniganyana ti lafie nunu waluwa.
0: Lari ye, aba lari ya gunu?
5: Sunha nadegu ni sunkate le, au alfu we, dumo omene. Lagume seha, Luma lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichu kubalun lulatu lida agen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi rubayi uribani, herisi rubayi sune lubayi habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagia mi nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, Haguruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abatiliabi, abahada ge sed angeligu, halobe sed kopu, bui hau sed, hagum hu ige, abalania gunu.
2: Higab narufudaro adari bu, tolani mutum wenio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufu dini onwe buburu gu sandu dile Herusalemu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri dusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tu sulani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani bariyeru iru wa wei gadiri meturu luweni segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa bariyeru ligia. Uburu gu ligia la utigolu le timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia la usun luweri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungonga ti kei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure me bungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungonga luma ge weyu ni luma ge hati. La degu le guanarg luweni gu bungiyo ruti la rungonga lung. Jesu Kristu ti le lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya baya lida le lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. La niguba hawairi gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate le uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa ya bayiri tida liburu to lani na ibagari to luma bo mudu hagiye guba ya belu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia aba dun haruma tinu leishi guba ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudu lafuni. Nyenye duna ligia lamida wa lemeri uburu guligia. Ani luago biya lo baduna ligia nyei lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hiruma. Sag hati la gindu. Le ti lubana seriwi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me hangudurogun lani gunu. Hagagi budaguba luma bungu. Nyebe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga nauti ye nyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. ladiga larungonga dagduba wabune mebungi hao aba me haruwe ha sunda larigie aba larie kungangheli ligie nu
2: inari niti dimuri brile ani gayara til la fine runi wolwago ani wabure mebungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu ona halladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise
10: ariha huma anate madise Polese watile dugu baikasu la ulugano te bungiyo le buru yu baitida libruto.
0: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari yenarihi niluma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
2: Madiga baile lupu yi bungiyo au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu hama sun haa dugu baikasu la ule burimu yu baitida libruto. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya katigie nu.
2: Maramu dabai lugano te bungi le burimu nyibaiti da liburu to la duga jarafa li da lumla gufriru. Igira banya ha vuriba banyalunga sigiru adago vuribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
10: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le ladidu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
15: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lida ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
10: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasum teregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon toi lani na binafi.
0: Ariya katisifiri sandu tuma adari.
16: Higabu!
0: Legi ya gabu bai, ariya gala.
16: Higabu.
0: Le magrebu bai, nyubai la. Le busiati gurana lita geduna le ichiku bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bani lugano tebungiu, le buruwanyu bai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichuku tilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to, lagidaru bai ginye lufana lidage lii tidibu wewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragudu baniburi kate ile, aninya gati,
10: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
17: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
18: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie Hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, osiyasi lugushi hotamu lugushi akasi lugushi esikiyasi lugushi manasesi lugushi amon lugushi hosiyasi lugushi hekoniyasi haulamulenu lida danle hanawa gube israelina adangra waguwa babilonia Ayaha laguchago lumage adangrani Babilonia, lumon lagriyahon Kristo. Ekoniasi luguchi bay saliteli, salateeli luguchi zoroboeli luguchi abiedu luguchi eliakimu luguchi asoro luguchi zodoku luguchi akimu luguchi Eliudi luguchi Eliasaru luguchi Matan luguchi Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi bon Jesusu le wasal baragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotorose lumage dan ligi alumo lagriya hon wasal baragule. Itara lien ligabri lagriya hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunun, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo sifrisando. Kei aba lubay wugri gudeme habuti Jose, mahati la subudirunu wa le asusere dubay tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale anihan lubai arita gualuago kate ele. Lige la rufu dago aba lani wabureme bungio anheli lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualun.
13: Ose la duga wagun Davidi, manufu de gabalu beresu virunu Maria kaisi gumani. Adiga irahu le lubai tagara duni, lumo ni asifi risamu liabi. Tagari di baba irahu, Aba me bichmo ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la numutu ni lida ki hafigo.
18: La susare dubai sun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
13: Babagi na duba aba niburu ito toga ni niri. Aba me tagari di aba irati, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
18: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun, aba le resi birunu Maria keisi lumari, magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire, aba lichugu Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2
18: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu judia, Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
17: Hageisa harue te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luaruguma loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
18: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile, aba medera gwaga duha alila hausu Herusalena, aba ti laguwa runhonsun habu ti gufadiru gulida hafinya huriyo, hama ha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba laliga dagunia halia balan lagri hawa Kristo, aba harinya gulun.
19: Belen, lelumu aruguba yhudea, ladiga italinia laburidu ni profeta. Buguya Belen, lumu aruguna hudea, Buguya abalida ge uburu gueri gutima tilida muole. La usun binyere la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutuni ha Israelina.
18: Aba tilaguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu daguarege. Aba lalige dunia luagutima dan le tarufu daguagale waruguma tungwa hon. Aba tilona hania Belen larinya gahon.
20: Heiba, aba mehalu hani irahele buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyendu namu aginye ahuduragua lu.
18: Lari gea, hagambu ni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu lenyen lubai irahile. Dale harinu wugirin ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuta.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Bulu shagulun.

0: Balerina go here so long.
1: Itara luba gwento. La diga lunti wa diga ni le lubay bay bungi.
0: Aba labadi se ragaduni huang Jesuso. Lari ge labadi se ru Jesuso. Aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahune cha gu cielo. Aba lari ni Jesuso sifiri sandu lareiru kama aba unhu le abi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala le cielo gya.
2: Ani halere le hisi e boinu. Le awe ome bulanu munda.
3: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba la nigani sifiri sandu Jesuso, lido fulasu magira watilu louchaguni mafia. Lari ge lerederu Jesuso bien wen wie yuluma bien wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
4: Ahen liru bai bundi, saligo gada bai dubule feime.
0: Aba lona bu Jesuso.
1: Tarin hare le neno bungio, mamaru bai tau fein ha bagre de grigia. A bagre tu baginha lau se un dumore le larinha go bai bungio.
0: Aba ti la niga ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba la wari ra gadani tabulu gu tempulu, aba larinha go lun.
4: Ahim dirubu bai bungio, chuba bai aja lu hanabu. La diga tarin hare le neno bungio, Larinha ko bobogi hon lani angheli gu lung honi giru nivu. Ha nega ba dipu haha buru gu. Lung macho gara bu la bu gudi lua gu du.
0: Aba lona bu ni Jesusu larinha ga lung.
1: Arenga tugin le nero bungi yo. Mocha ko boi babure me bungi yo.
0: Aba la nega ni mafia Jesusu lua gu aba wubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowa gu boi lung luma buri luwairi gu. Aba larinha gu lung.
4: Nichi gu bai sun le bun aha bu ahu dura huanu.
0: Aba ti larinha gu Jesusu lun.
1: Disse ba noi mafia, la diga tarin hare le neno bungio, lun rugu ba babure me bungio bahu dura gua, lun rugu ba ginye beseri vida.
0: Aba ti la disse du mafia lue, aba hayabi angelu gu eseri videi. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisi rugu, aba lidi lari gong Galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le arinha gu bai.
5: La geira Zabulon luma Naftali, lida luma lupadu barana, luegi ergo le nyegi lupai la bocha veyu libiti Jordan, Galilea, Le nyeri lubai agana waka mama banyak kuri. Kui hame halida bai lukuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kukui ala me halida bai namunyo nga. Lani na ovene. Arugo nga gida bali hau.
0: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Larinha ga.
1: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
0: Eibuga ina linha Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinha gu Jesusu hon.
1: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me gurigi anu lunani kume.
0: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada huheseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriyu to lida bonkada fulasu. Aba ha lapuriti hani uganu buiti luagu tilarue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufuri hebanya lo amu ya guaina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gian, Dida geburi fulasu di kopulina, Jerusalengia, lobu agoge judia luma, loige obole yenge lube la bocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balnia Jesus sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
1: Ulese watinha ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi. La diga, mene go ben hon lunhebelurun lidon laru in habungi cielo. Ulese watinho ha ayaho banya. La diga lichigo babungi yukuras hon. Ulese watinha ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magra buhagia lun ha digni lugunda bungi. La dega líder go banya bungi lu ha dugani. Fulese watin ha go deme ha bubanya. La dega go deme ha bubai bungi yo hon. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi la. La dega lagu aru banya bungi yo keisi lirahi. Fulese watin ha sufri ru banya iba ho ni luago ha dugani lugunda bungi. La dega hebele ru ba lidon la ruin ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luegia, nani guhoma. Gunda nyo huma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, itara linha mehaginha eipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
0: Aba la sigiru Jesusu arinha ga?
1: Itara hinha keisa luhon lila na ubole, gamalomon, ahin leferi dira salo lubasuan, Kabagi un hula, o alume hula ni ka un loidi gelun la guruni, aba me hadigra guni gurigi. Itera hinha ke lampu hon lila no bole, aba ubur gule luago te aba ubu sinha te laramu dagon, furango te larihinua. Mebe dunti gin aba lampu lun lichugunu a tabu gin aba gafu, luago dabula lichugu a lun lorugon gadagudun hao sun hamuna dabanya. Itera huma ginha, Durung wago da humay hilam pong hata gurigia. Londa me la harihin ni buiti leha digubay, aba megin ha dimure ha buiti luago wago chi bungi le siyelo bay. Marita kwa humati ya luago ni abian la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama ni abian agidere, ni abian agunvlire. Ninaran lo baiti hao luago anihi warga liligia la siyelo lomo ubao, Magidaron wabay ni aba punto, ni aba lectura, lida gien li luru do Moisesi, darime lagun flirun son katay. Ligia lelo bay ishigu ti me bereseni, luago furume warga go madi lida gien luru do. Ibi ni le la nyura uti mabay lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lun hadugu ni li bele la dugu bay. Nyura bay la nugunu wa yagata sielo lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bi lau sumburi gu madi li dan lu aragon, itara ginye la rufu daha, wairi bi la nungunu wa yaga ta sielo. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi, hama fariseo go, me belba dun li don la ruwe ha bungi yu sielo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon haguche go lu mafarha huma. La diga furume warga lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kama lomo narinhare hon luago furume warga lan le agayinti ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lun gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inyen uma lom mafio gati. Itara linya lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yulatari, ba unyen, ababarita guni luago anihi lan kate lida furume warga gurigi buba. Igira bay le lumbay bedebe hani nyin ligibugin latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligie. Larigie me ti, gayara halime bagiru budun luagun latar ichigay bidebe se. Ahen abun sera aba gurigi la nungu nibu ligibugin lurudu, beluba lidon uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay lederegeru nibu lun agusera guduti. Lederegera bu me agusera guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, Mafri dupa di gulan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilameha, magabara huma au narihare hon lagu furumi gwargal la le awama diruto aba wori agabara hali toma tidas lanik abu lobeti la figo ke tobagu le bonwene sagabe fui be buariwa buiti mate lu befer dirune aba lida ke umege gunil le buagu be sigo la ubiti la son bugu bu mafio gati ahin buha bu lobe le bonwene afigo ke tobatipo durube fui be buariwa buiti mate lu le fer dirune aba lida ke umege gunil le buagu be sigo la ubiti la son bugu bu mafio gati Arinho agua timmeha ginya luagu furume guarga la le igiru to lumari luun ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinha hane hon luagu furume guarga la uguri igiru to lumari ahimama lubay la dika takamare don ligibu agon abatagano luma amu uguri adika da lumutu furumi yate uguri agabara hane. Le ginya agamari ditu uguri igire guarga la dika ginya agabara hane. Agam bat nagin ye luago ariya wagu wala me hon hagucha golun hagun fleron lau lel hariya ko pai lau afin yon ni lige bugi bungi au nariya hare hon luago mulu mutila hafin yon ni ka wago ni luago sielu la daga lige lala na bai laru ha bungi ni luago muwa la daga lige lebu bai lugud ni luago herusalem la daga lige luburu ta bai waru wai ta bungi yo le wairi ko pai Ni luago hichego la daga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La daga furunye gwarigo amu kate hariya gong lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira. Ahin ichi kakurigi ya gufu den luagu aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igra humi lungi ya lanugunu habita. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya gwarga le amuri hati aba kate huma. Rohuma ilu, michi ka huma igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungi ye luagu wariya wagu walame ha. Hinsi ye labu madobu, liyere gudame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsi ye huma hagani hon. Bini huma ye meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ye hon. Afure dehugia me lubungi yo, awago ha anaba gubalu. A uriba bai au seruno. Itara loba le rahan yihuma hugu chibungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi bira luagu lira. Adega hamuti ginya salufriti ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gu yin lubayi hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti ginya. Uwara gwa huma lubayiti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubayi.
3: San Mateo capítulo 6
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu ogu ginya, larinya ga?
1: Gonigi huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lungri gu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu dira lei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le aribalin le hadiga bai labu gen libidin wa, lishi kwa hafayiru waha. Tagin le hafuridun lubungi yu. Mitara ho ma ke ha biango bo yeki bo ha hinse pe hon lo ha furi don rara ti da ligi li se luma le da lege ya don uma lo hari hi ni agri gi ne nar hao lago lau la ha dug ni lira i bi ha ma le ha fair wa ta le ha furi don lo bungio belo ma hiru murugo daro ho mai me ho benere aba me ha furi don lo ha go shi bungio le labu go boi ho mai ni ha go shi me ti bungio le ariho balli le hadug beli tan limani li shugo ba hafa yirwa ha lidale hafuri du magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadug hai piti habu banya lu bungi harita gotinya ti lwagul lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha mitara huma lubai ti kei hagaya ladiga lubane ke hafuri du lu bungi subuti lali kala habu se rubai itara lupa lupai ti hafuri du. Wau si bungi le siya lupai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siya lu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwang. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wakuni. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le weiri gubai lun sunda. Itarala. Itaralinya lubaiti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi hifigong.
0: Aba larinya ku Jesusu.
1: Uguya, tame leha yunaro. Moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagiriga lau hayunaro ya laa. Ugu shinirugupa bungi ule marin hii baige fen luago hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lupe gayara la hahi chung hamutiri ani gagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lupe gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legin lupe sinya la hahi chung hamutiri magahu dadiligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga lenyi lumuti hirisi. Nyenye unginye hanige. Agu le lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugu waka bai ginye lau sumbugubo. Kama lumu ahi sandi lubai bago. Lida bai luburiga sumbugubo. Ani lubai ti luburiga lubai lampu le bida bai. Ida ti malubati luburiga. Uwati ni aba gayara ti leselwe dohon bia yubudirugo. Ladiga linsia doba aba hada gien lumu. Liere godame le abalu. Uwara kwape luma aba hata gie. Lishika memebere sini luagu le aba. Sinyati le seri idunu wa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni tuagu daugu to lumbo hadaruno. Mafuna ke begi timati bagari sigo lau egini. Ke begi ugubu sigo tau daugu. Ariha huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo. Mabu na guhanya, malubaha, mareidu hama ya lubaha ni lida alagai, lausun lira, roti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafu na gege begi ti matu, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafagun luagu. Ka wago hadihere tatuagu dago. Ariha huma ida liya la lawina mudun fuluri. La usun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salomo la usun luwendego, mewende ti meha la dagrego kei fuluri. Ainti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya riyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi ya halani gubo le, luagurigu nyumburi kati le haritago. ahin hugu ya ani hin hugu si bungi yo cielo le subudi he bubali kati le he megi rubai alo ha humai laruwe ha luma le risha bungi furumi aba me lishi kuni sun le he megi rubai hon madihere da huma lubai tiluago haruga ladga barul mutigien haruga le dihere duna luma guwa buidir guti lene guga le lanugu bai kada ve yo luma guwa
3: San Mateo capítulo 7.
0: Abala sigiru Jesus arienga hungrige ubu goginya.
1: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo goginya hiduro. Ladaka kaili gabiri hichigo haduro amo. Itara roba ginya lishigo no hiduro. Le auba ha misraha, lau baginya la misraha bungiyo. Kawago haria ko lirara ifele lida be lago hibiri ani masandi humote durusu le lida be hago. O kawago haniega lo hibiri, sagane lirara ife ile bagur gubai, ani halu abba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli, migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba guanyi huwago agura guamme. Hamuri ha, aba me lishigun hon. Halwa ha, aba me hadarirun. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hidangi le ishikuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lishigun aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi luboiti lau luboi son uriba huma. Gichiga ditun. Kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishi ke hugu chi bungi le selu bi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. Ladiga ligi ya larinya go be liluru du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluruti lidagi. Ahinti bena luma uma le nugu bai guriga lido I bagari le makumucha diti. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Goni huma hawi profeta gu jetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna dagien itra hanya kei anima le gu ganyitinya. Huguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu le ha dugu bai. Maluba hou tu bai bai lidagi hiyu. Ni igu titi ange guribi yu. Sonlu baiti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Son wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wa. Hasubu dirubanya lu baiti yenti hagia luagu le hadigu bai. Mama son harinyo gitenu, nabureme lu hebelu rubalan li donwa ruwe hani le sielu bai. Arugu banya adugu bali lugunda nugu chi bungi le sielo be belura. Dame la chiluru we yu lani na gusara guduni. Sarago banya rinya gutienu. Wabureme. Apuri chi hati wa meha tia luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tia lida biri. Adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti narinya gu hong. Ibidi ya gu bainya dunu. Dise huma noi huwe le adagu bai uriba ni. Le agambu tina. Adiga li le nu bai bai, itra linya ke yaba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba li abi uwa huya, aba li nyuru duna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dubu tabu nua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri biti uwa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon, aba li abi uwa huya, inyuru duna, fugu wa garaba li tuagu muna tuguya, Mala nari me taburu ha.
0: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigi laule la rufudaha bai. La diga laula ubafu la rufudaha. Ma makai arufudaha tia luluru du Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesusu loige wubu. Saragu hanya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
4: Nabureme. abu busing gayarati bare idagwa gadinina
0: abati la guru Jesus luagu lo luhobu ariyenge ina ligia
1: busentina are idagwa ba
0: kay lariyagu itara aba lare idagu sanditi ligia aba lariyagu Jesus lu
1: maninga baiti ni kaun nyudur go baru do gobun go lu fadri rubei me debe se le wagu bilarinha go Moisés lu harihi ni gurigi lu agu are idagwa dibula
0: Dale lebelo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
6: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago garit luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
1: Nebuga agara niha lun.
0: Aba lun nabu gumada.
6: Nabure me madinat na lu bebelo runubion. Ariya gubai dimure ya aba melarei da gunubui. Nari gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labugin na gumadiha. Dale nari gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nari gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nari gulu nubui lu ladigu furme gwegu katei adigalumuti.
0: Dale lagambu bali Jesus le larinha gubai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
1: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hama arui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesusu lukumada ligia.
1: Bai babubion, ladegu ba le wagu bai bafinye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abirua. Aba lagururu loago tuhobo, aba lagidaru abirua tuwe, aba tasaru, aba tagumesteru esteru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru gu guriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru gu guriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare du bai sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
5: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
0: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moisés lu Jesusu, aba larinha gulun.
7: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
0: Aba lounabu ni Jesusu, larinha gulun.
1: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri garau walgote, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
7: Nabure me, buset na nafalarni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
0: Aba luna buni Jesusu, larinha galun.
1: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, Aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
7: Wubure me! Sefu bawa wadibira gua.
0: Aba launa buni larinya gahon.
1: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugu yale.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
8: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
0: Dale la chileru bai Jesusu lou bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. hou yenu sifiri gu wuribetia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigri grigye lidage umaligia. Abati haguara ha hariaga.
9: Kaso wago bemetera wamu, Jesus ulire ubungi. Biabe san asufiri lagidwa lubare gelidane sufriru ni.
0: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiri gu wuribeti hagia lu Jesusu. Harinya galo
10: Awa basagara ikira balu beluru hatu biru ga
9: Awa bure me fure sai bawa
0: Aba ti larinya go Jesusu hon
1: Hey ba ti hadon
0: Aba hafuri du sifri go uriba ti hagia hada ge uguri hagia Aba hebelu ru hado buiru Aba hagura go buiru hagia hongo loige aba ubu Aba haburi haduna rugun Aba hanyara dagun Aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiru Aba hei bagu, dan le ha chiliru ödubu, aba ha bahu da guni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugriye habuga hawago bayan sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagayra gyan.
3: San Mateo capítulo 9
0: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba wugiri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
1: Ragu bagurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu da teliludu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
1: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lwagu ga bafu na, aule uguri karawurguti lun ferudna na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
1: Saraba, udabun bubarari, baiba bubion.
0: Aba Lazaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyu luagu lichu guni ubafu le honwugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubraha tina mehan lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
1: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gyeti ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
12: Idalinha salegui bai kumaistru hama gubra tinha licença gumadi, luma hama amo gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
1: Amagatinha banha, me megiru tinha surusia. Asandi banha, agia megiru banha surusia. Urende humei kala la nichigu bai leu wagu bai larinha go bungi yu tida lereru. Usente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harishagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan sironi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi say hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
1: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido aba marie dalea ni hala adari ya hama nyi. La chilo rubaweyo lun luwa dun adari hama ligi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba me taheiri dagun to nyuluharu bon. Aba ti mame ati laweri dun heiriti. Sinyati ginya teseruno diwen to isergiru lidun uweru le binadahale. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi ugueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie me ti ugueru, feri diwa diwen. Ligie lunti lubei teseruno diwen iseri lidon ugueru iseri. itara luba le servi don biango bai.
0: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
14: Sun le tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu, nyenyen ti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gen. Aba taguru lo agu taru la dairagu. Tarinya gatungu rugu.
15: Lahurugu la guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutung.
1: Raguba burasu niragu. Arita guadibu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya guhon.
1: Urihu mayagia mongwe giru irahu to tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama wugiria, marihi tia larigi agura heina itara.
16: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wagu davidi.
0: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliri marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon,
1: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagudunu.
0: Aba harinha gun.
13: Aha, afinha tua, wabureme.
10: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
1: Itara lá kei ligaburi hafinha.
0: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habai hon. Kei hafuri dunye ingia. Aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lau. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lau aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lau lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun,
8: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Haringa tifariseo guluago mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugube ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia. Aba hagude me da gulun, la diga nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhun lani disipulugu, habugri grige hagia.
1: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmeitin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona ha nadagmeitin ya lun haluba ha.
3: San Mateo, capítulo 12.
0: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ine lia Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
12: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri mera aguni.
0: Aba larinya gu hon,
1: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelo no tidan luma bungiyo, aba leigin tidak ya fin to sagrubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiri guruginya no lun heiginu fin tugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi maliha agi do tidan li liru do Moises ilu agu na dagi mi hama fadri gu tidan loba bungi yu lidan luwe yu emere agu ni ani mama figo. Na ringi hane hun lu agu anihin la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuran da humani le la ringi agu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Lu hamuga gufuran da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hama digu mayani kata uribati. Kabafuti nagin yao le wugiri gara uwa rigatil, lu nanyi guni kabalaga yara la duguni wa lidan luwe iri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebeli rutida uhaligili si hurio. Yengi aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari ro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lidan aba fusu lidan luwe ire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayera ti lube ila dugun buiti lidan luwe ire emera guni.
0: Aba larinya gu lugu guri ligia.
1: Tuleba I buhab.
0: Dane la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subu di ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guaga di niya sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba I sun lira, do lagunfu li rulemhe larinya gubai profeta Isaías.
17: Aliha, mi buen lena dua di rubai. Lula seri di dun nu, le hisi ya bainu, le au baina gunda, linya bungi. Michi gu bainari sifi di lua. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwara du nigibu di. Magai inda gube, maguwara du, marain chubai umada. Gudeme ya bubai hong girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesuso, marihi liya madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gun.
7: Ani hafunasa aladiga waguba I Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gun.
18: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gun hon.
1: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa. Lagun chegoba. Ahin yakin ya farin rago walila na aba uburu go o aba lai duhenyu no laduga uribu sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia kwa nari ga farin rago bai. Anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gato luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifi rugu uribati. Ahin itara linya lubai kati ichigo bai ubafu honha hani go loha saga hani. Mafia o dibungi. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale beluru aba gurigia lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita radugin luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, Chagago wagudati. Kuguya, alinya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia narinya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le harinya gubay gurigi. Ahin to lunha dumre ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi guariga ginya le harinya guti furumi guariga kati uribati nuago, au le ugiriga rau warigati. Gayara ti ferudna wala, Ahin ti le dimo te wuriba ti luago lubafu sifiri sando le nida be. Uwa be ferud na wala ni lida ubo le, ni lida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidi ubay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidi ubay ginye li. Luago li idibo la subdiru wakala luwu yerubay. Hanasa hewe hugi le, siyante adumine hakati buiti, wuriba tunga, kati le bui be tida anigi ligi ya le niye gube iyumaw. Grigele buidu bay kate buite lerien go bay la dega tida en la nige wu buidu ni. Grigele uriba bay kate uriba te lerien go bay la dega tida en la nige uriba ni. Nari en hene hon, luago dame la chile ron luweyo ya guseru ni. Son grige ge fe banya luago son timure mala te lerien go bay. La dega luago ba le barien go bay bagusera gudua. Ligi ya barufu de ahin gadunu bu bay luma umadunu ba.
0: Aba harien go hada ge fariseo go hama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
12: Maestro, busenti o origen badigaba seini arufu dei luago luma gie la bungi ubiabi.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Gurige uribatia, ani magun flirutia amuri hatinha seini, gama lumo michi gubayamo seini hon loidige lea suser dube lumo profeta honase. Ladiga keilerederon honase urua weyu, urua ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguriga rauvergoti, lida anumua ha urua weyu, urua ari bu. Hami haga nubanyan nini ve, haa sarubalida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehishi gong haduni la diga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guserunni dame le ha gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehishi gong haduru. Ladega nyubito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisigo lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulaso mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani, aba lanya gulungwa rugu, nagiribu da tida unuba tonyengi elubay nafrida. Dane lagiribu do, abaladari ro negrige bugaligia kesi aba muna to malato abuita ho aro aranseru abati lidi abalia bi hau sedu sifir guri batin segolau aba rebelo rusun hagi yaga na gwali da grige ligi uri bati mahaliti lega da bali segolau me hafurumi itara luba ginyati la susere do hon grige uri bati halani na dale
0: yengi li Jesus adumre hon grigia ligeti abi lugushu hola mulenu Aba herede rubogudi, businya te yebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
8: Anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
1: Anyaha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nuguchi le sielu bay. Liga namule bay, nitu, nuguchu.
3: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrige le nyen lubay, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sungrige laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempule. Aba larinya gun.
1: Nyenye aba abu na guti illa. Aba lafri do abu na gu. Lida afru hai na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labru han labad na gu dugu le nyi lumuti uwa lan sarago muo. Aba labo chumfurese la duga mahuli lila muo. Dan le lasid nuweyo. Aba lasura keti malagle lubai aba lomo aba labru han libri ilo la badina guan hiyo aba lawina mudun hiyo uwara lomo aba lafarumi nyenye lida gen abru hati lida umuwa buiti aluba huwa tibuido anehi lida gen ichiko tisain luagu kala aba ilo libri ruti urwa wen libri darandi hagarige iriguti ya luha gambo agamba hama
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
7: Kasa wago badimune ha, hon grige lau hempu?
0: Aba larinya gu hon.
1: Huguya, Subu digu da lali bungi son kate aram da wati le luagu ti la ruwehan hon. Ahin hon, masuk dira gudu lumuti. Le gamati, li chugu ba laun lon, darime lagibe don luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo, laduka ari hamani le nadugu bay, aba hereda ru kama marihiti. Agamba hamay le nariya gu bay, aba hereda ru uga gufaran da hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unflira le mehalarinha kubi profeta Isaías da lelarinha kubi. Uguya, agambuba gama lumo uba ikufuna da huma. Harihuba, gama lumo ibidye bai hon kala lila bai le harihubai. Ladiga dereru hanige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati, arihia tinha hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana da tinha hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ain ti hugi ele nani gubay. Uleisi watun la daga ariha ton lau hago, agamba huguya lau harige yugo. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta go hama amu gurigi agufli tiya lumo bungi yo, abuse erun tiya hamuga harihi ni le harihi bay gwento. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadule abu ya bailidon uma. Aba leabi mafia, aba lasagaro ni ugani buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu ya bailidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malag lela madura tihadan. Dati lele chilo na dan lun hausha wagun luma haiba hon luweginyer uganu ligia, aba hachugerego. Ilo le abri habi lidun hiyo, itra linya kai girigi ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri temati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata girigi hagi. Gama lumun, ilo le abri habi lidun mua buiti, Itra linya kai girigi haa gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buit. Anyahin itra hanya kai lele ichugu bai saagu lagu aba, hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu, ke aba ugiri le abu nagu bai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubai sonha nyeba nyarumuga, Aba lebeluron aba laga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo. Aba lidin. Dale la weinu muduba iturigo aba legele benha. Aba ginye la chula agon hidu uriba te. Aba haudin muso. Aba hainya gu lun hayubu diri. Wayubu diri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Alia ginye san la salira hidu uriba te le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lun. Usenti bulu wahu la hani hidru uribati le, aba lina gu hon. Uwa, elgadame hahu la hani hidru uribati, ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Igra gubay hume lun la wina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinya gu hon, nadagi mitinya lu hahu la hani hidru uribati furumi. Aba me hagira gu ni lun lagu duni wa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya aruwe hani lani na sielo kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da labo chun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya aruwe hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lau hempulu lariyaga Jesusu sun kate le hon grigia, mariya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le lariyaga bai meha bungi liyumulu uge profeta.
17: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramu da guaba yu. Luma
0: gien la dugin upo. Aba launa Jesusu grigie habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
12: Furango agu daba ejemplo le lo agu tihiduru uri batibon.
0: Aba lere agu Jesus uhon.
1: Aule uguri garo urgati. Aule abu na gubali ilo ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ilo ubuiti agi agrigi halila na laru inha bungiyo. Hiduru uri bati agi agrigi halani ku mafia. Aga niti le abu nubali hiduru uri bati mafia meme. Aluba hani lige alagu mchubai ubo. Aluba habanya angeligu.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: sande banya hada keiti aguye ndeina lelube aba hariye golani Jesus disciple golo
1: dar galtia ani wote grigi agano telida flasule ona baya grigi ha yidha mam galido bulirahi flasu yarafa gaiha eigi ni nu heigi
0: aba lariye go Jesus ho
2: midi banya rubuma eigi ni ho
0: aba hariye golo
3: sengiri ginyo fain wa maja ama bia udiro
0: aba lariye go Jesus ho
2: baro mo nunya ho
0: aba lariye go hungridia lo hanyuro lo ago hidu aba lanigo no sing fein hama biama udre hage luha burugo aba lariye cielo aba la tengiro ni bungi to ago aba ti laguba chagunu fein aba lichigo no ho lani discipulo go aba hafaren hanu hada gridia sun hagia hote kimule lariye aba habuncha gado du sufania tau to igrago Sengi ya no milu wuguria egitia bogu di hawe wuria ama irahani. Aba launa hani Jesus lani disciple go loba tida ogune tuguya lo hahi urogun loba furugu sun aniha la ona hani grigia agoya. Lasuru launa hani aba lamude iru labu gua luagu wubu afure de lubungio. Dale lagunya dube yenye in Jesus labu gua. Sun anuguru ta ogune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wenye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
1: Ufio!
0: Aba ladimri ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
4: Gavura suma oi! Aule, manute tuma oi!
0: Aba larinya gu fedro lo.
1: Abureme, ahimbuku ya lubai, ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
0: Aba lariyegu Jesus ulu.
4: Igabu ti.
0: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Jesus ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguaragu lariyega.
1: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
4: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali, hatibu gotida banya ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha go.
3: Inari ni luago lirau ba bungiu.
0: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichigu bailila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehe lube. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
5: San Mateo capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudune tida usadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
2: Buido baidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, ulibo baidan ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bidi yeti hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurigi uribatinha. Muara tia ha, amuri hatia sei ni lunga fiero lago aula nugu baya salbaru ni hongurigi. Gamalumo, marufu dube amu sei ni honlui li sei ni honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahi uraguba disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesusu hon.
2: Gonigi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
0: Aba hagumesaru disipulu gwarinya gahama gwa.
1: Ladete manuga oma fein, larinya gu baitara.
0: Aba lasubudiru ni Jesusu haritago. Aba larinya gu hon.
2: Kau wago hadihari da luago uwa ta fein huma. Logu watiginya hafinya, uwaga ligufuna da huma. Marita gu huguya tuago sengu fein to nafani habon hada sengu milu wagunia. Luma atrinya la faninya tau igira gutu. Le guando funasa toi sedu fein to na farin habon hada gaderu milu guguri luma adrien la fania tau igregoto. Idelianga me fen hubo y luago mama la tuago fein na dumreha, dalen ya niego buen hon, lun haun nigro gun hongo loi halebi ni fariseo go hama sau seugo.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein la rienga hon. Luwei la haruf da hafari seugo hama sadu seugo la weridiha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipo, aba lalig dunia lani disipulugu, la rienga hon.
2: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba hariyagun.
3: Anyahe ngarinya gutinya luagu kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuagu Elias ba. Anyahe nginya rinya gutinya luagu Jeremias ba o amula profeta.
0: Aba tilariyagun hon.
2: Ati huguya. Kata na tilida harita gun.
0: Aba lariyagun Simon Fedrulun.
6: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
0: Aba larinya go Jesus ulun.
2: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag duni aba gurigi ya kati lebu. La subu dirag dun nugu chibungi le sielu ibu. Narinya harebu luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bu. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara gudu ba sielu.
0: Aba tilerinya gu Jesus u hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni kaun luago ligia la Kristu gaya. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus u arinya hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gine, asufuri ra gudu ba ilan wugurinya wairi gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu, hafadiru niye gu hurio. Ama rufu dha tele luru do Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinyo ru Fedro lo Jesus unyenge murusun. Aba larinya go lun tausun lanigi.
6: Mambusera lay bung yulira. Nabureme, siyati la suser dukate lay bung.
0: Aba lagarara go Jesus. Aba larinya go lu Fedro.
2: Dise ba noy mafia. Babu serunya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basami narukei wugur.
0: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Le busenti la fala runina, bule ile kati nye la. Awanda le sun luwuyere sufri runi le lumbi liabi lu nuweginye, keisi lanugu ni aba wuguri luguru wa. Falalana. Ladiga le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu le feridi rubi ibagiri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagari ya wabogu nwegi, li bihu bai I bagari le magumu cha ditisielu. Kagye hu la lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubo le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigye li bagari. Nagiru guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niyabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigye segun le hadugu bai. Ninaru hau luago anyahi la hata ge hayaba nyo weto, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
5: San Mateo, Capítulo 17.
0: Sisi weyu larigya, aba lanigu ni Jesus u Fedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti, hagia riginya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
6: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lo buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
7: Aniha nire le hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
2: Sarahuma, manuvu deda huma.
0: Danle harihi bay. Marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba laringu Jesusu hon.
2: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadi na awle uguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba ti haringu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
0: Aba laringu Jesusu hon.
2: Enaro ni luagu liyabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya harehon luagu nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusya nobe lau. Itara lubagin ha sufri raguduni na awle uguri garo warguti.
0: Abati ha subudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi seyhe be. Ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiliri be nyehe ha be drigia. Aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahkuduro gu ligibudu. Aba larinya gu lu.
8: Abureme, gudeme la nisade bu. Gome dihati, uiriti la sufri ru. Aninda hego ti waturugu, aninda dunarugu. Barano mutinyaho, hombani disipulugu, sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinaga.
2: Ligia mafinyati, gurigia uribati. Atribaisa dalu nareda rohoma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumucha mafinya ni lehida bay. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bu ne lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida bu. Lari ge, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
1: Kasa wau siyamu bani sifiri uriba ti ligia sagara?
0: Aba la rinya gu Jesusu hon.
2: La diga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fiye ni ibi ni nyura rau la ke ya aba tagu mausutasa. Aniya gu balu wubu le. Gidaba yagi eh, bayi balida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwa bayi ni kata hasya ron ahin ibiha hubaya fiya ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habayi uwa re lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan, ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilagu bayi. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugo. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu fedru. Aba harinya gulun.
9: Mafai hati sa humuisturu tisensu na tempulu?
0: Aba lona bu fedru, aba larinya gulun. Afaye hati. Dante le beluru Fedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
2: Dele barinhi lun le Simon. Kata iha gubraha banyo urua igu halani na ubo le. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
1: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hati lila na fulasu mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lirau bungi yu, mon lumuti na faye hati senso na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba me bachuru nu burungu reduna rugon, aba me badigi ni furumi yati udiru le eigi tibon. Badari ruba aba senso li yumlugu udiru ligia, buidiru gubay lumba faye ha wa wawuwa, barubay aba me bafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hali gu duni harinya galun.
3: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa, aba larinya gu.
2: Inari hau, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe yi, mebelba don lidon larue habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila, ke yaba irahu, ligia wiri ti mabu ili da aruiha ni le sielu bai. Gurugi agin le resibi ruti abba irahu li da niri, resibi lumuti na ginye. Furume warug le fuwa gudu ti abba hada agin hai seri gen yabu ya li da hafiya nuago. Buiti mati amuga lu laguru ni obarana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu na bayi. Ligi ya ahi lubayi lafigo gudubadi bu lubayi buhabo obugudi la durubayi kuibayi dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahi mbagu lube ya figo gudubadi bu sagabai fuibai disya buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago hariye gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai soma da. Ladiga salbari le feri di hali bai niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahi lu bai samu du lu ma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibiri luago wubu aba me lidi alu ahon toa yuri da gubon. Ahon ti la dari ra choru ti luago gunda bai la tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linye gienti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu belu le feri duru niyaba hada angie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun lale aninya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, aba me barinyegu ni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyari hau, lagu lela hagura gun yau bowago, lagura wagu baginye sielo, anile hafaraga dun yau bowago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishigu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulun.
6: Nabure me. Atri baisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayi asu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligia itera linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye han. Aba larinya guru we lun la lalu guru nuwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyu, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bun. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera laduna gu luma aba musu liledi lea duwe rubali atri fiyadir. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nye gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nu ba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodin, aba habahu dago ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sunle badoe ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri raguduni musu ligia, dari lafayru ni sun ladoe ha.
0: Aba lasuru Jesus uriengi na,
2: itera lubagin ladiga nugu chi bungi le selbin hon ahi huwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
5: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labo teweyo libiti hordan. Saragu haya grigia afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alu gu habur gu duni ti do sadra. Aba hal gu duni harinha galun.
10: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege frume guare gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
2: Mali hagindu santi dan lere ru bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan lela dugu balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga uri. Ariang tiginya, lagi aligru bayi lobe wogur luguci, toma luguci lo laga noni wa toma lomari. Aba mehere daron kay aba rigurige. Mama anya lobe iti biama, aba riganya. Lagi mon lobe lafani ragoni wogur le ladona awag do bayi bungiyo.
0: Aba ti halig duni, ariang galun.
10: Kati wagu laringa liluru do Moises ilunti lati chuguno gara dalani na igira guni tuwuri lunti giru.
0: Aba laringa gu Jesusu hon.
2: Ladega ti dere hani ge laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalu mo mama linya me hafuru me. Nari hani hon luagu furi me warga lale igru tulu mari abalagamari do amo. Mama regali ligi ya ladega tagamari do ligi bogo. Ladega ya agabara hani. Legi ya agamari tuwuri to igre waro. Ladega ya gini agabara hani.
0: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
6: Ahi itara linya lo bi luagu tu gri tuma lumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Masu tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umbanya lixika bongi u bafo. Amu ya guendari giti lebu na magamari do hama uguniya. Anyahin itar gu banya no luma ge hagara hon. Hebri adugu warguti hon. Hebri raide itiha magamari do ga lo hedere geragun hon kwa sun suina gu bai lo heserivi do lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do la. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi yelu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, lu malun la furi yedu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha honha na habalia. Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Igra huma lun hayabi iranhi yano. Mamahara huma, ladega ha haruma banya afinya ke iranhi yano, agia lela na banya aruwe hani lesia lugwe.
0: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhi yagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinha gulun.
11: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
11: Kate iburi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon kei binsi gubongo.
0: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
11: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupai.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Ahin busen bubai buidu ban sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali ugri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
1: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba ti larinha gu Pedro lun.
6: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha waman bailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garo wargoti luagu nala yagata sielu lun naruwe han lau sun nuwairikon. Hugi alia fala rubalina hanyuru bagia lwagu dusu halau lung hagu seragu dunia dusu kubai lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba nyahaba o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigu, o hamua nuwegie, eresi birubasa uwei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani saragu hanya ha furume tinyaba nyagweto, hagia bagumu honi, saragu hagumu honi banyagweto, hagia bafurumie.
5: San Mateo, capítulo 20.
0: A valerinha go Jesusu.
2: Italinha arui hani lelani na cielo, que aba labure meixari le afritu be binafigo alu hanadag mentinha lo taluba honu le nadur. Aba ladug darado hama nadag mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Aba lona hania nadag me le charurugo. Lariguinha, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafinha. Aba ya ladarinu, amo uguri ya mafista tinha magi durugo. Aba laninha go hon, hei baginha nadag me ni charirugo. Aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdin. Aba ya lafritu amidirugo, furi ligia ladanru uru wa rabon veio, ligia meme ladiga. Keibir ladanru sengu rabon veio, aba ya lidi parkirugo, aba ya ladarinu uguri ya mafisi yote tinha nyen. Aba laninha go hon, kasa uwagu yahu beisun wa imawadi umariga. Aba haninha go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laninha go hon, hei bagia nadagi meini charirugo, aba mena fairu ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbai, aba larinya gu labure me shari lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya nadag min keiburi ladanru sengu rabon veyu. Aba hibihi ni faye ti lwagu aba veyu. Lariginya, dale lachiru rupai hardani ha atatiru banya furumi. Aba harita gu lwagu gibeti mabe ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari. Aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagile awandu bani wadagmane luma lisa gason weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhu. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohoni kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya ha gu mohoni banyagu eto, hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gu mohoni. Ladiga gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia ha luagu banya uma uarahama. Aba larinha guhon.
2: Ke lubai harihini, amudere na wanya Jerusalem le nyemba lubai nadere gerua au le uguri garuwa rguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya li luru do Moisesi. Halun banyi hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange owe ni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, low huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
2: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
12: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba luige bomere, aba luige bubong na yag talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
9: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
2: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lumba inawandu ni, uwa rahugia menuma lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumba inishigu ni, liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayendu hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba larinya guhon.
2: Kesi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Aruhuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fula suligia. Hati wina mubanya hada, aruhuta hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ki hida agya leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hong hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lungneservi duni wa, niyabia lungneservi duni luma lungnishiguni ni bagari lebegi miha salbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenye nubiyan marihi tiye nyu laru ima, dale hagambu bai luwago Jesusu la le asigri bai, aba haguara guhariyaga.
13: Wabure me, ladiga wagu David. Gudeme wa mabuo.
0: Aba hadeni hagrige hon luhama nisho. Ligia ti ma haguwa ragu.
13: Wabure me. Ladiga wadu Davidi. Gudeme wa mabuo.
0: Aba lerede ragu Jesusu. Aba laguwa ru hon. Aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na dugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
8: Wabure me. Buseti wa warihi.
9: Aha wabure me. Flese bawa.
0: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo,
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gadu ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyei adumurati hon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya la.
0: La sustere dumba ilira lulagum filiru lemeha larinya gubei profeta dale laburi habai itara.
14: Ariga fuma lung kuburu gusion. Anitse buru itabu lau una bukuni. Wariyo la naga wagu aba burigi. Wariyo lo aba aba lirada burigi. Animalu anahati ila.
0: Aba hodi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatili muwewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubari ubanya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
13: Uweri guni!
15: Tuga wagu uruwe David, bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure
13: mebungu.
15: Uweri guni!
13: Uweri guni!
0: Dan lebelu rubei Jesus uburugu Jerusalem, aba hafudu sunha nyembanya, aba harinyagu sarago,
9: Kati sa grigia le.
0: Aba harinyagu grigia.
9: Jesusu le Nazareno. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
4: Larinya hare bungi yotida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marukei haba hiweru tiye.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu. Aba larei dagwaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tiyele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha irahan yi tempul rugu.
16: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba hagan yidu. Aba harinyagu lu Jesusu.
17: Agambu bunta le harinyagu bai ha?
0: Aba larinyagu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numuti. Maliha humagi nisantida lerenu bungi u lenye lubai larinyagu wa lubungi yu. Chiluti buwairigu yagunu meme loi sielu. Ani irahan yi nyuburiginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigrini ariyebunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba lari aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba lari ngu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disciple gukata ile, aba laweri duhanigi, aba harien gulu hesusu.
6: Ida liansa tasa ribi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba larinha go hesusu hon.
2: Ninaru hau, ahon afin lego muti, mama rugubi kate libe le na dugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lugu gule, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me lasusere don. Son meginye kate le hamuri ha luma bungio, ahen afin hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru hesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
17: Arinya gabay won, kalabiriche bay lubadag ni kate ile. Kay ichi gu bali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu hesusu hon.
2: Nal gadan dagin aba kate, ahen hou na ba aba menarinya gu hon kala a ubafu na dagay buri kate ile. Kauna abalin huang abati se, bungiyo o di wugurinya.
0: Aba hagumester wa dimre hama go aba harinya go.
17: Ah, warinya ga, logo bungi la ona habali, larinya go unka la wogma finya bailun. Logo hona hala wagirinya, hauser go wadi wagirige wulibala daga afinya tinya sun mutu, logo profeta la.
0: Aba ti harinya go lu hesusu.
17: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya go hon.
2: Marinya go nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikate ile.
0: Aba larinya gu hesusu hon.
2: Na bagda gua aba akate hon. Harinya ga himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata ye. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gien aba la science regularita gu aba lidi na dagi miyugunye. Lari gien aba lidi uchi le rihi le aba, arinye ga ina le ile meme le rinye gubai buga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinye ga, aha, nidiba, kama lomu midi iti. Arinye ga humaiti no, kage hada ge biyan gubai adigu bali le labusen robai uchi le.
0: Aba harinye gu,
1: le furumi ati.
0: Aba ti larinye gu hesusu hon.
2: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gomati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Ladiga nyimbi iti huang le abati se hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagari ton. Mafinya nuntun lon, ahanya ti hagubra habanya lisensu na gomati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung arika humani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bu bebe ili chari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunga luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga harigu duniya na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatinya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme haduga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harinhi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalaga daha hesusu larinya ga?
2: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladaga hauna dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulun?
1: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya, Hedere giruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu hesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure mei adigubali kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Iganiani gube hon lwagu lagi darua bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama farisee guhempu liburile lichi gubai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumeseru Jesusu adimre hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
2: Ani haya aba hemplu luwagu ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luwagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li sharirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba hodi musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nyeyi. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na gunga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
8: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
2: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
0: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariha kabala gayara la hadiga, lo haniaga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Jesusu.
18: Maestro, subudi wamuti lo agu inaru ni la bariengo be, lo agu gin arufu dabani lemeri bungi lo inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luweri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya guhon.
2: Biang wa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa li sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu. Dan larihi bali aba lali gudunia.
2: Kaya wale laube sensu le lumairi le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulun.
18: Lia valuma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumon haseden. Larige aba ginye towe wuri. dameti hasa anulidage oweni kabati umari wuri tuguya hadange sed gamule nuguati nyaha larige marie hamasun hagiye tuma
0: aba larinha ku jesus hon
2: bule wata ladiga lebidi etau tilereno bungu hon ni luago te lobafu bungu damele hasa ron hilanya loya habagari don amo halime habagari mamaye don haba michu go hamaye me hasani go lu marie kaisi mamari don hama angeli go cielo ai te luago sara hama hilanya loya habagari don malinha humagili sale larinha go bungu wanaru go hon larinha hare au lubungu te bei Abrahamo, lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubei te, ahi hamuga hilanyo hanya lubei wuguni ya hagi ya lunsunda, marinha guti hamuga bungi luago habungu te la, ladiga mama habungu te hilago anya bungi, habungu te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lawle larufu da habai. Dale hasubu diruba li fariseo gu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseo gu, aba hondaragun. Yenyen aba hadagi le arufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lochagu ni Jesusu, aba larinya gu lun.
1: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabe, urumye tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia malida weri guni le negele, itra linye. Hinsin hamah bibiri gubun ke binsin gubungu. Biango madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi luma haruf da ha profeta gu.
0: Son anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu be libugiri Kristo le lanuma dirubi bungio lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
0: Aba harinya gulun.
18: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Idalinya tilagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu ni abaga ni yu labu giyon bugudi. Idalubati, ladiga wagu la Davidi Kristo ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
0: Uwati ni aba, Luna bu ni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tiyan aruhu tahtiyan liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le harinya gu bain gama lumo mafala ra humi le hadiga bai, ladiga harinya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon gurigi ya kaisya nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, madiga tiyani kata lun hitera gu niya gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bai hawago. Hadiga ni sun kate lun harihi niya gurigi ya. Hinseti hon lun hichi gu tiranha ni gafu lau lereru bungi hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gu dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egini luma halag le hala weiri gu tinya tida haligilisi. Usente lun habusra gu gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maestro gu. Ayin huguya, migra huma lularinya wagun wa hon maestro gu. Ladiga son huguya aban habu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristo bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna buda wagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilan ya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini guti lubungi yu. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no luwegi. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Ebu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu hagurigi alu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi alu kaduna ti ma humani mafi ugati sigu hao. Kugabu gu hugu ya dunde hati ya marihitia. Ariya gatun luagu lela hagurigi ya ishi guti timuri, ahi afi na tuagu templo mala na lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibi de ugo linya hao, marihi, kagi ya weri guti mabai. Golo o di templo to dugu bon lun sagro bai la golo. Arianga tunginye luagu ahila ishi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumo ahila afiron luagu kate ila dagara guduo bai luagu latari anala lira lunti la lagun fliron. Ibidi o walinya hao marihi kagi weri guti mabai. Kate le luagu bai latari o di latari la dugu bai kate ligi ya lun sagro bai la. Le afiron bai luagu latari. Mama reganye luagu latara lafinron. Lafinron ya ginye luagu son le ligibo gu bay latara. Le ginye afinron bay toagu templo. Mama reganye ginye toagu templo lafinron. Lafinron ya ginye luagu bungyo le agano bay tida. Le ginye afinron bay luagu cielo. Lafinron ya ginye luagu lala bungyo. Luma luagu bungyo le nyuru bay luagu halal ligia. Pugyabu gu hugi ya rufu tahtinya li liru do Moises hamafari sogo. Biangu watigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Ani mebene sinatun lau arubu dani le weri kutema beli dan liliru du bungio. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligeburi kate le lumbi hadugani, ninkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adonti hatinya marihitin hugi ele, as hiatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu hugu ya arubu tatinya liliru du Moises hama fariseogo. Biangu watigibu. Adiga tunlo harita kungurigi ya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagi hibiti gui hiya lauburi iweru ni luma igaduwa. Farisewe gu marihi tiya. Haruma guda humi uweru luma siya dole ragiru gugin furumiye aba meginya laruma du bogu digine libiti. Fugiabu gu hugi ya rufu datinya li lirudu Moises hama farisewe gu. Biangu watigibu. Itra hinya kayo muwa hu lea fainde houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hinya, baugu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau maraswa lugu luma figo. Fugiabu gu huwia rufu tahatinya li lurudu mwesese hama farisogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwa gole iluagu hamuwa ha profeta gu, Wende gu da humei hamu agurigi hama habuidu gwenye. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachiuba ya au, hama rufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagu luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Luma kia meha weli le richakwa bai dari luma sakarias le lirau berekiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta gu. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gu. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure mebungiyo.
5: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lerinya gu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hani le lani na sielu kei disi ni buri iginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon mariei. Sengu hadagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hadagin aranse tinya. Hamaranse rubanya dale hanugu bali halampo manugu tia amogasi loile lida bai halampo ahanya ti haran se banya baru tia habu de laugasi baugu di loile lida bai halampo keisi ti ladara saron adari abaladabu dagunga hago sungu bai abaharumugu kebre luago amidi aria bo legalagambuni wagu araguni ani tia adari furihu mairesi birei abahasaron sun urinya niburi gin hagia abahagume seru aran se hei halampo Abahania go hamaran serum banya, hon haran se banya, ruma muruso lidna ge higasi won, la duga lenya go chawa lampo. Abahania go haran se banya hon, siñati, la duga.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Pues leñelo, pues

0: tun duna no. Ebu gati na kechi ludu gati michi gun tun muna no. Mege tina dau gwa michi gun no. Sangi tina dawa au midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tina hagiya no. Wabure me. Ida buka kia wariha bulau ilau mo o magrabu kechi ludu gati o madoi ragunga o lau sandi o furisi rugun lumide ragu wamanibu. Naniaga me hon ni nare hau. Lagu furumi wari gila kate ile madugun hubi hongu rigia. Kala luna bubei madugu humuti ginye no. Aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufri runye lu sunda. Ha meti rishago ba iligibu ge bungiyo. Aba me haudi sielu lu ha gunda runye lu sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dubei. Aba hadam ridago sun habu tigu fadirigu hama wugiri wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni girago, aba hederegeru ni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habu tigu fadiri gu luma hon wugiri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
3: Afigo uhadina. La umedere gino aba wugiri madunu tilu nowe.
2: Aba harinya gu lu.
4: Kami yagele wama. Bugia lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun. Aba lidi atigire gua lungu. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
4: Sienti vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
2: Aba hawara du, lo lagaye hon lo fula so aba wugiri le adigi be kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha nye. Ligia lo fula so hita lube liri fulaso ligia, chile lumo dan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiha be profeta Jeremias.
5: Baruga goti darandi mruso pulata ligia, ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inariye kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi da gubali, larinya gahon.
6: Bugunya saharu etabai horiyu.
2: Aba larinya go Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugiriye wairigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
6: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongurige lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba lalga dunia, Pilato, larinya gahon.
6: Kahabusa erube nigra gudunhi. Barawasi o di Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
2: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sunyun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna haluma riyariya galun.
7: Madiga ba ni kata lau girigia uwara guati le. Ladiga gawene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga girigia le.
2: Aba hadaruni habuti gufadirigu hama ugiria wairigutia hada ugiridia lu hamuria halu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrige hagia. Aba larinya guhon.
6: Kahata gebiangu be hakusara gulu nigira gudunhu.
2: Aba harinya guhon.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya gu Pilato hon.
6: Kabati na diga lao Jesusu leo be larinya guwa Kristu.
2: Aba honda bu sungu be. Aba harinya guhon. Aba larinya gu Pilato hon.
6: Kati uribati la digi bai.
2: Aba ti ma hagua ragu, arinya ga.
8: Dawa bai la guruwa.
2: dale larihi bali pilato luago sian lan la dege ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariye vena
6: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle kuku ya lu harihi lau
2: aba hariye gusu gridia
9: wagi hama warahi wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
2: aba ligira gaduni pilato barawasi aba luna ha abaiche hesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa luago burua larigye aba hanigini lisudara gugumadi mati hesusu tido luba pilato aba hondera guagaduni ya sunfudar gugayegu lo aba hadari aba dagu funatu luago aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu luma aba maburu luha burugu le longwere aba ti hahudro goli gibuge aba hehera halao aba haria golo
3: kabaga ila haru ete huri
2: aba gie hasu ere goli ani ge he maburu ligia ki chago ila bulu lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere golu ago aba hanuga ni lu ladara wagoni wa luago guruwa dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa hesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo yei hichika diwei migi siyo lo kate gifiti lu hesuso lulato hocha rigi lumuto matu lumuto dale dago hamali hesuso luago guruwa aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafarin hanu la dere guhadago itere liye la gumfli rulemhe la buriha bai profeta
10: akure da tinya ubunuruni luhani kaba la hadagi erede la kau na dere
2: aba hanyuru nyei lu honi giruni aba hichugu aba aburihoni loudia lichigu ne nyei lubai lariyega kala liduru bai itere liya aburihoni ligia
6: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
3: Bugie le ganyara bibagu lunu templu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungyu, lariba luwege guruwa.
2: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
11: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsi elalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
2: Anaba hamuti gia hiwa rutia haa daguwa baya luwago guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu hesusu here, lariaga.
12: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
11: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
13: Ingira bai wariha le ahin yumbi Elias salbarai
14: wariha ahin yumbi
2: aba ya ladigu hesusu aba aguara guni hereti aba tilongwe lida ora ligia aba teheri da gun tibelu tempulo lida bia murusu inugia lo unabu aba ladagaro aba haraba ganali aba labau handubu aba lahune chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye teluagu bungi hame ha hilagu anyabaya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru hesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe. le yin lubai harihaya sarago grigia leti habuti sudarago hama sudarago ha onigro bali hasuso da hasandiru bali harabaganani luma da harihi bali libri buricate le asusere dubai aba hanufu de dago sarago aba harihago
4: inarini lire bongi ugile
2: yenyanu sarago uriya ariego disegia ha afala rubali Jesus luma ge Galilea gia idara go hamai yenyo Maria Magdalena hada Maria to lugo chu Jacobo luma Jose tuma hago chu lirahi Zebedeo danle agunye deina lube abaliabi aba ugiri risiti giriti Jose lida gieti fulasu le giribe Armetia hada gieti gie ha afala rubali Jesus abati lidi lumo Pilato aba lamuri hani lugu bu Jesus luma aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu aba lanigoni Jose aba lobura goni tida aba gamisa haruto aba lichuguni lido lumuha iseri leye bela chiga gudubai lubar waluago dubu lari ge la dauru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari aba lidi yenyon ki Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha Laruga, lari geranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
4: Wabuti, aritogo omuti lwagu harinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu, darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disipulu gu aribu, iweru heilugubu, Aba meharinye guhon grigia, lwagu sara lila, wedi ti mahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larinye gu Pilato hon.
6: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuaratsi.
2: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le lwagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
1: San Mateo Capítulo 28.
2: Dale las gribe lueyu remera agoni ani arugo de in linha weyu de maso. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabureme angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladegrago, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lo anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
10: Anufude da bumana. Subuse titu luagu ala yena kesusule. Aga logu bilogu duwa. Uwa tiya. Sarali tilariago. Igo umarihi flasu legini lubei lichugu. Aba mehidi fuese. Aba mehariendo huo lani disiplugu. Lwagu sarali la. Lwagu anigira la hubakwa Galileo. Nyei batarifi. Ani haa budo ugado le lubei lichugu niku.
2: Aba haudi uria hagia. Ofu dagoina. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba haudi eipa agoina ariagain hau disiplugu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesus lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lu, aba hoguru ni lugudi, aba lariagu hon.
12: Manuhu de dehuma, heba avisara nyanani gulu hodi Galileo, lagu nyimba la harihana.
2: Dale hodi ya lubai uria, lige hodi hada ya sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama ugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
9: Hariyage me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu. Aba hiberu hanilugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huri yo chilulumo dan le. Aba loboiti houdi unsu disipulu go, Galileon loagu wubu le mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagya, logwati hafinya loagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya go hon.
12: Rula li son upafu no siye lulumo bowaku. Eba loboiti habugurugurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungyu ugushile, lidan liri bungyu irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
14: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
15: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
16: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biago. Agambuo ti aba umala lilinda fulasu makenda bati larinya da. Aranse uma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti lubaga.
15: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lun hasakri han luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon. Aba hen la badi seru niña Juan lidan duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua Juan, lauti gueru la girga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
17: Anite bai aba le gabafati mati nui, darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga le giri. Aku lau duna nabad serang, ahin lagi ya labad serbadun lau sefrisand.
15: Lidon bugati dan lagi ya, aban lidi Yesusu nasaretigiye, fula sulle lidan bilimuha Galilea, aban labad seruni wan lidan duna legiri boi hordan, dan le lafri dun boi Yesusu duna ruguginye, aban ladara gun cielo, aban larihi. Lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambunua larinyegun aba umalali sielugi.
18: Uge nero le yesie bini le aube ome bulanugunda.
15: Lari gie, aba lanuguni sifirisandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bina mei veyunyei hagana gua anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari hiyen, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari hiyen ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
0: Siluha lidan, jarafa li laruwe habungiu. Asakri ka huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
15: Logo abanweju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aba larinyagu hon.
0: Higa ugu, falahumana, aba menadugun lu hadia hagurigi ya no.
15: Aba higirunu, haseni furese, aba houdi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusunja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdi luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus suti don haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le lariñigube Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun lariñang.
19: Come sobe mestero amo Jesus Nazaret bia bia san luba gri chuguniva subudi no muti katabula logo bugu ya la lire pungu le sandu bai
15: aba la denha Jesus lun sifiri uri batiligia larinya galun
0: maniba furi balida gnya gri gi le
15: aba loe hajuduni sifiri uri bati ligia gri gia ligia aba la afri du lida gen wagoina Sunhani imbonya abatawari dunhanigi abahalugu dagun hamago.
11: Kata isale, kata isai seri arufu dahanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
15: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon Tabiru hany. Aba hariyangun lun Jesus logo sandi yon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amu yeguenerigu luoyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun Hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di lwe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
20: Anya hinte sarago girigi alwa hagu.
15: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurchi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowe gun.
15: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurchi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai girigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
11: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
15: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
15: Kei larinyagu itara, aba laraida gu sanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nye ingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun, nyuduri gu baruhu da guwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luagu arida guati bula.
15: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
15: Ati rebeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grige luagu giribu halilan. aba hondara go sarago grigia dari lu mabaranya la ni benab aba la puri chani uganu buiti lumagieti buingiu hon abati haya buinga diru wugurinya baruna hagia aba wuguri le dereg dali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai hesusu ladega hibe grigie aba hagidaru murusun loige tablu gumuna louginye lenye lubai hesusu aba hareira guduni sandi tinyenginye tida lubarare dan le larinhi bali hesusu hafinye aba larinha gunlun le sandi boi
0: ninao ferud nawali bifigon
15: nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru dumo isesi ha nyumba nya nye aba hasaminaru
20: kasa wagu la dimre hitara la napo kuinga le bungio la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungio
15: subudi lumuti hesusu le hasami na ruboi aba larinya gunhon
0: kasa wagu hasami na reitara kate ti masa mene gubi larinya wagunu walu sandi ti le ferudu na wali bifigo o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewarigati lu ferudu na na figo
15: aba larinya gulun sandit
0: saraba budabu mbubarari baiba bubion
15: aba lasaru sanditi lida oura ligia aba labudunu lubarari aba lafri dunyengi ariye gusun hanyin banya lun wairi tu hanigi hanyin banya lau kata ile aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariye gaili
5: manihi nyahagi di wakata yitra buriti kaili
15: nyengi nye aba lidi hesusu laru duna dan le hayara fadun bai saragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye ilubaye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana
15: aba lasarun levi aba lafalarun lari ginyeti nyenyi hesusu eiga lubinye levi nyenyi nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga sarago hanya afalaruti dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugo kala uma leiga aba hariyangu hon lani disipulu
11: idalinya sa legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya
15: dan le lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu
0: hamasandi banya memege iruti surusi hasandi banya hagia mege banya surusi mama lubiti niabi ya alu hagurigi ya richagwati niabi ya alu hanya haa gafigo ubanya
15: logo aba weju dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagufu lirun luma buingiu aba hayabu ifiyu grigia alu gide hesusu harinya galungu
20: kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma buingiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
15: aba launa bunia hesusu
0: kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye dalea nihin la adari nye hama anya nihi lubai adari nye sinyati hayunaro luti haigin la chilu rubada lula nugunu wa adari hamagin ligia meti hadani lun hayunaro mafa dahoutu daugo binadu haro tau gamisa iseri la duga lemme metife gamisa toi seri girubon tahiri dagubon to binadu harubon dame le tadin rogon laweri tati maba hairit meserun watuginye diwin toi seri girulidon aba aga iweru le binadu hali la diga tabouche gubei diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubei ti luti tese runo diwen iseri lidon weru iseri.
15: Logo aba lue yuri emera agoni, eibu gina linya hesusu, hau lani disipulu gu labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulu gu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun hesusu.
21: Ariha ba hon banigu
7: Kasa wagu hadaga wadagi mandule mong lumuti la dagun walida luwayo remera guni.
15: Aba an larinya gun, hon.
0: Malay hagi dun luwagu lemeha la dagu bay David luwagu abadan. Dale lalama chumbay, ligi ya haw son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atare la fadir we le inyo timabay. Aba legi no feinto sagrobon, tomaha wabon heigi no amugurigi hawedigi fadir yugo, segun liluru do Moises. Ani ruli kia hon gurige haluma banye.
15: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
0: Lungu guri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama uguri adugu bay luweyu ligie. Ligia gapafuti naginye awle uguri gara uwarguti luagu luweyuri emera guni.
7: San Marcos capítulo 3.
15: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili si huriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu ginesungu bai.
15: Aban laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalun bi la dugun walidan luwey emera guni, buiti o di wuribati, lese frunu I bagari o di lagidaron.
15: Sun hagiya aba hamanichun, aba atir lariya guniya Jesusu lau iganyu luma iruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
0: Tule bai buhabu.
15: Aba latuleruni aba lariya dagu, aba ati hafridun fari sewugu, Aba hagume serun adimure hahama guwa, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba atilidi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, Idu meginye, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon, lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye luboy larida gu agudun, sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagun, lurungu, Haguru ni lun larai da guagudu ni. Danti hale lari harihini haga wagu banyan sifiri guguribatinya aba hahudu ragun ligibu ginye aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinya.
19: Lira upungi upuguya.
15: Aba leveri du ninya Jesusu lumarinya gun hamani katinye lan. Lari ginye Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banya lan suandan luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun haraida guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha ahiri duusu wuguri ya hagie. Simon leumbo ilagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huwa le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyu wa yuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru Alifeu, Tadeu, Simon, Aba meha wuguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iskariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun. Aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem yegi, aba harinyangu.
20: Wugiri le, ani he Belzebu le mafia le habuti sifiri guguribati luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
15: Abati lagua rung Jesusu hong, lung hayara fatun lubadun. Aba lichugun, aba hempu luhong, aba halariyagun.
0: Ida luba gayara ala la saga runi mafia, mafia guanarigo. Fulmi aguar garuwi hanile afani raguti luma, hagainda guhama gua, laguni chakupa. Anisinya begini hadun aru idu henyu keisi du henyu ahan ya afani nagu. Ahin hamugati afani nagu wa mafia lagenda wa meluma wa sinya be la durano. Lagu mchakwa gu le rugu be lira. Uwa tini aba lule beluru lubi aba uguri le herete lun la nugu ni lilago ahin magura gu la uguri le herete ligia furumi. Itra rugi ngayara la liberu hani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigia. Lue dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
15: La rinya go bali Jesus lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. La rinya aba tachili run lugu chu Jesus haula mule no le nye lubay Jesus. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luago. Hati nyu banyege yegu lao Jesusu, aba harinya gulun.
8: Anuha tia bugu shuha uba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
15: Aba larinya gun, on.
0: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
15: Aba larinya gun, awagun ha nyu banyege yegu lao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furumi wariga hadigu ti lugunda bongi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
1: San Marcos, capítulo 4.
15: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune, to nye bo dunaruk. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lao hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labo chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasur kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu, aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malu buidu aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri sa.
15: Abati larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
15: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subudigu da lali bungi yukate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu larinya wagua kate iluagu tilaruwe ha hon. Lu dame la harihi, ibidi elamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lu lasi ya nuhagiribu dun lu bungiyu, lu ferudna wala hafigon.
15: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hemplu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nu habu lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegi le neru bungio, aba heferi di runi hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana gwa hiyo, aba hagambu ni le neru bungio. Gamalumon, weri timati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini, aba habu serun gama hamani sun kate, sun le aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi, migno titi lun la luba hon hada gurigi hagiye. Gama lumo, anya hegin gurigiya, itra hanya kailu le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gien, Kailila nadule ichigo be darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
15: Aba lariya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichigo nwa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichigo walun laruwa nga dagudun munada. Uwa ti lubayti ni katale ramuda wati luma furan kwa gudun bayla. Uwa ligia ni katale bidi wati luma subudiruwa bayla. Agarige ruguba ya luha gambo, agamba hama.
15: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambo bay. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahinti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
15: Aniya gatiginye Jesus.
0: Italalinya lului habungiyo, Ke le susar dobe lo aba wugure le abu nobe lila nadu li damu. Ligia meme lo aruma gonyo la, o agago duwa nyo la, ari abu la yebe, o we yuwe wujebe. Bo meme ti nadu ane weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lo abu naguti ida linya la la susaradu. Muwa gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
15: Ariya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be la ruwa ha bungi yo. O kaha muga himplu ga yara be wayusuron lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligi ya aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weiri dun. Ligi ya weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tu to lida bon ichari. Waina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu donuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
15: Itara li yaha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampungi yon, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampungi yon mayusru ga himpulu. Aba la furan guagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Keimo lo bafuru gu laguno.
15: Aba ati higiru niya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti, aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu, Tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
3: Maisturu, meberese kutu pusala uatipire kuala.
15: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagun.
0: Manibu, derege de guaba.
15: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
15: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
21: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamutu le lubai bai.
1: San Marcos capítulo 5.
15: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liyabu ngaba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laga nowa. Ani uati ni aba ngayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa daha laibugun ariyabu weju wagu. Aguara hei na logu buri wibu lumaburi gabu sandu. Iba agwe na ligia lungwa lau dibu. dale larihi balin grigi ligi Jesus dice gi aba leiba gu lubaru aba lahu duragu ligi bugi aba laguara gu lu
19: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungi le yutimabe
15: ayumra guati na bu logo liri bungi lu masufre gu dunbani larinya gu boy itara ladiga gu mesele lan Jesus warinya galu
0: sifri uribat igre bay gurigi le
15: aba lalig duni Jesus
0: kabir
15: aba lona bun larinyaga
19: le hio niña diga ki betio
15: aba hayumra gun sifri hagia lu Jesus lu mona halani ya bau gudin lu e flasu ligi kai tinyai nyenu lu boy sarago buirho ai ganyai logo webo aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lu harinyaga lu
19: Una bawado biruhara rubo mawo luwe beluruhado
15: abati litu Jesus uma hon aba hafri dun loi grigi ligia aba hebelurun hadon buiru yeye no hawara bia mi lu buiru aba hagura gun buiru hagia hon gua loi gen webu aba habrun ha barana hon aba hanyara tagu abati hanufre dagun ha auni giru bali an buiru hagi aba haiba gun Aba dagwe le asusere dubai uburugu luma ara aba hayabu ingwa grigi ari he kala asusere dubai dale hachili rumboi le nyi lubai hesusu aba harihi ni grigi le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi tau nyinginye la tahiru arai dagwal aba hanufu de dagu hati ari hubali aba habagu daguni le asusere dubai lu grigi le bugagawagu bai sifiri uribatia Luma hawagu tiburi hu on. Abati hayumura gulu Jesusu lu lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gulugiri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lu lu lidi lu. Mahati Jesusu harinya garaguti lu.
0: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu taguni sun le ladugu bai babure me bungi buwagu lau lugude me habu bun.
15: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagwe sunle ladigu be Jesusu, logu lida sun fulasu dekapolisi, aba tawiri dun hanigi sunguba. Danle lagiri budube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igwa, gribu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru duna, aba tiliabu yaba hadagye, tabuti haligilisi huriyo, giri tihayri. Danle larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyag
17: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
15: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago anivesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambun ladumurehun logo Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hadan saragu grigi. Aba tagunrunu ladairagu. Ladiga tarinha gutunguarugu.
4: Laurugu mehna gurunu ladairagu. Narei daguba.
15: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua logo areido guaula aba ti la sandira un Jesusu logo areido guagu dalilan grigie lau lubafu aba lagara ragun hawagu grigie ha la naga gien banya aba laligu da ha larinya
0: kaguru bitu na dauragon
15: aba harinya gun lani disiplu gulun
21: Ariya kupinya telu kibe grigi ya alwa kumuru kuhanya la. Algu da hagi dibu kala aguru kwa.
15: Aba lariya kuhu Jesusu keyegu lao. Alu hakala aguru kwa. Aba tiyabu yuri tuguya. Adada garena lao anufudu. Subudi yu teile ya susere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya kuhu ni sun inaru nilu. Aba lariya kuhu Jesusu tu.
0: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lauda rangilo, arida gunyulida gye bisandi.
15: Nyengil Jesusu adimureha, Lige haya bu inlubi egen wagiri le buga nyumbu iboy augay logo tisandi lira. Aba harian gulun tuguji irahu tuguya.
3: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
15: Agamba lumuti Jesus le harian gubay. Aba larian gulun wagiri ligia.
0: Manufu dedaba, afinya riguba.
15: Mahati haudi ngamu luma, luwe digia Fedro, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chilurin boy lubion wugri ligia aba larihini chagagu hama grigia ha ayahu manya agura aba lebeluru aba larihingu on
0: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera mwen tuti ya irahuto tarumu garugunyi
15: aba hehere han lao aba tilafu idagudunia Jesus sungu boy nyingi aba lanuguni tuguji irahuto matuguchu hama ha nyundu banya luma aba lebelurun le nyinhi tuboy irahu aba larigu dini tuhabu aba lariye guntun
0: talita kumi
15: mini lan lira bun nariyaga saraba leda aura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibu wairi ahuru du siru mutau aba tawairi du anigi grige hanyimba aba lichu Jesus dimure hereti hon lun mabahda gu hamani nikau aba ginye lariye guhon lun hichugu egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
15: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da la chilu yubo ilueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligi disihuri. Saragu hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba hariye gu.
6: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan luye relichu au le luago bay. Ida lia sa gayara lubay la dagu milagro? Sara fangay galle tire maria le? Libu gaya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginye litun.
15: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinyo gu Jesus u hon.
0: Gunta tiye sun grigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la otila na la haba.
15: Ligia lasi yanubay ladiga amu milagru nyei. Loidiga lichu gun luha bu hawago biyanaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichu gu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure honlu manugu hama. Nikata logo haibugu loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung geidig la hasabadu. Lumabia mata hasimisi. Arinya gati ginye hon.
0: Namele hebelu rutidu aba muna pusura. Reide humanyi tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi lui hama lida aba fulasu. Mahagia mehagambunu, uihu manyegia, aba mehafurdu ni kaliti luegia hukudi, liseini memagunda ni haulilina na fulasu ligia. Igira humanya keihadari lagu honwa, ninaru hau, lagu dame lala chilu na luwairu bungi lun lagusi lagu dunia songu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na keilila na fulasu le meresi birumbalun.
15: Aba ati hafuridu, aba hapuri chinga hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluboi logu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru larige rigungu uruwe erodesi. Saragu hanya ariyaguti.
13: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni. Lige luweni belubafu.
15: Hibiri arinyaga.
6: Elia si lemeha profeta le.
15: Hibiri arinyaga.
22: Aba profeta keiha binat.
15: Dan le lagambu bali erodisi sun le aba larinyagu.
13: Mwa lemeha nadira gudiba ichig le saraya lida ge oweni.
15: Lemeha susera dubai auna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha la niña con Juan Luon Herodes.
17: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
15: Aba leyere gudun Juan tun Herodes. Aba antabuse run tafaruni hilagube. Gama lumu, siya tumuti la diga hanufute tumeha Herodes luay. La diga aba la wuguri richagwati ani sanduti Juan. Aba te launi giruni. Lausu dalan la gambuni Herodes le la riangubin Juan. Aba lerederon ibidi ogalun gabalan la dig. Agamba lumuti lao ugundani.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Amuri habili chigu huale pati se habiluma.
2: Abate belunu irahuto furese lenye luboit urue abatarinya gu lu.
3: Busena lu bichu unilichigu huale abati se habay nu lida abasiet gwele gwele.
2: Abaliru tagu urue saragu. Kamalumo kirula li luboi lereru ani akamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu michu luboi la le tamuri habay luma tu. Frese frese aban launa ha urue abasudara. Laudimure lu la nikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba la nikuni lida aba asiyet. Aba lichugu ni tun irahi tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu ba li lani huwa. Aba hayabu lu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi ha. Aba haundara guluma. Aba habahuda guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
4: Igo ugo, keimu we mera wali dama fulasu le darangilati.
2: Larinya gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwalida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru nubarage lachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimu lung hamuni. Aba laguna serung arufu ta saragu kata ihon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
5: Parika litia, eni uo tiya agana uti elida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Nadiga uwa kinikata ya lu heji.
2: Aba, larinya gungu Jesusu.
4: Ruhu maigi ni hon.
2: Aba, harinya gungu.
6: Bayara tifnagi wode gai hafeng hon. Você é o atemuga, lebe que tinha sabe e o adagi mano, luta ganha um feio sujo.
2: Larinha ga Jesus o hum.
4: Atrinhong é feio hum, ei bari hum.
2: Dale harinha baru, aba harinha gulum.
7: Sendo feio hama bia udru.
2: Aba lanyura do dine gurigi é sagadio. Aba hanyuru sa sa luma de mim sa. Kaisi larinha gul hum. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubo. Ama bia udru ha, aba la rihu sielu. Aba la tengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingu wa hamanya genye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duzu faninye, lau tife fein, Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama irahunyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyonogu luba lun hachiluru betsaidon. Sunganiha lan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abanlidin logu wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hon lun, ehe ha, ladiga, abaru nyi la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu guraye behao, dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la, aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ahon, aba larinya.
8: Ganigu huma ei, manu de da huma, au le.
2: Aba ladinu, idun ugune inhamu, aba lagalu marungarabali.

0: Tawari duhani di lao. Adega uwa di lelan kufuran da hama ni milagro le latigu bita ufeyi logo gabafu lan lu sunkate. Tererugu hani. Aba hanyero guni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili au bai hareiragu tidage ugune. Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu lan. Aba haiba agolito usun fulasu ariyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura uburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya agia luogu taru la dairagu. Sunti ha aguru banya luogu araida guati.
1: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agia rufuda atien lilurudu Moisesi. Ha nyubu ibanya Jerusalem agie luogu Jesus. Aba harihi luogu anyengi la hada agia disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu gu hamoi hahap. Falaha motifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu gu hama hahap. Anihi buri ginye sarago luuyeri echu ni hafalaru kai buri lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali guduni fari seo gu hama adufu dhati ulilurudu Moisesi hagia Jesus. Harinyaga lu.
2: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Hegi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba lo nabunia Jesus.
3: Linaru profeta Isaiasi. Talen larinyo gubwe huwago. Lagu biangu wala higibu. Larinyo hare. Grigi ha. Hayuma rurugunye hichiga inebe seino. Ahu tuhaniki tise tonoi. Malati hau duragun no. Ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
4: Aba larinya gu Jesus.
3: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabari binadu garigi. La shibunu wa saudiyaro, wero luma kati liba inalera. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinyo la gubri gu hilala. Ainti huguya, Ariyaga ton lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nipo latiga son le numa bay ariyaga dina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furume go arego la le ariyaga ti itara mama le la lun ti litere go niya lagu burigo. La ulira me bege go da huma le luguma di bungi lun hafalaro ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon.
3: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vie da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri du bai titan gela nige gurigia ligia vie da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
3: Uwa ti sa kufuna ta huma, uwa ti sangufona da humani luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon gurigia si ala la vie da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, loraga irugun lebelura, nyengien aba ya lafridon lidan gien.
0: La ulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati ginye,
3: anati le afridu be lida gurigia, vie da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida agia gurigia o tida agia haniki lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida agia haniki gurigia liabi, ligiate ya vieta da gudubali.
0: Aban lidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. abatia bui abatahu dragun ligi bu Jesus uri tuguya mama hurio siru Fenicia abatamori haluma Jesus lun la sagaron ni sifiri uribati le tuei tiro abalaria go Jesus tu
3: no tiene dragonia no muti ha huri furumia ma bui dite no tagidaro no fein hawe isanigo no tisigo no hang only
0: abatona buni tarinya
5: Ahana bureme Gama lumo Ibini only Ha Labuge banya dabula Gayara tiginye Haigiti dageti Fefeinto Haguobon isaniko
0: Aba tilarinyo gun Jesus utun
3: Adimore hadi bubuidu Gayara halibidi Kureha sifiri uriba titi daginya birag
0: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru, aba lasigunu sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis, aba lachiru nu luagun lagunu Galilea. Nye hanuga aba wuguri magamba titi dagada galereru, aba hamuri haluma lu lichuguni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus ngenge lau hawai trigo. Aba ladaru bia lirahu nyulu habu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba larihi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
3: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nyu ladinu rehabuidu. Aba larinyo Jesus hulu. Mabahu da guhamani ni kaun tatu malaria guhulu mabahu da guhamani ligia tu mahabahu da guni aba tiburi tawai guhani ki saragu aba hariyam
6: adlika lumuti sungkati buidu garilu lagamba gudinia magamba ditinya adimure gudalanya maria gaditinya
1: San Marcos capítulo 8
0: lida dan ligia Abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoru Jesus hong lani disiplu gu, aba larinya gu hong.
3: Kudeme tinyo grigia hano, ladega uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba honda buni lani disiplu gu harinya galung.
2: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
3: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gunlu.
7: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada angrigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti esun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugun dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asigene haluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuri ha, lun larufutun aba milagru hon, siyelu. Aba lawarago Jesus weiri aba lariyagu.
3: Kasa wago hamuri ha gurugi elani na danle milagru. Ninaren hau, lago marufutun bela milagru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni aba lidi lobafur ugun lagun. Bule hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gun disipulu gu hadangwa.
8: Ladete mandu goma fein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
3: Kawago harinya galuagu manugu hama fein. Uwa gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tansan lau hago. Magambo tun salau harigeiruko. Marita gong hamali sa dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti fein habudon.
0: Aba harinha gong.
2: Duhus.
3: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atrin yengi a faninha bui habudon.
0: Aba harinha gong.
2: Sedu.
0: Aba larinha gong hong.
3: Ua meme gilisa gufuna da homa.
0: Lari gine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba la nuguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba la yumara gulun lulaguru luago. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba la nuguni bogu din loi flasuligi. Aba la hurudagu arire luago lagu. Aba lichu ni luha buluago. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
2: Ariha no muti uguri. Gama lumo narihi ni akaiti di bubebe e bagoi.
0: Aba elitu ni Jesus luhabu logo lago aba larihi ngirigi eligia lau koniki. Aba larai dagu aba larihi ni sunkate furam. Aba launa ni Jesus aguyu arinya gaina lu.
3: Ebelu rabati uburu mo marinya gombei meluni aba nyi.
0: Lari gie aba lidi Jesus haulani disiplu gu nito mburi nirahi inflasu le gayegu bai lau uburu gu Cesarea ne Filipu. Umada aba lali gudini ya lani disipulu gu larinye ga hon.
3: Katana sa harinye gu gurege.
0: Aba hona bu harinye ga lu.
2: Anyahin harinye gu tinye luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi di harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gu tinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinye gu hon.
3: Anti huguye. Katana ti lida harita gu.
0: Aba larinye gu feduru lu.
9: Buguye Kristu bai.
0: Aba telarinha com Jesus o pão, lumarinha com Ramani ni cão. Aba lagume ser um Jesus o arufo da rão, larinha.
3: Lonte na sofrer um sarago, ao leu o guri garou o arugute. O iri bem riste com o guri, o iri gutinha lida rafinha huri o meberese ni nao. Itera lobaguinha, houseru ni na rabo tigo fadre o rama arufo da tinha liluro do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bem, gama lumo. Nasa rubali dagen owe ni luago luru waweyo.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya hawagu unlani tisipulugu. Aba lebe chuni feduru aba larinya gu unlun.
3: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukeila sami narubungio. Basami narunkei uugurinya.
0: Aba ti laguaru Jesusu hon lani tisipulugu hama hibiri grigia. Luhayara fadun lu aba larinya gun hon.
3: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nye la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni libagari, le feriti rubai, ahinti le eferiti ruti libagari ya ubo gun nuwege, luman luwege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Kagye hu la lu kurige la ganyi runi sungu bau, le feriti rome luwani, uwa teni kata lani na ubo le, le gayara ti lishigu ni gurige luago tesefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muwara tiya aniga figo tiya ha. Na nego baginye busiga no lao au le uguri garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi. Hao angeli gu ha sandu banyan.
1: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
3: Ninaren hao. Laguanya hela hada ge haya banya weto. Maui banya dari hari ni la chulu no la ruin habung yu lau ubafo.
0: Sisi we yulari yen, aba la nuguni Jesus Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dagu la rihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dagragun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayarati hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
10: Maestro, lidada avahala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gu. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala le lida angeduro iligia le arinya kubai.
11: Anihangiru le hisi ya kwenye, aduga humo ine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harinhi bai geyego unye marihi hanya amu unye loi dige Jesus na le arere na hama loi gen wibo aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu dagun hama ni le harihi bi ni ka un dari me sara lili dange uweni ligi le wuguri garu wugut ligi harai dubali kata ile hadangwa alg daguro gutinya hama gwa katin lafuna asa rubai lidage uweni aba te halugu dini Jesus harinya galu
2: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabi elia si furumie lubaragi eliabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
3: Inaru ni le harinya gubi lwagu elia si bala nyubi furumie ani laranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nuagu awle uguri garuwa rugutin. Arinya gatu lagu na sufri ruba lan sarago ani mabahu duwa badina lan. Narinya hane hon lwagu nyubi halila elia si. Aba hadugu nigiri ge sunle habu senro belau kei tarinya go nilereru bungi yuluago itera luba la la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disipulugu. Aba harihi sarago giri ge geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu duninya larinya ga hon.
3: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lona bu, aba hadage hanyibu. Aba lariyagu.
12: Maestro, miha nero na nugu ibu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelu muti larigu te sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limu lugi. Aba lakuri ha lari, ladebi ludiyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uriba tileluwe, siyaha muti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
3: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Na le larinyi bali sifiri uri bati ligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu mua rukun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali bitini Jesusu luguchi. Aba larinya gulun.
3: Atiri tan lau itere.
0: Aba larinya gulun luguchi.
12: Luma genyiro gili. Gipel waya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugun o duno rugun la ebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumukate. Budeme wa mabun itere go bawa.
0: Aba larinya gulun Jesusu lun.
3: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Sumukate gayara tilulen afinyo bay.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
12: Afinye tina. Idara go bana luti ma lagongu du nafinye.
0: Tale larihi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba ledeng halu sifri uriba tiligia. Aba larinyagu.
3: Sifri magamba diti. Maria gati. Ania gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridun. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ria kutia logu hilala. Aba lari kuduni Jesusu loi gen lukabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun. Aba hali kuduni lani disiplugu. Danle habu waraga anyaluma. Aba harinya gulun.
4: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
3: Lugundu libe sifri le. Lauru gini furia igi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafurito.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru Galilea igi.
4: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, ladega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gina ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri garu warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela Lázaro lidange oveni luago lunua veio.
0: Uati gufranda hamani le larinya gubihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri gutimawe. Aba tilanyuru Jesusu Aba laguaru hong du sugubai disipulu gulubadu. Aba larinya gu hong.
3: Le abu senro tiligia lan furumi yeti. Lunti agomu hong ni lan hadan songubai. Ani lunginye le servidu hong songubai.
0: Aba lanugun aba irahu. Aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu. Aba larinya gu hong.
3: Gurugia le resibiru ti aba irahu kele lidan niri. Resibi lumutina ani mamarginye au le resibiru. Recibe o lumoti ginha nungu chile ou na rabalina.
0: Aba larinha gun, uma alun.
2: Maestro, arigatiwa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinha lida biri. Kei mama la wamanyi, aba uveri diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinha gun, Jesus.
3: Me veri dira humai. Ladugu watini aba le adigati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama be wagani, Wamaginyen, Ninaru Hau, Lagufurume Guarganale Ishiguti Ama Verduna Hon Lidan Niri Ladiga Lanigo Homa Cristo, Libihuba Afayeruahu Buiti. Furume Guargle Afigon Guduti Aba Hadagen Hai Serigin Yabanya Lida Hafia Nuago, Buiti Mati Hamugalun Lagrun, Barana Holau Aba Ome Budubu Le Muligule Guranyo Lagu Ligina, Sigulau Ladugu Nicate Lira. Abu Lafigo Guda Buhabu Guanargo. Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lu laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafiogati, nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagubu hilanya, menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi, sigo lau badarun mafiogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawen hama heveru, Menye gusha diligia watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero, menye gusha diligia watu. Ladiga, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu, ahileferi dira lubaswa, kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
1: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Abaya honda ragugrigi leñi lubei, abaya la rufu tahahon, kanya haligabri. Abati hayabun hada ge fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini, ahi mariba lubo ilun, ligira gungugiri tuma luma. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kameha gi alarinya gu bai Moises hon.
0: Aba harinya gu lun.
8: Arinya gati Moises logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniri. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anagigurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba anaganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundaru bai bungi.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrige irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
3: Igri huma lun hayabi irahu nyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo. Hagia lila na banya alaroa inha bungio. Ninaren hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebele run lito laroa inha bungio.
0: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luhabu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba uguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laluguduni larinya galun.
12: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumu chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimre haba iye ni luago ni apa meye da banya gurigia inebe hama bagubri ubon
0: aba larinya guguri ligi
12: maestro gufulit na lao sun le luma ganyira gidina
0: aba lariye guni hesusu lao isiani aba larinya gulu
3: aba kati mege be lumba dugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni ciel larigien biabime aba me bafala runina
0: na le lagambu bali ugiri ligi kati ile aba liru dabu aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba larihi hesusu hawagu sungu be aba larinya gu hon lani disipulu
3: la nare me sanlene gu rebelu no risi te lidon la ruin habungi
0: aba tawiri duhani ki disipulu gu lao le larinya gu be aba ye larinya gu hon
3: nirahin lene gu sale belu runu lidon la ruin habungi mene gu timati lu aba kamaye lu lasu gu lidage luhu yo aba agusa sugu lao le belu aba risi te lidon la ruin habungi
0: la hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba halu gudagu hamago
8: kabati ya salva
0: aba tilaria gunia hesusu larinya ga hon
3: sinyati ya salva rungurigi hongo ahi bungio gaera tila salva runia ladiga uwa tini kata lasi ya rubungio
0: aba tilaria gun feduru
10: babureme wakia igira wa malte sun meha levama bailuba falarunibu
0: aba larinya gun hesusu
3: ni naru hau lagu furme warga lale igru to loba ola muleno olibu ganyano olituno oluguchi olugucho oliranginyo olufula sunuigie oluigie la ugano le lani na salbaroni le resi biruba sa weya su sugu la uguen to lida ubole muna amuleno ibu ganyano ituno uguchuro isanigu lumafulasu lausun leiba honiwa recebe ligia me ibagare magumu cha diti cielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luagu nyanu yuma luo Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum aba lariye gun hon
3: ke lao be hari hei wa moderi en lo Jerusalem le nyemba lo be ne dere gerua aw le ugu gure gure wor gute hon habu te ha fadir un kuri yo lo ma hon aruda tin le lur du Moises ha lo be hasia do nina lo nome aba me hedere gure nina hon ha mama be huri yo lo hehera han nau ha poi chubadina aswara go badina aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
2: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
3: kagi habusen robe luna digan ni hon
0: aba harinya gun lun
2: lun dame la baruiha lausun bueirigun lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona
0: aba lania gu Jesusu hon
3: evite ti hon kala hamuri habe gayara be funage hatuni uni engi vitere lun be natuni odi habati se iron lau badi se len lun be ni bihini
0: aba hauna bun harinyag
2: gayara wabai
0: aba larinya gu hon
3: lun ti hatuni uni engi vitere lun be natuni badi se wahugie me lau badi se len lun be ni bihini ahen luha nyuro aba luege nowene aba luege nubona mama au lube nishuguni lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongeo
0: la le hagambu bali hahibiri disi disipulugu aba haganyi dhuluma Santiago labu huwa aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon
3: ke hasobu dirun haguma dihabanya hada ha mama bonye huriyo aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabunsa ritu luweri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, leabunsa ritu luligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia, au le wugiri garo wari guti, luna servi duni wa, niabia lu neseri bidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasal barun sarago gurigi.
0: Abati hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafa lilan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariñak
13: Jesusu le dega wagu Davidi gudeme nabu
0: sarago hanya dainha tiyan lun lamanichu ligia tuma laguara gu
13: le dega wagu David gudeme nabu
0: aba larara magun Jesusu aba lariñak
3: wahuma lun liyabi no
0: aba haguaru lun marinhi tiligia aba hariñak lun
8: Rege baguras, saraba, lagua haya bu.
0: Aba la chiru nulido, aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligudini Jesus la riña galun.
3: Kaba bu saruba ina dugo bu.
0: Aba lo na bu marihi tiligia la riña.
13: Moisturu, agu yo guagi da boi narihi no.
0: Aba la riña gun Jesus lun.
3: Gayara tibidi, arita guadibu, la duga finya dibu nuago.
0: Leda ora ligia aba gayara la larihi marihi tiligi aba lidi larigi Jesus
1: San Marcos capítulo 11
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén aba hachilirun ligibuge flasubori le peti fahe luma betani le una bubo libidi wibu olivu aba lariya go Jesus hon bia hada angelani disipulu go
3: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe imu. Aba hafaraga duni. Aba harinya gun ada ge hanye banya uma daru gu hon
2: ka hadig bai ka me hafara ga dai burigle
0: aba hon na buniya kai larinya gu Jesus hon aba higiru ni alu ho din lao aba hanug ni burig lu Jesus aba hichu gun hada logo burig ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atule rutu hada uma daru gu ibiri aba hachu hatilimu wewe Aba hachaka hani luogu uma luba lasu gunu Jesusu ligibu wugini. Haubaru banya hama haa arigi banya aba hagume serung aguara.
13: Uweri guni lu bongiu, biniwati wugiri le nyembibu ili daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembibu le lumba itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyu aga isielu.
0: Larigine aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Larigine, larihini Jesus sunkate, aba lidi Betanion, hao duu su disipulu gu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo I Betania gine, aba lalama chun Jesus. Dise gine, aba harihi aba titibu, igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gine tubai. Kamalumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesusu tun tidibu igu ligi.
3: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gu miha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi gu ngrigia templu rugu gye. Lao anugu aba larinya gu lida larufu da hahom
3: larinya re bungi uti da lenero luba na afure iduni lige batire nu ba hon son nation ai huguya baru mar kei haba hiverutia
0: aba hagambu habu ti gufadiri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logu le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu da tinya luai Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu dhabai. Dale lagunye dumboi, aba lafri dun Jesusu fulasurugu gini. Laruga binafi, abalasa gan Jesus hama du sulani discípulo gon lida gi meme umaligi aba hari hinu ti dibuigu logo sahala lumagi ti lagu aba larita gu feduru logo bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus
10: maestro ari habantu ti dibuigu to biera gu bugunyari sahha
0: aba larinya gu Jesus hon sungu boi
3: afinha huma logo bungi ni naranhau logo furu me guarga la le arinha gutelu wobule gedaba yagin da buba barana hon ahi uwa lubei li logo afia ni tida la nigi ani afia ligi lago lagun fliru bala le larinha gubei etara lobo ligi narinha gubei hon logo son la le hamuri haluma bungio ahi afia hubei logo recibi humali la etara lobo tamele hafuri e dunya la ahi anihin lubei la diga aba grigi hon le misiati hon ferud na huma ilugi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bai. Ahi uwa ferud na huma, uwe bai gini ferud na lani hugu si bungi le sielu bai hifigo.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibu gina lubo e Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa weiri butinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinye galu.
10: Kau bafu badagwe isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
0: Aba lona bunia Jesusu, arinya gaina ligia hon.
3: Nala gudanda ginia abakate, aha na hona ba, nene gube hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
14: Aha waninya ga, lagu bungi la una habali, larinya gubo wongka la wago mafinya wabailu huang. Aha waniye ga, lagu hauna hala wuganiya, fugia bugu wagi.
0: Luhamu ga, hauna bungi itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
14: Ibidi eti wong.
0: Aba ati gine, laniya gu Jesus hon.
3: Maniya gu nubay gine hon kala au gu bafu na duga ikate ile.
1: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gume serun Jesusu adimure ha hon grigi ha nye banya la un himpulu aba la rinye gun hon.
3: Nye nye me ha aba wuguri abu ne guti titi bu baby li shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligi ya aba age di nao lularibi chawa gun tira baby li don tuma aba muna lu oni gi heti. Aba la ha yahani li shari hona dagmi tinye. Aba li diga waya son. Dale la chilu rubi da lu aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri he lufara hama gine na dagi mitinye. Aba riga harga dini musu ligia, aba habule seruni, aba hauna ha nilari gong, michu tia ni katalon. Aba ya lona ha laburi mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamai lichigu anaba hamai. Aba ya lona ha laburi mechari aba ya, aba hafaru ni hilagu bai, lari gine aba lona ha saragu, ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gun lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gun adag meitinya hama guwa. Ani halayen lube libini alaga, wafara lihi lagu bai, wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
0: Aba tilalig da haan Jesus.
3: Kabati la diga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guniya nadagi meitinya hilagu bai, aba me lichiguni ichari hong amu. Malinha humagi lisa, letari ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubu diru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, lung harinya gaguduni somu kate, le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabu, aba harinya gu lung.
15: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba aba kati won. buiti sa lula fai e hon sensu lu waru e tele roma na oni ma buidu.
0: Subuti ilmute Yesusu logo binya wala hagipu, aba larinye gu hon.
3: Kame sa hicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lu, tan le larihi ni, aba laligu du ninyo.
3: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinye gu lu.
15: Liyawa luma liri uru e romana.
0: Aba larinya gu on.
3: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
0: Aba tawari duhanije la uligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tiyanti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti harinya gu lu.
2: Maisturu. Aburha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me asusera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
3: Le guatan la duga le bini tau te lerenu bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gong hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te baya aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
8: Kata isalida ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi ala bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gumadi weiri guti loi biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lu.
8: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tausumwa nigi. Lausumwa samina, tausumwa wani, lausumwa ere. Luginye hisi hama wabiri guwongu, kaisi wishi kwa wongu. Gebeki tisunlira ligibu ge bungi u, sugi lausum watakara gudu lu. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au, aba larinya gulu.
3: Madise ya dibu lue lila na ba larue in habungi yo.
0: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu da henyati Jesusu templu gu larinya.
3: Idelia sa harinya gu baya rohu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yon bugudi. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
0: Aba haga abahani, guribu nugrigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida na larufu da.
3: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisese. Insya ti hon lon haibu gong tau dau wa dururu to, loma lon labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatida haligile sin huriyu, loma lubuidu agay ubaru lida adineru ni. gedaha mutu haban wuri ha hilanya banya umari hawai luti ha daura gun lau sun lira aba ha dugun afuri tu nele migin guti weri bai ha sufri un lago sun le ha dug bai
0: loga ba weyu nyuli ha su templo rogo tigibu ga gafu to laga isensu ariye go hicha ha grige sensu tido gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago sensu ya tia bi aba fi gabu wuri to hilaru umari aba tichu gu bien gawa no tido un gafu tugui aba lagoro Jesus hon lani discípulo lubadun aba larinha gun hon
3: ninaran hau lago gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tido un gafu to la duga sun ha gaya Lida gele igre gu bai hama hichiga ahon tuguya la utugu de merutu muti sun le tuma bai luya betami mato
1: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen lan Jesus templu rugu gien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
2: Maestro, ariha batun tu buidu wa templu, luma buri duble auba ita duguwa, malanani me buri.
0: Aba launa buni Jesus.
3: Ariha gun hinha san lun tanari me templu to, merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba ti houdi, Logo wibul le giri boy olivo le tigibu gen boy templo. Tanti le nyun linya lu boy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andres, aba harinya gulun hagie guarugu.
9: Busienti valu barinya gunivon. Ida me la la susre da sun le tu templo to. Kaba sa seini lo agu chilu halila danu la gufri du sumbri kateile.
0: Aba larinya gu Jesus unhon.
3: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bai, ani sarago haba hegedu, uguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei, manude dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lube la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere geruwa balun lurdu, aba mehabule seirunu, tida burihaligi lisi huriyo. Anugu balun haguse regutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gine. Lubana ge lagumu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon luru dugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida aure ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimurehe. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derega hamanya me haguburi go hasani go, hagara bagu bai sani go hawagun haguburi go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go du balun sun ubau nuwegi, le hafa aguti dari lumu lagumu hon ligi aba asalbara. Aburi hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tame le harini kati ligi le nyelu bai mola lun nyen la, le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya, Lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu da hama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume uriya hadagayna telidun wei ligiya hama hagarahin yutinya hagaraginye. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni, kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungiyo obou. Masusa no tutiki ya limegiye, larigiye. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yodan ligiya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi ya buhon lani go haanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya na huma. La diga hayabi bai yehe ti ania ga hawogo lagu Kristu lan hagiya. Hibri, ania ga hagiya me luagu profeta gu hama. Ani haya ni me, adiga basai ni luma milagro lu haya da gunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi ni huma, ani aga nali hon lubara magiyo. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati ewa duba warugu masielu gie aba melata dagaron son cielo aba meti narihinua aule uguri garo warguti ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiriguni aba menona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo ufuna da humi hemplu le tau titidibu igu dale nyugi litilimu aba la bouchi utubana aba tiha subu diruni lagu anite lila lidani lubachogo itara meme damegin harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa lila niabi ni narahau la ulasuse tubala sun le lubana gen home gungurigi ya halani na dan le la sigriba sielo luma ubou ahi nerero merede bay magunfulironga ahi ti weju luma oure le lubi lasuse do sun kati le ibidi ya ti nika on ni hon lani bungi angeli go hasia lubanya ni lun lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi luti lubai ti aransen yuhuma akago duanyo afuri da lun bungi yu la daga ibidi ya ti hon ida mela la chilira aura ligi itra luba ke aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti lubara gen lafuri dun lubi ya gen aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari Ariya galigin lule lagu bi bena lun lawni giro. Aga go duwa nyo huma lubaiti, la daga bidi yati hon kabala awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubai lumon ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyo bi dugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gu bai hon ariya ga numuti hon sungu bai, aga go duwa nyo huma.
1: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba itaigua feinto magana bolebin. Aba tihalu hahabu tigufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
14: Marigda umay lida fedu lo ihafudu grigi.
0: Betania nyin Jesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Aba tiebi aba uri lao aba budeni, buin lao ibiye le emet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teser uni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya, anye imbanya, aba harinyo gun hamago.
8: Kame sale feri diru ibiye emeti le? Gayara tihamuga gu lalugunu luagu saragu sinso, lu hidera ugu gudemeti.
0: Aba hebe chungi, aba larinyo gun Jesus.
3: Igir homon, kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bai nu. Suwa da nyimba ya lagu demeti huma lun hidara guniya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digu bai uri to lun larita wagun tuagun.
0: Abatilidi Judasi Iscariote le aba hada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugu daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon dale hagambu bali aba hagunda ragun aba hariengun lun logu hitu wala sain sulun aba lagume seru Judasi aloha idalu bala ledere geruni Jesusu hon efrumia tuve yulida Fedu le nyin lubo itaigua feinto magana to lebini. Lue yuru lafaru mudun le lanina lue yuru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
9: Halia sabubusara lubo di arensara wa barwa. Lue gine egini le lanina lue yuru ya sefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
3: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Leme tinyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darinya hare maestro, agon negerumu tolubu nyei la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni eigine waba nyei.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu baikai larinya gu Jesusu hon. Aba harani seruni eigini lani na lueyiru ya sefuru ninyen. Dale lagunye dubai, aba la chilu Jesus hau du su discípulo. Dante le luego ya no lo veidábula, eiga aba la riña gunhon.
3: Ni naran hau, luego la lungro badina la aba hidagia, aba le eigi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alg dagui, aba hariang.
9: Au funasa,
0: aba la riña gu Jesus hon.
3: Aba hidagia du su gubei. Le éder tu leiga fein numa lida asiedo. Nidin lubaiti.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Lerer ubungi.

0: in utimabe aba honda ragu sun habuti ku fadrigu hama arufu da tiya liluru du Moises hama amu wugri ha wairi gutin lida hafin huriyo aba ti la falaru ni fedru Jesus u dice gi chilu tubururu gun luba fadrile in utimabe aba lerederu nyu hama unigi tuyu templo aba charagua la rugru du wat halu hati habuti ku fadrigu luma sun linyu aga lurudu lidurun Jesusu Lugayara baila hasie duruni lu la faruno ilagubai. Kama lumon madari tia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni. Luagu. Mura dutia laule harinyagubai. Nyenye nuje tiyo asa rutinya harinyag.
1: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigumo ugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
0: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tuma bai hada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
2: Muna buti busa ni kata? Ida lia sa le harinya gupe buago.
0: Aba lere derun Jesus uma ninyo. Muna buga ni kata. Aba elalgu dini fadire inyu tumati.
2: Bugi esa Kristu bai le lira bungiu. Le lupa ila salbaru ni agrige le dage hafigo.
0: Aba larinya gun Jesus u lun.
3: Aha. Aw ani huguya ari hubadna awle wuguri garo wuruguti nyulwege longwene sonti kabafo ari ha humeme niabili na dueri sieluki
0: aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagragu leli gany aba lariñagu
2: kamu wabuse rubui lulichu gofelo agugueto agambo humuti la nabagu ni bungi laulerenu idali hari hi lulido
0: aba habutu hasungu boilu la farunu hilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura gualau ligibu Abule serewe Ariye kati
4: Ariye kabaige kala kayo haboibu wago
0: Aba buri hagayo waha Sudara ligibu wagum Nye inye Feduru bururugu Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabe La letarihi bali Abachara guala rugurugu watu Aba tariye guni Aba tariye gulun
5: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazareto na.
0: Aba leye da gun Pedro larinya.
4: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyeimbanyo.
5: Aba giente hada gelani gu Jesus le.
0: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
6: Inari ni. Dui aba hada gien. La diga dali lene na bugia. Itra lene badimure ake hagia.
0: Aba lagume serun fedru. Inye ragua luma afinyur.
4: Ibidi ya tigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida ora ligia. Aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Abati larita kufeduru logo le larinya kuboibuga Jesus lun.
3: Lobara gien la yuguru hagayu bia weyaso. Beye da gubana urwa weyaso.
7: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, aba hondaragun habu tigufadiri guhama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutinya lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus Aba hanugu ni Girago aba hetere garu ni lun pilato Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun
9: Kukuya saharu etabai huriyo
0: Aba launabu Jesusu larinya
3: Kukuya kwana rugarinya kubali
0: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru Aba itilaligu dini pilato aba larinya galun
9: Mona buti busani kata. Riha bati ni la biduru itu buti.
0: Mona bu memet Yesus ni kata. Aba tawiri dun lani ki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igi ragda aba aduruti sag fedu lelwe yuru sepuru. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Yini ti aba aduruti giri ti barawasi. Tuwa rahama amuha afar habanyu grigi ya ilagu boy. Lida inyura guni loagun kumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug. Aba lalug duni.
9: Usetis salu nigra gudni haru ite huriyu.
0: La niña gubali pila tu lira, la diga subuti la ni logo, la diga la gimugo edere ge habuti fadri. Kuriga da hamanya habuti fadri gugrigia, harinya ga hong, nu hamuri halu ligira wagutu na barawas. Abati la niña gum pila tu.
9: Pati habusa rube na tugu laule wagube harinya ga haru ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
6: Dago bai lagu guru.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gum pilatu hon.
9: Katu wiri patu ladu gitu.
0: Aba ya haguwa ragu.
6: Dago bai lagu guru.
10: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Kaiti busin la pilatu lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini bara wasi lari jeti launa ha abonche Jesus. Aba letere ke uni lulatara wagun logo guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura gogu duni tawa aba dugu funat. Aba hadugu na bariki lao ki hili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinyaku.
6: Gapagarila haru ite huriu.
0: Aba hagayo ha labu lugu la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahu duragu abusu ralu. Lari gie heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to hadauru bung luago. Aba hadauru nu la dauragu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro Lumarufu. Yebu nye Arabu gini. Tanle lasu gribu nye gini. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lungu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni Luharihi gaba la hadagin eredera tao ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
9: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi ye biyan hiveru tiyan logu guru wa uwara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariyan.
11: Bugelerinha que logo foi bom mela templo, aba e lá me parara magdunu lida urwo veio, se fugo ba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye her ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
12: Se futu yamu, ani sinyati le se fura golungu, rarila Kristu, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuagu.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logo guruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
13: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
14: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tao diwe garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
6: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugu Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biyamurusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
15: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyandiseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tumba Gilibu. Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere kwa hamuti dame hale Galilea lubwe. Nyinye nukinye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inepe wati hada gen linyo haga iluru du. Le agura babali lagume serun larungi habungi utawusun laniki. lila na fulasu le giri bay ari metea kay ti luweyi ru lubay aranse hani luba luweyi emera guni aba lebelu ru le ni lubay pilatu amori he lugu bo yesusu uo ga ni murusu anufu de lida aba tawiri du lani gi pilatu dan le lagambu bay logo hilana yesusu aba lona ha logo aba habu ti sudara no lalug duni ahi inaru ni lubay logo hilana dan le lariya gu bay lun logo inaru ni la aba lichu ni pilatu lugu bu yesusu lun hose aba ti laganyi ya hose aba angamisa finu tu aba la reira guduni he lugu bu yesusu loige gurua aba loburo guni tau aba lichu ni lidon aba umuho achikiti logo dibu aba la douru ni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu hose ari he furasu le nyi lugu he labonua yesusu.
8: San Marcos capítulo 16.
0: Dan le las grube lue yemera guni aba haganye ha Maria Magdalena Maria to lugu chu Santiago tuma Salome ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus veyu di maso lafna dinya laruga aba houdi logo lumua aba ti harinya gu amagua
5: kaba sagidre dubu le ke lubenri umua
0: da harinya be uali la umwe bu dubu ligia lita lubara aba hebelu ro lidon umuho aba harini aba wuguri ni burengili nyunye luei gien lomere tau aba gonu arutu aba hanufu de dagun aba larinya gun hon
9: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagu be logo guruwa uwatia sara lida ge oveni ari huma isa flos le yel beli chuguwa heiba harinya me hulani disipulu gu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi kai lani aguni hu
0: aba haudi burinya hagia aiba goy na nyingi la duga lebeluro aba unwe bu anufu de hon maria gutinya ti ni kata ni kaun la duga anufu de lari gi la saru Jesus lida ge oveni dimas binafu aba la rufu da gun lungu afurumi tu Maria Magdalena tomeha Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu banyame haluma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ameha eibu kumeluma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti lari gien lige la rufu da gun Jesus lungo hon unsu disipulu gu hage da le nyu ama logo dabul aba la denga hon logo li logo hafinye luma tidere hanigi la diga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge la saru lida ge oweni aba lari gun hon
3: heba lida son ubau apurichi hai uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi a finha de tinha logo batisse e hagia me a salbaruba a mafinha tinha a cia de ruba ani ha sei ni len lube harufu tinha ha a finha banha nuago a saca haba si firigo guriba tinha hawe gurigi ali da niri a dimar haba amu de mure e lue genero a hanha arga da heve ha haburugo o a hanha la atacate e peixe niti madugo bai uriba ti hon lawon sun lira ishi kube ha habo hawagun sandi tinha aba me harei degon
0: lari ge la dimure hon aba linyuru no Jesusu sielu aba linyuru loi ge longwe ne buingi aba hafri dun disipulu gu aba hapuri chi hani uga no logo ti asal baruni lida sun flas Jesusu meme idera gu lumutinya ani choru gu dale uga no le hapuri chi haboi lau milagro le buri adugu bai
16: Ugano buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigu bai. Gibenya garige ochu tinha haburu ha kate lebri la diga bai bungi uaganagua. Afagua tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serum. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga da hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere du bai. Lumage lagume serum. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara da tobu ke lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bon boido boido. Dan meja le Herodes y Gilila Uruwe y Judea, niñe meja Abba Fadiri, lanina afiñani Uriu, giriti Zacariasi. Hadageti Fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gien la digawagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tien ligibuge bongiu, gunfuli tien luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Zacariasi kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, Aba labri ha luago Zacariasi, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha gerigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Zacariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Zacariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufde dun, aba lariago angeli ligia lun.
17: Manufde daba Zacariasi, ladiga akamba lani kwenyu bayumarugu. Tagari de Babu Maria Abba Iraha, Abba Mabichu Kuhuma Lirimi, Tabuinchu Babanigi Lau Gunda Nilwago, Ani Sarabu Habaginya Gunda Lutinya Lau Lago, Ladiga Wairi Kube Bira Ligibu Gebunju, Matu Bediwenyu Ni Bini, Ani Buin Luba Lau Sifri Sandu Luma Gebubarak Lago, Ladiga Balung Hagiri Kudu Sarabu Hata Di Israel Nalu Habunyu Te, Lidi Ba Luba Luba Kurimi Lau Luba Fu Luma Lani Profeta Elias Sifri, Lu laranda la gubnia gubni Muhammad Salam. Lu gine fune de ruha mabucha habanya lugama di bayala. Itara luba laransa runia luba heres buruni habore.
16: Abalaria gu Zacariasi lu angeli ligia.
1: Itara bagen na choru nikata ile. Au tau su numeri derebu gugadiu.
16: Abalaria gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au, lubuin buin. Ligeun habolina dimur habun lu nichu gugano puitilebu. Cuento que me fiero que voy a volver a nadie y voy a poner. Veré de la manera de darme el agua a subir la bufla y bacate le da le da.
16: Sundan le, hanyahati buga grigue bongo di agura bahi Zacariasi, oiriti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hajón, abati hasubu diruni luago saligo la somu kate y lun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Zacariasi templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganye du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
5: La diganye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
16: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyu luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La digawagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flase watibu Maria, alihi abore mebu.
16: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abai rahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma di rubai Israel lu sunta ani magumo chati bai la ruiha.
16: Abati tarian gu Maria lu angeli ligia.
5: Ida lubai la susar educate le. Mama rigi di nagu.
16: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Ya di pasifri santo kuago. Abu me lugu raguni bulpa pungu le ini utmape. Ligia santo bai lubai ira le lubai pagar utni. Ira pungu lupa laguaro. Ya di bidu heto Isabel. Dagai na rugi lau su wayarula. Itra linya lubiki. Tome ha wago bo haria ga wago sinyala tagari tu. Ani he isi si hati dagai le tuago. Laduga uot ni kata nasa rubungi.
16: Abati tariengu Maria.
18: Di damu na bure me bungi unugui. Aduga leile baniye gubei nao.
16: Larige aba lidi angeli. Lidon dan ligia, aba tidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, aba tebeluru lubion Zakariasi, aba tabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, aba lahingi chutire uturagirugu, aba liabi sifiri sandu tuagu, aba tariegu lo umala liheriti.
18: Binila adibubungi usugu hausun hinyari. Binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutia bin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
16: Abatitania gun Maria.
19: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba ragile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya lili damu. Umagi ngele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigo. Abaladigi ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu gala mabanya, buingi dhalumuti ya lau ilago. Ahi ntiharisi banya, michu tini kata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buingi. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishago. Avramu lumahon ladiga wagu lusundan.
16: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyon. Aba la gufli rudan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi lo agu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
18: Uwa baliri.
16: Aba larinya gutun.
20: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
16: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
20: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
16: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia la usifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
1: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina. Ladiga nyubi haliwong wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwong hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungio hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habuma yon. Itralinya gudeme habula bungu yon hon wagachago. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dunle sandu bay. Ani hale meha larinya gubay lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara bayla veseri vidun lu manufu dego. Lau uwerani derege gonyo wagie wongwa lu sun dale wabagari dubay. Ani bugia nisanira. Lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da bamu gai hon lani gu. Luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute li leiti wa wagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude me habu. Lularugu ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu la duo de hani waibugun lidon umale lanina darangile.
16: Awairi daina ligia irahu ligia awiri deina ligi ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
16: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburi du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburi dua. Lige la furiduba i Jose Nazareto gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, aba tarono gudun nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la duga uwa tila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongo di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, boula ruga ho, onigiria halugani mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angeli, sielu gien hon, aba la rungo gadagudun, lueri gu bongi uhao, aba hanufu de dagun, aba la riengu angeli ligie hon.
2: Manufu de dahuma, la duga anihe yoganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salva la gule humo hunye la deida David, Cristo le haboreme. Que il diseño ni le la rien hoy hum, atare el beirajo le guía ubro gotita lage, ron lida haike de la ibiani.
16: Y da hora le guía, aba hasali rago sarago angeli gu luruga bufurumia ti angeli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu hariñaga.
21: Uweri gu nilu bongiu lida lima misiana.
16: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinya guhoni ri mudun hamagua.
6: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
16: Abahodi fureshe guayna, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubay hon niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon niri mudun, aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu, luago sun le hagambu bay luma le harihi bay, la daga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon.
22: Luago lividu veyu, Aba le recibiru ni sei ni tuagu loustarun. Aba lichu gun Jesusu luagu, iri meme le liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun.
16: Dan le lagufu lirubai li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida li liru du bungiu.
2: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
16: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru du bongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lidan meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weri ti ledere geregu lungu wa lu bongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumon webe la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu bugiri ligia, lu lidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu la u templu rugun, lu larufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenki runi lu bongiu, arinye gina ligia.
23: Nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bouna habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruligeme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
22: abata weri du la negi Jose tausun Maria laulera lengu bai Simeon luagu irahulen abati la bini runia Simeon abalariengu tu Maria tolugu chu Jesusu
23: irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani
22: ninyugie aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguye lirau penuli hada gien ladiga wagu aseru weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai Sedi ngi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribi dalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri dalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gonflirun la usun le larinha gubeliluru du bongiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileu lidon hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi la gubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luveyuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, Madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
19: Kame sabaduge kate inlewong nirag. Lugia lumo buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
22: Abatilarie gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila na teni ilu lungu kate ile lani nuguji.
22: Watigumfaranda hamani ile larie gu boy hon. Abatilagiri budu hama nasaredu. Abalasigiru lau meme la gamba di ho. Abatibiri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
22: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lire Sakariasi ida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi ina hungirigia luagu lunti la ha Sakaria lida ge hafigon luferudu no ala hafigon. Susere tikata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
7: Agambu wati aba umalari agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Tarako ma uma suruti luba, la buincha wa guduba, sun fulasu wa yake, sun rubu larari da wa guduba, uma brile segebe, lasura wa guduba, uma brile muara guti, luara wa guaguduba, la rigi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
22: Dan le hayabi sarago girige luhu an lu labadi seruniya, abaha larinye gunhon.
10: Arasan hewe huguyele, Kaariya ko boy hun kayara la hesefrun loye laner me bay chuni le yara fali bay igira humay binadi gaburi abagari da huma lu kayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi mariya ga huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninaru hawo logo kayara la ladiga buingiu ladiga go abra mu lida ge buri dibule aranse rugin harawa lutachu gumiti dibuwewe lumagin lilagul sun idi bule ma bui dun tili la chuguba aba me la gudu
22: aba ti harinya gu grige hagi alun
11: kata iti lumbe wadigni
22: aba larinya gu huan hon
10: le bien ba isi misi lun tili chuga ba lun le uwa bunia ba lun le gayi boy lun tila fare ya gu ni luma le mai gibi
22: nyimbi ti ngiya agubur hatia lisensu na gumadi luha badi serun aba harinya gu lun
12: maestro kata lumbe wadigni
22: La niega huan hon.
10: Magubara ho huma, loge le lumbe hagubara hani.
22: Ariega tinha guinha fio sudara golum.
6: Agia vagia, kagia lube vadigani.
22: La niega hon.
10: Magidara huma ni kata, ni kawei. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma, lau hafaye iruaha.
22: Anyahati grigia, medera guagudha, aito goluma alug da gohongua, ahin huan lube cristube. Abalarinha com Juan Hon.
10: Au, lauduna na badiserau. Gama lumo, anite boiaba le lumbe la badiserunu. Lau sifrisando luma lau watu gemet. Ligia Cristo be. Gabafu tumati noi, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun la ruma da gudini trigo. Aba me la nua diruni lida age ife. Aba me la rei duni trigo tidon lagai. Aba me lago duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
22: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya abakate uribati, La dauru ni huan furi surugun. Lubarage bai la dauru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gien.
7: Ukuya nirazde, le hisie beinu, le aubi nagundan.
22: Kebiridarandi irumu lao Jesusu dan lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adán, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
22: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageirawati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
13: Ahin lirugu bai bongiu, saligua gita bai debu le feime.
22: Lariga Jesusu lun.
20: Tarin hare lerenu bongiu, mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari du baginha lau hagunfliru ni dumure le larinha gu bai bongiu.
22: Larigi abala nagani mafia Jesusu, luagaba vubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu boa gu bai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
13: Nichu bai sun ubafu luma sun uwei gu ni lebon. La dega ibiha nali son le. Ani gayara tu nichu ni lun le unti na gusera. aha bolu boy ti ahu drogo ni gibugin bani boy songo boy
22: abalarinha go Jesus ulun
20: disse ba noi mafia la de gatarinha hare lenero bungio luru go bungio le babure me bahu drogo ani luru go baginha peseri vita
22: larigen abalanugni mafia uburu go Jerusalem abalawaire gdeni tablu go templo abalarinha go lun
13: ahin liru bu boy bungio chugo ba bungo ya ge lungna bu Kadega tarin halereru bungyu. Luna habaye bungyu lani yanghen ligu, lun huni girune. Hanegu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
22: Abalarinha go Jesus ulun.
20: Tarin hane ginya lereru bungyu, maucha gu abay abure may lebu bungyu te.
22: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe yeri ocho guni ladega lu Jesus u, abaligiru ni lungwa lagu atiridan. Abalagiri budu Jesus u Galileon, Bun lau lubafo sifiri sandu, abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu boi lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyen luboi la werida, abalabelu rutidun haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi, abalarara mun lula liha ti da leren ubongiu, abahichu guli libro profeta Isaías lung, Dan lela daru barun, abaladari rulenye lubay lariyega itara.
20: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega, anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihaniya ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hauseruwa bunyo uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufulisei bongi yu hongu rigiyo.
22: Abaladoro no Jesus o libro, abalichugo no lule e da habai templo rugo, abalanyuru, que itiha seguiru sun hanyi banya aria goi, abalagume seru adimureha lariaga.
20: Gunful hele dimurile higibugin ugunye.
22: Adimureha tiati sun gubai bui du luago Jesus o, oiri tiha negi luago lu bui du buri dumurile lariago bui, halug dago buri tiha magua.
1: Mama sale lire Jose le.
22: Abalariago Jesus o hon.
20: Subuse tinu luago harinya gubalan no, surusia, agari niguwa ba bongua, harinya gubaginye no, agamba di luago burikate le adika balba ikafari na umu, adika baiginye ya bagaira.
22: Abalasigiru adimure ya lariyega.
20: Nienaren hau, luago wala niyaba profeta, eresi biruwa tibuidu lagaira, shoro numuti, luago anyahi lameha saragu urinya hahilago anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi, Ita bi mahyu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasurugu. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age urinya hilagu anye umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hii tumo aba toaga nobu sarepta, jarafa lono uburugu sidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wa wagu duti lwedi ginye na amang le siriana.
22: Dan leha gambu bali sun hanyi banya templu rugu kata ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura gu luha saga uni Jesus bongu di loi fulasu, abaha nugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegiye, abalasigiri Jesus hagana gu ginye, abalidi. Abati lidi Jesus kafara na umu, abafulasu le lida bai Galilea, abalarufu da ahon grigia nye lida lue yuremera guni, Wairi tiha nigi lau ligaburi larufu daha ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
3: Igira bawa, tamesebe mehtera wamo, Jesusu Nazaretna, niyabesa adrisha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawi pungyu le sandubai.
22: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
20: Maniba! Furiba lida agenya ugeri le.
22: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Abalafuri du lida agenya mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bai abaharinya gunhamu ago.
1: Kaburi sa adimure ile. Adimure tu ugeri le lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia abahafuri du.
22: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafri du Jesusu tida agenya haligili sihuriyu. Abalidi lubion Simon, sandi yonti lime di Simon, tabiru hanya, abahayumano gulu Jesusu lularida guagadunu, abalelu mucho Jesus utuago, abaladen halu abiru, abalagideru abiru utoi lida meme ora ligia, abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banyesan de tinye habien, abahanuginye lu Jesus udanle lali duveyu lularei da guagadinha, abalichuguni luha buhawagu kala abahadagien, abalarei da gufurume guarigu sandi leha waguti, saraguhanya ginye hao waitinha hasagar wosifiri uribatinha, ababari haguaragun itara.
3: Buguya lira guibungiu.
22: Abaladenha Jesus hon sifiri guribatinha haguya, migiru lumutinha luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafri du Jesus bongu di loi uburugu lidon abafulasu mageira wati. Abahalu hani grigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni lwai lidi, aba larinya guhon.
0: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
22: Itara linya lidi, apuri chihei na tidabri haligili si huriyu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
22: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, Abatiha yabi saragu grigia dari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesus ubian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesus utidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihin gulun luladise du murusu luoi larubeya. Abatilanyunu Jesus utida uguni abalagumeseru arufu danhon grigia nyingi. Dale lasu ruboi ladimureha Abalarinha gulu Simon.
0: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyen.
22: Larinha ga Simon lu.
9: Maestro, nadaga me hadi va sunaria, eni manyungu ti va nikata, kamalumo unke buguye lubearinha gubalin, wagura.
22: Aba haguru, da lehinyuro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banheto aba ugunen, luhayabi idaraguanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin daria beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu durogun ligibuge Jesusu aba larinha gulun.
9: Disse banuai, abureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
22: Larinha gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu nile hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Abalarinha gu Jesus ulu Simon.
0: Manuhu de daba, luma ge gueto, gurigi hanyame badia ha.
22: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyen abafulasu Jesusu, lenyin lubai abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muorgun, abalayumro gulun itere.
14: Napureme. Gayara ti parei da guagetna, ahabu busen.
22: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinha gulun.
0: Busentina, arei da guaba.
22: Keilarinha gu itara, abalagidaru lepura loi guguri ligia, abatilarinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kateile ni kaun, larinha galun.
0: Nindur guba aruta guabun gualun fadri, rubime ideve se leo wagu beilarinha galiluru do Moisés e luago barumadun. Ariga hamamo gai gurigi aluago arita wadi bulan.
22: Ei budan, ei bulaburu chogontima luago Jesusu, sarago hanya gurigi onder gutinya luhagambu ni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, Nyumbitia lida ge lirahi nyumburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu arihu walagu Jesusu la olareida guagadini esanditia abatiha yabi fiu wugurinha barina aba wuguri derega da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumun madari tia haliege bela hebelura ladiga kibe gurigia abatiha wariru tabu lugumuna Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyi lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, aba larinha gulu sanditi ligia.
0: Nirau, ferud na wali bifigon.
22: Abatilarinha gu arufu da tililur du muisesi ama farise ugu hongu rugu.
5: Kata isangrigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
22: Subudi lumuti Jesus ukala hasami na boi, abalarinha gu hong.
0: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubilarinha wagu. Ferudu na walbi figo o di saraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule uguri garo uruguti.
22: Abati larinha gu lun le sandi boi.
0: Saraba. Barubun pubare, beba bubion.
22: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibugien, aba labudun lubareri, tobuga idabun larora, aba lidi lubion, adimure reina lago lueri gubongiu, aba taweri du hanigi sunguboi, aba hadimure lago lueri gubongiu, aba harinha gun, lautueni anigi.
11: Ariha adivacate weri gutiugunye.
22: Larige kate ile, Aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyun li lida lubara, lenyin luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesus ulum.
0: Falabana, keimu numa keisi nani disipulo.
22: Aba ti Lázaro levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulo, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula. Hama. Aba hagume seru fariseugu. Hama arufu datinha liluru du muisesi. Adimun heluagu Jesusu. Hama lani discipulu. Aba harinha guhom.
23: Kasa wagu heigi be hama agubura hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
22: Larinha ga Jesusu hom.
0: Hama gadi banya. Memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwati. Niabia alwa hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
22: Abati harinya gulu Jesusu.
20: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
22: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunagia. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isun anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
22: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
0: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bonto iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijogun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tijogun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba leseri vidon guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba la to iseri lariginya. Larinha guba, buiti matu to binadhu.
8: San Lucas, capítulo 6.
22: Logaba veyu, de lueyu remera guni, ibugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fari seu guhon.
20: Kasa uagu hadiga wadagon le maun lumuti ladiga lida lueyu remera guni?
22: Larinha ga Jesusu hon.
0: Maliha gidu san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba la nungu titagin fen to sagre ubon. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya nu laye be luma banyan hegi titagin fen tuguya.
22: Ariye ga tiginye hon.
0: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
22: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba lebelu Jesus tidon haligili si huriyu. Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lung, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
0: Saraba, lara maba wakibuginya.
22: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalgu dadun luagu abakate. Kagayara bila dugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati la salba runi i bagari odi lagidaron
16: abati la nie guni Jesus son ha ge gu ben lahu abalari gu lu gudi ligia
0: tole bai buhab
16: abalatu le runi abalare dagu hahibiri abahagai du sarago abahagumeseru alug dago hamagwa idalu balaga nyana la hagumu chulau Jesus idadan ligia abalidi Jesus loga ab-
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Mawagu buriga, danti lele nyurubi duna, aba liabi fuludu lao eri tuagun, aba teiwadun aba tagoni chagun song sui nagubay.
1: San Lucas, capítulo 7.
2: La surubay la dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dan le lagambu boy ofisi ligia luago Jesusu, abalona hafi hada ge wuguri ya weiri gutinya, ida hafi en huriyu, luha yumurago lu Jesusu lu lidi arigda guaga de lumusu. Aba hodi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurago lu tausung hanigi, harinya galu.
3: Gadunati lu bidaraguni ofisi le, ladaga hinsia ti walo, ane ligia guana ragu, abuna guaga de barun waligilisi.
2: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadago ariyaga lu Jesusu.
4: Napureme, madilin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu, rugu bay dimure, abamelarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyat na gumhadi inyo timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariyan gulu le aba liabi, nyubuiti. Dale nariyan gulu numusu lu ladugu furme gwerig katei aduga lumuts.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihin hawagu grigi haafala rubali, aba lariyan guhon.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
2: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda gwali lumusu. Larige katei le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugu titira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
0: Mayahu wahaba.
2: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
0: Irahu, buna rinya ga saraba.
2: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bay, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
5: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
2: Arinya gatinya ginye,
6: Nyumbi hebungi uidera guwa, wagia lelu mutu ni.
2: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagdago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagie, aba lona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
2: Lidna meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, lidage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulun.
0: Heiba, Hanya gaya mele hari hubai luma le hagabu bai lung huang. Abahu da wame lung luago arihan ya la marihitian. Ebu gaya la maibu gutinya. Arida gwan ya la lautian lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu ju gwan ya la hilanya. Luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetian. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
2: Larige hodi habu galuna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimuneha. Luagu huang hongirigia lariyaga.
0: Kasa hindi bayari halidan fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luagu hala wendago banya adaurago, agana wahagi ya buidu, tida ya nula haba uruwego. Idna li naru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugu lau profeta. Huang, lagi orang galai lewau beteranya galai reno bungiyo. Nona hanya nona galai bubara gini. Lularansi ani uma buba. Kayin dariya guni hong. Uwa galai profeta weiri guti luai Huang hada songuri gie. ani lau sun lira, wiri gutimati le una butima bai li dan la ruwe ha bungi yusugu lau.
2: Dan le hagambu bali sun girigia, ha maha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagu, luagu richa la bungiu, lau lariyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huwa, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungiu la dugu, luagu hafulesei. Aba lariyagu Jesusu,
0: Idaliya sa hagabiri girigi halani na tanle, kasa le negabai, itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguara ha hamagua, inya hatiwa fitu hon, mabina hatu, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bai, lea meha meigi bai feng, matun ligia diveng, ania gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi haule uguri garo uergati, le eigi bai anigura ligia. Ariya ga luagu geigatina, kata dinuguya, ani luagu hamada la gafiku tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafiku tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu orugu,
8: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta lau ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
2: Abati laniyagu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu naniyagu nipon.
2: Laniyaga fariseu.
8: Ariyaga bainu maistoro.
2: Laniyaga Jesusu lu.
0: Nyanya nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba furi dehati. Aba hata agenya doe ti sengu sante nariyo, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferudu na lani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Aniyaga bai tino, kabagia hata agia hinsi habuti malu afuri di hati ligia.
2: Laniyaga Simon lu.
8: Dida narita gu, le gibe ti mabai ladue ha.
2: Laniyaga Jesusu lu.
0: Rishati le barinyagu bai.
2: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinyagu lu Simon.
0: Ariyaga bia santu wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebeluru, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariyagu baibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
2: Abati lariyego Jesusu tuwuri tuguya.
0: Ferud na wali bifigon.
2: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariyega hamagwa.
9: Kata isa wugiri le, ibini lubayu figou ferud nati.
2: Aba lariyego Jesusu tuwuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agenye bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
1: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kata ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi ya duusu disipulu guluma, hama wuria haa, larida guwagi dubaya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, togiribu umagdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Nyinyo gie huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyumbi tiyan lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
0: Furiti aba abu naguti abu nagwalila nadu, dale afuru hei nalani aba labur han li dagin luagu umu aba hadugur gune asugrutin aba hegini dunuru libiri aba labur han labad nagondub dati le labochu aba lasurun la duga luma bay fulasu aba labur han libiri labad nagon hiyu aba lafaruni hiyu le ahuchu bay uwar luma kamalumu nyenyigin li dagin abur hatili do mole buit tan le la wino dubai gin ligia buiti la luba hon kala ila ruti sa agu
2: Larigien, la niña con Jesús cate y le, aba la niña con la humala ligere ti.
0: Agarigue rigutin lo hagambo, agamba humana.
2: Aba ti hal gudun y lani discípulo gu, ka la lila boy hempulu le, la niña gahon.
0: Uguya, subuti gu da lali bungi ukate aram da guati le luago ti bay la rue han hon. Ahan ya hama bere se banya lau lerero, La hempulu la rin wago wakati lagu te la ruin ha bungi hon, lo ibidia bay lan lila kate le harihi bay hon, lo ngin uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bay.
2: Aba la rin ago Jesus hon.
0: Aniha lila hempulu ligi, lila nadu le reno bungi. Ila uti le abruha bay lidan uma, agi agarigi hagambu bay le reno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida roni tidagin hanigi luma finro hama, masalba ron hagiyame. Ila le abruha bay lagano gondubu, agi agarigi hagambu bay le reno bungi. Aba heresi biruni lau gundani, gamalumo malaga le tehada abuidu. Afinya tiyan luago murunso ndan, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadu le abruha bay lidun hiyu, agi agarigi hagambu bay le reno bungi. Gamalumo murunso murunso aba abule ideina hamali la daga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubo le. Sinyati ti lalu bahon hadagin. Ainti lila nadile abur habu lido mu abuiti, hagi agrige ha gambu bali lerenu bungi tau anigi buit, adeg hagi akasu lau lerenu ebu hagi akei lubudubu, alu baho wati kate buiti hadagi.
2: Aba la niya go Jesusu,
0: uati agrige ebe duti lampo, aba la dora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana, inyu lichi ge lun larego gadagu domonada, luga yara la harihin ha belu rubanya habaru, Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balangu le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
2: Aba ti tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu. Sinyati hayara fadulun la daga hibe girigie. Aba la niya wago lung.
7: Anu hati bugu chung hama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
2: Aba la niya gu hong.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo, aniyadiga hama ile lubaybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
2: Logaba veyu, aba ladi nung Jesusu tidung aba ugune, haulani disipulu gu, aba la niya gu hong.
0: Kemu lo bafuru gu laguno.
2: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin roguwa, Aba la rumu gu Jesusu, aba la furu aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
3: Maestro, maestro, wadibiragua.
2: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya gu hon disipulu gu.
0: Havesa hafinye.
2: Aba halig dagu hamagwa, lau anufuday, lumatuwaini anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wagirile, gumadi lubaling garabali, lumaduna eniagamba hamay?
2: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubay lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubay, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhali wagiri ligia, au sifiri guguribatinya, Madaliti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba laguwa ragu lariyaga.
11: Ka wagu bametera nomo, Jesusu liragungi lenyu gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
2: Lariyagu bay itara, ladaga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumaruguni, aba la nura hagadun ni sifiri li don flashu magayra wati, aba la riyagun Jesusu lun.
0: Kabir,
2: aba la riyagun.
11: Lehiyon, niri bay.
2: La riyagun bay lwa gu ligye la liri bay, la daga gibe hama sifiri gu uri batin ha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga lwa gu aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guribatin hagi ya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurugu buiruhu hagi ya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, arihi kata ile asuse dubai, dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta ula doregu are ida gwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi bali. Aba habau dagu ni lagu tilare ida gu wugiri le gawagu bai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu vugiri le, ida gebe hafri da sifirigu, lun, lulidin luma, aba la riyangu Jesusu lun, lulerederun, la riyanga lun.
0: Giribu babo biyon, aba me babahu dagu ni son le la digubi bungi yubon.
2: Aba lidin, aba la babahu dagu ni la digubi Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan le la giribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, la diga sun haguya, Agora banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, ladaga aba reginyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau laulesen hahita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Abata yarafa dulun Jesusu, la nagagin, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu Jesusu.
0: Ka guru benuago.
2: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nuola luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
10: Maestro, mulugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibukala guru beibuago.
2: Aba la riyangu Jesusu.
0: Guru al nuago, la diga sandite na lafri don ubafu ni danginye.
2: Dan le tasubu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufeseru lun, hagibuge sungirigia, ka la lebu na baitaguru luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba la riyangu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi bu la diga bafinyeru nuago, bai ba adarangi lenye.
2: Nyingi li Jesusu adimuri ha, lige la chiliru aba lubiage hairon, aba lariengun lun hairon.
3: Hila abira, mabereza edigie ba lun maistu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariengun lun.
0: Manufu de daba, afinyarigu ba, aba metareida gumbira.
2: Dan le la chiliru boi Jesusu lubiun hairon, migiru ti luhe beluru amun luma, loidige Federu Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
2: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
2: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, abalariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, Tagubrigu, abalarinya gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuse dubai nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
2: Abalonderu niya Jesusu, lani dusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, lumalun, hareida guagudu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luagu tilarui hambungiu. Luma areida guagu da sanditinha. Larinha gahon.
0: Manega huma ni kata huma gualuago huayesan. Ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toi to huagubon. Urme wari gumuno to nyin lumuti hachilura, rede huma nyin daril hidi lida gen fulasuligi. Lenye lumuti meresi biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasuligia, abame hafuri du ni kalike luegen hugudi, aru da huma muge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasuligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
2: Abati hafuri du, disipulu guhagia, aba heibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Arida guaga da hagia sanditinha lida son flasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela daga bai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua. La daga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba larinha gun erodesi.
4: Au guanargu o naha baya dure ili shigu huan. Kate funat le wago bay naga aba labaha da wago saragu kate.
2: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugu bay. Aba ti lanugani alidon fulasu mageire wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaruni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu la rui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu, lumun, aba harinha gun lum.
10: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahin oudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
2: Larinha Jesusu hon.
0: Ruhu maigi ni hon.
2: Harinha galun.
3: Sem grigio fei wama, hama bia udra. Hawa gubari gijida gai haigi ni hon su grigi ha.
2: Hawana yanu sengu milu ugurinha. Aba larinha go Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
2: Aba hadugu ni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fei tuku ya. Luha burugu. Hama bia udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu nufen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplu gu, luha farin ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinye dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridin albui Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplu gu, diseru lue, aba larinye gu hon.
0: Idalinya saharita gongurugia nuawu. Kata nasa segon hagia.
2: Aba harinya gulun.
6: Anya hingarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya hinginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
2: Aba ti larinya gu hon.
0: Age huguye. Kata nagia lida harita gu.
2: Larinya ga Fedoru lun.
10: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
2: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, aba larinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gu tenlita hafinya huriyo, haputi gu fadri go, hamaruhu ta tinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ge owe ni luagun luru wa weyu.
2: Larige, aba larinha gu hon sungu bay.
0: Le busente la falaru ni na, Bulia ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladiga lea buse rute le sefru ni libagari le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegien le sefru bai. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau. Ahi e feri dira o laguni chagun la lungu wa. Le aniga ti busiga na nuwago luman luwago nerenro au le uguri garu warigati. Ni busigari badina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni naran hau luaguanya hila hada ge haya banya kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi.
2: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bongi. Baru lumuti Fedoru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriruni Jesusu Jerusalem. La usun luweli li dabu lagu Fedru, hama libirigun, marum gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagi aloi Jesusu, abalariengo Fedru lun.
10: Maestro, lida dan avahana ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gamalumo, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lida age duwiri ligia.
12: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humei lelubayde.
2: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti katile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
13: Maestro, flesa hebubano, arihabay nirule ligia rguñeboy. Ani aba sifiri uriba tiluago, dale larig duni, aba laguara guag duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha tiligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba tile luai siahamuti.
2: Aba lo na bu Jesusu lariega.
9: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya, atribaisa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafiena ni lehida bay. Barubai belo nyahu.
2: Danye bele lidi irahi ligie lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe hagedini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba laregda guagedini irahi. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunga nyaha la. Lautuweni hanigi. Lauleladegubai Jesusu. Aba lani yangu hon lani disipulu gu.
9: Agamba humoi kate le boidu. Nadere geru waba, awle uguri garu warigati ahaburugu nagani.
2: Uwati gomfaranda hamani disipulu gu, le lani yangu bai, ladiga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani le lani yangu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lwagukala wairi gutima bai hada. Kila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
9: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, ligi awiri gutima bai.
2: Abati laringu huan lu Jesusu.
14: Maestro, arihatiwa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
2: La niyaga Jesusu lun.
9: Neveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyay.
2: Dan le la yara fa dubay. Dan lu la nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lu la diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu halon ha muna luba. Mahatiyan Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
14: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la diga ni profeta Eliasi?
2: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
9: Mama niyabia awle wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
2: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinyagu aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
2: Larinyaga Jesusu lun.
9: Dariti nyaga siga muhuyu lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wuguri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
2: Lariyenga ya Jesusu lun aba.
9: Falabana.
2: Lariyenga lun.
15: Nabureme,
7: igira ba lu nabuni ni nugushi larige me aba mena falaru nibu
2: aba laringu hesusu
0: igira banya hilagwanya lu habunu ni hegeburi ahi buguya baiba apuche uganu lagu tilaru ihabungiu
2: aba yati laringu aba lu
8: nabure me buset na falaru nibu gama lu mon naibuga yebya yoro gon honha wabiebe
2: laringa hesusu lu
0: le ishi guti luha bulagu awo hugule larigen aba larihi larigon mabui dunti lolila na me laru inha bongiyo.
1: San Lucas, capítulo 10.
2: Larige kate le, aba lanua diru Jesusu uru oven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
0: Inarani, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimi itinye ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha don anima lugu ganyi itinye. Manegu huma saga huma wa, ni sensu, ni gaidi, mere daragun hugi ya mea janu ha ni ka uma uma darago. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinya game, darangila hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangila tida muna tuguya, Eresi biruba dun lau ukundani, ahi uwa habai giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hau humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruwaha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa, hau humai leishi guti hon. Arida guaga da humai ya sanditia ha nyintia, aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laru inha bungi yuhon. Ahun ashilira lidon aba agayra le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Harinya game, ibini likali ki inha gayra le lagu bayu wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humai lagu jarafa li la laru inha bungi yuhon. Narinhani hun, lagu lidan la meweyu ligia, anari metimaba iha bayi chunu wa lila na fulasu ligia, Sigilo habai chon lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Bethsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadaura gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sigo haugurigi ya tiru na hama Sidona. Bukuya ti uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
2: Aba larinya gu Jesusu hun uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina, ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
2: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyegi na hagia.
3: Wapure me, ibini sifiri gu uribatia agab hamoto dale wasagaru ine lida biri.
2: Lariyega Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigo du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhadina la ubafu hon lunhadugura gu heve, aguru, Lumason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusielu.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
0: Ruti na uweirigu ni buon nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babusenroni. Derege lali nuguchin son katinu. Uwate ni aba subudi habuti katana la lwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti katinya la nuguchin nwaidigia. Hama ha untia nabunsera na subudi raguduni.
2: Aba ti ladigiragu adimureha honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladiga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe iku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihini le harihi bigueto. Gama lumon marihi hamuti. usenti emmehe gien yebe hagambu ni le hagambu bigwento ani magambu hamuti.
2: Nyin aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti locho guni Jesusu aba Lazaru aba larien gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumucha diti.
2: Larien ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Idali nyagi abaliha nyin.
2: Aba louna bu larien ga.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani lausumbere. Luma lausumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
2: Aba tilania gu Jesusu lun.
0: Buiti baunabu. Ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Keiti buse la arufuda atiligia. Larufuda ni lagu buidu la lalagidahan. Aba larinya gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya.
2: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
0: Nyenye aba wuguri araga chiti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun. Aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larinhi bali wuguri ligia. Aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengien. Dan agen le larinhi bali. Aba agen legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibugun. Abati lasigrun aba wuguri Samariana awoye suhati lidage umaligia. Dan le larinhi bali aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu galan Samariana ligia. Aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gi bai wuguri le, aha bu agastar amu lue le nichi gubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
2: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luago libri la le uwe biliwe roho wa lida barita gun.
2: Larinya galun.
3: Le gudeme hebu bailu.
2: Larinya gayati Jesusu lun.
0: Baiba ani ligia memela badiga.
2: Abala sigiru Jesusu luago luwaye sun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyo aba tamule lua, Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, wiri titeteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
2: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudi lagu sarago kate. Gamalumun, aba argiye kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kate ilia lubai magida rubai latwe.
1: San Lucas, capítulo 12.
2: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon. Lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati ya lwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga ambuwa ba lida larugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao numadagu, Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banyan lun hafaru nun hilagu bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Nanya gali hon kala huwai lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bay lu louna hanun huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanuhu da dun. Ma lugru watia sengu du nuru lagu biyan gawanu. Lausun lira ma buli induti bungi yu ni aba hada gien. Ahin ti huguya, ibi ni idibu le habulugu bay abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufesaruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginye luago nani gu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginye hagibu ge lani bungi angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gile harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewari guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anabagu tisifiri sandu. Sinyati ferud na wala. Dame le hanu igun ligibu yon lurudu lun hagoseron. o hagi bugion la tabu te go haligli sin huriyo madi hari da huma lagu kabala hauna ba o kabala haniga damela la chiru ora lu ha dimura ha la rufu do bai sifiri sando le lu bai harin gu ni hon
2: abalarin gu aba handa ge grigi hagiya lu hesusu
15: maestro arin ga balu ni buganya lu lichu gu ni fana nu lida ge alaga
2: la rin ga hesusu lu
0: Kagia ichi go balin na keya gusera go duti o keya farin hati hida.
2: Ariya ga tigien itara.
0: Goni gi guwa huma hongu wa loy igadu wa la duka mama loy gen libe luma tigurigi ya la bagarida.
2: Abati lichu go hempulu le hon la rinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi go lichari aluba hon ni buiti. Abati la rinya go risiti le longu wa rugu, kaba sanfu na naduga. Ibidia ti nuha lea bala narede ison le na luba habayi. Aba la rinya go, Subudi nal kabala na dega. Naguni chagwaru son narei degle ile. Aba me na dega amu weina mutimato. Aba me narei duni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati arei da nyubumal lun sarago da. Emera guaba. Houba. Gurab. Gunda guaba. Gamaluma ularinya ga bungi lun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayarei da nyu. Kaba saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme tiligibu gya bungi.
2: Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire idu huma luagu hibagari kabala haiga. Ni luagu hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hondu nuru. Mabu naguntinya malubaha maga iligia haigini. Lausun lira, ou da lomuti yon bungiyo. Me begi ti mato funagi sugu hau dunuru. Uwa tini aba hida agiye gayara tilishiko ni ibini aba ora laun li bagari kala yebe luwei ni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai ka wago hadihari da luago buri libiri kate. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragu. Ani lausun lira, kei narinya gu ni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu. Me vende tuti kei aba li dagiye. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo anharuga lagu dunya, huguya digame samadura kwagudun la, logu watafinye huguya le. Madihiri dahuma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba huguchin le subuti habubu ilusun lehe megi rubai, Alwa ha umwe lubai ti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba me lichi gu nison lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi gu ni laruwe ha hong. Alugra huma le huma ti, hizi ke ime le begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma uwe ya datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jagu tasielo. Le nye lubai sinyala he belu nun hiviru tiyan, uwa hage ha mutiri nye lun haigini. Nariya go bali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi ya nye huma durungu hilampon lubana giribu dun siyelo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Fulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agago duwanyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura go dubanya luagu dabula aba melehere go hon. Ibini amidi la ariabu la chilura o lubala la ruga, ahi ya la dari ra agagu duanyu, fulese wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagonu la hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
2: Abati lalig dini Fedru Jesusu larinya galun.
10: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
2: Larinya ga wabureme Jesusu lun.
0: Nun furumi agwari ga ouni giriti gunfliti. Ufana daligia, le ligru bay liyubu diri lun larinya hau tila na luba, lulaiga gudunya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari du bay liyubu diri agunflira lau luwadika mari dan le la chiluran. Nyanarin hau, luago lichi gu bay lan liyubu diri lun ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligi ya luagu lugi li lan liyabi li yubu diri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu halabu gine banya lari ya hauriba, lerede rame eiga ata abacharu wada, ligeme liya bi liyuk diri lida magara da hala lida aba ore le bindi ti lo aba me lichi guni loiri aga ya bichu ni loago la sia dire me lo la sufri lo ni le ha sufri ru bai ha magufu li bai musu le subudi he bu bai lo kala la bu sen ru bai liyuk diri ani maran seronte ma bahu den le la bichu basarago ahinti musu le ibidi ti lo aba la dugu kati le buri lo ti la bichu loigi ma wairi bai la bichu le onti lichi gu wagi beti gibe bai alugu ti lumagi le gibe ti igiru ti labu gen la riya ha gibe ti mabai alugu ti lumagi ni abia adona kwa gata watu ubowogo ani busen hadi na hamuga ndurun wali la watu ligi lonti nasi gu loigi aba onwe bon ocha waguni memeni ana nigi la gumucho arita kwa tun san lwagu ni abia la ichi ga darangi la ubowogo manugo ti na darangi lo farin gwa na nugo bai lumagi kwento Sengi goti daba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigi. Lagara baguba uguchili lwagu lirawu. Isani lwagu uguchili. Uguchuru tuwagu tirawu. Isani tuwagu tuguchun. Idinyu tuwagu taguru. Aguru tuwagu tidinyu.
2: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyegu lwagu lahu ya lahuya. Anilige asusirada. Danti le lafurun suedi, Abaharinya gon luago laro ga dala ani ligi asusred bian wotigi bu hugu yele subudi hamuti luago tili gabri la sanser go dan sielo lumo muargo ka wago ibidi ya lubai luago tili gabri dale gata balun hun ka wago sinya lubai ha subudi runi katele uara wabai hungo ani agore gda aba guri ge buago aba bidi luma ligi bu yun lurdu ho shaba baran ser go bun go luma luago uma lubare ge hachilurun Manika lamu gabu ligi bu gion agusere guduti, lwele dere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, nariya hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyigien, darayi bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
1: San Lucas, capítulo 13
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugirien galileena, halafara gubanya pilatu, Uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susara dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun luagu uweri timala hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, nariya hane hun, luagu ahun la masakri ha, hoi gubaginye sun huwe.
2: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, lariya ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidin yariha ahin ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te lariya gulu le onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwagu idibuto madari tina. Chaubon, kaba uwagu terede na nyeni luwagu nikata. Aba launabu nile ouni girubali ishari aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudi na awoha au metau. Hafu kata gindu itara, ahu magindu aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagali, nyeni Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu. Ninyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligi. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun.
0: Uri arida guadibu.
2: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la daga larida guagadunu Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinya go hungri ge hanyi banya.
15: Ani e sisi we yu lida di mas lu gayara la luwadi ge marini wa. Yubi huma lida sisi we yu ligia lu lagara ni hon hon. Mama lida luwe yu remera agoni.
2: Abalarinya go wabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lun hanugu ni ata duna lida luwe yu remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage ye belu tarida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri girigia gunda tin laukate weri gutile la dugu bai Jesusu. Abati laniego Jesusu.
0: Idalin li Gabriel la ruin habungi. Kakate umu bai gayara la no shagwe. Italin kai aba li rere tila mostasa. Le labun bai aba wuguri li shari rigo. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun li abin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
2: Aba yelaniego Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la no shagwe la ruin habungi. Italin kai lebi ni le tichiku bai aba wuri. Tidon uru libru fuluwaro abatere sirun sungu bai.
2: Abale sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lidaburi sun odu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Abalariengu abavogiri lu Jesusu.
3: Nabureme, mibe desaha lu bai hasalbaro.
2: Abalon nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hausha huma luga yara bai la hebelurun lidangye. La diga kainariengu ni hun. Sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure memuna lubenari. Uge le baugi di bai hadan haba lagu bena hariengame. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, lariengame hun. Ibiti nye tunu, ibiti nye tiginye nu halia na huma. Aba me ti hagume seron hariengga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba me ti louna bunu, lariengame. Hariengga nali hun, lagu ibiti nye huma nu, ibiti nye nu halia na huma. Dise huma nui sun hugia le dugu bi uribani. Ligia baha yahu ha, akun hiya mehari dame harihini Avramu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwe ha bungi. Hugia me asaga ruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bo chawe yu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwe ha bungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi atinya. Hame tiye furumi atinya banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
3: Bai bayage, na diga busenti eroes lafro ni buhilagu bai.
2: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, harinye game lu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, na saga hasifiri guguriba tiya hada agen agarigia, areida kwagda aume sandi tiya larigen haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma larige haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
2: Aba la yahun Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nye weyasun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatun. Igra lahat ng bungi. Ani nariya ne hun lagu marihin digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lo hariye gong. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapure me.
1: San Lucas, Capítulo 14.
2: Lagaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubiye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariye guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene. Abati lalga daniya Jesusu, arufu datiyan liluru do Moisesi, ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayarati larida wakwaga dan aba wuguru lidan luweiri emera gu ni odisinyati.
2: Aba herederu maniyu, abati lanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadani, aba lariya gu lun, lulidi, aba lariya gu hun fariseu gu.
0: Furume guarga hidangia, ahin egu da lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emera gu ni. La saga rubay nyengiye furese.
2: Aba hasin logu hongwa luhou na boni. Dan lelarihi bay Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya aba laniye gu hon.
0: Damele ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu yin liyeng aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liyabin le amisuro habalu laniye game bon. Rubay bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiga nu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misura hun lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Nu dame la liabin le, a misura habalibu, laringa me bun, numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nye lagu dabul. Le inyuba ilanangu lungwa, luna bu da wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanugun.
2: Ariye gatigin lu gurile amisura habali.
0: Tamele bichi wa ba dinero ni ofedo. Mamisur habanya bumadago ni bamuleno ni bibu ganyano ni hibiri biduhinyo ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisur habadi buginye. Bibi ubati bafai ruaha. Tamele badugun fedo. Amisur habanya hagudeme banya. Asiyango banyo ungua. Ada.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Señor,

0: lisi deme abalo o uwero bela lua ba la nge mele aba keini kata siati le seri vidun wa lubungio lumalo irisini
1: agamba go hanya fariseu go lusun kata ile aba hehere ha lau jesusu le dega hisi la sen su hon aba dilaria go jesusu hon
0: hugi aru dagu manyo hongo ke buiti hagibu ga gurige ahiti bungio subudi lumutu hanige le kate le hanig be gurige ke kate weriti lisi hon Iere guti lubungio. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang, la purici honya uganu buiti le luagu di larui ha bungio, ani sun grigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene guti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubau, lubara gen magun filiru la, aba letira li dagen li lurudu bungio. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, La dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu aba wuri to igira waru la dugi nyagien agabarahani.
1: Ariye gati gien Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti. Dagwa ufini tuto wendegu to la dugra gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi gien aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe kudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon avramu, abagine lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni avramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwaru gun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, oun habi lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abramo lun, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afani ra guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi Abramo lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo. Ani hinle laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti lariega, binaru nuguchi Abramo, gamalumon, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hon, asakri henya hamuga, lariega Abramo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule lariegu bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyagine ni ahen asara aba hada gehilanya lun lidin adimure hon.
2: San Lucas, capítulo 17
1: Abalariegu Jesus hon lani disipulugu,
0: Sunwa da anihi bila buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi ya ringa bun luagu wa sakri hali la, luti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
0: Luhamuga nihi la murusira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayin guti lun lumusun, dan le lagiri budon arabu gen, lari gen la wonha o lo nigiru niye ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayin garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gen me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, Dame lasu lun hadugani le uwagu bi lariyango bungi yuhun lun hadugani lun ti hariyango musu mouni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lumbay wadugani wadiga.
1: Nida la sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, Aba lasgir la badi no guage Samaria luma Galilea. Dan la chili rubaili da aba lirir fulasu. Aba hayabi disi vugiria, gawago tinha lepura, lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu orogun lun iter.
4: Jesus, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan la rehi balinha, Jesus aba larinha guhon.
0: Hei ba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdi en lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan le larihi bailago areidago ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimu lehina buiti lago bungiu, lau umala liherati. Aba lahu durogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, aba tilariengu Jesusu.
0: Ma disi nya no areidago tinya, aganya ge hahibiri nefu. Ani ha gubeiri gu lubai terenche le agiri buda etengiri bungi.
1: Aba tilaniye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu. Ida bala lagumese la larui habungi. Aba lariye gu hon.
0: Damele lagumese la larui habungi yo. Mari hibai. Mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate. Ani hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilaniye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. La rinya wakuba hon, aniha Kristu ya, o anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara kilari hii aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lu luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garawarigati. Ani luti na sufri dun sarago furumi, mebene se hagia megurigi halani na dale nao. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itar ulubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahanya luo hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bai, itar ulubaginye keila susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube ilotu, uburu gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gugine sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munada mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiri budala lubium arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto le aluguti le sefrun li bagari jau bogu le ferdi rubai le ferdi rubai li bagari jau ubogu nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi nari hane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu gatida aba meme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nyabia urinya amuli helida aba ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agien ikiruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba hali guduni haniye galun.
5: Hali ya basa la susede da kate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nyimba hondara kwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon. Dullarufu da ahun, luagu lunti la hafuri idun lubungiu, su wandan, mefeidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hun.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lun, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongia aba uuri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati ebeleteni rutun. Larigien, aba larinya gun lungwa rigu, la usun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to, ase da gudai nichigu, nichi gali tiricha ton, hebe la mga tiabi, gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gun Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ari yabu weyugu, lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harihon, Lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budun aule uguri garu warguti ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hata gurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyeti Jesus aba ejemplo hon, ha arita gubanya lago richago hama legibge bongiu, anaganya amu garigye kei nikata, lariega.
0: Aba hodin bia uguni ya templu rugo afuri da lo bongiu. Aba fariseu, lo maba agubur hati lisenso na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idno, lariega, bongiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hiberu tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati lisenso na gumadi le. Ayunda ratina bia uwea solida di maso lo na gunfliru boma. Runu mutiginya di silida ge kada sale belu ritunu bom. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anaguti lungu wa weiri, unabubi la nungu, ahen le unabubi la nangu lungu wa, Wairi bela nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gugata ile, aba hadainha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinyo, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
6: Maestro buit, ka lungbo inaduguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
6: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichiguni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
7: Kati tigayara bila salbaru.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinye ga feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu weya su logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyu, ehera haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luja na bagaridon.
1: Uwati gumfaranda hama ni kata lidage kata ilen, ibidye gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinye gubai hon. Dan le achilire inali Jesusu uburu guheriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago girigia, aba laligi daha kala suserebai. Aba harinye gulun, laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
8: Jesusu, ladiga wa gudavidi, gudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
8: Ladiga wa gudavidi, gudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigay, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bon.
1: Aba larinye gulun.
8: Nabureme, buseti na narihi.
1: la riega Jesus ulun
0: e bihe bai barihi arita guadibu la duga pafinye
1: lida meme ora ligia abalarihi malihi tiligia abala falaru ni Jesusu ichigaina uwerigu ni lubungiu sungurigia ha ariegu bali katile abagien hichugu uwerigu ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumesiru asugara uburugu ginye. Yen abawaguri, disiti giriti Zaqueu. Abuti agubura atien licensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subodiruni. Siati larihini, la deganyuru til lugub, anigibetien grige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Abala wariru toga batidu bebe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ube Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Zaqueu.
0: Zaqueu, dariba furesei, dadiga nuti nereda rububi yugunyei.
1: Abatila rariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dantile harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, Lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara Zaqueu abalariegu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichiga lamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigudiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selukali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligianyabi beyu bo wagun awle waguri garo wargote. Luna lohania, luma luna salboru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariye gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati lariye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, aba luna hahawagu disi hadange lumusuni. Aba lederege ron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna halarigi, luharinye gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse ron hamani luharuwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairu, dan le lachulu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubudiruni atri nyin la lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba lariyegun, nabureme, ganyin tina diisi weya suligibu akun bisensu. Lariyegun uruwa ilu, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu agumadiha lidan diisi fulasu. Aba ya liabi habiyama, Abalarinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibu agun bisensu. Abaginya larinya gun lun, baguma dihalida sengu fulasu. Abatiliabi aba, abalarinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba uguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabu na gumba. Abatilarinya gun uruwe lun, musu uribati. Luago guanari gu berenu nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michi gu bubali nisensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Abalarinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bei luma.
1: Abaharinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma,
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hanehon, luago sunla le gamati, lichuku balawun lon. Le mamati, ibi nile lumabay lagida ruba luwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanyahon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larinya larinya gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan le chilu meme lilidon burifulasu le, Betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bay, dame lehe chilurunye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari nugile. Hafaraga deme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafaraga dey, haniaga meluagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafaraga dey burigu, aba halugu duniya laburinya haniaga hon.
10: Ka wago hafaraga dey burigu le?
1: Aba hona buniya haniaga hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
12: Binimati huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati hariengu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
2: Maistru, hariengu bahombani gulu hama nichu.
1: Lariengu Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa labu li dubu nuaga.
1: Dan le la yara fadubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba bariya ruge yegwa lawe huburugu te, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu son soi na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligi bago dubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
0: Lariye haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Saga buriveyu, larufu da Jesusu templurugu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi yu, o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
13: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungi yu, lariyo aguwa ba uon kala wago mafiyanu wabailun. Awa ariyaga luagu huna halawugunia, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagu, luagu ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abati seha, Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Mariyegu nubei ginyati hon kala au ubafu na dhigi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labagdagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari ruku. Lari ginyia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubei lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufana. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba huna ha nilari gong, michu ga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu ga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nirag lehinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harihin bali, aba harihin gu hamagua. Ani hale lumbi le resi biruni alaga. Wafara li hilagu bai, wagi alamu ga labunya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, abahafaru ni hilagu bay.
1: Abati lalu ga daha Jesusu lariyaga.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, abame lafaragu niya nadagi meitinya hagia hilagu bay, abame lishigu ni ishari haung amu.
1: Dan lehagambu bali kate ile, abahariyagun.
7: Masuser dalamu ga itar.
1: Abalariyagu niya Jesusu, abalariyagu hon.
0: Kati lila bile buru wa nyubaiti na lereru bungiyo lenye lubai larinyaga. Dubu le me au bai mebere sen hama abu na gutinya ligi al dubu le timati mati. Purumi uwari gile chugari guti lwagu dubu ligi ya lanyori duguba. Leti uwagu ti laburha labure chagubai.
1: Didameme ola ligi ya abahaligu habutigu uriyu hama arufda tiyan liluru du muisesi harugu duni Jesusu ladiga hasubu diruni lwagu Hawagu tila hempulu lelarinya gubay. Gamalumum, madiga hamuti la diga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati houna hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagaduni, kata ile auti ganyana la hicha gadun liduru, luhedere geruni lugumadimati. Ligie hali gadubali haria galun.
2: Maestro, Subudi wa muti logo inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La diga masuwe si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
1: Harinya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhun.
0: Lelani uruwe ruhu may lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu may lu bungiyu.
1: Siyahamu ti aburi gudda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigin, wairigu ti haningi lau louna bagule hon abahama nichun. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, Lagu masa rubo yang lah hilangnya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hari Moises iwan tida liliburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligir nulumari marahniga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahni la tau. Gaduga wagun lamu ga libiri le ove bay. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga. Aba lamari idun le habia matu mabuga lumari ibuganya, aba ginyen lowe marahiniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilu lumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahiniga tau, lari gin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginyen, lari ginyen maria ita hama sedugubay?
1: Aba lariagu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, Maria tinha uguri hama urinha. Ahen lida medale lube liabi. Ua bei amare do ni cielo hada hagaricha banha lun asaro ni lidage oweni. Lumba lun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamare idu banha nyen. Micha ha hamanya me harahan yelun Maria. Laduga, mouen digi ayame gurigi a cielo. Itra anyame ke angeligu. Lirahan yanyame bungio hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arruda lumuti logo anila asaro ni lidage oweni. Lidan le labur habay libuguru bubuga ti durungu umute. Larinya harenye, luago bungi la lubungi tobe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luago wibin aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Wima aginya lanuguni ya bungiyo sungarigia.
1: Abati hariengu aruhuda tiyan liluru du Moisesi.
2: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Izalinya sa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarugu tida liburu togiribon salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanarugu luna Kristo na bureme.
1: Nienu sargo garige agamba Jesusu, abahagambu larinye guhon lani disipulugu.
0: Gounige guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, Kaniki tin haibu kon tau dau wa dururu to, bo sen hagi alu la busturun hon lau inebese umadarugo. Alwa ha hamai ubaru le ha bara wirigu tin templurugo, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutugin ha ba wuniya ha hilanya banya umari hawai, lunti hadora kon lau luriba hadago, aba hadango furiye gi migina gu buriti. Wairi ti mabu ha bai chun luago sun le hadugu bai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le lurudu muisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidi yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harien gu luhudasi, luagu hichu gu bala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba lagun meseru aluha, ida luba la ganyala la le dere giruni hon, dame la ua hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nye luboi ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lo feduru luma huan.
0: Hei baransere egini le lani na luweiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Laringa hon.
0: Tamele hebelunu uburugun. Haduna guba luma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu titon muno tonyehin lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Laringa hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nusunkatei keilarine gu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lela chile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larine gu hon.
0: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. La daga narin hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru tau diven luha burugu, aba le tegiru ni bungiu la riega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nube ile dere gerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita wagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida genugu bu huagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama luma ugiabu tia ugiri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau lea. Aguma ti hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida lubarange lira leweri kutimabai le tima atima tihida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri kutimabai le anyurubai ega lua utabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru beluagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha keilichi kuni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudiniya duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadina buwagu lumbungiyo, lumeferdi drubani bafinya nuwagu lida me aura ligia. ani dame le bagiri budono bijiga me dug dago hom bibirigo
1: lariega simon lu
3: na bureme aransa tena luni di buma frisurungu o lula no me buma
1: lariega jesus lu
0: fedro ugunye meme beye dago bana urwo we ya sulu barega la yugur hagayo bariya go balwago ibidi na bon
1: abati lariego jesus hon
0: na lenon habalo masago teiga ni lau laga isenso ni gaidi nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariegun.
11: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Aba ti lariegun hon.
0: Ahin ti weto, lega saga de ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Narin hane hon, lagu lagun fliru bala le tariego beleren ubungi nuago. Abahu duwa ti hada uribatin, son le buruan yubay nuago lagun flurin weto.
1: Aba ti hariegun.
3: Wabureme, nuha bia e fengia.
1: Aba lariegu hon.
0: Buidurigal.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivu. Ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubelida flasu ligia. Aba lariegu hon.
0: Hafuri yida. Mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii. Murusuru. Aba lahu drogu afuri da lubungiu. Laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo ba na loy uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena bo sen rubay, le la ba bo sen rubay adugu.
1: Abati liyabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun, dan letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede deha ti laruga, loy, kama hamuga onwe bu lede deha hito muarugu, dan le lasa rubay lidage la furi du, Aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni. Aba ti larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni. Aba ti larinye gu Jesusu lun.
0: Hudasi. Lausa apa chuti balungurana au le wagiri garoburi kote.
1: Danti le harihi bali halumo banya Jesusu kabala susereda aba harinya gulun.
3: Mabure me, afra guamanya sato wefeng.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu larige ilumusu fadiri inyu tumati le lomene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni Jesusu larige imusu ligia aba lareidagun. Aba lariye guhon, habu tigu fadiri guhon, honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, lumahon habu tigu tisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuago tau efei luma webe kama hamuga hiverutina, daleme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, anihahidani luha dugu ni hugunda nao, aura lilun laguma dihale labure mebe luburiga.
1: Aba tihari gudini Jesusu, Aba hanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, aba ti la falaro ni fedru disegen. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
14: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ya le.
1: Aba la yeda gu fedru, lariyaga.
3: Ibidi yantivu giri ligiano.
1: Malu ti loige, aba ya larihini aba, Aba lariyagun.
3: Hani kugiye bugwe.
1: Aba lariyagu fedru.
3: Mama hani kuwawu.
1: Kibri aba ora larigin. Aba ya lariyagu aba.
7: Inaru ni lwagu luma nya hanye ila wugiri le ladiga gali le anagin.
1: Aba ti lariyagu fedru.
3: Ibidi yanti nuka lwagu badimreha.
1: Lida meme ora ligia. Dale aniyago la fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu. Aba ladigiregu wabure me Jesusu arihe lwagu fedru. Aba larito gu fedru lwagu lebu galariye gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beye de gu banaw urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du fedru. Aba la yahu alaw igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lawu. Bulese ihamay. Aba hagura gu nin lagu. Aba hagayu waha ligibu agun. Ariye gen hagaya.
7: Kei buge la Kristu bai le profeta. Ariye gu bai ge kalagayu hawai bu agu.
1: Aba berihanabuni, la uhaniyagu saragu amukate. dan le laruga dubai aba hondere gu wuguri ya wairi gutinya li da hafinye huriyu habu tigu hafadiri gu huriyu ama arufu da atien li luru du Moises aba hanugini hesusu li gibu gin hadamuri li linyu waga iluru du aba harinye gu lungi
2: harinye gabai won bugu ya sa kristu be
1: aba larinye gu hon
0: anha narinye gu hon luago au la mafinye badono ahu nalugu daguwa monu bu hubadna migra gudun humaname narinye ga aba kate hon Lumang yang kueto, nanyura awle wugur karo wargete, luenge longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halag dini sungu bay,
2: bugye lubay tilirayo bay bungi yu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Huguya guanare gu arinye gu humali lago awla.
1: Aba ti harinye gu.
2: Mabuse runga do gefe hama amu won, wage guanare gu agambo wa mali liyumu lugugye.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bay, aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
2: Dariwa male wugiri le ashagara guagdanya grigia, larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, harinyaga tigine logu ligie la kristu bay le lanua dirubay bungi uru la salba runia grigia, harinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinye gu pilatu lu,
9: buguya saan harue tabay huriyu,
1: larinyaga Jesusu lu,
0: Buguya guanare gu arinya gu balin.
1: Abati larinya gu pilatu hon habu ti gu fadiri gu, luma hon hibiri girigia.
9: Madarit na duru logu wagari le.
1: Abati maharinya gu here.
2: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali lea gya, aniha meme gu adiga I chilu yahon.
1: Dan lelagambu bali pilatu kata ile, abalali gu daha ahin gali lea na lubai wagari ligia. Dan ti leharinya gu bailu gali lea na la, Aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalag duni luagu saragu katay. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi. Magumuti hichugu lidunu. Abati lau seruni Herodesi, hau lisudara nigu ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, tau dongu, vendegutu, ke iladaura gu urue. Aba yelauna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodesi luma pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
9: Kukuya nungu bali wagiri lenu, harinya ga logo chaka wagadalaani ya grigi. Alaga tagua naali higibuge, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gadalaa mongu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, Aba hagua la sungu bay lida aba.
16: Afara bay le.
17: Afara bay.
16: Barawasi.
17: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi lumanwege lafara ha. Busete ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu ne ha hon. Ligia tuma hagua ragun.
16: Dagua bay lau guru. Dagua bay lau guru. Dagua bay lau guru.
17: Dagua bay.
1: Aba larinya gu pilatu hon. Lwagu luru wa weyasun.
9: Katuhuri batila dugu bayi, madari tina lepu na lafaru hilagu bayi, na bayi chakitali aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruha, here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigo, aba habihini le habuse rubayi, aba gubaiti la dugu ni pilatu le habuse rubayi, aba ti ligira kuduni ugiri le habuse rubayi, le ada rubayi loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladara geruni Jesusu hon, luha dugu ni hagunda lao. Dan lehoudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba harag du aba wuguri sirenena giri ti Simon. Li abinya ara bugen, aba hanuga guduni guruwa lun, aba lidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
18: Wurinya Jerusalena, ma yahuwa humanu wagu. Ayahwa huwogu, lumahawagu hirangu, laduga liyabi ba veju dame le larinya wagun. Fulese watinya, hasinyabu iha garudu. Hama ginye ha barahin iha nyabun. Hama ha matagu tahabanya. Aba meti harinya gugurige lun ubu inyute. Abu haba wawagun. Aniga hagiya me lun ubu unabuti. Darugwa ba wawu. Ladiga, ahinya diga habali isun le. Lau tidibu webe le dudu gili. Kabagya madiga hama lau le mabu ihali.
1: Baritinya ginye, biyan gafara hatinya. Luhafarun uwara lumu hesusu. Dan leha chile rubai, didon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dan tile anyahan la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
18: Nogu chen, ferud na banya, laduga, ibiti eti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, Luharhi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha la uhariaga.
2: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naruni lubai lagu ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinha ginye su darago lau. Lau hayara fadu ichiga biniga lung, lulatunu, hariaga brilung.
9: Ahi haruete bubai horiyu, salva goba bungu.
1: Nye tiaba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
6: Ani ha, aruwe ite huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
4: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba, larinya ga lun.
10: Manufu de tibusa loi bungiu, bugu yele labu gebo ya aba meme sufuri, luma, uwagia. Gadine tua lung wa sufriru. Ladiga wa fai haya lwagu le wa digi bai. Ahi ti wugiri le. Ma digi ti ni kata uribati.
1: Abati larinya gu.
10: Jesus. Harita wa bati anu agu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
18: Ninari ubao. Lwagu numa batipu la. Sielu. Ugunye meme.
1: Amidiri gu. Aba la buriga du sungu bow, dari la danri uru warraban veyu. Aba la buriga du veyu, aba taheri da gu tubelu templu tamida atumagwa. Aba ti la guara gu Jesusu.
18: Nugu che, derega nu moto, nu wani, buha purugu.
1: Ke larinya gu itara, aba lonwe. Dan le larinhi bali, abu ti sudara gu romana, le Jesuser dubai, aba lichu gu ueri gu nilubongiu, larinya ga.
2: Inarani, maduron ti boga gu gari le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hama ginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyinlinyu wage ihaluru dun huriyu, Agura banyo liali la ruwi habungiu, magunda ati lubaiti lao kata ile, la digibay linyo age lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumo pilatu, aba la muri hani lugu bu Jesusu luma. La rige la rari ra gedini, luege guruwa, aba lauburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga ba dubu, le nyi lubay uage lilani aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebe banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamai umuwehu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuwehu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
15: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wurinya luagu umuwehu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuwehu. Aba hebeluru lidon umuwehu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, Aba harinya gu wugini ya hagi ya hon.
9: kawa mohalo hele niwa paihata hilai uwa kia sara lilita joe rita ko huma lokule me halaria ngui hum dale kalile ngui me lokule rube la susa hizulu ligia leo hili gari mwere mitzi luot na ledere gerung haha mungu kafigu kia aba me hata ngui logu kuruwa aba me lasa rulita geowe ni logu lirwa we
1: aba ti harito gulagu dimuri lelaria ngui jesusu larige hagiri budun lida ge umuhu Aba habau da guni sun kata ile Jesus er duboi hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesus. Ha anegu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri unia. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, ma finye tinye hon. Aba lafuri du Fedoru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihibui. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bianhada ge lanigu Jesusu, didon aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesus erdubui, sunti adimure heina hama, aba layara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba ti lania guhon.
18: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
17: Sun grige subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti lania guhon.
18: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
17: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibay, luma luagu lererun, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunua lulonwe, luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun, ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto, luwegen lasuseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, Hada ge wuriya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai hariha guni wuriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
18: Logo tige kufuran da huma, luti gine luba hafia no lago leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gia luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gine le resibir uni luweiri gu.
1: Aba ti lagume seru afuna waga de isun le tania gu bi lerene ubongi gu, luago hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribo lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagu lulere deru hama, harinya galun.
17: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba ti harinya guhamagwa.
17: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, da le adimurehi na lubwe wong umada. Harinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba ti magura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridu, Ariha lali Simon.
1: Aba ti habau daguni, bian wuguri haguya le suser dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
18: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
18: Kawau hanufude dagua. Kawagu li logu abu hafinya tida haniga. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magrigo ti panto. Mabu ligia anati au.
1: dan larinya gubale lira, abalarufu duni luhabun luma lugudi hon. Kaiti mafinye meme ginya la, la daga ugonda ni luma tuweri anigi leha wagubay, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ani isa egi ni huma ya.
1: Aba hichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nugani, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba larinya gu hon.
0: Le asusen rudubay no, ligie le meha wagubay narinya ga hon, dameha le huma.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: susu hawa guhuriyo ani mamarg hawa guhuriyo logiye londoruni sung lirang ibungi ha diso gobai hawari wago lumage tiwe ligia aba haguma seru aguma dietia aras helu hafaruni susu hilago ligia aba lubai maibungu ha lila susu fura guhada huri aba lafri du hode age aba lidi lido aba flasu giriti efurai gara falu flasu magairo aba lede de unyei hamalani disipulu yara faliti have du huri ulegiri bei lue yure sefuruni sara gwa agri gi anyedu herusalem lu hadug ne ga burile lani na haru madu lu bara ge fedu ligi halu hanyei ti jesus datile templu rugu yanula aba halig da hamagwa
1: kaharinya gubai lia bi pali da fedu o di mia bibai
0: ruhe ti fariseu gu hamahabu ti gufadiri gudimurei Lulela subdiruti halia ila Jesusu lula laniyeguni baruha mamugai adair.
2: San Juan, capítulo 12.
0: Sisiwe ilubara genluwe yuri esefuruni, abalidi Jesusu betani, lenye ilubai lagana wa Lazaru, le Lazara gudubai hadage hilaji. Aba hadugu aba adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta, tugehe ragubo. Lazaro, abahada ki hanyumba ya logu dabu la luma Jesusu. Abati, tanigu Maria, ababudei, ibinye ile seruti, abatahuru dogune lugudi Jesusu lao. Abataraga hani lautidibula. Abalehemo gadu ibinye iligia nye imunadu. Abalaria guhudasu iskariote, leliro isimo, abahada ki lani Jesusu disipulu, lememe lube ila luguruni,
3: Kasan wago malugurun luba ibinye ile logo irwa san fiadre lun lihidre wagun gudemetinya.
1: Larien gubai juda si itara. Mama logo berese la hau gudemetinya. Larien gubai itara. La diga hiberu lan. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba ha libero halidan ele ichi gubai tidon. Aba ti larien gu Jesusu lu.
4: Igre bon. Taransi ya nyadi na lubala chilo na uweyo na bununiwa. Suwa ata nyemba ya lagu demeti ya hagano kwa. Ahinti au, mama badi na huma suwa ata.
0: Aba, hasubu diru ni saragu hada ya huri yu lagu, anihi la Jesusu betani. Aba, hodi nye. Mama rigilu harihini. Lugi harihini Lazaru le Lazara gudube Jesusu hada ya hilani. Aba, geti, huwa redu habu tiku fadirigo. Lida aba, lugiye. Hafaruni Lazaru. Lada gibeti ya lahuri yu adise duti hawei lu hafinya no luagu Jesusu. Lida geti Lazaru. Saragu haya grigi ajidu di Jerusalem lupa fedu le luweyuri esefuruni. Laruga, aba hasubu diruni luagu la chili urbala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba. Aba hafridu lubano Jesusu akuwa rahengi.
5: Weri guni lupu kio. Ini wati lenyi mipeli daliri lupurengi. Ini wati lenyi wetu kio. Ini wate.
0: Aba ladari nu Jesusu aba burigu. Aba lawari nuna. Kei larinye gu tida lenenu bongi.
6: Manufu te daba uburu kusio. Ani te buru ite wani lagu aba lirerun burigu.
0: Uwate bugufana dhamani lani disipulu kukate ilewe iligie. Lari gie. Dale belule Jesusu lido larume hayagta cielo. Abaharita con loago buriwa la sun kate ile loago. Ani itara li en la la suserete. Grigia tibu gahanya ibaya dale la guan ube Jesusu lun Lazaru lida ge lumoa lun lago yu guagutune. Abagdo guhamuti le harihube. Ligia lebo bay hafrido grigia eresi birei Jesusu. La duga hagabu loago milagro le la duga bay. Abati hania gu fariseu gu amo.
7: Ariye humali luagu siyala la dugu ni wanikata. Hafala ru yin sun grigi.
0: Nyeye nu griegu hada grigi ha. Nyedu bai Jerusalem. Lu ahudura gu lu bungi ulida fedu ligi. Aba hayabi griegu hagia lumo Felipe le bet saidana. Nye galile. Aba hania gu lu.
8: Buseti wa warihi ni Jesusu.
0: Aba lidi Felipe. Aba lania gu lu Andresi. Aba hodi biyangu behagia, aba hudagwe ilu Jesus. Aba tilaniye gu Jesus hon.
4: Silega aura lun lichi guna uweirigu nino aule lirau bugure. Ninare hau, Logo ahin la mabrhan aba lago trigo muorgulu lonwe aba meme be ago ahin ove la luba ho basarago lidangi le hinsi habuti lonli bagare le feri trubai ahin le me beresieti lauli bagare lidan ubole la rei dubai luba I bagare le magumu chaditi le bosenti le serevi dunina lonte la fala runina ani le nyi numuti nyi begi le eserevi dubalina le eserevi dutina la dugba nugu chelo inebe wala Ani abala nari me idihari nwagu kwento. Kabasa nariyega. Nariyego bafunasa nukuchi. Salba ba nalidagia idihari le kwento. Kwa. Lunlira ni abi. Nukuchi. Ruwala oiri guni lumbiri ni dagi.
0: Abati lagambu ni wala niyego haba umala lisiemki.
9: Ruwali oiri guni lumbiri ni dagi. Ani dichuguwa yebo.
0: Abati hanya ku kiri ke hanya ibanya agam bah, logo wahyu rula. Hi biryani aga.
1: Aba angeli, adi mereha baylu.
0: Abati lani aku Yesus hong.
4: Mama te logo nufule sen lagam bu umalalile, logo nufule sen. Ani hadan ligi yalun logo seru wagudun ubau. Ani gua toba le fer dari mafia, le aku mati habelita ubau le lubafu. Dame te le niyurunu amuar gugiye. Na nugu banya sungu bay numa guwong.
0: Laulira lari gue idalu bala bukalong. Aba hari gue kiri gelo.
10: Agam badi walali hong tida wali buru tolani na leluru do Moises luago labaga di dubala ya Kristu lu sunda. Ida liati bari gue bay luago liiru abala lira wugure. Kata igi lira wugure ligi.
0: Abat lari gue Yesus hong.
4: Ani hameme walaru gonga hagana gua. Lausun luago regali la murun sunda. Ebu gahuma lupaiti son aniha gwala larugon gahagano wa Margudun lamu gong luburiga Ladagale ebu gutilidna luburiga Ibidnya tilun halinyo nyila Afinya huma lupaiti luagun larugon ga Son aniha gwala huma lolirahin huma larugon ga
0: Lariga lariga guni Yesus son burikate ile Aba lidi Aba laramu dagun hawe Lao son Adigala Yesus saragu milagro hagibu gie Mafinya tia luagun Laulira hakumflirei le lariye gubai profeta Isaías.
11: Napureme, kasa finye rui lwago uganu le bichi gubai, ka unla dufude wakureme kungi lupafu.
0: Lige mafinye rui habai, ladiga aburi hatikinye Isaías I itar.
11: Darunu mutibungi uharigi, deregi darungu hanigi, lumarihi hama lau haku, uo megifara nda hama. Miabi hagia menu lunarida guagutini.
0: Lariye gubali Isaías ile luago Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguan hadage huri wafinrite luago Jesusu ibini hadage abutini. Ani marie guhamuti boguti. Le hanufu de hawai fariseu. Luei habugu nietida gihaligilisi. Ladiga gunda atimati ya lau uweiriku nile hichigu bai grigia sugi lau le Nichi kubai bungi. Aba lania gu Jesus la umala liheriti.
4: Le afinya ti nuagu. Mama rugini nuagu la finyera. Afinya ti gine luagu nugu che le au na habalini. Le gine arihetini. Larihi gine le au na habalini. Au lampu bai. Ni abi bai ubo wagun. Nusun la hafinya ti nuagu. Lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereru. Ani maduga ti gasu lau. Mama au asia dirubali. Ladiga mama niabia lunasia dirunia gurigi ya ubogu, niabia asalbaranya. Leme bene sieti nao, madiga liga gasu lau nenero, anihe in lunti lasia diruni. Timuri burile arinya ganali bay, ligia basia direilida me lagumu honweju. Ladiga matumbe hatina lago le nani nungu, nungu chile una habalina, ligia arinya gubalini le lube inarinya guni nu, luma le lube inarufu dahani. Ani subudi numuti, lagu barula luguma di ibagari magumu chatiti. Le lubai ti nariya gubai ke lariya guni nugu chi no nariya gai.
2: San Juan, capítulo 13.
0: Abar gali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu luagu chilihala aura lu ligiru ni ubou le lu lidi lumu lugu chi. Suwa dameha hisi hama lani gu hao bo gubai lu. Ani itara liya hisi lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lidon Judas Iscariote lu letergeru ni Jesusu on lagani. Lausu subudi lani Jesusu luago luma gen la bungi liabi ani lumu balagi bungi lagiri buda subudi lumuti mehaki luago rula lila ugu chili sunka te luha burugo dalu bai thadine ru yala abala saru lege dabula abala raga chulu lida abala gura aba tuaya lira nago abali chigunduna lido aba dabaras abala gome seru achibe agudi disipulu abala raga hanita tuaya to lira nago abu daibele lachiba lilu bai Lugu disimo feduru, abalariengo feduru lo.
1: Nabureme, pachiba lisano gudi.
0: Abalariengo Jesus lo.
4: Mueto, ueti gufuna da bani lena dugube, gufana da bubai lariginya.
0: Abalariengo feduru lo.
1: Machibu bubai no gudi.
0: Lariega Jesus lo.
4: Ahi machibu na bugudi, sinyabe gafana banuma.
0: Abalariengo simo feduru lo.
1: Mamar gulano gudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigi.
0: Lariega Jesus ulu.
4: Le aga walibe, lugudi rigunyinga busi nila chibuniwa, ladiga haruma tilibiri lugubu. Hugu ya haruma tu, luidi gen aba hidagin.
0: Le lariega ubei, logu mama la suhagi ya haruma tia, ladiga subudi lani kabala ya derigere. Lasuru la chibuni Jesus uhagudi, abaya la dono nulida, abaya la nyuru logu dabu, abaya lariega uhom.
4: Ufona ta humuti sansun lena dugubi hong. Uguya, agwa hatun no maestro luma na bureme ani rishatun la duga itara linye. Ahi tishubanu bali hugudi la usun ha maestro na ani habureme nunti genye hachubuni hugudi humaguwa. Ruga dina aba hempulu hong lunga dugu ni libe meme lena dugubi. Ninarang hau, lagu minyo wala ni aba musu loy li yubudiri ni aba le auna hoti loy le auna habali. Ahingufuna da humaburi katile ani aduga humeime gunda abadun. Mama tiana dume henya huwagu sun huwe. Subudi numuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nanigu me le temate mate. Ani luti lagunfliru le tida belerenu bungiyo. Garaba kwa le eigyo bai numa nuwago. Nanayo gine le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun afinye humamu go lagu aula Kristu bai. Ninarang hau, lagu le lan eresi biruti le nonaha. Resibi lumuti na ginye, ani le resibi rutina, resibi lumuti ginye le au na habalina.
0: Lasuru laniegu ni Jesusu sunkate ile, aba lasandiru saragu iru ni tida laniki, aba laniegu furagu.
4: Ninaru hau, la uledere gerubadna la aba hita ginye.
0: Aba tihagume seru disipulugu ariegu hawa ugu, ibide gohon kalna hada ginye wago beladimu ni Jesusu. Au huwa, Lebur habanugara dato, abahada ge disipulu, le wairi bayisi elung Jesus. Loba ginya dinalida adineruni, abaladugu Simon Feduru sayin no, no nalgiduni Jesusu, kalna wada ge wagu beladimure. Abadina yara faduti malung Jesusu, abandaniya gulung.
1: Napureme, kati salube ladere gerunip.
0: Abalaniya gu Jesusu no.
4: Nadudra gada amurusun fein. Le onti nishigon lege baedere kerana.
0: Abati la dudra gudun murusun fein abalichigun nulun hudas iskariot. Le liru simo. Itar kai lar gudun nun hudas fein tuguya itar niya gen lebelo nun mafia tidon lanik. Abati la niya gu Jesus ulun.
4: Le nubi badugun ni aduga bai furesa.
0: Gamalumon uati gufuna dalani ni aba hada geha egi mei logu dabula Kala wagu lariega Jesus lira lo. Kei Judas ilubai taubai laga isensu. Segun hagia lariega la Jesus lo. Lagaña hani le abu seru bai luba fet. O nula lichigo sensu hon gudemete. Lariega legi no Judas ifein. Aba lafrido. Gunyeli ora ligie. Lariega lafrido Judas i. Aba lariega Jesus.
4: Lari hua no irigo aule liro uguri gueto. Ari huwa me luweiri gu ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luweiri gu bungiyo. La ruhu tu baigi ya bungiyo nuweiri gu aule lira uguri. Ani la dugu bai madisa. Nirahanyi, merede badina huma saragu da. Halwa habadina. La meme nariya gu bai hon huriyo nariya gali hon gueto. Sinyabai hidi le nyihi ba lubai nidi. Nichi gali iseri gu madi le hon. Lo hinsia ko huma huma go. Itra ka hinsia no, lo tige hinsia ko huma huma go. Ahan hinsia ko huma go. Asobu dirubay sangurigi ya lwago nani huma disipulu go.
0: Abalarien go Simón Pedro lun Jesús.
1: Halí un badi busana bureme.
0: Abalarien go Jesús lun.
4: Señate bafala runina leñe hin badina lubai gueto. Gamalumo bafala rubadina lariñe.
0: Larien go Pedro lun.
1: Na bureme. Kawagu sinya lubai na fala runi bugueto. Aranse tina lunichu unini bagari buago.
0: Larien go Jesús lun.
4: Benar san luago aranse balubichu unibi bagari nuago. Ninaru bau, lagu bayede gubalan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
2: San Juan, capítulo 14.
4: Madijere de Juma, afin Juma luagu bungiu, afin hubie menuago. Anihin sarago ubaru tida luba nuguchi, nebuga lubeti aranse ha aba ubaru huba. Luhamuga mitarante, aniega nali hamuga hong, larigieme nidi aranse neime ubaru ligia. Aba menagiri buduya luna nugu no numagu lunyei badun lagi ele meme nyei no muti ani subudi humuti uma lidon fulaso le nyei badina lubai
0: larinya ga tomasi lu
12: labureme ibidi tivon haliun badi bulla ida lubati wa subudi runi uma
0: larinya Jesus lu
4: au uma bai au inaruni au ibagari ani uwati achilu ruti lumo mbungi uguchili ahi mama lubai noigi ahi subudi hubalina a subudi rubegi enuguchi ani subudi humale lumage kweto la diga ariha humale
0: la niega ti Felipe lu
3: nabureme arufu da bay uguchi liwon buiduri gali mewon
0: la niega Jesus lu
4: Felipe luhadi na huma bidni yagidi na bon le arihitina la rihi yagi bungi uguchi le kate wagu baringa ga nolo na rufu dini bungi uguchi le hon mafinya ti bon salagwa na hin la lida bungi uguchi le Anin lagi e bungi uguchile nida. Lebri kate le narinya go benhon. Mama lan lau nani nungwa narinya gai. Bungi uguchile le aga no benida. Ligia digu balin luadi gamari wanarga. Afinya humano luago anahin la lida bungi uguchile. Anin lagi e bungi uguchile nida. Ibin luago rugu kate lebri na digu bai. Inaru hao. Lau lela afinya ti nuago. La digu bai la kate lebri na digu bai. Anin la digu baburi kate wena otumati. Ladega au nebuga lenyi hilubai nuguchi. Sunle hamuri halida nir nadegubai. Arvu da namu ge loeri go nuguchi. Nadeguba furume kwarga kate le hamuri halida nir. Ahi hinsia nubai hun, gunfli huma laule nubai bai. Aba mena yumro go lun nuguchi, lun lona ha amu ama lehati hun. Lun huma bai lan sifiri lani na inari ni lun sun wadan. Alani go baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyala harihini ni hasubudiruni. Ahi huguya, subudi humale. Ladega nihi huma ani lerederu bahida. Migru nubadu habugu. Nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihi hamagurigi. Ahi huguya, harihu badna. Ani gabagari badu ladega gabagari tinala. Larigieme liabi sifiri sandu luhumala lunsunda. Hasubdiru bai luagu anahi la lida nuguchi. Huguya nida au ginyahida. Asubudi ya butinya lun nugumadi ani uwara wa hagia luma Arvuda hamuti luago hinsi ya na hon le tima timati Ani hinsi ya bube nuguchi hon ha hinsi ya buti ya no Hinsi ya banyagi ya no arvuda wa aume nungu hon
0: Aba lariye guhuda si mama tia le iskariote
13: Abureme Tasa wago barufu da gubalubei bungu wa mo Mama hon grige ha lani gubaule
0: Lariye ga Jesus lu
4: Ahinsi ya butinya no, adega ni akaso lau le nubai bai, anahinsi ya dubai lu nuguchi, aba mewayabi au luma nuguchi agana wahama. Amisi ya butinya no, madega ni akaso lau le nubai bai, anidimure le nariyangu bai, mama nani, lani nuguchi le una habalina. Nariyangu yensun le hon, lawa anaha wala huma, sifri sandu le lubai lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu tahaba hon, Larita kwa kitu patungi ya luagu sunle arinya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bay ubou. Madihere da huma, manu da da hubiye me. Agamba humale narinya kon luagu naibuga la. Ani nagiri buda ya bala, lun huma na. Lun hamuga hinsi ya na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu diruni lagu naibuga la lumu nuguchi. Ladega ligia inyu kutimaba inwe. Ligia arinya kakia nubali hun, nudame lala susiradun afinya humamugu. Madimu ya hadi na sarago huma, la diga nita li le guma di abelina ubau le. La suma bafu la nuagu, lunti itara luba la lula subu diruni ubau, lagu hinsi la nugu chino, ane diga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimo yagi.
2: San Juan, capítulo 15.
0: La niega Jesusu.
4: Au tidi bubai bai bai le tima tima tibai. Nugu si ti abu nubaru nadu. Shanu muti son limu le miti, gamalumon atiru moha lumuti le gimbai. Haruma gita lei lunti ma ila gindu. Uguya, haruma adon lari gina ruhuda hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu, ahi mama yin lubai luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati ha gindu ahi mama lubai badula nyuhinya nuagu. Au idibu bai, uguya limu. Ha badula nyitia nuagu, badunya luagu hawago, agindu bagibe. La diga sinyati ha diga ni kata ahi dire nyuhinya lubai noe. Ha merete tinyo badula nyu nuagu, ha gruba baugu din, aba me hamaba idu keiburu limu le abuda hobe ilu lagu dunyo. Ahan asigra badula nyu nuagu, mabuili idu humei mele naruhuta ha bai, gayara bai hamuri ha nileha bunserun ani hibihu bai. Ibihati nuguji uairigu ni dale gibe lahi, ani lau lira, aruhuta humuti luagu nani gu huma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguji, itara meme huma lubai tilida nisi habu. Ahon nyudu lau le nubai bai, hinsia meme badu nu, itara kei nidi lau le lubai bai nuguji, apa hinsia meme nalu. Nadimre habi hon itara, luhagunda runuma, dayaro lamu ga hugunda. Ani hanu guma dimbai, lu hinsia gua huma hungu wa kei hinsia no. Lu iri agai insia ni le gayara bai gani lani gurigia, lu lichi guni li bagari hawago lumadagu. Numadagu huguya, ahi hadiga le nubai bai. Manugu nadu kai ubuengu, la diga ibidia ti le la diga bai li yugu diri ubuengu lu. Nanugu nu kai numadagu, la diga subuti gu danna li son le larinya gu bai nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina, awa nuwa di habalu. Ani ruha dina di umuri hon lu hagi du gibe, lungi la dura no hi. Itara luba lichi guni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon, lo hinsia gua huma hungua. Ahun iere gu da lo ubou, subuti humai lagu iere gu hati na la lo hubaragia. Lo hamuga lani gu huma ubou, hinsia tun hamuga hong gurigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hong. Anua da hanumutun hata ke ha lani gu ubou. Ligia hiere gu ubai lo ubou la diga mama adun la ubou waguna. Harita gua huma lagu le na ingi gu bai hong, uwa ti musu ingi gu ti loe liyugu diri. Ahen eiba ha mani na lubai, hei baha badu ginye, ahi ginye ti gagamba di habai loon na ruhu taha, gagamba di banya ginye hon. Adugu bai sun le hon noe ginye, la diga ibidi la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon, madunu ti hamuga lau hafigon, ahi guwe toga duro hanya lau hafigon, ha yere ha buba nyo nu, yere guti ginye nugu chi hon. Maduru banya yebe, luhamuga madugu na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa. Guwe to, ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira, iyere gugidu na hon, iyere guginye nugu chi hon. Gamalumon, la suse na dubi le, la diga lunti la lagun flirun timuli le buru wanyu bai lida haluru dun, aba ni iyere gudun hon mebunu. Dame liabi sifiri sandu le lubi lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lubi nouna hani luagu lobad na nugu chi, ligia ba diumere lagu nufule sen, uguya ha diumere baginye lagu nufule sen. La diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
2: San Juan, capítulo 16.
4: Nariye guñen burikati lehon lumome la hafinya nuago. Abuga gubadun tida agin haligilisi. Uriba baidan hon, darime lun ahon la lafara gua furumi guar gurigi hilagu bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi lau lira. Adugu bay lira la diga ibidi ya gili la nugu chin hon, ibidi ya nuguya hon. Nariya gu yin le hon, lun dame la la chiluru dan ligiya, lun harita gu lagu ariya ga nali la meha hon. Mariya gu numuti meha le hon luma gen binaru, la diga meha huma nya dina la. Ahiti gu eto, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gu du lumuti na niya ba hita gin haliyon badina la. Hiru rugu ton lagu nariya gu ni kate leburi hon. Inaru ni nariya gu bin hon. Buiti mati hon lun nidi, la diga hana midi, miyami bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani ahana nyudu, nuna habai. Dame liabi, La rufu tu bi kala ga figo banya. Kala madunu banya. Luma kala lagusa ra gudu banya bungi. La rufu tu bi hon lagu ga figo hama lau ma fin hama nuago. La sobu diragu tu bi hon lagu madunu hama. La rufu duni hon lagu nidi bala lengi hi lubai nugu chi damele nigiruno. Liji guba fe hon lagu lagusa ra gudu bungi. La duga siadi wali la mafia. Le aguma ti abeli da ubole. Gibe gele luti na niego ni hon kama lumo. Hansi rubi kufona da gueto. Kama lumo da me lia bisi firi sando le lani na inarini. La ruta hobe son inarini hon. La dega madimo e habe luago lani lungu. Le la gambu be ligi e balariega. La sub de ragu be kati lebri lumbi la susera don hon. Lichi kubo weiri con inno. La dega le esi virubalita gele nani. Abe me la sub de ragu de ni hon. Son le luma be nuguchi nani guine. Liga naia go be luago le resi birubala si firi sando li da gele nani abe me la subu dirag de nihon. Munusu da lari gele marini humadi na me. Munusu ya me da lari gele abe ya me harini na. La tiga neibu gale njihi lubay nugushi.
0: Aba ti hal gida go hada gele ni Jesus su disipulu gu hama gwa. Aba harini go.
1: Kasa mini lale la u lari gu von. Munusu da lari gele marini humadi na me. Murusu yame dan larige, aba yame ya harihin. La diga neibu gale nyehin lubay nuguchi. Kamini lan lau, murusu dan larige le. Uo ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
0: Aba la subidiruni Jesusu lagu buse hama haligu daguni. Aba la niya go hon.
4: Anya get na hon, lagu murusu la dan larige le marihi humadina me. Murusu ya lame dan larige, aba ya lame harihinina. Ligale wagu be halu da guwa humagwa. Ninaru hau, rau hayahu wa bala. Hiru wa hugia me. Aha ya tigurigi ya halani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra halan aba wuri, sufri tu la duga chiluha la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gun haru lagu gariti, la duga ugunda ni le tasandro be lagu agra haru la aba irahu ubowu. Itra linha guia, o guia hiru tu ueto, nariha yabadan, aba meta buincho hanigi lau ugundani, aba ugundani leu obigayara ti lagidaru ni huay. Lida me weyu ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi gume la nuguchin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri, hamuri ha, aba me hibihi, buin hamamuga lau ugundani. Aniya ganali burikati le hun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me na dimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me vei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina luago na yumra gu balan lu nuguchin huago. La duga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luago lumage la bungi u niabin. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabin ya uboa gu. Weto nigra li ubole nebo ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gulani disipulu gu.
1: Anati ngwento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luago subudi lasun kata ibu. Mon la balgudu, luago ni kata, la diga subudi banin harita gong girigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria gu Jesusu hon,
4: Afinha dunti gueto, anite le ora ani gueto gueto, dame le hachagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina, aba me higru nina nabugua, lau sun mama la nabugua nyadina, la diga nihin nugu chinoma. Tania go banle sun le hon, lo hadari no darangilo lida hafinha ro nuago, ha sufri rubo ubaogo, kamalumo ganigi huma, ganye inali ubo.
2: San Juan, capítulo 17.
0: Larigue la niego ni Jesús son cate y le aba larigue cielo aba la niego
4: nuguchi siluhan ni dani rubo weirigu ni lubira rulamu gaginye bira weirigu ni bon ruha dibu ubafu lubira hawagu sungurigia lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lon aniha lebu na bay ibagari le magumu chaditi lunga subdiruni bubugia le bungi amarigote le inari uniti Lumaluha subu dirunina au Jesu Kristo le pouna habai. Ruhati na uweri guni bu ya ubo wago. Gumona aginye le wago bebauna hana. Uetoti nuguchi. Rube uweri guni le meme meha nani bebuma lubarege meha nye la ubo. Subuti kata nali honha pasaga rubanya. Litage ubo lubichi guni ya no katabula. Bane gu meha ababichi guni ya no. Ani nyudu tiya laule bubaybay. Weto. Subudi hamale lago son la le bichu bainu bumagin la liabi. Runali uganu le bichu bainu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lago inario ni la lago bumagin la niabi. Afinya nyaginya lago bubia la auna habalini. Ayumra wat na bun hawago. Mayumra guti na hawago lanigu ubou. Na yumra gun hawago ha bichu bainu. La diga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati noiri gon hadan. Au merede di na ubowago. Ani hagiya herede roba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aban le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Goni gunumuti ya mea ha bichi ubanya no lau bubafu. Meferi di ruti na niaba hadagia. Luedi gan leme ha feri di halibay. Non la gonfle non le buru anyu beti da bereru. Weto, neibu ga li yehin bubay. Lua wana wala ubowago ariyaga no muti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa li bereru hon, aba hayere gu nulo ubow. Ladega mama hama lanigu ubow itera keisi mama na lanigu ubow. Mamori hati na bumba lu basagaru niya ubowago gine. Namori habumba lu bouni giru niya loi uribani. Itra kai mama na lani ubole, mama gine lani ubo hagi. Derega waguta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inari nipay. Kei bauna hani na hadon lani gu ubo lau uganu alani na asalbaru ni. Itra gine nona hani hadon lani gu ubo. Ani derega wati na nungu wabon hawagu, lungi he derega ragun hongu wabon le timati. Mama rikunyi hawagu namuri habuma. Amoni ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuago dame le hagambu ni uganu hama gini. Amoni ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubo luago bona hana. Ronali uweri unile meme biju bainu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou, la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puset na lunuma banyala, le nyi numuti. Luharihi ni uweri guni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanya dinabon lubarege ladegueno ubou. Nuguchi yorishagwati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamale gine uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guta nali hon katabula. Ani asogu diraguta meme badibu. Lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
2: San Juan, capítulo 18.
0: Larige lariyangu ni Jesusu. Kata ile. Aba lafri du haulani disipulu gulun houdi. Lo bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidibu olivu. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subuh di lumut kini, kuda sila alu guru bani Yesus flasu lagi. Laduga onda raguanya hal Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai di lachilu nu kuda sinyai hau saragu sudaragu hau na habu tigo fadiri gu hama fariseu. Gairu matetinya barei nagi lampu luma touch. Tapi subuh di la lila Yesus le lumbe Yesus seredulu. Aba lafridu, aba laniya gohon.
4: Kahalo habay.
0: Aba haniya golo.
14: Walo hayen Jesus le Nazaretna.
0: Laniya ga Jesus hon.
4: Au Jesus le halo habay.
0: Nyenye ti judasi le deregirubani ham. Da laniya go be Jesus hon. La uligela le halo habay. Aba hodi hari gon. Aba hei guadun. Aba ya laniya go Jesus hon.
4: Kahalo habay.
0: Aba haniya golo.
14: Walung hanya Yesus le Nazaret.
0: Awati lani aku Yesus hong.
4: Ani aku dinati hong. Lagu aula, ahi aulu bay halu habay. Iki dohumanya halu houdi.
0: Yesus terdu bay lira. lo lago fue lo la ría como Jesús guana.
11: Me fe vivir ni ama, hasta ni una bici guana.
0: Aba de la sagra no Simón fe duro le feinte. Aba libro lo la ría ya ba lo muso fadri le yo tima ba giri de maluco. Aba la ría con Jesús lo fe duro.
15: Da bom be feinte tarigon. A enrula lo bem nubuchi uni en gifitele nu. Mole muito funagi anatoni.
0: Aba dhanang ni sudara go. Gumada hama sudara ni guri. Jesus wadar. Aba harig dani. Lari gen aba hanang ni lubion anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyutima bay lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariyago bay hong huri yu lwagu. Buiti mala hong lu. Long and Abba Uguri, Hawagusungri Abalini, Simon Fedru Luma, Amu Discipulo, Larigi Larigi Jesus. Kiti Subudilani, Fadri le intima by Discipulo Ligia, Abalebellu Luma Jesusu, Idon Tiburu Luma Fadi. Aiti Fedru, Abalederu, Bogu di Lubadu Ben. Ligia Lafridu by Discipulo Ligia, Demon Hatuma, Tony Gribani Ben alone, the Bella Guni Fedru. Abati talgu duni oni giru tubena fedoro.
16: Ma buguya aba hada gen lani girige le disipulu gu.
0: Naringa fedoro.
15: Ma mau.
0: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rana hanyati nye abachara gua. Nye nye gen fedoro hama abachara gua larigiri gu wat. Aba laguma siru fadiri le inyu timabe yaligu dagoe Jesusu kata yan lani gu bai disipulu. Kata ilagi yang laru fudah bay, larinya ke Yesus solo.
15: Bau kita na dumre haligi buge songu bau. Song ada naru fudah hati dan ligi li siluma templu rogo, lenyen lubai hondara gua song huri. Madukun kita na lubai tini kata ramu daguar. Kau aku awal bay balgud. Alg dapain hakam bu balina, agi larinya ke le wau bay na dumre hong. Subuti hamu tilen larinya gua bay hong.
0: Dah larinya gua balik Yesus kata le, abalia biya bahada ke sudara gua, kani na templu. Abang lagai orang haligi bohong. Abang larinya gulu.
3: Itulah larinya sabun nubu nifadri lainnya tu mabui.
0: Larinya ke Yesus solo.
15: Ahin larinya ke nubai uri bate. Larinya ke bayi halia yang lalu riba. Ahin ti bui tu nubai len larinya gubai. Kaki ya uagu bagai uahanuagu.
0: Abang di lona ni nasi geragu lono gay fas. Fadri lainnya tu mabui di dairum ligi. Suhti dale. Larinya ke buka fedura baca ragu lari gurguat. Abang larinya gulu.
16: Masa buge aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
0: Aba la yeda gu feduru aba la niye gu.
15: Mamau.
0: Aba ti lal gu duni aba hada ge lumusu niye fadiri le inyu timabui. Aba lidu hele libu gu bai feduru arigei.
3: Mafuna ge aria lumuti bu luma li dan flasu le burinye lubai tidi bu olivu.
0: Aba ya la yeda gu feduru li da ora ligia aba la yuguru hagai. Aba ti hanungin Yesusu lubai ge gaifasi lu lubi yon gumada. Aruka dina liati, mebelu te huri upalasi rugu loi haviyatu. Sinyali megata lani ya adina ni le lani na weyile sefuruna. Ligia, lafri dube ipilaku loo la dimone ha, hamu. Aba lania gu hon.
8: Tasa li duru begrige le humu.
0: Aba haria gu loo.
8: Luhamuga madugu ila uribani, mederege ruguamuti ya munga bun.
0: Aba ti lania gu pilaku hon.
8: Baruhimu, akusa lakata humai kai lania gu ni hiludu duguana rugu.
0: Ariye gahuri ulu,
17: wagiya huri yu, maricha tivalu wasiya diruniaba grigiya lun longwe.
0: Itaraliya lagunfliru, le lariye gube Jesus ulu ida lubala longwe. Aba ya lebelo rupila tu palasi ugu, aba lagua runu Jesus, aba lariye gulu.
8: Pukuya saharu etabai huri yu,
0: aba lariye gube Jesus ulu.
15: Luagu bani bungwa balgeta haluagu lira, odi ladega hariye guni amu bunu agu.
0: Lariye gapila tulu,
8: huri ufunagi au. Binasi ugu hama habuti ugu fadri gu hagi ya dara gribali bunu kage biduru bai.
0: Abati larinya gu Jesus ulu.
15: Mama lani na ubole na ruhi ha. Luhamuga itra niya la. Agente gu nyahamuga nani gu lume dara geruni wa na hon lurdu gu huri. Mama jana na ruhi ha.
0: Abati larinya gu pilatu ulu.
8: Uruwe lupa iti buguya.
0: Larinya gu Jesus ulu.
15: Buguya arinya gu bilwa gu uruwe na. Lule nagar hoa. Lule niyabi lidon ubole. Lu nariya gu nile inaru nibe. Zon haka gamba dibanya lu inaru ni agamba hamuti le nariya gu.
0: Nariya ga pilatu lu.
8: Kata iti naru nibe.
0: lari gelar dengan ipila tu alu kita hanya le, apa yang lafri dua dimana hamba huri, apa laniya guhon,
8: madarit nani murus turu logo begini le, kehecu huma lu nigra kedu abadan riti hun lida fedu le luai ruai sefruni, husen tu lu nigra kedu nihasus le haru itu huriu,
0: apa yang hagu ara gosong hagi,
12: nigra kedu bayle, barawas la bigra kedu,
0: barawas ligi ya, apa hiwer.
2: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanegani pilato Jesuso, abalona abai chagde. Abahichu gosuda raba ridi laudi hiyo lablu Jesus. Abahadere guagdani tawaba dugu color guch. Dameme jerafayan lubado ariyegaina.
3: Ui, tabagari la haru ete huri.
0: Abahagayo haligi bogo. Abayati lafri no pilato, abalaniego hon huri.
8: Nasagara liyahu, luha subduruni logo madare na duru luago.
0: Aba lafri du Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la daure gu koloru guchu. Aba ti lariye gu pilatu hon.
8: Aniha wagiri ligia.
0: Da hariye bali haputi gu fadri gu hau sun sudara gu. Aba hagume seru aguara.
12: Dagu wa belu agu guru. Dagu wa belu agu guru. Dagu wa belu agu
0: guru. Lariye ga pilatu hon.
8: Baruhu maiti, dagu wa hume logo guru. Lati gaau, madarit nani murusu duru luago.
0: Aba hariye guhuri ulu.
7: Wagie galuru dutiwa, anisegun waluru dulu tilome. Lati ga larinya guluo gua logulire ula bungi.
0: Da lagambu bali pilatule, aba timala nufududu. Aba elebelunu palasi urugu, aba laniye guhulu Jesusu.
8: Halia nasa abuguya.
0: Mona buti Jesusu nikata. Aba tilariye gu pilatulu.
8: Mona bu bumuti nasa. Bidat sabun logo kabafuna lu nigra gudnibu kabafwa lu nadara gudnibu logo guruwa
0: lariye ga Jesus lu
15: uati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau
0: nomuga ora ligia aba lalgo pilato ida lubala nigra guduni Jesus aba hagua rego huri lu
17: ahin bigira gudu mama buguya lumada uruwa romana. Furumia guarda glearinha guti luogo la gurua ila lagani rua roman.
0: Talagabo vali pilatu lira, abalona asagari Jesusu, abalanyuru luago halu le, agusera gle. Ubaru leo beharinha ga dubu, gabata alida herenu hurir. Da midi heli, lea bawe lubalu eire sefuruni, abalania gu pilatu hon hurir.
8: Aniha hurua ita.
0: Aba haguara gu.
12: Ilala, aha, ilala, dagwa bela uguru,
18: dagwa bela, dagwa bela, dagwa bela, dagwa bela.
0: Lariega pilatu hong,
8: busia tifu na gea nada lagoni huru ite logo guru.
0: Lariega habu tiku fadri gulu.
17: Marua ite tio amu lua yuru e roman.
0: Laulira, aba ledera geruni pilatu hong nu, ladara wagun logo guru, aba hanuguni. Aba ti lafri tu Jesusu, barine le luguru wa lulidi lidon flasule ubai. Ani yang galu fulla sun lab ugu bu. Golu gotali dah heran huri. Yang ini hadar kui logo guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lu yang kala lob. Aba lu nha pila tuhici gakuda. Aba abur huni logo guru a. Dari yang ganyai.
3: Yesusu nasaret na aru ite huri.
0: Saraguha yang hadar yang huri walihati abur huni ligi. Ketika flasule ini lubai, adara gua Yesus logo guruwa madisi tubur gua. Ani lida Hebreo, Greek gulung malatin tubur itu. Lagi hari yang gua bayi, habu tiku hafal dini huriu lom pilato.
17: Ma buru dabanya haru ite huriu. Buruba le hari yang gua bayi logo haru ite lah huriu.
0: Awal hari yang gua pilato hong,
8: le buru nali bayi buru nali.
0: Lari gua adara gua ni saudara gua Yesus logo guruwa, abah hendak gua lada ura gua. Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada sudar. Aba gie hanugunu lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iyu gilu unabu. Aba haria gu sudaragu hamago.
3: Mahari itagu wamo. Aure wama tuogu. Haria wama muga gabala aganyi iru.
0: Itaraniya lagunfuli nule taniya gu belene nubungi.
11: Fani wa hafuku na dagare gu kama. Aku yang hendak
0: buat misi-misi kabalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak guni saudara. Nyanyi lugu Yesus, ya Rafa, lugu ruat tu matamulen. Maria tolong mari keluar fasi. como María Magdalena. Da la niña para Jesús luego churara los padres discípulos le hice a verlo usar algo. Aba la niña gustó luego chur.
15: No gustó. Aniha. Virago.
0: Aba la niña gustó discípulo.
15: Anuha. Hugo.
0: Lo mejor es que aba le recibieron los discípulos le dieron luego. La niña Jesús cateile. Que su pudi la niña Jesús luego. Gumpule ni la. Sun le nu bai ladugni bagwa salbanu aba la niego lu la gufliru le taniego bai le nenu bungi
15: magara buhadina
0: nyenya ba fudu tau dime garuhit aba hadidra gudu aba mudu sitida dime tuguya aba hichu ni lagu aba wewe aba hichu ni lagu liyum aba latu nu Jesus dime garuhit tuguya aba la niego
15: gufliha sun kate
0: aba la bulu chago aba longwe veili gea aba veyu lubalu veyre sefruna mabuse rute tihuri yulu leredenu hagu buguri ge luagu guru alida lueyre meraguni ladiga weyri ti veili ge ligi hamuni ha bai luma pilato lu luna ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guruwa lugie lagidanu hagu bunyegi aba dihodi sudaragu aba hala chuni liada furumeti uguri hadangi ha dawa go ibaya log guru uora luma Jesus lari ye aba hala chuni liada leaba dale hayara fatu bai lu Jesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lu bai liada aba lebi aba sudara aba liminuni Jesus lobo go tawa aba efen aba lafri du hita luma duna nyengi meri ubalile lige aba da gubani ani ariya galumuti inaru subudi lumuti lagu ariya galani inaru ni lugie hafiyer laduga lasusar dubai burikate ile lu lagu fulino le tariya go belere no bungi
19: mahala chuma bai ni aba abu wagu
0: ariya gatike atida lene no bungi yo
19: ari ku bai le kini lagu bai
0: lari ye sun kate ile nyenya aba wugiri ari metena giri ti hose falal mudi meh ugri ligi Jesus la usu aram da gwar gilna ladugai ladiga la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus numa pilato aba lichi guni lo aba la nengi hose lugu bo Jesus aba gen le abi Nicodemo le meh hani du bai ayanu haluma Jesus kunyo aba le abi la usaragu ibi aba te hani ni hose numa Nicodemo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go to lau ibiye ligiye segu hagaburi huri yu luba habu na ha nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Jesus luagu guruwa lida ti fulasu ligia nyenye aba umuohu iseri le mayusurungi nyihi hichi gai lugu bu Jesus naduga jarafa la umuohu ligia naduga ginye lagume sera labu ga lue yuri ya meragu.
2: San Juan, capítulo 20.
0: Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha. Data cheli rubayni, wali dubu leli da umoha nye. Abatidi ibagwena, le nye wabai, au luma Simon Pedro. Abatania gumo.
20: Bari hama Jesus le dage lumoa. Hali ufuna zahichi gai.
0: Abati wafridu. Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Feduru, aba na chile rufurumie luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Larigi aba la chile rusimo Feduru, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tuge rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, mama lida yo aba tuma burito abo lagira wagu. Hobro gutia tabugu. Aba get nebeluru, aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinye rulagu sarali la Jesus lida geoweni. Ligi aliti gufuna danani le taninye gubelene rubungi ulagu lasa rubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede rubogu de Yahuwa, lubaduru muoha. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lido umuha. Aba tarihi bia angeligu haru tu hadara ko nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichi gi aba lugu di gi aba hari gwa heli gwa gi tu
1: kawa gu baya hu
0: tari ga ho
20: baru ha man bure bide ti nu le la hi chi
0: kai tari gu itara aba tadi gi ragu aba tari hi ni Jesus wani hala nye ibide ti tu lagu ligi ala aba lari gu Jesus tu
15: Kawagu ba Yahuwa, kabalu habai.
0: Sunti tania gulu agu lela, oni girubali fuluri aga edimure habaitu. Aba tania gulu.
20: Ahi banaga lubai, anya gabai nuhalia labichi gai, baru namu gai.
0: Aba tilania gulu Jesus utu.
15: Maria.
0: Aba tagara ragu, aba tania gulu lida herenu huriyu.
16: Rabuni,
0: mini lalira maestro. Lariga Jesus tu,
15: magura ba no agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nuguji. Beba, baniaga mehon nani discípulo gulago neibuga la lenye hilubai nuguji. Leginye huguji, nubungi yete leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena, avisarinya discípulo gulago aria tali la Jesus. Ani aria galani burikate le tu lo tariya guni hon. Wei me ligia gunyo ondra guha disciplu gelin yuleti benhao la dega nufu de hoy huri ligia le belu Jesus aba larana mu hamida aba la busuru hon itara
15: nyen la darangilo hita
0: lari la nye gunilira aba la rufu duni luhabo luma loba hon aba hagunda rangu disciplu gula hari ni Jesus aba la nye gu Jesus hon
15: nyen la darangilo hita itra ke lona ni na nuguchi Itra linha que não na hana.
0: Aba ti lafuru hawagu. Aba laninha gu hon.
15: Recibi humei si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulu gu. Leon bai haniya gamado. Uwa ti hama da leliabi bai Jesus. Lari gen aba haniya gu hahi bi di disipulu gu lun.
17: Ariha wa mali wabude me Jesus.
0: Lariye ka Tomasi hon.
12: Ai marihina lari girabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari girabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dali gye. Lausu gelen yu liye labe na hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa. Aba labusuru hon itar.
15: Nyen la darangilo hita.
0: Aba lariye gulu Tomasi.
15: Dabi bifiga nyaho. Ariha bayme nuhabu. Dabi bayme buhabu lidon nauba. Masigra balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti lariye gu Tomasi.
12: Nabureme, nubungi yute.
0: Lariye ga Jesus ulu.
15: Tomasi, afinya di buweto. Dadiga ariha bati nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adega yeti Jesusu amu saragu milagru hagibu genlani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. Laburu dung baiburu le, lu hafinyeru log Jesusu la Kristu be. Leliru bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyeru.
2: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abaya larufu dago Jesusu lu guahau lani disipulu gularu guna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leumbe hania gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Lirahi yusebedeu, hama ya bia hada angelani Jesusu disipulu. Aba lania gu Simon Federu hon.
1: Neibuga eseniha.
0: Aba haria gu lu.
17: Waibuga aginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tiani kata. Dale aruga dene lubai, Aba hari ini Jesus unyai laru dulu. Ibi dia tiap hari disipulu gu luagu Jesus ula. Aba dilaniya gu hong.
15: Numata gu. Manyu gu gitu sa.
0: Hariya galu.
17: Ua.
0: Aba dilaniya gu Jesus hong.
15: Siu maluai gen tong ere ugu nei. Hanyu gu bo.
0: Aba haguna. Lari gen. Siya ya behacawarunu. Seni dunar gu gen. Lehi beudro tida. Aba dilaniya gu. Au hua lu federu.
17: Jesus utiale.
0: Ilagambo Simon Federu, luago Jesus ula, abaladeuro no ladeuro, abala chubaru dunargo ha hibri discipulu go abahudi laru be taugune aduru hain hamo seni boi ha udre ke abargu in la sa metru hadisalu beya dale harari no boi murgo abahadari no wat gemet lau enyegura lau aba udre ligibogu tumafein.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Panagambu lariñe guaba umala linu, saraba fedru, afaraba hadagie, houba, abananiñe gu, uanabureme. La duga meigi hagidara ni kata leva nigi be keviyeti, según li luru du Moisesi. Aba yati la dumre ha umala li ligia nu sielu gine, la rienga nu. Le kate le laruma da gudum bungiu, ma rienga ba lagu viyela. Uru anye waya su la sasar du kate le. Lari gine, aba yatamuda iru sielu. I da ora ligia, aba hatiliri uru wa vugini yati da umuna to nyenu bai, ona houti a cesarea gine, aluahana. Aba lariengu sifiri sandu nu, runidi hama lau afiani. Nyudu tianginye sisi afiani hanuma, da wachili rubei cesarea, aba wabeli rusumu wagia lubi yu aba wuguri. Le habaguda gubei von luagu larihi aba angeli rara lubinya, aba lariengu angeli ligia lu. Ona haba wuguri ya lukoudi uburu guhope, oge simon leginye giri bei fedru. Lariengu bei bu, Ida luba la ganyara la basalbaru hau sumbi duhenyo. Dar nagume sarube adumre kakon, aba liabi sifiri sandu hadu ke meha liabi vado furumia. Aba tinarito gu lagu le meha lariengu bi babure me. Inarini lagu badise gida la Juan lauduna, ahin bungiu, la badise iragu di badu lau sifiri sandu. Ahin tirulu balin bungiu libe le lichigu bi von, wagi le afinye libe lagu Jesu Kristu hon, Kata yang dinati lu narederu bai la, le labu seru bai bungiu la digi.
2: Danti le hagambo ni afinyati ha Jerusalem bai kata ele, aba hama ni chun, aba hadimure haluagu luweri gu bungiu, aba hariyagu.
3: Ruha li lubai geti bungiu, hubafu unha mama bai huriyu lu hasakri ha. Luga yara la, habihi ibagari magumo chaditi.
2: Lari ye la faru esuteba, Aba gen hagume seru Abraham ha Hibri afinyati. Aba hanura ha Hibri, chilu Fenicia, Chipure, Luma, Antioquia. Yen kichige uganu luaguti la salbaru niye Jesu Kristu grige lidage hafigo hongru guhuriyu, mama hon amu grige. Ahenti afinyati ha Chipure na, ama Sirena na, aba hatilere Antioquia. Aba gen hadimre ha hon ha mama bayan huriyu, Aba hichuguni uganu luaguti wabure me Jesu Kristu hon. Nyenye ilubafu bungyu hama afinyati hagia, saragu haya hama mama baya hurio afinyaru te luagu Jesu Kristu. Da hagambu bali afinyati ha Jerusalem baya uganu le, aba hona hane berina we Antiochion. Da latiliri baya berina we, aba larihi luagu binila ya la bungyu grige hama mama baya hurio, aba lagunda ragu saragu, Aba lichugu dimure inhon sungu bailu hafalaru ni wabure me bungi tausu hanigi. Berina we, aba mehe wugiri buiti, derege gote lungwa lu sifri sandu sun sun inagube. Buin liye gien lau afinya ni luagu Jesu Kristu. Itera liyanti hafinya rusaragu grigi luagu Jesu Kristu. Lari gien, aba lidi berina we, tarusun, aluwa hei saulu. Da ladari rubali, aba lanugani Antiochion. Aba herede runyei hama tila na ligilisi aba irumu. Arufu daha hon saragu grigie. Nyei Antiochia, lagua rua hon afinyati frumia lanigu Kristu. Lida dan ligia, aba houdi gu profeta gu Jerusalengi lu Antiochion. Aba hadagia giriti agabu. Aba lararamu hadagia hafinyatia. Aba lariengu loule la subidire gudube sifri sandu lulu wago liabi bala aba onwe bu ilama lida sun ubo. Ani susereti lida lidani larue ha Claudio. Aba ti hondara gu afinyate ha Antiochiana lun hona ha sensu hon afinyate ha hudie baya segule hayara ti ichiga. Itere lia hadigani aba hona ha ni sensu ligia luma saulu hon tabuti gu haligilisi afinyate ha hudiana.
4: Hechos, capítulo 12.
2: Lida dan ligia, aba lagume seru urue Herodesi eibahan ya hadage afinyatia. Aba lafara gudini Santiago le lamule huang tau efen. Kaiti larihi luagugunda hama hurio lo kate le, aba gien lanigia.

0: wapaisanu ha Damasku banya. Nyindu tina nyein alu hanya afinya tinya luagu Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu, da eibugay nana jarafad na lun nachilirun Damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugun gasienu gienau. Aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariangu, katabusa nabureme? Lariaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Arija hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu. Aba ti nariangu, kabege nadiga nabureme? Aba lariangu nu, saraba baibaluagun buweye sun Damasko. Nyengba lariangu asun le lumba ibadigni bun. Kaiti marihin gu dalad na lubai buga larugon galigia, aba harg duni ha numabanya nuhabu dari wachulinon Damasku. Nyi aba bu giri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma lilurudu Moisesi, buiti hadimre hasun huriyu ha ganaubanya Damasku luago bu giri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la chulirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha Saulu, ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihin. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma ge binaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me, le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lun lachibuni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasaliragu nabureme Jesusu nu aba lariangu nu furiba yagi Jerusalem gi ofuda ladiga madiga bain huriu gasu laule bariangu bainuagu lida flasule aba tinariangu lun nabureme subudi hamuti lagu nyandu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya ha afinyabanya buagu furisunurugu baiguananya Nied nadan le lafarube Esteban hilagubai, le banigu le meha adimureha bai buagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadagragu ha afarubalin, abalariangu nabure menu, baiba, ladiga nona habadibu dise apurchia hon ha mamabanya huriyu.
1: Agamba hamuti chililumo ladimureha luago lidi apurchia hon ha mamabanya huriyu, aba hagumesteru aguareha.
2: Afara me hilagu be marija tilula magara
3: afara me
1: kheiti hasigiru agura ha achiha uburi hadura go achiha kaliki inyo le hagai abalaria go gomada lo ladarun wa pablo habion sudara abalona ha abeiche lun ladimreha lo la subudiruno kala wago hagura ha grigia lo ago itara dale grago hamale lo habaichuni Aba lariangu pabulu lu habu tisudara layembe.
0: Garichatun saan lun habaichu aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
1: Da lagambu bani habu tisudara kate ele. Aba lidi aringa lu gumada.
4: Gowni kibate lau le lumbay badugani. Romana te wugiri le.
1: Aba ti lidi gumada luago pabulu. Aba lariangu lun.
5: Inaru ni logu romana ba?
1: Lariangu pabulu lun.
0: Aha.
5: Faye itina saragu sen sulu Roma nana.
1: Aba te lariangu gumada.
0: Ahenau, nyein nagura hoa.
1: Lariangu pabulu. Aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Leabi gie gumada. Da la subudiruni luago romana la pabulu. Aba lanufu de dago lueigie laguragoni. Laruga, kaibusie lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabulu hon hurio. Aba lagidaru ni gringri luei. Aba londara guagadane habu tigu fadirugu hama luru dugu huriyo ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichigu ni hagibugia.
6: Hechos, capítulo 23.
1: Aba lariagu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba lariagu hon.
0: Niduhanyu, haruma tina nasandiragu nungwa ligibuge bungi chululumu beyule.
1: Aba ti lonaha ananiasi, fadire le inyu timabwe. Luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulo. Aba lariangu pabulo lo.
0: Lagayo ha babungi wago biangu atigibu buguya le. Nyumbia nyen lubaguse ragudnina kei lariangu ni lurudu. Kati wago bagayo hanuago adira agwa ilurudu.
1: Aba hariangu ha nyen bayan lo.
5: Itra aliança banabo ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri mwingiu.
1: Aba larinha ku Pabulo.
0: Niduhanyu, ibidia tiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinha le rumbungiu, minyera gobei le aguma de habai bagaira.
1: Keila subudiru ni Pabulo lo agu hanigu la sadu seogu hibri hanyemba ya, hibri hanigu fariseogu, aba larinha gu lo umala liherete.
0: Niduhanyu, fariseu au, hada gnetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina la diga finye na luagu hasaru bala hilanya didagin oweni.
1: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseugu hama saduseugu asigen hahamagwa, aba lafare negu adamurini. La diga harinye here saduseugu luagu masa ruba ya la hilanya didagin oweni, uwe tia nege gine angeligu, ni sifirugu, ahiti fariseugu afinye te luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasaru hadage arufuta tele lurudu Moises hayemba ya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariago.
4: Ugrile, uwe tinika tawuribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
1: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilago bai. Aba tilonhanya, lisuda arunigo, lung hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba la rinya gu lungu.
7: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke rungu di gula fen nuagu ya Jerusalem, bichu gubagi fen nuagu Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni lungu hafaru ni pabulu hilago bai. Aba hafin rulo inye ragoni, lagu maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita kutia kate ile. Aba ti hodi hamo habu ti kufadiru gu luma hamo wugiri weri kutia hada huriyo. Aba harinyago.
8: Finyu hadua, lau inye ragoni, lagu maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timatia, Amuria huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu luagu nutimala halig duni luagu durule ichigubai luagu habusera harini. Wagia arasi waba lu wafaruni lubara gela chiliru.
1: Aba la chiliru kate ele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti kusudara aba larinya gulu.
0: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilun ti lariyegu ni lumu.
1: Aba lanugu ni habu ti sudara, lumu gumada aba lariyegu lumu.
4: Wati adari ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun lariyegu ni bu.
1: Aba larigu duni gumada luhu bu irahun ligia. Aba lanugu ni lumu habu guhama, aba lariyegu lumu.
5: Kaba buse rumbo ibariyegu nu.
1: Aba ti larinya gu irahu ligye lo.
9: Beluma ya huriu, lidon uwara ni luhamuri habuma lubanigu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timate lunege halgudu ni tima logu liduru. Mafinye rabaho, anyehe hao ginyen biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaru ni hilaguga. Finyuhu ya lao, inye ragu ni ligibu ya bunju logu maiki bayalaan matu dari hafaru ni Pablo. Gue to harang senyuhanya hagura barigunye bona bagi.
1: Aba ti launa ni gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gula nika un lua gwa bagida gwa lali la kate ile lun. Aba la guaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba lariye gu hon lu haranse ru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi haha wagutia gabayo, hama biyan saa haa tautia efeng, lo houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
5: Lo magiento Claudio Lisiasi lo mogumadi matefelisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba li logu Roma na la. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. kaiti nabuse runu na subu diruni kala liduru mboi hon. Aba nanuguni hagibugi yon uluru dugu huri yu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti haluru du. Uwa ti riche lunu lafaru hilaguboi. Ni ibini lunu ladang runu. Kaila chilu runu labu nagambu logu aharase hiya la huri yu lunu hafaru ni hilaguboi. Lige lebu boi nauna hani bun fresa. Harinya kati naginye hon ha ichu kumye liduru hon. Lubuma la haransere le hani boi luma.
1: Abati hanungu ni sudara pabulu ke larin wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dan le hatiliru bay sasariya. Aba he derege runu gara da lugumadi mati. Derege hamay gie pabulu. Aba laliha nugumadi mati gara da. Abati lalig daha halia na la pabulo. Danti le la subudriubani doago silisia na la. Aba larinya gulo.
8: Na gambo badibo damele hayabi haichigu mayabiduno.
1: Abati lichigu dimure lu lichigu nuwa pabulo tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
6: Hechos capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya. Aba la tilri anania si fadri le inyo timabay uburugu sesariya ho wugiri hadage huri uweirigutia. Luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadimati lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumestaru terutulu ichiga luduru lariyaga.
4: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi luya wagira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligi eginye aban hada gen lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la vie de gudunu tempul. Aba lubay ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
1: Ariyaga teginye huriyo, buri hayayinbaya luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu Pabulo, lu ladimureha. Aba lariyagu Pabulo.
0: Lausun nugunda nadimureha nweginyaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahin inagni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayo gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma. Ni achagara guagadanya girigya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigya ha, siyati harufud ni luagu inaruni la ni aba lida gesun kate le harinya gubay nuagu. Ao gufeset nabu, luagu neserebidunya la lun habungi yute nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le. Buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibugen bungi luma hagibugen girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagaragudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigie naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agun asia nyein tempulurgu, uwati nyasarago girigia nyein nichagago. Hagie lumbay hayabin arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahen dariha bay niduru dan le ligibugin nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadi na lubai aba nagua ragu ariga hakuse ragu dnyadi na ugunya loigu ya finya na luago hasa rubala hilanya lidage owini
1: kai subudi lubai luago tilarufu daha hesusu logo madi matifelisi itara linha dale lagambu bali le larinha gube pablo luago hasa rubala hilanya aba lagumu chaguaga dini adamurini ariga ina ligia
8: nagusa ragu dube ugurile damele la chilinu gumadi lisias
1: abate larinha go felice lo habuti sudar lu la sigiro pablo danwayo gama lumo lo furango la lu gayara la haudi lo madago arihe luma etenire lu atiriweyo lariya aba la chilire felice tuma durusila to lumari to hurio uburu gusesaria aba lagura gudu luago pablo lula dimureha lun luago jesu cristo dale la dimureha bai pablo lun luago ibagari le richabe luma luago agda guni ungo luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudu ni abungi su grigia aba la nufu de dago felice aba la rinya gulun
8: bai baib damele gadani na nagure ya babuago
1: Agora batia beginha feliz e lulichigo pablo senso luligra gadani. Ligia, da meme lubei wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itara. Abati lagumu tu laguma de ha feliz. Aba larga dani porosi o feso tu lubara. Kaiti busin la feliz leredero buido hama hurio. Aba ligro ne pablo danwayo.
6: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun larga dani lubara keisi gumadimati. Irweweyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio ha weri gu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun launa ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesu te luago sesaria la ladanru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
10: Ligi ya luntz lubai houdi haweri gutimaba nya hida aga sesaria uwa ranuma. Ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru gayara bai harinya guni.
1: Widri gunye o disi la weye lau fesu tu Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun. Aba launa ha luago pabulu. Dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hainbu ibai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumo, siyati harufudu ni luago inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
0: Maduga giri na ni murusu duru ni lung halurudu huriyo, ni tun templu, ni lung uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesu te lerederu buidu hama huriyo, aba lariyagu lu pabulu,
10: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
0: Ligibu genyadina lagusera gale uruwai romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubudiru ni buidu. Madugan gidina duru hon huriyu. Ayadigadina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere seguntina nowe. Ayin uwa lubai nikata lan nainarun lidasun learinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun. Lederge runina honhuriyu, amuria tina lun uruwe iguanarigu la agusera gdana.
1: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
10: Amuria hadba lubaigia lu uruwe ila agusera gdabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesitu. Kireidei habai fiuweyu nyei, Aba labahu daguni fesu te luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe aguripa, larinya galu.
10: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia diruni, aba narinya gu hon logo magaburi lani luru duroma na lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichuba ya liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimurha luwe giyagu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narugudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyi bu banyak lu hichu kuli duro, mari aku tanya ni kata logo lida gelai ibu wagu benari tago. Le buri kata le hari aku be logo logo muara tu lah hama lida lega beri hafinye. Luma logo apa ugiri giri ti Yesus le owe be. Lau solira hari aku ti Pablo logo wimanya lah. Kei bide la nu kabala nadiga lida kata libele. Aba nalugat ni Pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagu serlu kata lenyi. Kai lamuri ha lu ruwe bala agosto sasara gusara gedei apa naria go lu la sigiru dawyo dari me gayara la no na ni lu agosto sasara
1: aba tilaria go agripa lu festito
11: gusenti na ginye na gambu ne wogiri ligia
1: aba laria go festito lu
10: bagambu bai haruga
1: laruga dale hatiliru bai agripa tuma berenisa aba hebel rulo onwe bu weri go ni munado Ama habuti go sudara hama ugiri ya weri go tiyanye uburu. Aba launa hafesi te loago pabolo, aba larinya go.
10: Uruwe ya gripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya sarago hada ge uhuri uuriba nu loago, dando Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha go arinya ganu lao sarago erego, loago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigut ni kata luti la faru hilago bai loegi. Ani kait ligia guanara gla amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kait iwala ni kata lut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon ti mauro ya gripa. Lu balgu daguni, nyi laamu ga kabala nabiru. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti, maria kugawu kala lidunube.
6: Hechos Capítulo 26
1: Aba tilarinha go Agripa lu Pablo.
11: Gayara tibadimre ha buegin agua.
1: Aba linyuru ne Pablo luho bu luha gamboni. Aba lagumestero adumre ha larinha ga.
0: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noegin agua bigibuge. Uruwe Agripa. Lagusun kate larinha ga hamalbe huriu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani. Hagabri huriu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina. Ani gayarati hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida Lubuyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubai, luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bai iduhanyu, le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbai lubungiu, seribiha meiweyu aguariabu. Luege meme emenigi nile, Hadari da huriyu nidurun, uruwe agripa. Kasa wago mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya haa afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichugu bai habutigu fadirigu nu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu ha banyalun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba da. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma. Nuruweite, amidirugu, aba narihi aba larugonga sielugini, hereti sigi lau larugonga weyu, aba ladura guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreo, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baiba habai, saraba, rarama ba, ladiga, narufu da gumbai, nungu wabun, lun beseribidun nu, luge fein ba luagu le yariha bali ba igueto, luma le lumba narufu do nebun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha un banya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamu ganuagu, ferudu na walamu ga hafigun, ibihi hamamu ga alagan, hadan lani gubungiu ha sandubanyu. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana degini lelarinya gubai Jesusu nu, lidan le, la salira gumbai nu. Furumie, abana purchi ahon ha damasku banya, aninyega tina hon, lunha sakari ha lida ge hafigun, lunha giri budun lubungiu, lunha degini kata ibuiti, ari huwa lamu ga lagu asakari hadun la, lariginya, abana purichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariga Moisesi, hama profetago, luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubaila la rugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu,
10: lulu halibau Pablo, lulu guda saragu aturi hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba lariago.
0: Malilu tinao, gumadimati, inarini le nariago bai. Aniha urue agripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le hariago bai profeta gu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba laringo agripa lu.
11: Samina tibusa, bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe, amuria tina luma bungiu, mamari gubuago, hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye, lunha yabi luha finye lukei au, gama lumu uoga, gringiri hawagu.
1: Larige laringo ni pabu lukatele, aba lasaro urue. Sara ginye gumadi mati, uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru nyengia lu hadimre ha luago kate ele. Haringa ti hama guwa.
11: Gugirile, madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu belwe ginye. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba laringa gu aguripa lu fesutu.
11: Lunha muga. Mamuria ha la vugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara tihamuga ligira vagudin.
6: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu laria ha aba sudara giri tihulio. Ligia gumada bay, lun hadamri sudara le giri bay, Lisuda renigo uruwe Agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbuitu adramitio gyan, lu asion. Yenye gyan, arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni hulio le gumada Pabulo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidon gyan. Aba wodi loege norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libeya restilisia, luma panfilia. Aba wachilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watidra ligibu gion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lom meme leren guga laru laru. Aba watilre lido aba uburu giriti potu buiti. Yarafa lu uburu ku lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Arihan mutu lagu dencha baila weyasule. Ani weferi dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara baiginya weferi diruni wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bay pabolo. Aba lidi laule lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara wachilre fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwaige nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali, aba wadi nagadunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu haguru no, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wa maali suwe menigi luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
0: Wugirine, arinyaga tina yebe hun lumiabi wa maa kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obeti. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliha liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa iwa augusto. Ani buwago ba lesefura nye bungyo suha tida ba yegune buma luwei oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungyo. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragu madulugu luwago wachilre ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lau idihari. Sunti dale ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa lau hanura hatida geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larenga hon.
0: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga aba larenga pabulu hon sungubay luhegi larenga hon.
0: Bien dimas gueto lumage marumugu huma buidu maigin buidu ladiga idigeri le huago bai ayumura guati na hun lu hegi lichugu ba ere hun lu esefurun choru numuti hun lagu uo bai la niaba eferi dirutili bagari
1: Larigi lerengo ne Pablo katele. Aba lanugu aba fein luha burugo. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chaguno, aba legi. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gen hegi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Dante le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba beidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yule esteri widu bai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyen lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingi shun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu migiruti lu hadugu ni sudara gu le harita gubai. Aba ti larinya gu, lun lan hachubara gu ha gafuli hadibanya barana hofrumia lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itere lehen hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadi wa sun wa gie laru beya, ligie wa subudiru ni lu agu mali ta la liri bai ubohu ligia. Buiti houseru no grige ha agana uba nyen, aba hafuragu aba onwe mbu watu kei diliga lubai, ani aniha huya ahuya, aba hagumbri hanua sun wa gie lu wabacharagu, aba tilabuda ha pabu lu watu mabaiti, lichugu nyenye be watu rugun, ligia tafuridu aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawaragu luwagu luhabu, dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu, aba harinya guhamagwa,
12: Moso abala bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusiru tibungi lula bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhabu. O labri hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luagu masusare du la ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wuguri le wuri tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribwe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Ron liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu, aba lareidagun, larige lira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latili rubai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni waweyesun, aba hichugu ni sun lewe mege rubai won, lun waweyesun. Lari gie iru wa hati wo luagu bohu ligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu uruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giriba iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago luagu awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digutia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dale wachiliru bai Roma, aba lederegerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Irwa weyu larige la chilire Pablo. Aba launa ha hawagu huriyo wairigu tiya ha Roma baya. Dale Adam riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo. Nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina. Aluga tinya jebe higira gudunina. Ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luaygi. Kama lumu mahatinya huriyo. Lun nigira wagudun aba namuri ha lun uruwe bala cesar agusera gudana lausun maduru hama ninasio nun ligia lubaiti nauna agudun bai huwagu lun narihinu luma lun nadimore ha hon ladiga luegi kate le uwagu bai wemeni gida wagia israel na anaha lubai girago la gringiri le
1: aba haria gulun
13: wagia meresi biru gidi wani aba gara da wagu hudi agia Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pablo. Aba ladimure hahon lwagu laruwa ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibe, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta bu. Hibiri, afiyate luago le larinya gubai Pablo, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mura duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya gubai Pablo hon.
0: Lige larinya gubai sifiri sandu hon wagucagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya gamai hon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun ka lalila bai le harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halalila bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle bai honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gubai Pablo itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa luago kata ile. Reide iti Pablo biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
14: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yo gara da tohum, hugu ya lani gubungyo, haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru, hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidange wabure me Jesu Kristu. Kaisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidange oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidange Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unha ihagana gwa grige hagia, huguya le unba ilagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihan lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsi nye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa irumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirel gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahi ligia lubai lugunda abai, lugundu busetina narihinu, lun nafarenha, Abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. lungiye wichu gong gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bay. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago wayasu gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi lung nidarago nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiyo. Kaisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya kaisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao kaisi bidia go tao, luegin lubaiti nobadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugin. Lau hafinya yu lumagi lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
15: La richara guagbei, lau la finya yu labaga liguba.
0: Ariha umuti luagu abriha la lanari me liganyi bungi yu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungi yu la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungi yu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungi yu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lagu bungi yu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba, lugundu lausun subudi hamani bungi yu michu gunginya inebe seilu kaisi bungi yu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarigi hau duragun lubungyu le weirigubay, le moweda dibay, hau duraguariga hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagu watinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lung hayusura gun hongwa adagu watinya wuginya kate iburini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichuguni liluga rubungi ulung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hau, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uwati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
6: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula, lugundu dale bichugun liduru amu, anya digabe lememe la digabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu, dale lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugube hadurun ha digiba liburikate uribatile, aniligia meme ginye badigube, harita gotibu sa lagu besefuru bala lue lagusera gada bungyu. Odi mebere sentibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati u basakariha. ligie abunha lubai agawon dagida la faye habifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho dame le la faye runi kalaba segun le la digubai lichugubai bagari magumza dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumza ditijagata sielu lau hadigni lebuidubai sunwada ja ubowago ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricho la baitu banya bungyu lau ligani nyembe ya sufuru ni luma igari ku honsun ha adigu balin levuri babai hon kuriyu furumi luma ginya hon ha maha banya kuriyu ayinti hon sun ha adigu balin le buidu bai lichu ba bungyu uairigu ni inebese luma darangilo kuriyu furumi luma ginya hon ha maha banya kuriyu lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi sun ha figo ha banya ibidi yung galilurdu Moises hon Hagusera gduwa ba, bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi. Lau meba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali ni lurudu, arichara gubanya, ligibu nye bungyo. Anati haa gumfri rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habu banya lurudu Moises. Gayara tiha digu ni le lubaybay bungyo, lau rugu lariyangu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari, Arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyu birunwa yuti da hanigi. Anilariyangu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai lau huriyu ba afinye buguya luagu li lurudu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun. Banua da hani kate le buidu timabe. Harita guati bubungu lau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu. Moisesi, ahen lubai tia rufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ahen apulichi habubai luagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ahen arinya gabubai luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badige? Ahen yere guhabai guwari wabun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu, lau magunfli rubani tinaron lerenu bungyu dan le tarinya gubai
15: kita kiete ni dimere habe ha mambo ya uri uri balogu bungyu
0: gebegi tisai ni twag ostaruni ahin bagunfli lurudu gamalumu ahin bahala chagua kai gubai rigu meresi binubani ahin lubai ti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu lanaguba kama hamuga resibi lumuti lausun meresi binulani Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu hagusera gudubadun huguja le resibi humali bai seini tuagu oustarun anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mati mama bogu digieri guti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu Lubaragian lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagniebe habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
6: Romanos, capítulo 3
0: Keisi itara linya lubayi, Halia nyeti haganya ragile grigia luegin huriu hama o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hada gen huriu alogwa duti afinye magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun maraso alugu hama sun grigia ubowagu. Tanihe lereru bungyu.
15: Bapak itu bapak Kristi Richard ini dalam beriak itu. Ani pun itu bapak Fruhun dalam lelai bapak serawat itu.
0: Aba ya algedahani. ahin seribi lubai wariba lung larufud ni lagu richag wala bungyu. Kabagi warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusira gudininya grigi. Ahin ginye seribi lubai wayeni lung weiri gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lung tilubai hamuga ladegun uribani lung larihini wale.
16: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luego, el día la.

0: Hela meha aba wagiri lebelura figo ubo wagu. Beluli gia owe ni lina gia figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungri gia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagu. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani moisesi. Hilatnya grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adang. Le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te deve se le lichu bai bungiu, ke ilumaga abadi adan. La diga ahin hilagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungiu, ke lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, liabi kusei le lan na oveni, gama lumon la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni luagu arua iha la oveni hawagu sungrigia la diga lidunu abarigu wuguri, adan. Gama lumon wairigu timati le la digube Jesu Kristu, ani sungrigia ha la richaraguagu dubanya bungyu laulareini harua iha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lida gela lumaga badi aba liabin lisia di bungu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lida gela la richaragun aba gajara lubai haricharagun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sungrigia lun hafigun habala. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri, gajara tikayabi sungrigia lun richagu abanyala ligibuge bungu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambei lagamondu figo abatima laweidu lareini bungiu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungiu lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu dan rigunyin la vinwa gili aba grigia ligi labunyin la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichu gubarun labu gia laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gia ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. La ulonwe Kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma diha liluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Laniha dun Kristu le asaru bailida ge oweni. Lugayara baila. Eseri bidun lumbungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lun. Lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladiwa lun lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya gubalubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya. Lausun lira, lurudu wa subudira gudubali figou nu. Ibide di hamuga nu lago figou la, lawama diru hamege amu ahin hamuga maria guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figou le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figou. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu, gama lumu dan na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba lanigni na lidon feridi laumeme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu tiginye sun gumadi le lidambay. Richagu wati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oweni? Mama linya. Nifigon afaru balina, laule buidubai. Itarati aba larufud ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gum faranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate buitile na buserubai nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Iga abri lana figo le nida bai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busen na nadigu ni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida diga adiga uribati le mabuseru nubai nadiga. Ainti le lubai mabuseru nubai nadiga ligi nadiga. Lida linaru kate mama awa digu balin. Figo le nidabe ligi adiga balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidubai. Uribati ligunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi yonu. Gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu. Agen da guati luma nisamina. Kata iligia I gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefuna na lidage I gabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungi u gubairig lidage wabureme Jesu Kristo. Tenki ni alu bungi u. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu busenti na hamuga na gumfli yun luma liludu bungi u. Gama lumu. Sinyano muti ladiga I gabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto. Au keisi aba finya tilago Kristo. Ani meyeha atina. Aninya gatumuti nanigi nu to uwara guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru ani sunwada imihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina ma bai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
3: Lida gere ba isaku gatuga wa guba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura hobanya lida ge forama se la diga wa gumbanya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrig. Lugundu aniha forama se la liche gubai bungyu lun Abrahamu.
3: Niyadi ba dame na chulige dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
3: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
3: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
3: Gudeme habubadina lule unut nabusera, sandiyao me ihirigu laule unut nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungyu won lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubai lun uruwe ehikna tida lerenu bungyu.
3: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labu seirun. Gudeme habula. dereg dalon la nigile unti la busera le derag dunu. Baniyangu ba lubay tinu, ayin itara lina lubay, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abay la dungi kata I bogu diti luay lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun pasige ne haluma bungi, laniyangu ba funage soudi ru lun lea digu balin.
3: Kame ba diga na itara?
0: Garicha ti lea digu bay, soudi ru lun la digni le la busayru lau lubunye soudi ru. Gajara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gajara la la rufuduni luwenrigun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenrigu. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi laniyagu bungi utida liliburu oseasi.
3: Hameha mamabai numutunia, nariyagu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyagu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai laniyagu bahon.
3: Mama nani kuhuguya, nyini balariyagu bahon, lirahi bungi ulea miwabai.
0: Ainti hawagu Israel na, Hameme huriyu lariya har Isaías.
3: Lausu gipe hama latika wako Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyu lararu ligibu wako sumu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariya gu meme Isaías.
3: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya watika wako mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bayi. Lige hachugira gumba iluagu dubule hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
3: Rutina aba dubule hachugira guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masatri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate ile tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayuma na gualu bungyu hawagu Israelina, lunga salbaru balaha. Aniyaga tina luagu hafulesei, luagu anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagumfuli runi wale lurdu Moisesi, anadiga tilun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau, Hagunfuliruni lurudu lariya hare Moises.
3: Grige ha agufuliratinya lurudu sunsuna gubay habagan tabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye lariya hare.
3: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubayri baleri ditinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
3: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
0: Kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti lariyengu bai bungiu?
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwariyega lau biyuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi lagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungiu keisi rige richaguati. Lau bagufa serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
3: Le finye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme baisungu bai, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
3: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? idal bati gajara laha gambu luago, ahin uwa haba ya pulichi ya tiugano hong, idal bati gine gajara laha pulichi ha grigi ya hong ahin uwa kabala au nahanya pulichi ha, kaisi larima gutida lerenu bungiu.
3: Ma lupu idu hachilere ha anunga bali ugano buiti.
0: Gamalu mong masu tinya grigi ya ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibe, kaisi larima guni Isaías tida lilibunu.
3: Wapurele, kaa fiye wanya lau hagambu ni ugano lewa pulichi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
3: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali, lugundu lida furumeti kate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na gainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
3: Dari hamatina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungwa hon ha malu ha bayin mawa.
0: Aba ya larinya gu hawagu Israelina.
3: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamu tinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanarig Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha ti hon, magambu hamuti le tarinyagu elerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Lagu licho guni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
3: Nabule me, afara kwa hama profeta, gini kwa hama ipuri ibani latari. Aure gali erede la hata gibani kwa, ani busia tinyagi hafara na hilabu.
0: Aba larinyago bungyo lum.
3: Wanua dirada na sete mwili wakili ya nubaru wago, hama hudro kugia, gini kugia, lewa kumbu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israelina lehalu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi keisi tarinya golerero bungyu.
3: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya agu ule wali hiti hon. Ariga li ule magamu. Itra liyate chidiru mutale.
0: Ariga gati Davidi.
3: Karaba gwalamu wa hatina ya lulu sata. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamamala. Sifuku wa lalamu ya kinye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaharu huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamaharu bai huriyu lu habihu bai la asalba runi, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hon hamaharu bai huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalba runi sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hon, Huguya le mawa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya puriji ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, busayatina luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu ya hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lun harandaru luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahen derege watubai furumia tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watuginye sun fuluwaru nyon wagu watuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ahen ginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Maritago humati ya luagu buiduti maa humaa luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon aritago luagu buiduti maa humaa harita go huma lagu mama lahu guya agda habani ilagle lagu ilagle la agda habanu hafu ga hanya guba
4: aha gama lumo chanwa ti fiu limu lun vichugun levenye guame lagu olivu
0: hinaru lagu gidawa hama gama lumo hagida rumbe ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri la rei ni bungi gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida la rei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninya harigon. Huguya lemaa bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu derege da la arula bungu yu hanigi Israeli na murusun, darirege dame le gumuha liheresi bruni hamaa ba inhuri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salba rusun Israeli na, lugundu tarinha relerenu bungu yu.
3: Lebi ba asalba rabili sioni, aba mele gidaru muriba ni hata ye nani muhakobo. Nihaba ni dara tahama, dame le na gidaru ni hafiku.
0: Lagu ganon le lagu tia salbaruni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungyu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi arruha li bai somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Uatini aba, luma ge bungyu li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu kay siadagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du kay si lirahanyo bo le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uara guabe. Keisi humaisturun lagu lareini bungyu nun, aninya gatina hun sun huguya, lun uala niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubara gien lira, lun tilasubudira gun kada aba lungwa segun afieni le rula le bai bungyu lun, Lugundu itara kei gibe la umegegu ni luagu abangu ugubu, ani mama abangu lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abangu nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amu ya gwena rigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gu lavuriba ni hun, falahumi le buidubai. Lunti hinse go huma huma gua, keisi iduhenyu. hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itaw sung hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi nile huwagube gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sungwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun guriba, amuria huma biniruni hon mama guribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hajahua hamaha yahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagalidun lida darangil hama sungube. Niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yugu da humai uribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarina lerenu bungyu.
3: Au lu bai mafaya da gutu negrige rogu hariba linya gureme.
0: Arinya gati ginye bungyu.
3: Ahi lama habai baga ni ruba igi ni hon. Ahi maga gu habai ruba duna hon. Yitara loba badugu lu laika agunia kusibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lu laganya iru nibu uribani. Lubaragi lira ganye be uribani. Lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagali du manufo de galoi luridu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, la diga mama la luagu nikata gabafula luridu. Ke le seribi dunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rige lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amuburikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria taba yene logu ni aba, mawama dala kumege grige bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubay.
3: Hisi la grige bila di bungu, kesi hisi ya guwa bungu.
0: De le hinsi ya bubai madigun ti uriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu, gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu ya rafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, ya rafa ilula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugi en luburiga. Lun waduru nu wadagragun keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu ubaragi nye lida sunkate. Masaminera huma luhichugu gunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
0: Ain debile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegi ya fine tia frume guadu kate, anya in hibiri debili tinya lida ha fine, maigi tinya ui. Le egi ti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Leginye maha bai legin frume guadu kate, mon lumu tigin lichugun liduru le egibalin lugundu recibi lali bungu grigia ligie kata bunya dibugie lun bichugun liduru lubun am ain eredera buidu uriba la bure me lumbo ilarihin lau lira ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungu lun leredera gdani buidu ani ha yaba hempulu anyahi grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu anyahi hibiri afinya tin lagu aba la labu sun weyu cada ban lunti la chou ni le wagu bilarita gua le reid bi somu beyu la degi en lulichu ni nebe se lubungyu legi bi furme guari kate legi ni lulichu ni nebe se lubungyu lugundu ruti etengi runi lubungyu lagu egi ni ligia le megi bi ui lun lichu ni nebe se lubungyu la degi ruti gi etengi ni lubungyu lagu kate le gayara bi legi segun la fine nania gubali lira lugundu uala ni aba wadangi abagari duti lungu anarega uwa ligia niaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigi ni lugunda bungyu. Aha wawe, wawe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahe mbuguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gedun, ani sun wagia. Waranu baligibu gie lun wagusenu, ke histarinya gulderenu bungio.
3: Finyutu na logu libaga gie gie laria gogori gie. Luago haku droguba la sun rige nigibu gie, ani gufe sete ime sun yei bungio.
0: Kada lubaiti aba wada gie, laguseru ba luogu luma bungio. Ligia mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubare gie lira, derebu gula harita gun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagudani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago uwa la nikata le legibai grigia lun la vie da gudani ani choro numuti lira au keisi afinya tilau Jesu Kristu lau sun lira ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate vie tilum. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigibai moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnye bailonwe Kristu la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ru ladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangi le luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia la ukate le baigibe. Inaro ni lua uharuma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudunni la lidon figo, o la debili gudunni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guana rigla, ligibu ge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau a finye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau ma finye ni, figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru haubei ti da lerenu bungi lung.
3: Nugusi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wagube ti da lerenu bungi, lumage binari, lun larufu da hon won labiru hauwa. Biruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gu lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digi da gu. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipe gua huma lubai ti huni wagua ke ginye le recipe runi wa Kristu, lun linyu runi wa liri bungiu. Lenaria gubai, lagu liabi mbai la meha Kristu lun le seri bidun hong kuriyu, lun lagunfli lun frama se le adigu bai hong waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi gunilu bungiu lagu lugude mehabu, keitania guni lereru bungiu.
3: Legia nichibo lubai uairi guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye lagu uairi.
0: Tariha negia lereru bungiu.
3: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tariha negia.
3: Sun necha lego sun fulasu alawa hahumai ebore uli.
0: Lariha negia isa iya tida lereru bungiu.
3: Lepipa apa lakibu wabu hese le lube ili lakumu dirunia necha lego. Ani imeni kibaluwa.
0: Bungi, leichu kumbali imeni gini wong, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye luluwago. Lumbunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buing hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lao lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungiu nu lau lareini. Lu neseri bidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu. Eseri bidun ile nadigi bai, napurichi ani uganu luma gienti bungiu lagu wa salbara gule. Lu nanigi banya la hama bai huriyu lun bungiu. Lu leresi biru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungiu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu natigunda na lida neseri bidun lu bungiu. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungiu.
3: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumuna li la nuadigi mai luegi obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini nakate hon waduhanyo luegi Jesu Kristo nyei. Lugundu waduga nyuha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya honda runsensu hadangwa luhona hani hon iduga nyu gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisi lan nasielu hama ha mao bain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha mao bain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubesifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungiu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunia buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligiru bungiu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungiu. Huma la bungiu le ichu kubai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Damen le ta childin humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, kaisi lun tila la digun, hada idukanyu lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu ganiya tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun, Jesu Kristu, hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru ni nibagari. Tenkinia luboy tikon, ani mamarigu au, sunginye waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iganinya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya, habinye purisika luma akila. Mabu iganinya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iganinya tu Maria to, nadagi minharubu sarago huagu, Huguya Romana, mabuiganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luagu Kristu nuparagi. Mabuiganinya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiganinya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada lehinsie bainu. Mabu iganinya lun apelesi, le arufu dalalibe la finye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luagu wabureme. Mabu iganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iganinya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iganinya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu igalinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu galinya ginye hon, niduhenyu, luege wabureme. Mabu galinya gayu hun, naganoya tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu galinya ginye erasutu hun, Le agda bali licensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungiu, le gayara bay ladignu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu laguti, wasalva urun lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma di bungyu levimabay lun sunda, subudig dawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara la hafinye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sunda itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu, ha aguarubanya lun sandu hama, ha sun ha aguarubalin lidi wabureme Jesu Kristu, lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi unibungyu huwagu, luago abini runi le, rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha libungyu sun luhujeri irisi nye lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lanle warinyagu baihun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi lalichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumba I lagiribudun, wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lu uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guatna hun, lida liri wabure me Jesu Kristu, Lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhenyu, lugundu arinya ganya ha hada agnyeba ni liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya guwina regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya au lanigu pablu au, hibri arinyaga, au lanigu Apollos au, hibri yariyega au lanigu Cephas au, hibri yariyega au lanigu Kristu au. Fani waguwa nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, luidige hurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun lariyegu luagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita kunyengueto luago badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu luago tila salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu luago tilonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha. Lumba yang referidun, ahin won wagiye le lumba wasalabano lubafu bungyu, lariya hare tida lerenu bungyu.
6: Nadiri chukubwe ni juu hawa chukubwe ni hawa, nadiku kwe gafrenge gafrenge di luni katana.
0: Kati un hula le chukubwe au, ole ya rufa dahabwe li lurudun Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate le lana bole, adiga lali bungyu li chula ubo, le lun libidio niga me au, lugundu linda li chula ubungyu, Migirun lumuti nye grigi ya lun hasubu diruni lau guanari gilichu hau lubare gelira aba laranse uni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru alu wahagia hamaba inkuriyu lichu au ahin wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubu ilau guruwa le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hong ha maba in huriyu. Ahin ti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bay lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubay. Ani leha muga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubay. Niduhanyu. Lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduganyu inyu gutinya anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha gabafu banya anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala Hani kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun lunginya ligia la wese furagle. Itara linya lubaiti adiga oma ikai tania gunilereno bongio.
6: Le businya tila na lungo, barugo la lungo logo le latigo de Cristo.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Ni duhanyo da meja le nidi bai luna dimole jajun logo linario bongio, adiga numuti mayusno ga dimule inyo gubriti. Dan le meja huma nubai, malugun tina meja na puritia logo amukate loidige logo Jesucristo le adara wakubi logo gurua. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lerenu bungi hun, malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, Justi tiwa dimure lelana lichuwa au honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichuwa au ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu. Ha madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wa dimure ha. Lichuwa au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigni ubogu. Hati gumadi matinya lana ubole. Sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu, lugundu lunghamuga gumfaranda hamani, madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa, itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
6: Kata ile marihi wanyahagiri, ni ile makambu wanyahagiri, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, likiebu nilaranse haboi bungiu, onhanise haboko nyalu.
0: Aba lasubu diragudoni bungiu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, Ibini lilulin age larita gumbungyo. Kahadange grigi gayara bila subdi unika latida bila nigi aba grigi. Loidi ge sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyo sifiri asubdi reisun kate lelida bai bungyo. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyo won laulareini. Adimuri hatiwa, Lagu larini bungiu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara lagun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sunkatei, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
6: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi, kaa kayara abu ilarufu taha lumbungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya seribi dutinya lun Kristu, ha ichugubanya lun harufu dha nilinaru bungiu le meha ramu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu liyubu di niluagu. Ahin luweginye nobadina, mawaili ti nebere serun luagu idalinya la hadigini ne seribi dun lun bungiu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna, ni awa nadigi. Sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin imihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegen lira lung madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidun larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungiu uweiriguni le latina maikada aba lung. Nibirigu. Nadimune haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu, buidu hawaiha hibiri. kakate bun be le mama be lichu gu bungi bun ainti bungi lube ichu gu balin sun kata ibun kati wagu banagu wa bungwa kama hamuga mama resibir gu muti haganau kama hamuga risi hadun ibiga humali sun le gayara be habu seruni sandigwa tuhungwa kama hamuga urua igu huguya hame mege irunti ni kata wa magi urua igu dugu hamuga hugu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La gana un nu,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wago, danle hiñera guniva abawa biniru niña, danle weibahon abawa wanduni, danle hadimuri hauriba wago, ruti wa dimure buitihon laugurasu, chululumu veyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali kirigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu pusiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu bali uganu hun lwagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ru lwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu, nire hinsinyati nun, legun fliwa ilima bungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi afinyati luago Kristu, lun haje ikhani, le meme luwujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hida age, apanta hatinya, halita guwa tinya luago midin badin nala bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara habai barugu wa tungu hagi ya adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua le luago inihin la aba hidangien, La gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigye le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le ni hubai, anahen huma lida sifiri. Ani agusera gdana li le digbalin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadigni, lun hondaragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabureme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabureme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebini sunfuluwar to idambon lichugua, Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri. Leitara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lwagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiweru tinya, o ahudura gutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, Bungiu ba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dale anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera gduba ila Lani gubungi ubou?

0: ainti haguse ragudu banya lubai lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbiri tile aransera. Ibide sa hon luago waguse ragudu banya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la waguse ragudu ni burikate lani naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le. Kama igi haluwa ha aguse ragudu tinya ha mama tila na ligilisi. Nani ya gunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hunga guse ragudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati lung higiru lung liberu hong huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiveru tinya. Ni iga adua tinya, ni bacharu watinya, ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa erun, inara nilira, Gamalumu masun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisa hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu ma digani nubai. Odi ibide ti hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bongia.
1: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugirigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubu ibungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu. Bungyo labure mebai. Aganyi halumuti wa bungyo sero lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lu bungyo lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai halgdana tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoruhani. Buiti mati lung wugiri lung lagamaridun, lung ginye tagamaridun wuri, sunga da lau amari iduni. Lung ti lagunfliru wugiri tuma lumari keisi umari, lung ti gie tagunfliru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lung mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung, Ita gunhungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira, lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ungo dalinyalu mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idu, gama lumu gayara ti hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lukala aba. Aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. aninya gatina hon luago buidula hamuga lu herederu mamariga kai au gamalumu ahin sinyalu boy hagdagu hongwa mari hama ladiga buiti mati hamare du sigulau hagudun lau ayumahani ahai ha mari hanya banya aninya gatina hon lu migiru tani wuri tumari gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga O tarandarun la luma tumari, mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina kaisi dimure le nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristo, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri, tu afinye tulagu Kristo, anigunda atilun la sigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai, Baruati keisandu luegne tobadna lumari to afinye bo luago Kristu. Uriti to mafinye tu baruatu keisandu luegne lobadna tumari le afinye bo luago Kristu. Luhamuga mama linya la marumati hamuga harahanya. Ainti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busei lubai umari le mafinye bo luago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya. Ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangil abaginye kate kage babusa irubai bugu ya wuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusa irubai bugu ya wuguri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari lausun luguyeri lun ti labagari dun kada aba kei lichuguni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le laguwa rubai bungi lun lani gulan Itera linya naninya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba garigia le resibilalbe isaini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede laginye itara. Mebere se wati ahin resibilubali isaini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Lebusen wabai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungi lun lun lani gula. Ahi meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungi bun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu dan le laguan rubai lun lun la finye ru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai damu ni lun aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugirnya li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugnya bungiu li damu me igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hau grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lau nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amarida mama figo ahinginye amarida aba nibunitu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya anibusenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu anihale nabusa irubo inariyago murusun gali dan waba lumage lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesaribidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busentina lu madihe ilan haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikate le lana ibagari le, luma lun le seribidunu lumari buidu. Biangu anyenkate ilun le teniru lun. Amuti ginye tauserun guri, marietu, toito mamari idumbo. toma Maria idumbo e tarita gun luagu buricata ile luagu ti wabure me bungio lundere wanyuta tungu lu bungio dando la utugubu keisi tautanigi ahunti to Maria ibon tarita gun luagu buri berese golan na ibagari le luma lun te serbi dun buidu lun tumari nania gunya le hun luagu hufulese mama nania gunya lun mamari idun huma nania gunya lun habagari dun lida aba i Gabriel le buiti e seri bideina lun wabureme dere guanyu hungu alun marita gun gasaragu laukate lanna i bagari le agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idu haru lugundu tawaya dunya la aniahe buiti mati lubai lira lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buitu la gayara ti hichu gunu lun tadari lun tamari idu luma mama figo lira aniahe lubai amu agubrigu dereg dagwatinya lida harita gun lagu mon lumuti la lun tamari idu haru Gayarati hadigni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamano haru lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to Maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai Hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao ananguni ungo. Ani insieni. Awanse gita lumutinya lida lubuidun i Gabri. Le arita guti luagu inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubayti legin egini le adagara wagduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wamuti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, Anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai, ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigin ginye wabureme le Jesu Kristu, le ida giebe la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inarin leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gayara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadu ntima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau i Gabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigiba gurasu buago lunginye leigini lida age eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, Feri di gida muti biduhe le debili bai lida la finye, le ginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubai ti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figon aguduni.
2: 1 Corintios Capítulo 9
0: Mafunagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolu? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biurni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watuni keisi wafair waha.

0: Awa wadigi maridu luagu kufulesei. Maricha ti wafunage lu wa maridu tu maaba wuri tu wafinya tu lau Kristu. Lunginye wa nigu nuwama gwa lau wa oye sunkei la digi ni Feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabureme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lu veresi biruni lebu ina wabaga di humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai. Lumaygi bay la tidangi kage oni girubay mudun lum matu bay la lidangi miligi le la miligi habay ani marita gua humatia luago nania gunya la le kaisi gubay rig harita gu girigi lugun duaniya gal lumuti ginya lurido lariya hareti da le liburuna lurido
1: michi gauma busa de logo liyum pulu baga sudale muad marido li da le fere hon wali la nad
0: mama lariya gunya bungyu lira hawaguru gu baga su Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahengaricha habai amu lun lira. Humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene du hon agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hon lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu. Lung hala apulichi ya bali uganu lana na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawiwanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama ginye naburuhanye le hun lung hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lung tinapantaha, lung napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu nadigini, fugiabu au ahi mapulichi ya na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye iruahatina. Hamuga, gama lumu ahin nadiga lau sun magundani, nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubay bungyo nu. Kati nafai ruahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wahadamu me sungubay, lunaganyi irun sarago girigia lu Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, Aba nadigin kama huriyu au, lunaganyi runinya lun Kristu, dan lehagana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lunaganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lunaganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan lehama na ha, logwa banya finye, Aba nadigin kai hagia lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sunle luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri Lung gayara bay la haganyiru ni le debe ha bungyu hun. Sun ha aranse ha banya lung hebeluru lidon huraru. Houchat niya lung madigu ha mani kata le gayara bay las miyara gudini ha hureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagu niya lung wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagu niya lida ibagari le. Brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lung bay lichugu ni bungyu nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragen lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigie buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu eibuga hama waguchagu, labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi abameme egini lelichugubai bungi hon sielu.

0: gi gurati nye ginye lida gi apa meme duna la diga lida gi apa meme dubu hata le uare inabe hama lida hawa yesu ani kristu meme dubu ligia lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu aba lamago danru bungyu hama ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawa ma burikate uribati kei mea hadigini Ligia mahudira gwa huma lubai hong gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei si tania goni lerenu bungyo.
1: Aba hanyo ngrige higa luma ata. Lari dien aba hagoe se runga daha gwa marichara goni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubai lau lafara gwa wein urwa milu hadage lida aba wei. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sungwa bureme won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegu lau lagra gudini hong hewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba launahani bungyu lani angheli lulafara gunia hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburigu tida lerenu bungyu kai siarufo dahani won, wagie lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelubai tiharitago bai luagu deregda gwala leibugu luma bungyu, Gouni gila, aburu hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyaron grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bayi luhi bihin ocha baguni le hasinyaron wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubai ti, niduhen hisinyat nyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hong gwariwa. Nadimori hanya hun, Kaisi hong grigia gun faranda tin samina huma hungua ain buidu lubai le nania gubai hun lumo ma buidu la dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi mafunage wafani hanya lidage lita kristu dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
2: Ariha huma hong Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidage lataru? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubai hong sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le adagara gudun hai bidia ubanya lubungi Hong gwariwa, hong mafia nu hadagara gida, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi luei. Inaru nile arinyo wagubai, Gayara ti nadiga ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayara ti nadiga ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudaniwa lida kate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidu bai wongwa, lun ti waloha ni le buidu bai hong amu. Ho huma lida ge sun uwi le alugura ho bai magi durugu. Malaga da hanga huguya, nyen lamu ga nyurugu ti da hanigi, kei tania gulereru bongyu.
1: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malagda hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digda michi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagu. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugoi lafaru ni aba grigia laritagu amu. Ahen gayara lugoi nitu ya teni ilu ni lugu ingi ulogo le neji bui. Kaba gie wago hatimu reha nuogo loige neji ni le wago we nitu ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga o ata o hadigun furume gwaru ikate. Adiga humai sungu bai lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni honkuriyu. Ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagudu ninya sungu bai lida sun kate. Mamari ginye nuogwa narita gwa. Harita gwa tina ginye hawago hibiri lun. Gayara baila hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristo lun hasalbaru.
3: 1 Corintios capítulo 11.
0: Ni duhanyo. Gunda tina hao luago sunwa dan la harita gwa nuago. Lumo luago falahu mani arufu dan ni le nichu gubay hun. Gweto. Ani amu arufu dahani le nabusa irube ilu gun faranda humani. Lago Kristu la li chigudina bai kada wugari. Wugari ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lun la doura gun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lu madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinye tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye la diga lau lira kei sigu bairi gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gun aba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mol muti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le la digun bali bongyu wugiri mama ti dange wuri la digay. Wuri la digu bo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyu wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadoura gun wuri lau tichugu, lida hadamuni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni lagumadiha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narini la luagu lida ge la wuguri tadiguwa wuri, itara linya ginye inarini la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bongyu lida adamurini madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bongyu sun katei. Arufu dhaati won luago nibusi garidna la lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago katei le. Lunti la subdi uni luago ni la wagia ni ha hibi tilana liliglisi bungyu ma subdi runti wa amu igaburi luay lira. Na burga ya hun gweto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinya tina luago anihi la inarini lidan le arinya wagubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nyen. Lau igabri le baruka mutinya tilana liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau. Uwa sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luago le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugugu le, lenetere ke lupui luago kufule se, adika meme humui kate ile. Arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divein to, li seini iseri le dara le bungi huma, le shouru ruo bai lau nita, sagome hatuni adegume lomarita bunuago.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobago, sagome hegin fein, gurahuguya me divein to harita guagle luagon Jesusu, harufu dinye luaguti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein tuguya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, madina moga, La dugunya figo lao lichugu minebe se lun lugu buluma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungu wa lubarege leigu no fein, luma latu no divein. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luago, la nichigu lugu bu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongwa buidu lubaregen waigi luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigi, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei damele nidi arihon.
3: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafule lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabuse rubai lun ha subudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibe ti luwujerigu ubafu. Gama lumu abameme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu abameme abureme. Lidaginya saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalumu abameme bungyu adigbali sun katei wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugajara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugajara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lunharida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lunhasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri habangirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lunhadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu Hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, apa ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seiruwa. Huriyu, Mama Hurillo, Idamuni, Mama Idamuni, Sun Wagia, Recibi Wamuti, Aba Meme Sifiri Ligia. Mama Rigini Aba Umegegu, Luagu Wagubu, Gibeti Umegegu ni Luagu. Ain Hamuga Aringa Ugudi.
5: Mama Au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Uhabu.
0: Mama Luegin Lira Lun Mama Baila Libiri Ugubu. Ain La Hamuga Aringa Arige.
5: Mama Au Libiri Ugubu, Lugudu Mama Na Agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige yugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariyagu ichigulu ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanigubai kei mikata, ligieti ma wadoira guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei, ligieti ma wadoira gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni le anagubai kei mikata, ligieti ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya, anika aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, Furumia tinha apostolgo, habia ma profetago, horua arufudaha tinha lagu kate lagu tibungio, larigin ha adagu banha milagro, larigin ha reida guagu du banha sandi tinha, ha ideha banha, ha adundeha banha, ha maha ibihu banha ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgo funagi sungubai, profetago funagi sungubai, arufudaha tinha sungubai, odi sunha guia adagu atia milagro, Gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha? Adimuri ha tinha sungu bai dimure buri terencha? Gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligi arinhaga? Ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati loi hasubudne grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi, adimuri hati lau hererun ha gambu balin, lun lawanse ragudininya li da kate lan na bungi, lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha, lun guariguinye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimuri ha dimuri terencha, gama lumo, Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimure hon dimure iterencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure iterencha. Meseri bimbe lira hun lunu nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwebei ni aba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaninya gu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagi la subu dirunu akala waninya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun, terencha badina lun grigia le adimure habai nun, ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichugubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muri ha luma bungio lun lichugu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha nafuriei da lida dimure iterencha inarni luagu nafuriei dunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidiye ti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lun tiginye wa furi idun lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya luboy lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, girigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa ti gunfaranda hamani le barinya gubay. Gayara ti aban la etengi runi buiti le bichu gubay lubungyo li da dimure iterencha. Gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati li da hondara gun tila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha. Le uwa ti gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekei si waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Laria hare tida li liburun lurudu.
1: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu ligugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti la dimure ha bungyu hayumru guginya gerigia, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bo iluagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lan hau. Gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye. Aba le beluru aba le mafinye ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le la gambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Aniye galegime lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hakudara gun lu bungi yu, nyembanya hidange lau uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye adimuriha, lun tiginye anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, buiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubay la dimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubay bungu yu le aninye wa gubay lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gerigo. Lun ti lama ni chun le ha dimure ha bay lun lichugu dan lun. Lun la dimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bay la dimuri ha bungyu, gayara bay ha dimuri ha aba aba lun hafurende iru sungu bay, dragu huguya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya la dimuri ha bungyu, lun ti hagda gu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti ha dimuri ha urinya, lida hadamuri afinye tiyan lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni liluru dun bongyu. Ayin buseha bayi hasubudirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga subudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobei lagu gabafu la lun la dimure ha bongyu liyumuluku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio ni galau. Itara linyan lubaiti ni duhanyu. afagwa huma luga yara la ladimure ha bungiu e yumu lugu ginya. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
3: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun lagu gano lemeja apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ain hafalara le wagobe na apurici ahun, ain ginye lau lubei hinari hafinyele, ain mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikatei, Arufu daha nali le frende inali bei luagu wa salbara gale hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya gunilerenu bungio, lagu lunti lala suseredun. Larige meha longwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungio, lagu le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lunsefasi, larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gulungwa hon sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa gine chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gulungwa lun Santiago luma hon sun apostologu. Larigin aba gine larufu da gulungwa nun lausun itana inya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nigun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimei hadi na sigu hau hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimei bei. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia na dagi mei bei nidagi. Mebene setina ka lantima na dagi mei haanya banya. Hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Idali nyati anyaha hilubai hitagi aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masa aru habai hilanya, masa aru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahin ti masa aru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masa aru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masa arun habai hilanya, ni Kristu masa arun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feri dinyu hanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti de gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, Sarati Kristu lidage oweni, legia furumia tibai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasarun hilani. Itara ke hoegu sungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaria hama sungubai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lumti lasarun kala aba lida lidani, furumia timeha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribu dun Kristu bowagun, ligie me hasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungiu sun kate labugion lubafu Kristu, dan letarien gulereru bungiu lagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu labugion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame tile reidei hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu lelireu bungiu labugion lubafu bungiu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. ain uwa lubai agu yuguni hadage hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawago, kagi wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malungwome, inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luwagu wa gure mhesu kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu, Hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche ya bai hon. Kagi ya naganyi rubai lau lira. Ain hamuga inairo ni rubai luago uo bai la ibagari larigi oweni. Richati nya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma arinya waguati.
1: Feri kikuta hamuti agubu itumada go lukuitu mdabu.
0: Inairo ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti, mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunyele lung hanege busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya, kabasa luwe ugu buhawago.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nung aba ilu, gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ila abu nubay, furumye gwarugu luuyeribay. Larigin labu nuniwa, hilali giya, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ila ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ila. Mama aba labu sun ugubu, amu luuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itaraluba ginye lida hasarun hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbay idambala wabagari da ya gita sielu. Ain ibiha wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itera linye taniye gulere nubungi.
1: Adam lefrize tibuduri, apa meha uduri vima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba mevibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adegu bai laumua. Ubowaguna meha. Libye ma wugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubow. Gama lumu nlachilir baweyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu, Timviruba fidu, aba mehasa nulanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gombe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gombe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagunfulerun le buruwen betida lerenun bongiu.
1: Ulu la aganyemi lupanfu oweni. Oweni aganyemi lupanfu lupanfu aganyemi. agaigi digiragu.
0: Figo limira glebei oweni ani lurudu lubafu bei figo. Tenki wanya lobungio luago laganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinyanu itara meme kuma deregu dagulida hafinye merede ragunga ligia.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Glida.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ichu gung gara da hong lung haneg ni sen su le hong dara gubay hong wadu hanyu ha nyen banya. Ahen ginyan lung ti lubay nidin hou di ba noma. Lida nuwe yesu nasagiru ba loba wa uginyan Macedonia lung nerederu fiu weyu nyen. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laigin. Hafuga neredera gung huma fiu dan o nasagiru ni la sun lidani huya nyen. Gayara bayti hidera gunina lida nuwe yesu Leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa eruti na chuligwa rigina ariha busent na neredera gun fiudan huma ahen buse wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lung Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misi nyeti hon. Ahen achilera Timoteu haucha huma lungunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai keimi kata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lung Apolosu lung lindi hama hibiri waduhanyu arihan. Mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugeri nya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insi nya habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobu wa guakaya, Igiru tinya binadi hagaburi lung heresi biru ni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lung heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hong. Luma hong sunha ide habanya na dagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinya lubai sun huguya ichiganun. Ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyu, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sunhuguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capítulo Aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhan yugara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digedagu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dunbai itara, lungu gayara la heresi birun digedagu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digedagu, lungu ginye heresi biruba la, digedagu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wa.

0: sigurubai hemeni gitti walagu hasigira meme balla dere bugunulida hafinye lausun weiri la hasufuriru heresi birubaginye digdagu lumagi bungiyo niduhanyo busenti walun hasubudirun lagu saragu lene gugale kwa sufuriru bai logu wagu asia dereti ucha waguni ligia darie belun mere di balla lun wawanduni laurugu wayara harita guatiwa yebe lagu wowe gubala sandigwa tiwa yebe wongwa kai grigi ha siadi wanya lun howe gamalumu arufu da hatilira won lun wemeni gidu lagu bungi le kabafu be lun lasara gidu ninya hilanya mama lun wawogu wala wemeni gida sefu lumuti wa bungi ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni ani ruwa mali wemeni gidu lagu lagu le sefu na meme badiva la aha wahidra gwa lau hafuri idun wawagu ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawago lo bungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lo bungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile, veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua, tadimuri ha wanigi wong luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichu kubai bungiyo wong lao lareini, mama lao lichu wao, lidan le waburu ha bai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Hesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itarani hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyesu hudeon. Madigun numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfu lirutia lau hereru. Gefenti bungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Hesu Kristu le lirau bungi le meme wapulichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Hesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun direg dagu wama lida wafinya lagu Hesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinyagu hun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun luntima lagawondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia nabiriha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbe hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. gueto, lunti ferud na humani, ruhu guyame gurasu lun, luei, la digan sarago iruni, uribati lun. Ligia na yumura gumba y hun, lunya, harufu duni hisi habulun. Aburi hadina meha hun, lago kate le lunginye, na subu diruni, ahen gumfuli hubei, laule nubei bei hun. Guetoti, le unti ferud na huma furumi eguaru kate, ferud na nubei ginye, ahen ginye, anihin lubei kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huiginya ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu lung napulicha ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lung nuwadigi maridu lagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lung nagambu huwagu nluma. Ligena yoro gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa haa lungbay hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Honha merece birumba li ugano ligia, itara linha kei aba ihemeni le gafarahati. Ahin honha eresi birubali, itara linha kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudani ugano lagu ti Kristu, la diga mitara atiwa kei serufu da hatunya jeti ya ha, asanzi ragobali lereno bungyu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale bonia gunikate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni uoniwagua. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu girege hun, o gasu wamuri a gara da tu arufu du bani, lubuidu wagaburi humage, hun amu girege kei hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to brimwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanargu. Aba garda to guya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi la diga isifiri wadagi manuligia, mama luago dubu. Wania gubali le, la diga hemeni gitiwa luago bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sun le wayara baya diga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri, ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luago dubu, dan le lesbi ribali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulubai sarago ueri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweirigun uganu lela negbe sifiri sandu, won luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi won. Weiriti maati luweirigun uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Nikata luweirigun lurudu ligibuge uweiriguni le kuetoti bai. Ain ti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranun murusun rigudan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranun lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habe lau lufurangu. Madiguti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu, miginu tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la gidarunu belu tuguye. Chilulu mon dan le halihanu liburu burito la buru habon Moisesi darugu tuaba belu lau hasamina leigun faranda hama. Ainti dan lel recibiu ni aba grigia Cristo, aba tagidarum belu tuguya luai. Wabure me Cristo, lege sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuruni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. La susere dube itara, ladega ladegni wabureme lau lani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladegun aramu dagwarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu veseri bidarigunya la hun, lagu linsi habu Hesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma genla bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawai, anihin da, weiri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijen latinu rehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba me lanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresibiru balin lareini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagweina linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwada.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lumverederu kei uwani uoga ugubu tahu. le wabu serumbe lun la sansi ragun wagu bulle gagum chati boy frese lidon wagu bulle magum chati boy mowe gawagi bungu ranse rubaliwa luga bagari wa mal le magum chati ti ani rula li sifiri sandu won keisi achoru ni lwagu le lumbe veresi biruni hemeni kiti wa luboi tisu wada lausun subudi wa mani lwagu sun la awaha guwala ubu wagu bagari dalida wagu budisenyo wabala luwe wabureme ja ubu wagu sinyati warihini kristu Gayara regiti wa finyero luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga. Himi wamani lun wigiru ni ugu bule ja ubogogu. Luwodi agana wa lumu wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wabure me sunwada. Ja wagia jebe ubogogu. Ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia. Wararan wa ligibu ya Kristu lun laguse ragidaniwa. Lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha. Segun buiti o uribati le meha wadigwe. Dan meha le ubo wa gugidiwa. Keiti subudi wa bali kala li nebe wa bai bungyo. Afa agwati wa lun wa finye ragudu ninye sungerigia. Subudi la li bungyo kata wala. Ani agura batina lun ginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufule sen ibungyo. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarid. Lun habagaridun lun le owe bai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti kweton lun lubaru wa gong. Manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni yalirahanya ubo. Segun harihiniwa. Luagu meha abada. Barua muti meha kristu kei hanegu ni lirahanya ubo. Gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma kristu. Aba hali grigi ya iseri. Gumuha sun kate le binadube. Labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le. Gaga ni guati wa meha luma bungyo ladega wa figon. Abalona ni kristu lun lachibu ni wa figon. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyo ha figon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna habanya kristu keisi gubairig hamuga. La yumura gubungu guana rigu hun wadagi. A yumura guati wa lubaiti hun luegi en lobo dina Kristu. Arandra huma luma bungu. Madiganti Kristu ni aba figo. Gama lumun rulumuti bungu kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungu. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guareg. La rihane bungi tina lererun.
2: Chilu ti tano na rufu tini na reini hun, aba nono hun. Chilu ti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chilu ka lilidani bungi, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti wa lebu na, la chugera gun ni aba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigoti wa, Warufu duni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubahu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun Warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibiatiwa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere huwati buidu wawagu. anihen da adimure howati wuribati. Ausera hamuti wa kei jietina, lausun anihenga wa mani inaruni. Ausera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ausera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hisi habu kuma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi lebima aba iwagia kei larinya gubungi guanarigi.
2: Naka na upa hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Au guhabugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubai ti hakana guwa ginye hama finya banya.
2: Disi huma hawe linya abure. Magure huma nikata hiye. Aba me neresmirun.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye beneranu yu, dinya larinya gu abure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linea lubaiti, ni duhenyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu kei toi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi u, la luweiri inebe sele wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina wa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu baigurasu hon ha, magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigi lau lachili no, lagu ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiu dan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru niligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madiguntiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungi lun layusu ni iru nile wawagubai lun wasakri ha. Barulumutiwa lidon asalbaruni. Ani mariba ti iru niligia won, ahinti iru nile lichugubai ubo baruti oweni. Aria humaiti lia susere dubai gueto lida ge hawandu ni iru ni le nyumbi bailuma ge bungi. Adiga tilun harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutun ani hanufu daguagu dalaun, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau, ani aba habaichu nile gadurubai. Lau tisun le hadigubai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukurahun, mama digia hamuga ladiga, nasami narunyala saragu lau grigi ya le digi banli vuribani. ni luagu leya sufri rubai luigi naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongwa laun sungurasu le barua maalibai huagu onwe buwagunda la warihini luagu gunda la titu idara guahuma alisunguya lunleresi binongurasu adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu anigunfuli humuti nerenu huagu ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le la muriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lausun abala onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kamaha muga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama riglau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigye ligye. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lida me amu da, anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru mbungyu.
2: Migi ya gotu luma le gibe bo ya gudu, malongu atuguya luma le nibe bo ya gudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagu bai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidu luadi gimari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lelana ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye walufudu ni luagu busen hama afinya tunya lun hita na kuninya haduhani. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, loige londarun idevesei le wadigbei. Wafa agunya lun wadigne sun kate ilaw arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun, leseribidun lu kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima la onwebu afinyeni le luagubay, luago hichugubala sarago idevesei la usun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, anyega huma lun luago nupana la, luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiru bia iduhanyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luago honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italanya lubaiti, resibi humanya lao aba insiani le timati, lugayara abaila, harikini ugirinya hagia, luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai, hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lauha gambu luago luenri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai, namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun, logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin, keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugubai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanihan relerenun bungyu. Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungi umurusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile luba honahani hon wama. Woyi bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhalila aba onwebu idevesei won. Le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimoreha luagu.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu, lue hamuga higiruni bungi, ladega icha hanadun lun abanrik umari, lun narufudunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun, lue heseribidun lausun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun, luele uagubai wapuricheha, oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai, oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi yonigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali be. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafai rubai nu, luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka, anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubali le nemege iru bai nu. Itara linya nafagu, lun mama badina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gamalumu la childiruba veju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba arita guti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimuri ha buitin uogwa madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa lauburi kate lelana ubou le na pantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, ausun, linasio na Israel hagia, ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le nariyaguni. Nadagi minghadina sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe, سنگو حالی وی اسو حبیتو نینا حریو لاو داران دی نفو بیتی اورو وی اسو هیچا گون رومن ویو نواغو ابا وی اسو حچامو نگون حریو دب نواغو اورو وی اسو تبولو چو گون نیتو ایدابو ندگا وی اسو ناو ابا وی اسو سگتینا ابا آلی بلوم ابا ویو اناگو بارانا حالارگ تبولو چو گون نیناو اوی اسو خاد نسراغو لواغو لوادگ ماری وابوریمه انی لواغو بری وی اسو لگیا داریگو ادینا نونگو لیدا دینچو دونرگو هادا هیبرتینا هادا نوپایسانو لوم هادا ترینچا داریگو ادینا نونگو لیدا دینچو اوبورگو عربو لوم بارانها لوم لیدا دینچو هادا گریگیا انینا گوتینیا لواغو دوخنیو هما لویگینا هسو کریستو لی حجینی Derete no wadigi maridun lau saragu lere guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu. Ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate. Sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubei aba grigia sanditina kamaha muga au debili bei. Ain abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubei napantaha balau buricata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Cristo, le umbe lunti la, lichuguni wa uerigun ilun sunda, subudi lumuti luago inaru ni la naria gubei. Dameha le uburugun ubei damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubei lun, uruwe. Aretasi, o unigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligi ya lung hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lida gi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya nesefuru hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimari habuidu luogua. Lausun lira, nabaga da guahun gueto, lago buricata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebei, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lago baruana, lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyein sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayera tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimorehanrigu luagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimoreha buidu nuogua, Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inare ni la hamuga le narinye gubei. Gamalumu, madigo nubei, lungwa la niyaba anegatina weiri sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bei narinye gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubei bongi yunu sielu, dari hamuga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabi kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya luma naburi ya me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega naburi ya menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anukuiti wikilira rumba wadu nisun asufri runi. Wiki mati larini nubafu nuago da le debili bama.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili Lun larufu duni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda aruba ilau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, Adimure ha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausun ni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weiri tile na digubai lwagu aban la apostolu timati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lwagu lida gweto aranse dina lunidi bisidan luru wawai yasu ani mama badina aba ihirigu ni hun mama nalugu nye lehuma bay huguya nalugu bay itarahinya nu keisi isanigu ani agubrigu lumba nya hondaragun sensu haba hasanigu mama isanigu haba agubrigu nevesiru bay le numa bay la ugundani huagu ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese lausun genege lani luagu lida timala le hisinya humanu misinya timati na hun subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun lausun lida anyahe arinyagu tinya luagu abirigida nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua numutun funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubay. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbe nichuguni huagu. Nidihe ritina loi nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budagudunina, hiduhenyo luege Jesu Kristu. Lau maraswalugu, adimuleha hawagu hiduhenyo, lau panto, luma lida, chagaguo. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbay derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habay ahin anyahe lubai biyama ohuru wa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyesu humo, veridi numuti ya meha haa adagwa banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun haa asigiru banya adagwa uribani. Luagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luagu adimuri halan Kristu nida agen. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseribidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Houcha gwa huma hungwa, ibide disa hun, luagu anihi la Kristu hida. Ahen gubayrigu uriba, lidi hun, lida houcha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won, lida bay woucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun, madegun huma nikata uribati. Mama lun, warufudu ni luagu buidu la lidi won, lida bay woucha gun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bay woucha gun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu nun sun suina gubay. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bay la nouseru nun, segun ubafu lelichu bay bungyu, nun lun nidera gunun mama lun nagani chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suni nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu, abagali da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhenyu lida afinya ni hum. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu luma bungyu uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yon lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weri guni lu bungyu lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu lwagu tia salbaruni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu lwagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumalibai reide ila labugi inyera waguni. Dan le naninyaguni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie. Busentina nerede nubuidu ligibunya bungyu. Busentina funagia nerede nubuidu hagibunya grigia. Lunha muga ligia la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida ligabri ha gunfuli ru huriyu luma bungi. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua dira ladi na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubu dira gudini lirounu lu napulichihani ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubudiru ni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira aba nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatida banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uara luma beiru nave barun mutiginye titu numagua. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungi unu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la napuriji ha hon ha maabain kuriyu luei lerederu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ni Titu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Subudirigu hamuti lagu bungu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honhama banya huriyo no. Itara kaibu galichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungu meme la le na dagmen bay lidange feduru keisi apostolu hada huriyo ligia meme laginye na dagmen bay nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Kaisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anugu banya kei, weirigu timatinya, lagu bungu la, flese ibalina, lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu, won, au luma beru nave, kaisi hanigu lida, luadig mari Kristu, lau ginye gunda hama, lun, wodin nadagime, hageira hama bai huriyu, sunga nyaha la nadagime, hada, huriyu, Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le no chubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundun mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, hoti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, Aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, hama bai huriyu, aba megi halila hama, ladiga la nufu de loe le gayera bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, lagu maibugu hama uwara luma inaruni le, Larufu daha bai uganu lagu tia salbaruni. Aba nariyangu lu federu ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu. Babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumba I bafosuru ninya ha mama bai huriyu. Lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon. Huriyu wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikon tia kei ha mama bai huriyu. Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira. Subudi wa muti lwagu uwa baila ni aba arichara guti lwagu ladiga ni le lubai bai lurudu lauru gubai la finyeru lwagu Jesu Kristu la richara guwa. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lwagu Jesu Kristu lunga yana baila wa richara gun lidangi ya finye ni le. Mama lidangi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai ni aba arichara guti lwagu rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti ahi walu hanya lubai Verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin lwagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagarida nabagarida bai lida nugubu, nabagarida nye lausun nafine, lwagu lirau bungyu lehinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuwagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
2: Gálatas, capítulo 3.
1: Galaciana y Bidia Gotau. Casa Biñera Gubadu. Lida meja wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru ahun. Furango. Aniega humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifirisandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linha sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigei? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigei.

0: La degumba li lugundu afinye huma luagu ganu le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
1: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Lige lubayi ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela la dega wagun banya Abrahamu ha tima timati. Kaisubudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui te lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
1: Abini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
1: Inyara wakua tinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu taniha elerenu bongi.
1: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni la nyura, la diga la niya hari.
1: Le agufuli ruti sun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu. Aba la nigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bay luago guruwa. Lugundu taniha elerenu bungyo.
1: Inyara waguwa ti sun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira luga jara la ginye. Heresi biruni ha mama bay kuriyu abini runi le. Farama se lubay bungyo lun Abrahamu. Lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye. Beresi beresi filisandu le frama se lali bai bungyo. Niduhanyo, nichi ga aba khempu lukhun lina gineti habagari grigi. Dan le la digun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungyo aba frama se lun Abrahamu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungyo hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga ti bungyo abadaradu luma Abrahamu, aba la chouruni gamalumu gadirisa darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digubay bungyo luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyo farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lurudu Moisesi le farama se lubay bungyo, mama li hamuga aba farama se. Ahinti le, lichugu bay bungyo lun Abrahamu, rulumuti lun la diga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun Abrahamu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi li lurudu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida aba arigunye la grigia. Ani aba arigunye bungyo. Larinya gunya funagi le luagu muwara dun la lani bungyo farama se luma lilurudu Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flironi le lubayu bay lurudu ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyo tida lererun.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bay bungyo. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu dironi. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhanya, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye launi giron lurudu. Liranhanyu bongyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, la diga lau lina nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubay Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubay ginye le framase lubay bungi ulun Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbay naniyagun. Isani nirugiri le lumbay le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusuniya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamay lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagun fulirun bai dan abalona ani bungi liru le agura ho bai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen le luru du moisesi. Liabin bai itara lun la sagaru niwa labu gen ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kai silirahin. Kai tilirahin hadiwa la bungiu abalona ni lani liru sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri legia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni. Liru hadibu bungiu. Ainti liru bubai bungiu. Garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungiu hun. Hadamu nyadun meha bungiu gu. Ahin gueto. Kei subudi kumali la bungiu. O kei subudi ladun la bungiu. Ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi igaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagmanu le na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu. Kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga anarinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ati hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hong rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigi lida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luguyeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aninyaga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinyagu bai lurudu. Larinyari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to mabo idamuni lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun Abrahamu. Aniha larinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai lige agarubai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lila na labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sielu na mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
1: Gunta goba uri marau hitu to marau. wagwaba la ugundani buge ale gidie bayagari dunibun lugundu gibe timaba yatira hito mebele se wabu ngao sidu tau uri to kama ibu
0: niduhanyo itarahinya kai isaku huguya irahani ha furama se lubanya bungio itara kai meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kai furumye gwarigu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu itara linya ginye la susere de un gueto kate isa tarinya gubelerenu bungi tarinya hare
1: buga bongi damu ni lau sun tiro lugundu sinyati gafara la tiro idamu ni lida alaga aluma tiro to mama bo idamu ni
0: niduhenyo mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia tirahunyo uri to mama bo idamu ni
2: Galatas capítulo 5.
0: Se fulla diwa Cristo lun libre badiwa la direg dagua huma lubaiti lida libre ligi micha guaya huma hungua idamu ni me agamba humana au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echu ni lalan na seini luagu ugubu meseri bidumba Cristo lun ni kata hun naniyanga yali lun furumi ya guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lumtila lagunfli runi lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu igira huma ali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru nseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungi ule aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubu lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda ati na hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya ni duhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Isinya la agrige bila dibun kaisi bisinye guabun.
0: Goni gi huma, ahun agenda guahuma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ri guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go, luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate le lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areidu ni, lubuidu igabri, uaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uaraguatiburi igabri le luma furumi eguargo lurudu, halani gubanya Cristo, dagua hamali sun la yumaha luma, luamaha bu ugrigu, luago gurua. Iterake wabagari jun lida ge sifiri, lun tigne vigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigbe. Minyun la wanangu wongua, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Gálatas, capítulo 6.
0: Nidugaño, ahon arija luago abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hideraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lao insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua, lue gine haburha lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagua, lun hawanduni hihurgu, itara luba hagunflirun, Luma lelurdun Cristo. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula, ani nikata ligia, leieda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyedago huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna gubai grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abunagua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan oweni lun. Ahen abunagua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha den wawagwa dige ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aube na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luago ugubu. Hadigine lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gine hamuga alharinya gu luago lida ginyeri gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sule larinya gubay lurudu. Busen rigitinya lun huguya la eresi birei seini luago hugubu, lugajara la hapantaha luago hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusen runti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luago longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luago luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen iburi luonu Kristu luago nugubu. Niduhenyo. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbay ladiga ni Kristu wawagu. Lung sandu badiwa la ligibugi. Uwa ligieme dase iti wawagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abayuon. lige lunti lubai wichugu uweri guni lubungyu luagu luweri lare nile lichugu bai won lidage lirag lehinsia bai lu. Ligia afai habai wawagu laulita. Ferudna lei wafigun segun luweri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luweri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramu du nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lumbu galonda rubai la sun kate lida Kristo. Dame buga lagun fuliruni dan ligia, dando leburi sielu bai, keile ubowe kubai. Lida Kristo anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubai ti le ichugu bali we menigu lagu Kristo furumie, lunti wichugun uweri guni lu bungiu, Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lanna inareni, ugano le nigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichugu ni bungi won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai hon sunha lani gubai bungiu. Masu tine tengiru ni bungiu huago dan le narita gon huagon lida na furi idolo. Amuria atina loma lubungi te wabude me Jesu Kristu. Ugu chili wairi guti. Lung licho gon subudi inyo ginyati hun lung gun faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungiu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle luba iliabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigu luma farama se le labu gine bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto que li dañado lubay aba luma Cristo Jesús, huguya meja le dice be loy bungyu, gueto yarafad lun. Lau lonwe Cristo. Barila diwa Cristo li don aranderuni. La diga adiga laña juriyu hama hama ba in juriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringua lumuti gaga ni go le meja afani ra gubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina laña juriyu hama ha mama ba in juriyu lun aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lau gurua. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meja hadan ba in juriyu hama ha mama ba in juriyu. Aba laranda ragudu ninya biangu bai luma bungyu. Adiga ina laña biangu bai lun aba rigu hama ugubu. Nyambiti Kristo aba lapuricha ni ugano lwagu tiaranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristo, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadu ebu le hichu kubay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au le adiru bai luai gen luadi mari Kristu. Lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha un banya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itara kei abarig la emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubai, le haugin bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tinyu baru nalanya do ruti lumago. Aba burili chugu bafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu burile una butima bai ubo wagu. Le arari rubai ligi meme ginya le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha gudoni sun kate. Ani ligi meme ichugu bai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibi lun profeta gu hama, hibi lu hodin apuriche ugano buitilan asal baruni. Hibiru lu fadiri hama luma lun maisturugu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniye ngubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidine tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujeri ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linha ha furen de irulo mage Cristo. La diga inaru ni luago agamba adun la luago Cristo, la ulidan huma abaluma, furen de humuti inaru ni le lidan vai. Ainti luago binado li gabri habagaridun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, la diga hayuma ha le geyera guadi bai. Iseri gua huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu huma lau iseri igabri, igabri la diga bai bungyu kei li gabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigun huma, male da laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lun la griya gun lungua lungnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubare gelira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Iliyahani hubai bungiu ha hisnya tinyalun, haucha huma hajihani. Hinsia gua huma huni wagua, itara kei winsia dun lun Kristu, aba ledere gira gu lungua wagu keisi idevesei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhuyeri iwiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, marine gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi kate malati, Leha digubai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu burikate le hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
1: Adagudu oba bukuye le arumu gubai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu humei ki daani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gun faranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsia ta lumari ugiri lun kei luweni wisi ya lu Kristu wagia lele liglisi. Aba lichugu nilibagari wa wagu. La dago bani lira lun la nuwa diru nu lun bungi. Lun la ruma dago dunu lida gen le binadubay lau duna lun maginye lau lererun. Lun la rufu dunu ligibu gen keisi aba ligilisi sandutu aranseño uoga nikata dasei tituagu. Uwa nikata megi tituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia me beresenti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya haretida lerenu bungi.
1: Ligia ligi uwa iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari.
0: Ani aba onwe bu inaruni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinye ta lumari lun kei linsinye gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebela bugu chituma bugu chungu. Lugwidu la atabun ani wikife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu seiruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseroniya hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu uto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luridugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu tiwasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lung ginye nadimure ha lau manufude lung nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung napulicha ni uganu le uwe ginye bay nadagiru wa gweto. Afuri da huma lung napulicha ni uganu le lau manufude kaisi lobodubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligia ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligia nauna habali hun lun lariyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ra guaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hon Filipuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e servidu tinha wagia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi kuma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengiru ni nubungyo te, Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana nasalbaruni, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Cristo. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegnye napurichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luagu insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu, lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, anigunda atina luago lida, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga nu luago. Gayara rig lamuga nadimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ayinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanua daha. Ladiga nachawa honya luwege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufu da ha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huay lua gambari guna huago. Gayara lamuga na gambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun labulu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyu. Le aba bai seini lanna feridigo hon. Gama lumu lana salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gajara ti mama regulun hafinye luluagu, gajara ti ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ain tiruha le luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanarge. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lausun meha bungi irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kei bungi. Lubarege lida aba ligi ni le lani bai, aba ladegun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wagiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanye, Luago Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, launa subu diruni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nauna habai Timoteo arihun madise. Luka yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni. Keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumu aba gudeme habula bungi lun, luma nu lun mibihi na iruni lawun le nuagubai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonaha ni lun, hagunda arun lau harihini luma lun, maweiri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai, luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia, hun sun adhan. Kei chilulubai yarafa lulongwe la diga le seribidun lun Kristu, derege guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien ubai adiga, lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugwa tiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luaguti ugubu. Lau sun gajara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnyetina harasa Israelina. Hada gnyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu, segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagubai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungubai kei ifei lun na gani runi Kristu. Lunadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama nariya guyon lagu chilukat na la lumun lebe ha sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa ali la mege iti lida ni gabri. Le na digu bay, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon lu na ganyan irun la diga ganyan ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na ali la sun kate le. Le na digu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bay. Lu na chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungu yo kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagali dun uwaragu, luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugubai hun, La diga gibetnya ebu gutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tiniduga nyuhisi ya tinyanu, ha wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fai ruaha. Itara meme huma direk da guluma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegye Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gyan lida la pulichin uganu lelana sala.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hama hibiri ha

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gadinabe inebese, sunle richabe, sunle harumabe, sunle gundawabe lao, sunle uagobe buidu la ladimurejon, samina huma, luago sunle buidube, luma sunle gadinabe uedigoni. Falahu me sunle rufu danali bejun, luma sunle recibi humali be numagi. Gunfle huma laule narinya gubejun, ayega humei ni gabri, aba me huma la lubungiute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadan la nuago. Maria gutina lago buli ikumad na layebe. Madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lunle nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminaru lun gubairigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbai lunti malagawon du le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ilele resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi te sun lehemege rubai hun kaisi buri lueirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueirigun ilu wagu chibungi lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capítulo aba.
1: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun, huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimye luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huwagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi houbay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimore hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru nitila insi habu ni legia. Lege kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subudi ragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti. Lungi hasubudiruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun. Lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun. Veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga.

0: aba lichuguni wa lidon larue ha lidag lehnis ye bailun le asal baru baliwa laulonwe chiba le wafigo lida kristu larihiwa bungyu le marihi wa bai lige igira mau bai le logi ye bai sun kate le adgu bai lida ge kristu ladgai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubo wa gubai dandu buri kate le marihi bai ke le arihu wa bai lida ge kristu ladgai aruwe hani gumadi lurdu buri luma buri ubafu ani lunginye kristu ladgwa lubare ke bai sun kate ani halimeha kristu ani lau lubafu inihi lubai sun kate lida lubara loge sun lida kristu tichigud na bai liliglisi to meme lugubu ligie lagume se ha bai sun kate ligie furumi ye bai asara lida ge oweni lung mowe digia lila lung ligia lan lau furumi ye tiubare lida sun kate itara linya labuse runi bungyu lung lida bala kristu lagana wa sun lubafu Lida ge Kristu aba laranda ra gudni bung yu sungu bo da yargu bai lumagu dandu buri kate le ubo gu bai kai buri le sielu bai adiga lumuti aranda uni ligia la ulonwe Kristu lagu guruwa terencha buri meha hugu ya lu bung yu laga ni gumeha hugu ya tida hanige la diga kate uri bati le hadig bai ahi ti gwe to aranda ra gudala dun bung yu lumagu la ulonwe Kristu lun la rufu dunun sandunyu Madase irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumon lunti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan na salberuni le hagambubai. Lege uganu le apurichi hobe lida sungu bo, leginye na purichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungilibai lasufiru ni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina lahadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luago wadagmanu le lichugubai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramudanyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto subudig dalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida baikate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihi hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arugu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu duninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihi hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregi dagu huma lidan le wagubai hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luaguti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, luga jara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina, launarihini luagu lida nyan la dansun kata ikuma ani deregi daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyu la hibagari luagu, direg dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, Ani huguya, dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. abasein le luago ti lugu bu Cristo lira, le aubei hasalbera lidage i gabri lanna figo le hidabe. Lau habadi seirun, arufu da humuti luago bu nawa huma luma Cristo, saratan ginye luma la diga hafinye lu lago lubafu bongju le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abadan, hilanyu hinya meha lidahi figo, la diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurdo bongju. Agun flirei na luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bongju iseri bagari hun uwara luma Cristo, le ida gnyebe ferud na lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue iha segun lurdo. Aba lagumu chaguago dene bongju lurdo luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Cristo ubafu burihama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudun niya ligibu nga giridigo, aba lanegu niya kei adairuti niya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbo liabi, Cristo ligia linarumbo. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, Afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhwei, weiriti hadimori ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba burihanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Cristo, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubai luma Cristo, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufuda ni lehani grigi. Inairu ni loo gayera la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la buse iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buri ligia lun lerederu ninya grigi ya loo ilhadigi ni le harita gubai hadigi.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Cristo, alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Cristo nyun luegi lomvere bungiu. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Cristo, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungiu. Cristo hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari me liganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga burihumuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungi uguanarega le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya. Cristo ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Cristo, itara ginye hadiga. Logien sun kate hisi habu huma lege kate le ichugu balinsu kate lida aba. Arue halali darangi le Kristu tida hanigi. La diga lige laguan rubai bungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abaga di deina lau darangi le geten giradi huma ginye. Bungi da lau luganu te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le haduga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabure me Jesu Kristu etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe haduga ni keisi afinyatian luagu wabure me Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba. Isanigo agamba kumanya hagubrigo lida sun kate la diga ligie hinsie bailun bungyu. Agubrigo masigra guala haguma diruninya hisanigo raguhanyi magura suni. Ubuengo gagamba di huma honki yubu dirigo lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun lun heredeno bujdu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi la diga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bude me Kristu, mama hon grigi. Subudi humaa li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladiga bai, ani aban lau la nignia bungyu sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yaguta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humay hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habali hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won le kupaisanu hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye maruko su le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago Marcosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadagi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larua ihabungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsunwa da la fure idun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa luma honsun afinye tinha ondera gubanya tubie lun hahuduragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua houna honme lun halihanu tilana ligilis Laodicea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luagu na dairunya la binilo bungyu itarala.
3: tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labo Timoteu, wabiran yogara da tohun, huguia, tila na ligilisto, uburgo bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu, luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangilo, luma ge bungiu, uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Nidugenyo, lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tida buri liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun, la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu cha diti, ligie ba habai chua gle, habu guba dise luay larihi bungi, luayri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luayri gu hada lanigu. Aba me tawayri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Ligie lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibay ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabureme Jesu Cristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu, itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu luma gietila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetula. To harinya gubo luagu chiluhari lan lue yuri, lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu, Icha agoi na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gama lumu lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweiri gu dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiu lidon bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsinye regu ligia ulibani hon. Ainti wagia, waduhanyu hinsie tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiu huagu. Lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lausifiri le aruma da gudu balun. luma lau inare ni le wag bay hafinere. Lige laguan rubay bung yu hun, lung hasalbano lau uganu lewa puliti abay. Lung gafaran badin la lidan luweiri kwa bureme Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun hugunya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lau dimure luma tau garada. Kwa bureme guanare gu Jesu Kristu luma waguchi bung yu, le arufu dalali bay linsin abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumcha jiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefuron hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma ke ligie. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hon lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luay furumi ya guadagi hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia arie buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma, lung hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubay hetenir lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu ele lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunada. Huma la sun huguya wabure me, lun sunada. Au Pablo, naburi hanyen mabuigo le hun lau nukabu guanarigo luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binila wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le ni duhenyu memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahi ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagia me. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharu adu banya ariabu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la daura gun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. lun tigne hemen gi wama luago wa salbaru le itera bai kei bunidi le au bai la doure sudara le tigu lun loni giruni. Mama lun la bai chuni wa bungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini a salbaru ni litangi wa budeme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Ilati Jesu Kristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwa nyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa. Itara kai hadigni kwento. Niduhenyu, ayumro guati wahun lun inebe hamaha nyadagime mbanya hagana guahun, ha adunde habalun, adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigbe. Abagali da huma lita darangi le humagua. Aniega tibagin hun niduhenyu, lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lunhidera kuninya ha debili banya lida hafinye, lugine gagura su huma haba sungube. Uwala niyaba afai ruti buribani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti, aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi hafinye tiyan luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu, Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinya kubayibungiyu hayumlu ugnye hiduga nyuluegye Jesu Kristu. Houcha guwa huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Dise huma lo isun luguyeri uribani. Bungiyu guanarigu le ichu kubali darangila derege guagu dalon hungua lun sunsuina gubay, arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihan nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburug Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lun buri uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate buri le barudig tisigene le malati. Animidera gun lumutinye grigia lung heseri biduni bungyu lau hafinyeru luago. Le lumbay barufu dahani hong hafinyetinya hagia, lung hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gung duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agung hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lung moisesi, uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri nya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tigunye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu, le ichuk boi ubafu nu lun wadagi manule. Luago la nigunina kei siaba wuguri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana wuriba luago kei bungiu. Anaba nei, ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyeti luago Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala nadigubi. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinya ni luma insi ya habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinya lusungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bai lun bungiu, lugayara bai la la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinya no luago. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebese lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti gumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungiu buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungiu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri di hamuti hafinye ladiga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: 1 Timoteo, capítulo 2.
0: Furumia ticate, amuria atina lun, la deguni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lubungu hawago sun gerigia, hawago gumadi matina, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungu, leginye inebe wati lida sun luujeri. Bui ticate le, gunda tiginye bungu le wasalbara glelao. Lebusembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar gini bungiu, abar gini gini gayara ladimureka wawai gini ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere geragumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile launahana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadou ragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba unabuguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie, lari gine ladigun Eva. Mama gine Adan leye dubai mafie, wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba wurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyeru luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumbai ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri. Lunti ginye la nugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransinyo la sunda lun leresi birun bisida lubi. lun tiaran senyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi buribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun, inebe habuhagieme, lugundu ahi maguma dinu lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau tila na liliglisi bungyu. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabari, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu, lunginye harumata hanigi, lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai mege iti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigu maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure ha luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hada lirahanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weirigu la inari ni le arufu duba iwon li bugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanya la grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafala rame sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, agama lidun grigia, aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bai bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga lali bai, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri iduni. Ahin barufu da akate lekon waduhe nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyu, lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu, lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungiu le wima bay. Le kasal baragile sungirigia, hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfuli ilun grigi alau. Migira ba lun ba nuguni wa kei mikata luegye nibure ngidi bula. Lubara gyan lida, lun ti aba aba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gyan na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Itiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichu bai bungi ubun da meka le hichugun bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba alun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba alun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei Amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahun hagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari. To erederu buntabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni ginluagu bungi. Nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo ule. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Madein hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure ya kate le mung lumuti. Ligie nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibure iginya banya. Ha hilanya umarigu. Lung garangani hama. Lung honigiru nukhaba. Lung michugun hama lugaru honka mafinye banya. Lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari. Igira hama alibungiu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu. Aba afinya tuwuri o wuguri. Lung tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi uninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lun ti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani tanini harilererun bungiu.
5: Michiga huma abusali logo li yuma bulu baga sudan le luwati maridun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagiboge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeli guha la nua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ne ligabri buidu, luedig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti eseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lung le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadaira gun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri ha tidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Anenyayen sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lwago Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luugirinye bungiyo. Anura haba lweiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busenti na lo bidi lao le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme igu. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru utiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambaye, ani rulei sun kate won gibe lun wagundarun luago. Ania gabahon lun risi hama lidan le buidubui, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, goni gibay le ichugubay labugin bariyahan. Magamba ba dimure burile lan na li subudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biro nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lubungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwai ginye anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladigni ubo lun larufuduni laini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le auna halana kei apostolu luma kei arufudahati. Lige na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uwa tinibusi garina, lugundu subudi tinun kala wago nichigei na finye, ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insye ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Goni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina darila dairi runina. Dari lamugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lideraguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba balibe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suinagu bai labu gelerere han labuti. Itara linya ginye, Aba grigia le adara guti lungua lidon juraru, si aben lagaen nu ahen mahurarun, segun li lurudun juraru. Le abuna gubai lunti ligia la furumine ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luago le narinia gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luago Jesu Kristu, la diga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungi lidage oweni segun ugan.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aguanta.

0: Nigi guaba bungu walui lugundu garaba guali luagu ganu lewa puriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimo rehanuwa igi nyegua ligibu nyeluludu uwa tiniaba idera gutina igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungu yukati le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme abalichugun ere inu itara linya lubaiti gayara la napuriti ya niuganu lelana salabaroni. Agamba gudanei hon sun girigi ya hamaa bai huriyu. Itara linya lesefuru nina na bure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabi lubarege laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyo sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo. E seribiduti lubungu abagin lani Jesu Kristo apostolo. O na halumuti na luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti ke chiliha li la da Subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungu le wa salbara gule. Luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung. Titu. Le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini. Luma darangi le luma gen waguchi bungu. Luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta. Lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Lumalun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Uwa lamuga nikata wagu ti lere rua lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wa haduru. Labu ginye lariya ha alidihati luadigi maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligia uribu. Uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula sunwa da lule resibinu bisita tinya lubi. Lunti aba lavugiri le hinsi habuti lunle buidube. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligia me. Derege guanyulungu wa lubungyu. La ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digdagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya. Hada anti maharasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
2: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, halilu wati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunhaudi lau harufu da ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungyu hon. Gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon. Lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigani le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu dunile uara guave. Aninya gabajon alidia tina luago lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagieme buidu hachigu, derega dagulida hafinya luago Kristu, buin lau insinya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibini ginya buninya ha weyanya, lunti ginya buidu la hauserun, keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagieme. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun katei lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama Ayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won. Le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Raguguwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa legumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kaimi kate.
3: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransen yu hagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagie. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungi wa salbara gulli la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau laricha guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau lareini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lun suwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, Lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubay ani lasia dirunye la lifigon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bay senasi le subudi habubay lun lurudu. Luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiru ni haweyasun. frende jama guiñe sun wanigo lun adigni kate le buidubay ide hagieme dan le mege wala hulamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyo lwegi ya Kristu. Binila ubungi sun hugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabule me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwanda lida lena lita kum buagun lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabule me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangi. Lausun gadicha na lida Kristu luna nye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyu bai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mbwai onesimu bwai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu, aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu, ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buru hanyi bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nun luago badiga bala sigur laule uago bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaro unuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichi ha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku Demasi luma Lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honha adimure habali Ebureo. Capítulo Aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luuyer. Hadagien profetagu. Kwento Lidomburi lagumu hudan le, adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo, aniru le lunligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu ligia meme buingi ubi ligia dugbali sun kate laulerero le kabafu bi lari ge la chibuni wafigo aba la nyuru loige longwere la la buingi u le sunti kabafu siel nyubu halilero buingi ulu wairi kubaila hawai angeli lasibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati hawai maria nguti buingi u ni aba waiyasu lu ni aba angeli
4: Nire ugugunye, ugunye, bugu chihada.
2: Maria kuligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina bugu chilu, ligie me aba isanya ni.
2: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Butuko huma, sunani angeli gunu.
2: Laniya kahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
4: Bungiu, magumu chete ti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi eti le buiku buipun. Yere go ligie le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le bubungi te. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zudu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
4: Buguya abore mi. Dida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege uwa lusunda. La waya tukubike idendo. Babari cho buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chuboi bibaga.
2: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angeli.
4: Nyuruma lege nomele. Dari nichugu nye baga ni labu ni ugudi.
2: Sunga aheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wa mamu ga luwe iumu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagi gasu lao abur hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafayi halogu wafigo ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouruni un logo inarunila Choruku dala liginye buingiyo uganu ligye wong, lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichugu bain wong, lau amu nyeguanu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugu lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu, le meme wagu boy wadimure ha, labu hakumati ha angali, lubare gelira lariye hentida lerero.
5: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawagu, Kata yang usah diri gelu beber sebelah hak, atau kamu tiak anda buka hawa yang ahli. Dalam lu, dahulu kata kamu tiak hawa ini punya lu mainnya bersih. Rubu mungkinnya lu dia sun kata.
2: Dan lubai ti le licu guni bungi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lu le mama bayla labu gini. Lau sun lira, hari hawa muti logo mama gilila sun kata nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gama lu mau. Ariho amuti Jesus le adugu boy una bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebe sei logo owe ni le la sufuri boy lao lueri lisi habu bungi won aha ti lun lonwe kristu hawogo sungrigi sunkate ani hi lu bungi ani lida gieti ginye ani busienti bungi ulu gafara hama sun lira hnyu lida lueri gu lige lun ti luboy buga la sufuri lira bungi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligie balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le, ouna haboi kai ha anua dirubanya, lani aba meme, uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau, buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babawagu hon ibirigu, neremo balwagu kweri hulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu balwago bungi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kumaya bungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hit hasani go aba iduenyo itra liengin wugri la me hagin gara wuguti hesusu lumeha gayara baila longwe gayara lamga lagrin chaguni lubafu mafia le idange boy lebi oweni hongrigi itra linya gidalumuti hesu kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni ladiga hanufu de loye oweni mia binti kristu lun lidere gunia angelibu lun lidere gunia ladiga ogun abraham liabi lun tilira gasu meha itra lubala kai silibiri lulebi bala lun aba melan fadri inutimat le gufli la ugudeme habu hongrigi lungi ya la chibu ni hafigo ngrigia lau le dere geragun lungwa logu gurua ani kaiti sufri luboi ani hauche kwa lei mafia gwento gayara ati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
3: Hebreos capítulo 4
2: gwento lubaiti kaya nihe kwa la bena kurenyu ngon lunga yara la webeluru lidong emera aguni le erense lalibi buingyo lunti kounigi wama siyandu kliyemi webeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundu apurichi hoa liginye uganu logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichagu gama lumu meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago ahiti wagele afinye liboi webelu balidong emera aguni le uwagu bailarinya kapuingi
4: ligye na afinye uboi dida niganyi logu mebelu bayala lidong fulasu le emera aguagali
2: lausun gumulani buingi luadigme iluma genveju le lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburu dunu atida lereru buingi logu lisedungveju
5: aba nemera gumbi ulida gesun lodi mari logu lisedungveju
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itar.
4: Mebelu mwenye nidung fulashu le emera guagari.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidung emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gada homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluadigumari. Lunti luboi ti wafa agun, lunwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao, aba efeinto biyangwa ti tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la laramada gu loi larihi buingiu. Furangu ti sun kate lun le lumbai lagusera gudini. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielu ligia wafati ebain le tima timat. Ligia lun ti lubai deregada gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebala Hesu Kristu le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebala yewon idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
3: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua dahoro yukiti wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyo loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinyo. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loagu lifigo guanarigu kai kubayrigu logu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun abagrigia lungo fadrime leinyu tumati laulani lungo. Buingi wa nuwa dirubalia, rulei ubaro ile lung kaisi meha la susere du lung araon. Itara linya la susere du luma krispu. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi wa ichu gubali ubaro wairi kutile lung kaibuga larinya guni lung.
4: Nirawe kugwe, ugunye, bugu shibaria.
2: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru mbuingyo.
4: Fadiri mbuya, lusundana, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, luma sarago aguiro lubuingyo le gabafubai, lule sefuruni lida agen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni mbuingyo ladiga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda mbuingyo. Lausun liro la buingiu Kristu, chiluti danlu la rufuduni la gamba di, lau la wanduni asufriuni. Damba iti uwara gwali sun sui na gubai, lau la sufriunu, nyumbu iti lu lebu na baila asalbaruni, le magumu chati haun sun haa ga gamba di banyalu. Aba lanugu ni buingiu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariangu ni hun, ani heri yangu ti lariang wagun furangu, lugundu, Sinya langu furante humani. Sugu halisarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima mene nguboy tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdat. Afinye tiya ha guragi nye banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufurante hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le uriba bai.
3: Hebreos capítulo 6
2: Waboru ogon wama lubaiti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingyo. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu lereru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha heren gubwe ya hasakri ha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lun ehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge mbuingyo. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma Lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingyo haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tiyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abiniruni le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungu alubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Businti kutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Da meha le frama selubai buingi lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati loi lu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati avraamu la uguraso aba leresi biruni le frama selubai buingi lun. Dan le hafinyuru grigia, loga ba le wairi kutima ti hawa I hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru ba li buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la rufu duni furangu won. wagele lumbe beresi biruni lala gante Abraham. Luogo lagufu liruba ila lereru. Masan siruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong. Rule lafi yuru luogo. Kayarati vemeni gidun luogo biyan kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi lung hasal barun. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata siyalu. Le nyehi luboy lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
2: Melquisedec le uru elida meja fula su legiri bei Salimo lufadiri enginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubu elida uribulu mini la iri Melquisedec lida Furumia tikate, uruwe richagwat. Gama lumu, subuti watimeha kaye, luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidia wati kata ya la meha laguburi gubanya. Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidi sifare inti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe gu ledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidi sifare inti hama gen grigia lida agen sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidi sifare inti luwe Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Furama seluma gembuingi. Ani siente la sigeneruni ni aban luagu wili kutima lanle abini ya baisigilawle abini rubwe. Jawada, fadri uharesi rubali ka lidi sifarenti wugurinyi, goweditinyi. Ahenti logo Melquisedec, tatimura halere rubuingi logo kai logo abanle vini wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidi sifarenti gwento Logo faji hama niginye lu Melquisedec lida aurale la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada age fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, danle la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga waguni le uwagi libe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi watibuidu, logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu, Danle la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu tiumati, danle liyabu Yesu Kristu lula afadiri haba, kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariyangube, gaba la idagi adige wagun liyabu. Liyabu lula afadiri haba la lugundu gabafu la lun, la bagari du lusunda. Ani haa le lariyangube buingiu logo Yesu Kristu.
4: Aba afadiri bubuya, lusunga na, itere emelu Melquisedec.
2: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengu wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangiebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun hesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu Mafinyuru wati dale lichugun boi habara hon. Ahenti logo Hesusu, le lau boi finyu lichugua lubara lun. Larien henti da lereru mwingyo.
4: Finyu bali mwingyo, le abure mwingi, ani masan sirego luboi lalitabu aba fadil buyan lusumanda
2: ligia Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mate luele frumiet hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagua lugundu kai aba laburi howegu siati hasigiru ahiti Jesusu kai mi wala lusunda mas gribe lifisi te kai si fadire lumungamu Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo li dangele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lubu ingyo awago. Jesus luboi ti fadiri boi inyu tima ti le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tima tinya hagasu boi hadagara gudun sagweyo. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adaga gudini, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahiti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi logu lira ulun ladigu ni fadri me, le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
3: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abelida ge sun le warinyo kubay. Logani he lama fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lome re lalana larungi habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abay. Tida sandu ario tima tima tu to ladigbon wabule me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sey. Luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu, Lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
4: Adiga boitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufutu gombo, lwagu vugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri han Jesu Kristu, sigilau hafadiri han fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le wagu bai labuye ihaluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu. Lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun inagubi memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumi eti daradu ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Lania nanyari hagule mebungiyo. Lachili goveyo, lunadudu iseri darada amalila na huda luma Israele. Mita abai kai daradu le nadadu bai hama habuchaku, le veyu le nare kudubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni daradu. Le jeti ligi rupani ya kongua, ni nyalariye bu abure me.
2: Niha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariye gu abure me.
4: Nichu kubo iniluludu, litong hasanyu Aba me naburu ga nitida hanigi, au wa ti habungi te, hagie me nana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuago, maria mu boi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le wairi tima boi, adagi. Ferudu na nu boi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugi adiname, lwago hafigo, lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, leda agen hata anima alule adagara wagudubai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala, laruma da gudunia, luru du luda agen hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lauduru aba hamuga masigiru hama adagaragda gamalumo sariviti adagaragdu ni burile lularita kwa gudunia luagu hafigo sagu irumu kaisinya luboe lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo ligia larinya kube kristu lubu ingyo dale lebelu ruboe ubo wagun
5: mapusa lutibu adagaragdu ni iteresa ruru kutibu awa ungu gunu mabuna tibu lagu ni adagaragdu ni gudawaribote ni buri lagu adagaragdu ni luagu figo apa di larinya gu miyubi hedina ubo wagun luna dugu ni bubunda mpungi yote
2: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia moisesi hongrigia lu hadugani. Larinya ga kristu lari igie.
5: Nyubi hatina luna duguni bugunda buingiu.
2: Mini la lira, nyubu hele lan kristu ubo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lanina hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingiu lun larumada guduni wa ligibu gen lau lunwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagweyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige longwere buingiyo. Anihi inye ingweto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyon labu ginyon lugudi. Laula dagara gudun abarugu weyasun, abalabu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui nagubwe lung sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Dale lariyagu.
5: Anja garatu le nube na dugni hama lari kepuri me meyu ligi linya lariyagu wakorego. Nechu kubayi niluru kutitu hanigi abame na bulit nilita hasamina.
2: Lari ginye lariyaga.
5: Marita kutipi adine me logu hafikon ni logu kuri uribati le hadugu.
2: Dan lubayi le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara gudini logu figo. Ligie luboi ti nituhinu, laulome kristu logu guruwa, gayara haliwe belu runlidon fulasule santu timaboi. Kuhige belu to meme lugu bu kristu. Tarati aba iseri uma wongu lumu buingiu, aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboi inyu tumati tidan luba buingiu. Ligie lunti luboi, wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, lumasandira gungwa maa wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama dereka dagulida wafinye, masansira gunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumuti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu anha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani, lun laguse raguduni wabuingiu, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingiu. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lun nyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti la longwe ingrigia ligi. Waini timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingiu, mebere sehagia lau lita, Anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama. Le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
5: Aulelubu ila baincha biduni yegrigi. Aulelubu ila fayere biduni yelabu hafigo.
2: Ariyangatiginye.
5: Naguse biduba yanumutu niye.
2: Fugi abu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingwa abai. harita go huma log buri ve yule sigu hali bai da me hale heresi biru bali larugonga wairi ti meha hasufuri runli don da ligi ani awanda amuti sunkate la ugrasu anya hi hida gi anna buatinya o seru hagi uri ba ligi bugi guri rugo ladaga khai bugu loma krist hibiri sufuri tinya ladaga gamata go hama hama ha uri ba banya o seru ni gude meha butun meha hon ha furi surgu bai igira go gada tun hungwa la ugundani no lagi darun le huma bai huai subudin humai logani la kate huma sielu le buitimat le sia bai lagi darun huai gwentoti me feri dire humai lubaiti hemenigi logu buingio lugundu herese biru baba onwebu afaye ruwa ho sielu gagura su huma lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingio kayara lamu ga herese biruni frama sele lumbe lichuni buingio hu sielu tarin hene lereru buingio logo lagiri bunu kristu bo ogun
4: mana ali afa gibi le lube liabi madale se hubu isaranu ta ahile nalike rubanu de bilagu la fiye la bagari du ahile feri dira la fiye magunda badina lumu
2: wagia mitranti wa kai grige ha agiri budu banya hari gon aba heferi diru hada ngieti wa ha esefru banya la duga afinye
3: Hebreos capítulo 11
2: Afinyani achouru ni le gumuti logo wabihi baila le wagura bubai loma wachouru ni le gumuti logo anire la burikate la usun marihi wamani la duga hafinye wagochago la gunda rubai bungi hao la afinyani wasubudire logo bungi ula adigu bali ubo la rugu lereru le lubaiti ubo ule warihu bai kwento Mama lida angie kata ile meha ari huo bai la dhigiwa. Lao lafinye aveli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige lao le la adagara gadu bai kain lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la adagara gadu. Lao sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lao lafinye. Lao lafinye enoku, la nigiwa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarien hea lereru buingi wa logu lubarake boi la meha la nugun enoku gunda la buingi wa lau ya ubo wago. Ani sinyati la gunda aru buingi wa wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi wa gasu wa finye lu luago ani hei la ani lichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe Na le lavisa rubali buingi logo la daga rubala aba onwe bugura la usu marihi gili la gura aba la dugu ni le lubai bai buingi aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba buguri richagwati logo la finye la u la finye abrahamu da le lagua rubai buingi lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lung. Aba la dugu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gaire gien ibidi ogalun halion bai ilan. Aba la ganon lida iseri flaso ligia la usun terecha la nyen la duga la finye. Aba la ganon tidan kienpo ligia meme ginyen la dugu bai isako le lire uluma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bebuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluago, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, luntagarudu la, Nyubui tilu gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasielu banya. Kei ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabai labahudun. Hilagwa tiyan sungurige ha meresi birunga hamoi sun le frama selubai buingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Aba ti harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti logo halu hameme yela aba agairu luhagaireme. lung hamuga flasula an le nyinge luboy hafri da hagaira boy le halu ha boy gayarati hamuga hagiri budu hari go nyi aba buga gairo buy tumati habu se ruboy agairo le sieluboy ligi wo luboy ni buse gari la buingio lu habugi te boy la aba laranseru aba uburugo aba name hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lire le isak hilagu belun la dagara guduni lu afinya memeti luagu buingio rugo tie belungwa lu ledere geruni lire le abana guti lausu ania galila buga buingi ulu luago saragu mela la dugo guli dange isak subudiri gulinyali abrahamu logo gabafula buingio lu lasara guduni hilanya lidange oweni ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari gulu abrahamu lubaregen yebe lafaruni la ulafinye isaku framase luboy abininuni lu hakowo luma esau la ulafinye hakowo dame hale lowe la binilu mutika aba hadange lirahun yose aba ladimure han luago lueri gubuingi ragunyu luago ligiri lubadu la ulafinye hose lubaregen boy lowe ariyangati logo hafri dubala Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele igiruni fulasuligi lau hafinye lagubri Moisesi tale lagiri hobi aba haramu duni logu iru hati ladiga harihi logu buitu meroila manufu de tinya loi luru dule lichu gubai uruwe lau lafinye Moisesi tale wugri hali maati lula nugunua kaisi tiro liro luruwe te hiptu hime ilumuti La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba urua ito lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruaho le lumbu lichu ni buingio lu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lua iliganyu urua. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, lamuga niyaba hagirima Israelina. La digi hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba latoro gutuna hau aba anyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu luu na buruha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tin loye hafara wagun hilagu boy taw efen aba here dun a mere bany nyubu itinya luga bafu bany la wuri burugu aba haganye reguninya hagani nyenye nurinya sarag da watinya hadun henyu lidange oweni hon anye hegiye hibiri hilagu atinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudniwa luga yara bayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati hibiri afagatinya lehera hon hau Aboy chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efeng, rede itinya eibu ganyahadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magairawati. Arabu lida mburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lida mburi huyu le muwaruguti. Sun hagia lausun buidula afinya nile hawagu boy ligibuke buingyo meresi birun hamuti le meha frama sewali boy laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won lun lida rugubala aba wama abuidula sunsun ina gobe.
3: Hebreos capítulo 13.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ati luboiti warinya gun lau afinya ni
2: na bure me bungi litere ko bale ni munufu ta badini kaba ti gayara ma gari ga daga nawo
1: harita ko huma hawagu ha adun te balu ha priche bale luganu te bungi hu samina huma lubugur italiya la meha habagari ani aje ha huma afinye masansi raguti ligaburi yesu kristo ligie meme gunyaru ugunye luma suanda meye dagwag da huma hungwa lu amu lu yari arufu dahani buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini echu niligia mia buiti lu ladigbala buiti hon ha afala rubalin siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lidagien adakaragaduni le ichugu builuago wani lataru Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adagara guduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanareg. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni Logo liri keisi la sufuriru wawagu. Lida ubo ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunda lida angi Jesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeribwe atakara gudini le labuse rubwe buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikata ile awwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibuge buingyo logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadugu mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya lan warita gon. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabureme Jesu Kristo. Lida ange oweni owniri mudun le weriti mabai. Le achoro rubalin lidara do buingyo laulita. Lun luadig maridun hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo. Lunga yara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na alibin hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyumbu ifrese Nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sun huguya itarala.
3: Santiago capítulo 2 Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea dogira gubuidu lun hariengu lun.
4: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
3: Hariengu lule gudemebe.
4: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
3: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani le frama

0: selubay hon hahinsi habobanya lo. Ang iti huguya, ruhu mo tiang gudeme tiang lido busiganu. Mama funage risi tiang haaburiba bay hosaranu, ani baru humaung aduru hay na ligibug yung lurudu. Mama funage hagi adimure habanya buriba logo liri Kristu, le inebe bay hon. Le umbay, hedere girago hungwa. Ang inaru ni lubay, luago gufuli humani linyo agi lurudu kay si tarinyago nilerero bungiyo.
1: Hisi ala ginigya bile di bung, ke bisi ago bungwa.
0: Bugi ti haduga. Ay mama lubay aba lao, hanugu niya sungurigya, hadugu niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiyo. Lugundu ahi agufuli raba gurigya lao sun lurudu, igira lagumfuli raba lida gen. Gadurun ti luago ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiyo memele ariyango bay.
2: Magaba rahaba.
0: Ariya gatiginya.
2: Mafa rahaba.
0: Ang ilubay ti madugu grigi agabar hani. Gamalumon, afara hati. Midi ti lawle lubay belurudu. Huguya lu ti hadimure ha. Agabari da huguya me kaisi lun ti hagusira gudu law lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu. Magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya. Buidu bay hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo. Kasa hula laringu grigi logo afin la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe abai iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Laringa aba hidage lu.
3: Buidu la lidi bu. Darugu ababaugwa, hobu yeme.
0: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hula lira. Itera len la susire du luma afin ni. Ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu ganihe berinya guti.
3: Buguya afie tibu. Au aduga numuti le buidu bai.
0: Au arinya gati nalui duhe iligia.
3: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
0: Afie tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumon afinya te gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinyeru, ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufudu la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibuge luagule la digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari baila lau kate ile la digbe. Itara lien lagufuliru le borungwa njibaitida lereru bungiu.
1: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
0: Nyarinya waguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti ile la digbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida danle siguhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu logu kate ile tadigbe da meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
4: Santiago capítulo 3.
0: Niduhenyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagiela arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lubay aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusira. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. ani adagalali gama lumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba vuriba ni tugeto migira gwagu dibu tungwa ani buiti ya lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure ha buiti logu wagu shi bungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayera tifunage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayera ti sat tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayera ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gagani go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
4: Santiago, capítulo 4.
0: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. Ladigaburi luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukati. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukati. Keti siya humani ibiha, aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Haritagu watunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsia tisifiri le lichu bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo le lichu bungiu, la duga tarenhe le reru bungiu.
1: Lumo ti bungiu la naga hawagun ha barugo banyo hongwa. Eni ide la volumuti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumag da humon hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha ma vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha tivuriba luagu liduhe, o la dari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani la dari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungu wa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, leri gu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ru liduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lao.
0: Idalensa hasubu diruni kaba la susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubwe luagu murusu da larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
3: Ahibuse bungio, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olire.
0: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
4: Santiago, capítulo 5.
0: Agamba humai kate le, hugia risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadoiragu tofinubo. Gahu alihigolu lumahani pulata. anilige babu yaram aba me hagurin chawagu loige kama hamuga la watu gemeti ondara guag dandu saragu irisi nilido buri lagu muho dangle lausum lira mafayiru humuti ha nya dagi me bali hichari lagu hanya lubai ti fayi ti lige ichiga hidurum ani agamba lali bungiu hamuri ha nya dagi meti hagie huago rugwa du hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago ani dibune duke anima luha aransa nya luha farum siadi humanya ha madurum banya afarago humanya hilagube madugga hagia ni kata hawege guwa nige luboi tini duhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu abu nagutile agura bube libihi alubaha ni buiti lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lu lafunadu gagura suhuma ginye terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabureme niduhenyu mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu magusira wagudu humamuga jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu niduhenyu baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni wagia baruwa mutiha awandu bale asufuriruni kaisi girige gundatia agamba dungu luagu lugura sunhobu ani subudi humali gie ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame gie le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahi la sufuri rinye luboi aba hida gie. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti leremu ha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lunti laguo ronhon tabuti guligili si ilun hafuri indu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me larei da guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani hafuri da hugue me huogua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Lani lamuri haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umale richabai, liabi amu lu lagiri budaguduni, Subudi humoi logo furume guaru gula agiri buda guduti le afigo halbe lida geluriba lemeri. La salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
2: Furumietu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
1: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga nyongara da tohun. Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bogu di lwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa dira lanya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, ladiga ligia lala busa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu, laulita Jesu Kristu. Ibuiga humalo beiti sarago areini luma darangilo luma giembungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Kristu, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladugba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le siyambi la dasairu, siyan ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana bay la, wabihi ni asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu bay bunghinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, Asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lo chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegiti mati sigi lau golu.
5: lugundu gagumucha di tigolu. La ulubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, dai mele la giribudu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni, luma inebesei, luma gin. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun hun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongo guri ahagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha, ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
6: sandu huma, lugundu au, sandu tine.
5: Aha guara lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, lunti huwaro du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asare gudubalen Kristu lida gie oveni, ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha, gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
7: Itarahanya sun girigi ya ke hidu. Liabi hawairi ke ilufumiri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
5: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaru ni, le wagu bei larinyo wagua hun.
4: Primera Pedro, capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, Igra humai sun luyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, lumasun luyeri marasolugu, itara kehabu seruni, irahni ufigignya, miligi harumati luga nyana bela, hawena mudum, itara lagine habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana bela, ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubei ti lu Kristu. Dubu vimati, le aube membere se hama girigia. Ahin ti lu bungiu, itara linha kei aba dubu, anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lubei ti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itar huma kei fadirugu, ha sandutinha. Ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu. Dige ginha taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichiga aba dubu siung, dubu le timati, aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani ha afinya nikia logo, buidu belidi hon.
5: Weli ti lebegi dubu ligia hun. Huguya le afinya libe. Aenti ho ha mafinya banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
7: Dubu le augo mebele se hama abuno utinya. Ligia le dubu le timati.
5: Arienga tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego otinye luago. Feri di hagu ya lusunda keisi laranserunin bungyu. Ahinti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadirigu ha eseri biduti ya lu uruwe le bungyu. Necha ni ha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumutini ya bungyu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubay bungyu. Le agure bihun lidagin luburiga lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butinya hun. Ahin weto gudemeha buhali bungi hun. Idunha yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kaisilani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu, Luha digni le lubeibe. Luhama ni chagudnia. Haibide wabanya au. Habusembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livre. Luha digni le buriba be. Lubara gen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi ama hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubu engu, inebe ama hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abe. Gamalumo, ahu aduga kati buribati, habai chuo lwagu kage li sidu ni mbeha wandu ni asufriru ni lira lau gurasu. Ahan ya sufrira luwe gine hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu huu lu hafalaru ni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayeha ligia ni aba weyasu. Aleha nabu ni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragin lira, derege gwaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo gwanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Luwa bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesivati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun ha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
4: 1 Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristo. Luago rugu husa. Lau rugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibei sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dan le seguhelibei. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguaru lung nabureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buiduwei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafuri idun. Abagri duhama sun huguya lida uwarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Lebusieti, la bagari du aba ibagari buiti, lumagie aba ibagari lanilan kundan, lunti lungi lungi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela lue uribani. Adiga lele budi budi, alu halai terangilu, awa me lafala budi. Adiga gongi rumoti ya wabure me, budi hari cago bani. Agamba lai hafuri ya idrundu. Anganya, ha adiga bani vribati, magunda ti budi ha.
5: Kapagi ganyana la adiga vribati hun, ahang icha go hungwa luha adiga ni buiti sumada? Gama lumu, fulesi watu ahang asufirira la adiga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarig. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lia lubai, labu seruni bungi. Sigilau la luha sufriru, luegi hadigun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu. Wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
4: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Egia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye ananse nyu amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariu. Kwento, vweri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, hama hilagwanya madise. Ligia, apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibini honga hilagu anyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isiani lau saragu figo. Resibigu wa huma hungwa hubinye, magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibiri vei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailula purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiriguni luma ubafu lu sundan, itarala. Niduha yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya beihasi gira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere dutihun, baragien lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani tamele la gire du Cristo obogu la usun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu loigie lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida, ahin asufri raba hida gie, lumama la loigie la farha, o loigie la liberuha, ni loigie la dura aguni libri lurudu. Ni luege le metere ulido kate le miabi tilu, midi. Ahin eti asufri ramutu luege en lanigu la Cristo. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Siluha li dan lula gumeseru, aguseru ni anihama gin aguanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahin ti vama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagu o banya. Halia bagi e hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo o banya. Halubei ti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani luha burugu bungiu le agda habalinya lugundun gunfliti bungiu.
4: Primera Pedro capítulo 5.
5: Neveri dirinya de huguele abuti gulida hadamuri afinya tinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Cristo ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi goni gumanya lirahnyu bungi halabu ge banya haria ha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungi. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hum. Moseru huma kama hamuga, haburi ha labu gebanya haria ha huguya. Ocharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Cristo. Lehoni ni mudun le timati mati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarago lumutu ha. Una bugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu labugie luha bubungi leka bafu bai. Luganyara la lichiguni weiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira maisun kata ilubungi. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma. Ragugu anyu huma hungwa. Lugundu ebuga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guagu da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme la ginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Cristo lida sun fulasu. La rigia me sufri hadu la luagu murusu dan. La dugu babungi lu ua la megeiti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru ni von. Le ginye aguaru bai von, luga fara wa ma lida luenigu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Cristo, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiriru gara da tohun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichigu dugu da gou lun hafinye, gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungiu le timati bai. Derege da gua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinha ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lanigu hama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itara bai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lanina isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lanigu bai Jesu Cristo itarala.
2: tibia ma ligara da Fedoru, capítulo Aba.
5: Ao Simão Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia lea finha libe que wa guia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von, lau lubaflu wa bagari dukei lugunda, lau la subu diragudne in Jesu Cristo, le agora ubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lubai von, le buriwena mumbribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana humalida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lwe la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungiu. Isi e habuni lavon gamadago. Ahenihin bei bricate lira hida le timatimati. Mama bei itara guarg higaburi. Eni mama beginye luago nikata hisubudin luago Cristo. Ahintile uo bei kate buri lira lida. Itara linha kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo beiti niduhenyo. Afa guhama luhen dere buguduntima, lau achoruni luagu bungiu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, ua la nikata asiena guduti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Cristo. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Ansu subudi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidina la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagudunum, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Cristo nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Italalia lubeiti, nadugubei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichi gubei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Cristo ubo ogu, lausun, lueini, lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku. Ariha omuti dan lelichi gubei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
8: Ariha dirai, lehisi ebeinu, leaube ume bulano bunda.
5: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye diwalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
4: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongwa narugu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe haduga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru basensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha wababanya. Aba lona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweribe lidikire luagu liviye hagaburi girigia uribati ya lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digi bai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kubanya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubai bai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana go banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausunghere ti mahama, gabafu haguya, michugu tia hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itaraheya keisi animalugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Nyati hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lido figo. Hanari meti igadu wa hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lula dugunen levuriba bai. Aba tiladeng haba burigu, maria gatitilung, luagu lifigong. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia dimuri buiduburi tile malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu leilanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu lewa salba regule, eni sefo hinya lidage iviye le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichugu behon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
9: Hoya hamuti only hevereha.
5: Lumale arinya gubai.
9: Agaraba hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
4: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhen yuhise tianu. Anuhati bia magara da naburha hun. tinda biangu bai, houcha tina luna rita guagdunan, luagu arufu da hani inari nit le frende i humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le va salvar gule, le meha warufu da habai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le varinye gu bai, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi bai agrige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi, larinye gu ne luriba harita gu hon, aba me harinye gu, kasa mege bai lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binari lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidan lun la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na guran. A gente selo luma mua lego e tom, bai. La rei du yembungi luba me veju la gini chavagun la watu gemeti. La rei da honya luba lueiru gusei, luma ha gini chavagun uriba tinha. Mabulei da humei ginye, e du renyu hisi tienu. Luago itra linha laba veju, luabune me kei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runei bungi le frama selali, bai. Kei si harita gun saragu. Gaguna suruguti, haba girigia la diga mabuseru ti lu leferi duruniaba hada agie, la buseru lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeiti haruma la abagaridu terege guanyu hongu wa lubungiu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyu ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibai bungi uvon. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubai tiniduhenyu hise tienu. Tum anha la agura ba hiburikate le. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi en habube von saragu kun, lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, hama halogo banya hafinye, garabogo ti lanichugu laburin ha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikateile lubare megiwa. Konigi guahuma hungua, Loi hea yedunun girigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
4: Primera Juan Capítulo 2
10: Niranguñu naburu hañi burikateri le hu luma fiko huma gamalumo ahin afiko sombadi labuye bababure me Jesucristo luegien wafulesi ligibugien wagu chibwingio laduga ligiro gnyi richago lidagnyi Jesucristo ferudun ala wafigon anima marugu wa figon, ferudu ne watigi ya afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahinti grigia le adigubalin le lubaibu buingio.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: La línea

0: lani na ligani bungu. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri do hita lida gaga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
1: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busa inicielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariat nagi kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato lichigubon bungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
2: Weiti ani buiti sunle adika balibe. Wakure le bungi sunti kabafa. Suruyu liya sunle madudube uwara uwa. Bukuye le nuwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe kwa mungu. Kabasa marimu reha buiti buwaba. Bukuye le bire di usana. Hayabi ba lila na sun fulasu. Aba mehau dora ugu.
0: La riga ti sun katele, aba narihi ni flasu le standu tumabui ti dali tempo lubungi siel. Flasu le nye lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha hau bai sedu igei hagi. Tempo lurugugi, tau yenu hadagragu tau tu linu to harumatu ani miri tugui. Le abi lagur gara nagwa gol chilu luagu hanigawa. Aba lia bia bahada ke kate ga bagari ti hakia aba lichi gwa ba kop lauti golu lu kada bahada ke sed angeli gogi buili kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagari be nu sunda aba tabuin chu templo lau gumule lile nyubi be lida ge luweni go bungi luma lubaf siati le belu nia ba nyihi dari hagumu chu sed ige ha hama ba sed angeli gogi.
1: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
3: Heiba atu li sed kopu le lauba ilanari na ligani bungi ubo wagun.
0: Aba li di frumi ati angeli, aba latru ni likopu ubo wagun. Aba lasali lego gumei gari tiha wagu sunha ga wagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali lego barana kei hata hilanyi. Aba howe gun sun kate ha gabagari bayalida. Aba latruni hiru angeli likopu luagun buri duna, luma lisen se duna. Aba lasali regu hita une. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bay luagun duna.
4: Uwa regu ati bu lau baguse regu dun hita. Buinki usandut, buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ati ta an mima buguya guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama bumutu ne ha sandu bay. Buetoti, kuraku tadi buhitun hong, eres birunye le adina bai.
0: Agamba nagia lania wagu loige, lataru.
5: Aha wabune mebungi le sunti gabafu, agu sere gudadi blau isu runi, luma richagu.
0: Aba latru ni, hagadri angeli likopu luagun weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura runia, grigie lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira, masakri hatia, michi guhagia weyri gunilo bungi. Anapa gorugu hamai bungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuweni gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigu bai. Anapa gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya loige obo ila nyige lubai labouche wei. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guriba te liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu.
6: Goni gu humatia, ladiga sorni bai niabi ke liabi hiwerti aria. Ulese wa baile agagu duwa nyubai, anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
0: abati honda ragunia uru e gulida flasule giribei armahedon lida herenu hebreo abati laturu ni hased angel helicopo garaba lirgo aba lafri do aba umalali lida gelala uru e tida templo lariye
7: adetuwali
0: aba yilaba la pidi haniga are chuni lumu wayuhuru aba lai gichumu wala aba haraba kanali heret sigila usu haraba kanali le dagali beluma genyi kama griki likibo kupo aba lafari neku onwe buburu gulida uruwa murusu aba burila gulu du uburu gule ubogo kubay aba larita gubungi ulwagu uburu guwairi tile Babilonia du lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi aba lagumo chagu sun ubohu luma sun wubu aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gia wagu gurige hirburiti chili lumo saa liburu aba hanaba guni grigi ya bungi ulwago ladiga aba la abai chuni hanari meti
1: Apocalipsis capítulo 17
0: abatliabi aba hada gesed angeligu halau ba yesed kopu aba laniye guno
8: higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusarangu dunabon agana manyurue guha ubogo gubanja lida ahuru wanituma bacharu wa hagie hao buo gubanya lao dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba landiga nina angeli ligi ya lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liu ya ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu bui duburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu bui lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
9: Babilonia toweidu. Hakuchuhoru luma sunu wele liye imbo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyula wani tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luege hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da nari balikata ile aba taweri du nanigi. Aba tilariye gu angeli ligia nu.
8: Kawagu taweri tabanigi. Nasubu dere gidali mini taburi tobun. Lausun mostru le anigi baru le sedebe ichigi. Disi ligancho. Mostru le bariru bai gabaga ritimeha. Gamalumu kwento uwali. Lausun lira lamude rubalinda gefusu le mebe habai lubara gelidi lido unlagumu mulume. Hagano banyo buwa guha uo behiri buri wanyo tida liburu tulani na ibagiri luma gila dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagiri be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chua u luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadagi uruwegu hagia gumuha liharuwega. Aba hadagi laruwege. Wento, le aba miabi ngili, dame liabi hagumu hon larui habalahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li wento, ligie havidi be uruwegu lausu ligie la aba hada gesede, ani lidi nyalido lagui cha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le barihu be, disi uruwegu ha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwa raluma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Hichi gubai habafu luma harui halu monsuru. Hagenda guba luma mudu gama lumo lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia harui tegien sun kuruigu. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guanghe liligia nu.
8: Duna le barihi bai leigibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monsuru. Le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu, heigi be tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido uhanigi lunha digu nile labuse rube, la huwara du lunhe deregero ni habafu kesi uruwego lunhidera guni monstru, tarime agufuli rule larinye gubeibungio. Vuri to parihibo, tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubo.
1: Apocalipsis capítulo 18
0: Lari Jesús kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari nusielu gelau saragu bafu, abalarungo gatu ubo ulau limiri. Laguara guati lau umala liheriti lariniga.
3: Abiri Babilonia to wili, weto haki ya harumafia ni, haramu de guanga na sun, awuya risifri guguribate, hadi budunuru hiyeti, ani iere habuti. La dega sunda necha nigu, bacharu ya lau didinle lamina tahoroga, ani agano wanya iluruwa itegu ubo utuma luta tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sielugi.
6: Furika mababi loyenge hugile nanigo. Mafara hamato galida tifigo lumalida atabai chunwa. Datika kibe kwa litifigo dariru rachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu fai humu dobre luileta diga bui. Ruha maba umi lehele timati, bia uwe ya fitumu, figulo letichi buwegu maba. Sufri yududa humumu, kemine tedelege ui tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alia la tati da tanigi.
9: Nyu niya yake yaba uruwe, mama nungu yaba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
7: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatiagie alugura hatia buriha ubogo kubanya. Gudeme guligia uburu guligia hon, ladiga uwayala kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu tofinu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu. Baruti yagia anima aluguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o girigye lu halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
10: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sungirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi helida uburugu le, heredro badise le hanufu delue habai chun. Ayahu heina, asakri heina, apa meharinyagun.
10: Fugi abu uburugu weiriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hamasungha nadagi meibaya baranaha, abaherede rundise. Dati leharihini, lugumule lilaku tu uburugu, abahaguaragu harinyaga.
10: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Abahichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
6: Fukiamu Babilongi, lewe wengi. Risi enyai besunha gakune bayi wapolu. Barana, lauli risi, anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye sielu, umuhunguye apostolu, ama profetaku, ama sunani bubungiu, ladeg aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
11: Itara luba larari regidini wa Babilonia uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galangu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na marie ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lao babinyara ha dari wali hata profeta gu ha mahalani gubungyu luma hata sumha akwara wagubanya ubowo dari wali hata sumha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari ya katele ama nagambu ni hamala lisaragu grigi haguwa na ha.
7: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni.
2: Weri kudu na umbaku. Kaduga abusera kudati na uwa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadu nubali na po ulau kasalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wagungu lani kutuagu.
0: Abaya haguwa na ha.
12: Aleluya.
7: Aleluya. Magumu bela muda ilu tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muwa rugu hudugu wate lubungiu le nyubai luagu lala aba harinyagu
4: itara la aleluya
0: aba tilaga bu lariye guaba umala li yarafa luige lala bungiu
13: rukuma uweiri kuni lubungiu sunhu guja le esezi dubani ani inebe la kum
0: Wenyanya nyumbri gini. Agama etina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama la muri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
4: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda kukoma. Buingu wa malau gundani. Ruwa kie mewele gini lu. Latika chiliha lidani la mari etumu gu. Aranse uladai. Tau ta daura gun lino to finu haruma ani mini tubuya mini ta lino finu tu ibagare le suruti le habagare lani gubungi
0: abad lani guang helino
5: baburka fulesi batinya ha misro apo banya lido fedu le lani na la mari du mudu
0: abad lani gunu
5: dimuri buri inar niti le lani gubungi ule
0: abad nahu durangu ligib gyang heligia Aba lariye gono.
5: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lun la bungi bahu duraguwa. Ugano lela nirubai Jesusu. Lido ularubunga. Ligia ugano lelichu kwe sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba lasali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali. Gumfu liti luma inarani. Lige liri bai. Laduga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama lige meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliri bai. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu, haruma, warinyu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afri yetu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari meligahi bungi. Baruwa yulia iri le, tuagu lida, luma luagu liyadi.
10: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun, abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Larinyega.
4: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwe gu, kumati matinya ama bugunia ganyetinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia, dandu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dandu nyugurikinya kai wainamuni.
0: Abad nari ni mosturu hama lulu ite gubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bilo gabayo haruti hama lani. Abad ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bayi hau walu laburu du liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti mosturu kei Profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. ahibiri aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumlu gile wari hubai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigen aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligele infuso le mebebe numa aba onwebu gri gri luhabru aba larga duni angeli ligia dragon le binad hev le mafia baile satanas aba lagra guni logo miluirum aba laguruni lidon fuso le mebebe le nyei lubai la dure aba lichi go aba sei logo bena lume ye dudge la yalla nechanigo dari las gun miluirum larige me miluirum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibibo yoba fulu hagusara gdu nyu haya logo ariye no mutugi hawani ha meha adirru be ichigu loigi hapuri cheni lerenu bungu luma loigi hadimu ne hala logo Jesu Kristo ha mahudura gumanya lu monstru ni tu liyawa migiru hagia lo lichugu liri hereberugu o logula harun aba nari hasaru lida ge owe ni lu ya habagari do aba haruwe ha uwara luma Kristo logo milu irumu aheti hahibiri hila guanya masaru te lida ge owe ni darime lari ge milu irumu aniha furumi ya tibai asaru ni lida ge owe ni fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asaru ni lida ge owe ni mabafu tilibia ma owe ni hawago lubara gelira lufadiri nigu baya bungi luma Kristo aba meharuwe ha uwara luma logo milu irumu dame sgali milu irumu ligia ligia me ligira wagudu mafia lidage la dairunio aba me lafridu lule yehani necha ni gulida sungu bo lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu aba me londara guni ya hanigu lumburibu ani jibe ba ya kei lisako unte barani itra liya lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidage sungu bo aba hegeye duguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulu sunda. Aba nariye aba ume bulalana aruwe hani haruti. Luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Lagu brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wanyu bai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bai elita. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugube. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha maburduma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis capítulo 21.
0: Larigie aba narihi aba iseri cielo luma ba iseri ubo gumugu abuga furumieti cielo luma furumieti ubo ani uwa alibu gabarani au huan arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu cielo gen luma gebungi arasa yulia ke aba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
14: Ariha ba, agana watibungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia balumutu niyo. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigua furumi ya tiburikate.
0: Aba ti lariye gu bungi u?
15: Ariha ba, adega lumuti sun kate iseri le.
0: Ariya gatigi ye.
15: Baburiga, adega inare lumuti dimuri brile, ari ganyara ti la fie nunu walua.
0: Lari ge, aba lari ego nu.
15: Sunga na degli sunga te le, au alfu be, dumo omene. Lagume se ha, dumo lagumu chegle sunga te. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubai ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubali buriboni, heresi lubai sunne lubai habihini, kei halagate, kei nirahini. Au me habungi te, hagie me nirahini. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya honguariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halobe sedu kopu, bui hau sedu, hagumhu igei, abalaniye gunu.
8: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mudum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uubu, weiriti ani inyu ligia. Aba lagufu dini, omwe buburu gu sandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie, lumagi bungi. Amiri yeti uburugu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu turibu ha ladiga wagu Israeli buruwa yon lagu buri bena. Uruwa yen bena loige ubo ila yenge lubai la boucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila yenge lubai lali da weyo. Dusu yen dubu lebu bariye ilu ligia. Lau hiri tusu lani Kristu apostolugu buruwa yon luagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburugu lao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ni barieru uru wei gadri meturu luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa barieru ligia. Uburugu ligia la utigolu le tima tima. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariru ligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau korunalina. Le lisedu lau krisolitu. Le liwidu lau berilu. Le linefu lau topasiyu. Le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abargu perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure mebungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburugu ligia la irungunga luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga lu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanyo banya lida li lampu uburugu ligia. Aba mehanigu ni luwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubena riweyo uwa ba igie ari ya bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele ba ini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba ya buriwa ya bayiri. Tida liburu to lani na ibagari. To luma bo mudu hagie riguba ya ebelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu duangeli ligia abaduna harumati nu. Leishi kubai ibagari. harugo ngati kei bidri. Lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafri. Nyinyi duna ligia, lamida go lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia, nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agii dubai dus weyasu nida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana, seriviti nu la gara ni hon hon nechani. Ualime nika tanyei nu labu genla lenyera kubungi. Nyei bi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, hau durogu lani gunu. Agagi budaguba, duma bungi. Nyei bi gine liri hereberu. Ualime harie bunye. Haga nauti yenyei, memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga daga duba, wabune mebungi yu hao. Abame haruwe ha, sunda. Lari gie, abalariye kungangheli ligie nu.
8: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabune mebungi memele ichigu bai dimuri hon profeta gu, auna haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
6: Ariha huma, anatema disa. Polese watile dhigo bai kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu bai tida libu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun nubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lari ye gunu.
8: Madiga baile, lupu ibungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha adiga banya gasu la ule volimu nyibaiti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ani ya gatigie enu.
8: Maramu da bai lugano te bungi le burimu nyibaiti da liburu to la diga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ane ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
6: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dhigo bai. Au alfa bai luma omega. Furumi ya tiluma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
3: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lunga richa huma lung heigi lindagi limting veve lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeli ruluege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Hama sunha hinsi ya habuba ya lu eyera gune herederu babou gudi.
6: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subitere gudi ni sumbri kati ile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
16: Higabu!
0: Legie ya gabu bai, ariye gala.
16: Higabu.
0: Le magre bubai nyubai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agamu bali lugano te bungiu le buriwa nyubai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi guti lamu kate ile. La gamu dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buri hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilida ge lugano te bungiu le buru yo bai tida liburu to. Legi daru bai gine lufana lida ge li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti le buri uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
6: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu wabure me Jesus. Binila wabure me Jesus Kristu, sun huguya, itarala.
14: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
17: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu luma ge Abraham lumo Davidi. Abraham lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salomon, Salomon lugushi Boasu, Rabu lugushu, Boasu lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adunruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagriyahun Kristu. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoru, Asoru luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babilonion, Kotoro se lumage Dan ligia lumo laguri hon Wasalbaragule. Itare lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, Maha ti la subudirunu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, Michu guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia larufu dagu aba lani wabure mebungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
18: Ose la gunga wagun Davidi, umanufu de dabalu beresi virunu Maria kesi gumbani, aduga irahu le lubu itagara duni, lumu ni asipi li sangu liabi. Agari di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu li lida ki hafigo mu.
17: La susare dubai sun kate le, lo lagunfuliri dumure le larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
18: Babagi na tupa aba nguburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
17: Dale lagago dubai hose lidage uene di ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
17: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubai labaucha weyo. Aba haliga daha harinyaga.
19: Hageisa harwe te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi ya lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulun.
17: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua runhon sun habu ti gufadiru gu lida hafinha huriyo. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hon grigia. Aba laliga dagunia halia balan lagriya hoa Kristu. Aba harinha gulun.
20: Belém,
0: le lumu argu bay judea la diga itaralia la buridni profeta buguya belen lumu argu na judea buguya abalida ge buru gu weri guti mati lida muole la usun binyere la diga lafri duba aba abuti bidange le lumu loni giruninya numutuni ha israelina
17: abati laguaru erodes hon aturi hete waru guma aramu dagwaru aba lalug dunia luagu tima dan le tarufu dagwaga le waru guma tungu hon abati lona hania belen larinya ga hon
20: heiba aba mehalu hani rahu le buidu dame le darihu mali havisara name nyendu namu aginye ahudura guwalu
17: larigia hagambuni aturi hete waru guma lereru urue aba houdi Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labau chaweyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma. Aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon. Aba harihini irahile tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun. Aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu wa lun hose lida luene di, aba larinya gulun,
18: Saraba, orube irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehipi. Aba meherede rudieni, darime nabisa rudieni, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilagudu.
17: Aba ati lasaru hose, aba lanugani irahe tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede rudieni dari longwe erodesi. La susere dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinyagu bai bungyu liyumu luguge profeta.
18: Sagana mutimirun, ehiptu gi.
17: Dan le ladari ragu bai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidun, aba lona ha afaragwanya sunyi rahinyi ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha agano bai belen, luma sunfu lasu geyegu lo, segu dan le harinyagu bai chuto, Lagiri honu wa irahe ligia. Itere lien lagunfuliru le labure bai profeta Jeremias.
18: Agabu waki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, tumala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runtu lutama li hon, ladiga hilagu wa hamana.
17: Lari yelonwe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata ehipto. Aba larinya gulun.
18: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru israelina. Ladiga kilagwa ha abuserube ya meha afarumi irahu le.
17: Aba lasaru hose, aba lanugani irahu tausun lumuchu ha geiru israelina. Danle la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugushi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larin wagunu walun lida uwene di lu lidi galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bay galilia. La susere dubay sun kate le lu lagunfu liru le harinyagu bay profeta gu luago nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
17: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
4: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
17: Juan le, ligia le wago bai mehe laburiha profeta Isaías itere.
18: Agam huwati lumala li aba giribia agura halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
17: Lautu lura kameyo ladegra guhuang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banyaluma siru dule arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, udie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagu festaruni ha figon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang, lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu, hama saduseugu nyubi te luha badi serun. Aba larinha guhon,
4: arasan heve huwiele, kasa visa rubalun duhanura halwe lanerime abai chuni logo figa ule lumba iliabui au sere huma abuidu arihuwa laa mga furangu logo asakri hadu la masami naradigu huma hida agwa ladigu wagun abramu wagi ladigu nariyehe hun logo gayara la ladigu buingi ladigu wagun abramu lida age dibule aranse luharawa lo lachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagu dun Aou, lauduna na badi serão. Arufu de logo a sacri hadula. Ahitele lumba ilia binarigi. La badi seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugnu ligay ni lau. Anui haru lichobuli en luhaburu. La ruma da gduba itirigu. Aba me la nua dahani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la reiduni itirigu. Guda lei me sagadi le mabuiheli. Lidan watu gemet ile menyi kuchadibu.
17: Dan le liabi bei Jesus Galilea gya aba la tilre luago duna le giri bei horda le nyen lu bei Juan lu labadi seiruni mahati ye bei Juan labadi seiruni aba la riego Jesusu
4: au lu bei babadi seiruninu bugu ye lu bei nyumbu inu lu na badi seiruni
17: aba la riego Jesusu lu
9: itara lu bagwento la duga lu ti wadugu ni le lu bei bei bungi
17: Aba labadi seiru agduni Juan Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
15: Aniha lirio lehinsi ebo inu. Le awwe ome gulandugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
17: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinha galun.
21: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gdabai dubule feime.
17: Aba lona bu Jesusu.
9: Tari hari leneru bungiu, mama rugu bayi tau fain habagir de gerigi. Habagir itu baginya lausun dumur ilal larinya gubai bungiu.
17: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bayi honghuriu. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
21: Ahin dirubu bayi bungiu, coba bayaga luhunabu. Ladega tari hari leneru bungiu. Larinya ku bobo gihon lani angheli gulung huni giru nibu. Hanek bati ku haha buru. Lung macu gara bulna bugudi luagu dulu.
17: Aba lona bu ni Jesusu larinya galung.
9: Aneh kat tugiya leneru bungiu. Mau cakap bayi babure me bungiu.
17: Aba lanega ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruai hani le ubawa ku bayi lung luma buri luai rigun. Aba larinya gulung.
21: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
17: Aba ti larinha gu Jesus ulun.
9: Disse ba noi mafia. Ladiga tarinha re lerenu bungiu. Lun ruguba babure me bungiu bahudura kuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
17: Aba ti ladise du mafia luei. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesus ulu aguanihe la huang furisirugu. Aba lidi lari gong galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
15: La keira Zabulon luma Naftali, lida luma lupadu barana, luegi ergo le nyegi lu bai labo chaveyu libiti Jordan, Galilea, Lenyeni lubai agana waka mama banyak kuri. Kuiha meha lida bibu kuri ga. Ariha di aba ome bularubu.
5: Uguya le meha lida bay na munyonga lari na oveni arugo nga guda mali hawa.
17: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga.
9: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
17: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada gya Simon, le giri bay Pedro, le aba Anduresi. Esenya ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
9: Falahumana. Aba me meseni hadun la udre, ana harugadun me kuriki anu lunani kume.
17: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida aburi haligili si huriyu to lida aboncada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luagu tilarue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya gwaina riga sandi, igairugu, haga wago bain lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida gwagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, lida ageburi fulasu de Copolina, Yerusalengia, lobu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti hordan.
1: San Mateo, capítulo 5.
17: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
9: Ulese watinya ha subu dirubalia luago mege humani lide habungi, ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yusielo. Olese watinyo ha ayahu banya. La diga lichiko babungi yukurasu hon. Olese watinyo ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubayi muwa keisi alaga. Olese watinyo ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadigini. Olese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bayi bungi yuhon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watiku maridu banya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu keisi ilirahinyo. Olese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Olese watinu dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luwiyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
17: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
9: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kabagi ya un hula. Uwalime hula nika un loidigi ya lula guruniwa. Aba mehadigira guni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagudun hau sun hamuna dabanya. Iter huma gine, durungu waguta humehi lampu hadagurigia. Lundame la harihini buiti leha digubay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelubay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubei ishi kutime bere senye luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. ibine le la nyura utima bai lida gen arvu dahligi hong guri ge lu hadug ne li bele la dug bai nyura bai la nugun wa yag ta selo lida la ru ha bungi ahin ti le nyudu bai la usun buri go madi lida lu arago itaragi ya la rufu da ha wairi bai la nugun wa yag ta selo nariya hare hon luago ahin la ma buidu liga bri hosero sarago wai yaso Awe yarufu da hatinya liluru do Moisés.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Don la rue

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba umala lelida ge juani uligia.
2: Ani hani rele hisi venu, le aube ome bulano bunda, atude humile luboiwe.
1: Da hagambu bali disipulogo, aba habulu shagu lo hagibu muorogu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
3: Sarahuma, manufu de dahuma.
1: Dale harihi be, marihi haya amu luwedi ge Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
4: Guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luago lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba laringu Jesusu hon.
3: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusya nube lau. Itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubu diruni disipulu gu luwagu huang la lemhe abadi sehe bae. Ligie la Eliasi bae le wagu bae la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bae nyehe habae dirigia. Aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahuduro gu ligibudu. Aba larinya gu lu.
5: Mbureme, gudeme la nisade bu. Gome dihati. Uiriti la sufriru. Aninda hego ti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu, senhamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinaga.
3: Ligia mafinyati, gurigia uribatinha. Atribaisa adalo naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Ida mesa lagumucha mafinyani lehinda bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harienga lun.
6: Kasa wau siyan wabali sifiri uribati ligia sagara?
1: Aba la ringa gu Jesusu hon.
3: La diga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahi la ibiha hubai hafinye ni ibi ni yura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniya gu balu wubu le. Gidaba yagi eh, bayi balido mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwa bayi ni kata hasi ron ahi ibiha huba ya fia ni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyin afuri ya duni luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roni wa.
1: Dale eibu gwe na habayi uwa re lobo wa gugaliliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa bala ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribati ya, aba me hafaro ni hilago bayi. Gama luma ulasa rubalan lida ge owe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
7: Mafai hati sa humuisturu tisensu na tempulu?
1: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Dante lebeluru Fedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimureha. Larinya galun.
3: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
8: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hati lile na fulasu mulu muti lubeiti hafai ha. Au le lira ubungi yu, mulu muti na faye hati sensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugu, aba mebadigi ni furumi yati udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubi lumba faye ha wa wawuwa, barubai aba mebafaye runi.
9: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni.

0: ہریے گلو
1: کاتے سان ویل گتی ما بے لیدا لروے ہا بونگی
0: ابا لنگ ہسوس ابا ایرہ ابا لیچ گونی حمید اگوا ہم اگوا ابا لریے گو
2: نانو ہاو روان لا میا بلو ہی تر دو کیران ہی میں بل بدو لیدو لروے ہا بونگی اتر لیا لبئی تی لے نیرو تی لانانگو لونگوا نیوبو لگی لو اتر بیلا کے ابا ایرہ لگی ویری تی ما بے لیدا اروے ہنی لسی لبئی Gurugi agin le recipe ruti abba irah le dan niri recipe lumuti neginye. Furime warg le fu gudu ti abba hada agin hai seri gin abba nye le dan hafiya nuago. Buiti mati amuga lu laguru ni obarana hon lau abba ome budubu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubay lafigo gudu badibu lubay buhabo o buku di lan, durubay, huibay di se buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bay buhabo luma biyangu bay buku di mafiyo gati lenye lubay watu le menye gu shadibay. Ahin bagu lubay afigo gudu badibu, sagabay, huibay di se buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bay bagu mafiyo gati. Manunga huma niya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago hariye gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bay soma da. Ladiga salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hi lu. Ahi anyahi lubay samudu luma aba uguri te feri di raba hada giye. Maligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bay la tau sigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itar linya giyati, mabuse ruti hugu shi bungi le selu belu le feri duru niyaba hada giye una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu halu mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada wayadu. Ahin madiga gasu bao, abame banugu aba obiyan gurigi haun lu son lalariya waguti, anyahin hamamuga amuge fenti luagu. Ahin madiga gasu hao, Aba me bariyengu ni lun ha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lau ha damuri. Aba me badungu ni kei aba ma finyati lagu bungi. O kei lan aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamu gala sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishi gu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama e uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
3: Nabure me. Atri bay sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Manya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferur nabani. Dari urwa wein disi wei aso sedu. Ligi ya itara linya lubay aruwi hanile siya lubay ke aba uruwi le nyubi bay lun laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugay, ligi ya hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyo nufiyadu. Ke masensu lubay tun lafaye han, Aba larinya guru we lun la laluguru nuwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyu, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uruwe. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru be sun le na duwe rubi bun. Aba lagute me dagun lun uruwe, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira guduni. Ke lafri du musu ligia nyingi, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiyadiru. Aba larigu du ni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la faye runi laduwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodin, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu Uribati, Ferudna Numuti Sule Badoe Haladuga Bayumorogono, Luti Ebegine Gudemehabu Ba Lul Boba, Ke Gudemehabu Nabon, Abalagani do Uro Isarago, Abalichi Gudumuri Lunha Sufri Guduni Musuligia, Darila Fairuni Son Ladueha.
0: Abalasuru Jesus Oriengena.
2: Eter Lubagin Laduga Nuguchi Bungi Les Selbin Hon, Ahin Ua Ferudna Lani, Kada Abahidagia Libri Tidagelanik.
4: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gelaria con Jesús sun katele, abali di Galilea gen, lo lobo wogun judia le luege obole yenge lobo la bote veyo libiti horda. Saragu haya grige afalarut, abalare da guaga de ne sandi tienye, abati hayabi fiu fariseo gulumo Jesuso, alugo habri guduni tido sadra, abahal guduni haria galun.
5: Según baritagu, que era tisán ligiru no grigue lumari luege frume guarigu kate.
0: Aba lona bu Jesus ularinha gahon.
2: Maliha gindu santi dan lereru bungio, luago luma gen la frume atida, dan lela duga balinha bungio grigia, aduga lani uguri, aduga uri, arinha gatiginha. Ligue ligiru bem lube uguri luguchi, toma luguchi no laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron ke abarigu grigia. Mama anya lube iti biyama, abariganya. Ligamon lube la fani ragoni wuguri le la dona wag dube bungio.
0: Abati halig duni, harinha galun.
5: Kati wagu la renga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
0: Aba la renga gu Jesusu hon.
2: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higira gu hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinha hane hon, luagu furime warga lale igiru tu lumari abalagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligi buagun, la diga ya agabarahani. Legia agamari tu wuri to igira waru, la diga ya agabarahani.
0: Abati harinya gulani disipulu gulu.
5: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tu malumari, guiti mati lubi luma gamari du hamagirigia.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Masu tinya gayara habagari du mamariga, harinya nu umbanya lichika bungi ubafo. Am yang kau hendak itu lebu na magamari don hama ugunya. Anya hein iter gubanya no luma ke hagur hong. Hebri adugu arguti hong. Hebri ready itu am magamani duga lo hedere geragun hong ku asun suino gubai lo heseri bidu lo bungi. Lega bafu bai lo magamari don la magamari dala.
0: Aba hanuguni wa Iran hein lo Jesus lo lichuguni lo habu hawago. Luma lo la furia idu lo bungi hawago. Aba hagumestero disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Igra huma lun hayabi iranhinyo no. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke iranhinyo. Agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
0: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinyo hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinha gu lun.
6: Maestro Buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu baniga nu buiti, aba riginye buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
6: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni haba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
0: Aba lariengu nibure gili ligye lun.
6: Gufuli numuti sunle luma ge jiru ngina, kagi yamu na mege irupay.
0: Aba lariengu Jesusu lun.
2: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
0: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugo.
2: Ninaru hao, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilido maruwi hanile sielu bay. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala lastigri aba kameyu lidage luhunyo aba agusa. Sigla u lebeluron aba risiti lidon aruwe hanin le sielu bay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halg dagun hamo go hariyaga
7: kati tigayara bela salbaro
0: aba lariyago ni Jesuso aba lariyago hon
2: siyati ha salbaro go guru gi hongo ahin bungio gayara lomoti son kate yaduga
0: aba tilariyago Pedro lun
3: wabureme wagia igira omali sun le meha wamba iluwa falar nibu kaba samibiha
0: aba lariyago Jesuso hon
2: ninarin hau Luago lida lame dan ligia dame isere la son kate dame lena nyuro au le uguri garo urguti luago nala yegta sielo lun narue han lau son noiriko hugia le afalo rubalina hanyuro bagia luago dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubailani Israel turibu son tiha igra nyaba nyahaba o hamuleno o hatuno o haguburugu o hasanigo o hamua nuwegia eresi birubasa uwei asulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumeti ya banyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haagumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
4: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalaria go Jesuso.
2: Italia arui hanile lani na sielu, ke abalabure meishari le afritu bebinafigwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu ali naduru. Aba ladugu daradu hama na dagimi itinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona hania na dagimi licharurugu. Larigine, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisto tinya magidurugu. Aba lania guhon, heiba agine na dagimi inisharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umarihon. Aba haudi, aba ya lafredu amidirugu, furiligi ya ladanru uru wa rabon veju ligi meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi paru kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nyengi. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagilini aba alugutiwa. Aba laniye gohon, heiba gena dagi meini chari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure meishari loon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama geha tatiru banyagumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banyanadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye iti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiru bayi hadani ha atatiru banyafurumi. Abaharito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Abagien hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hadagia. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhu. Mafun nagia luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Marisha tinafunagi ya loon na duga ni le na bose rubi lau nisenso. Odi imuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Sarago hanya haagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tine. Sarago hanya ginye haafurumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. La duga gibe tine aguwa rutia. Gama lumu mibe tine anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwago uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwarahama. Aba larinya gu hon.
2: Ke lubai harihini, amude reina wanya Jerusalem lenyemba lubai nadere geruwa awle uguri garuwarguti haun habuti gu hafadiri negu huriyo luma haun arufu da atinyo liluru do Moisesi. Halun banya hasiya durunina lun nome. Aba mehedere gurunina haun hamama banya huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
2: Kaba buserubai.
0: Aba tarinya gulun.
8: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu haa. Aba luige bomere, aba luige bubong na yaga talidan baruweha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Kayara te zaha wandu ni lueri agay igari gule lubay na wandu ni gayara lagi me huwaru du numa lida na sufuriro.
0: Aba hariyago.
1: Gayara wabai.
0: Aba lariyago hon.
2: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbe inishiguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayin du hama biya mule nuguo hagia, aba laguaru hesusu hon, aba lariyagu hon.
2: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi wari hida agi lea busa ruti lun ligia bala furumi yati lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawari guti lun neservi duni wa niyabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi mi hasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luwago Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guhariyaga.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buho.
0: Aba hadain hangrigia hon luhama nisho, ligia ti ma haguara gu.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buho.
0: Aba leredera gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na dugu hon.
0: Aba harinya gulu.
10: Wapure me, buseti wa warihi.
1: Aha wapure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirarau fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirarau burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegen hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu lagu yuku dubanya lan.
0: La sustere dumbe lira lu lagum filiru leme hellaringu bei profeta dale la buriha bei itere.
11: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lu aba aba lirande burigi. Anima lu anahati ira.
0: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nuhadigre guhawagu, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubari ubanya, kei ha arigebanya, aba hagumeseru aguara ha hariyaga.
9: Uweri guni!
12: Tuga wagu uruwe David! Biniwa
9: tiwuguri
12: le
9: nyibu
12: bailira liri wabure
9: mebungi. Biniwa
12: te. Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesusu burugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariyangu sarago.
1: Kati sa grigia le.
0: Aba hariyangu grigia.
13: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun aluguru hetinye hama agayin hetinye hanyenbayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
14: Larinya hare bungiyo tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tiyan.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugo, aba larei dagwaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma danle hagambu bali haguara hai irahan yu tempulu rugo.
15: Uwairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganido. Aba harinha golu Jesusu.
15: Agamba bumutsa le harinha go boi ha.
0: Aba larinha go Jesusu ho.
2: Aha, agamba no mut. Malinha humagi ni santi da lereno bungi o lenye lo boi larinha go wa lo bungi yo. Chiluti buwe ri go yagono meme lo isielo. Ani irahi nyuburiginya. Hama hama chula roginya ere mu habali.
0: Aba ligirunia. Aba lidi uburugugia lo betanio. Aba lasigrini aria bunyen. Laruga binafi dale lagribu dubai Jesus uburugu. Aba lalamachu. Aba lari aba tidibu igul laruduna. Aba lidi tuagu. Madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukata ile. Aba laweri duhanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
15: Ida liansa taça ruba e tidibu igu to itra li furese.
0: Aba larinha go Jesusu hon.
2: Ninaru hao, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kate e libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lububu le, que daba yagin, tabu babarana hon. Aba me la suceredon. Son meguinha kate le hamuri ha luma bungio, ahen afinha rubei ribi rubei.
0: Aba te lebelo ru Jesusu tempo lurugun. Da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uugurinha abuti gu lida hafinha hurio, aba harinha gu lun.
15: Arinha gabai won, kalabiriche bai luba dagani kata ile. Kai ichi gu bali ubafu lebon.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Nal gudan dagin aba kata, ahin hau naba aba menarinha gu hon kala a ubafu na dagai buri kata ile. Kauna abalin huang abati seha, bungio o di uugurinha.
0: Aba hagumester wa dimru en hama go aba harinha go.
15: Ah, warinha ga. Logo bungi la ona habali. Larinha go unka la wogma finha boilu. Logo hona hala wogurinha. Ouser go wadi wagriga uribola daga afinha tinha sun mutu. Logo profeta la.
0: Aba ti harinha go lu Jesusu.
15: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginha ti larinha go hon.
2: Marinha go nubai ginha ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinha go Jesusu hon.
2: Na bagu da gua aba kate hon. Harinha go imen no idalinha la harinha lo. Nyenye aba uguri biam yanu lisani go. Aba larinha go lo aba hada ye. Nirau bai bana dag mi ugunye lidan taluba hon nindaduru bai bai. Aba larinha go lisani lo mabusen roti na nidi. Larigien aba la sans regularita gon aba lidi na dag mi. Larigien aba lidi uchi le rihi le aba, arinha ga ina le ile meme le rinha go bai buga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, la rinha ga, aha, nidiba, kamalumu miditi. Arinha ga humaiti no, kage hada ge biangu bai adugu bali le la busen robai uchi le.
0: Aba harinha go,
10: le furumi ati.
0: Aba ti la rinha go Jesusu hon.
2: Ninaru hao, luago shauri ti malahe belo no agubra hatinha licenso na gomati hama horu lidon la ruin habungi sugu hao. La daga nyumbi ti huang le abati se habaye ya rufu tahan hon ida lubala li gabri habagari ton. Ma finya no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya licenso na gomati hama horu afinya ti lon. Huguya lao sung arika humani sung lira masan siragun ti hi gabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon. Lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani. Aba luna hahata ge lumusunia amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu hagia, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatia sigu hau ha lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinha gulungwa rugu, inibe beinira hon. Dale harinhi bali na dagi mitinya lira, aba harinha guhamagwa. Ani haba le eresi bire alaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalaga daha Jesusu larinha ga?
2: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hauna dagi mitinha ge.
0: aba harinya golun.
7: Lafara gubaya salufri ten hagi hila gubay. Magude me habu bay hong. Aba me laha yahani ichari hong wa munadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu hesusu hong.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubu ime bere sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lao. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube lida hafien hurio. Aba me lishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au le dubu ligi ya. Furumi warigle eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi lagumucha wagutu bay ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadirigu hama fariseo gu hempulu burile lichigu bay Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grige ladigu afinya hama grige luagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
2: Ani haya aba hempulu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya gu hon. Aniya ka kuma hon wa misuro houti ya luago wa ranse lila eigini. Afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibune tiya. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiya a misuro houti ya gaso. Aba lidi aba hadaginya li charirugu. Nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu niya uruwe. Aba hausaru niya uriba. Aba hafara gu niya hilagu bayi. Aba ti lagani du uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bwe luma agu de hageira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse li son kate luma rie. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo ha misra hou niwa. Heba lubeiti luagu burilariga yuma. Aba me ha misra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya. Aba tabuin shumuna haugurigia. Aba ti lebelu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba uguri le masansira kuti kei luba aba marie nye. Aba larihi gulu, numada. Idali nyagi ya bebelu nube inyaho masansira kuka kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akuni hamelari.
10: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bale.
2: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu arihe kabala gayara la hadugu. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uware hama hadage lanigo erodesi. Arinya ga lu Jesusu.
16: Maestro, subudi wa muti luagu inaru ni labariengu be. Luagu gina rufu dabani leme ribungi lau inaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luweri gugurigi ya bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Biangwa tigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa li sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba lali gudunia.
2: Kaya wale lau beisensu le, lumaire le buruwa nyumbay luago.
0: Aba harinya gulu.
16: Liava luma liri uruwe Roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lida ge oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
17: Maestro,
1: Aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba wugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larigen lun haruwa, dari lumon hasede. Larigen aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larigen marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larengu Jesusu hon.
2: Bule watan. Daduga lebidin e toa uti lereno bungu inhon ni luagu te lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya loya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gulu mariei, kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi te luagu sara hama hilanya loya habagari don, malinha humagi li sanle larinha gubi bungu yu wanaru gu hon, larinha hare. Au lubungu te bai Avramo, lubungu te Isaku, lubungu te Jacobo, Itera linha lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinha guti hamuga bungi ya luago habungi ya tela, ladiga mama habungi ya te hilago anya bungi ya, habungi ya te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Yenyen aba hada ge le rufu da ti le duru do Moisesi abu seruti locha guni Jesusu aba larinya gulu
7: maestro kasa goma di weri gutuma ba lida le duru do bungi
0: aba larinya gu Jesusu lu
2: hisi la babure mele bu bungi te bon tau somba ne tau sombu wani lo ma lau sombi samina ani ha goma di le weri gutuma ba furumi te ginya lida ge son luguma di bungi ani le libia ma lida weri guni le negele Itera linha. Hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubun gua. Bia gumadi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseo gu ondere gu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanuma diru bei bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinha gu lun.
16: La diga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu gu yon bugude. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristu ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristu nabure me.
0: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinha arufu tahatinha liluru do Moises hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyen gu benhon. Gama lumo mafala rahumi le hadugbe la duga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigu madi hongurigi ya kaisa nuguni huruti le sinyabe la nuguni wa ayin hagaya madugu tiani kata lunhite ragunia gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadugu nison kate lunharihi ni gurigi ya. Hinseti hon lunhichi guntirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egini luma halag le hala weiri gutinya ti dan haligilisi. Usente lun habusra gun gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu waruni wa hon maistirugu. Ayin huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maistirugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maistirun au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. bian watigibu. La diga daruhu motivu lubena riaruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migro no hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu bian watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no loigin. Ugiabu gu huguya aruhu tatinya liluru don Moisesi hama fariseo gu bian watigibu. Eibu gahumuti mua, afa ya hahumi barana alu hagurigi ya lu hanigume. Dati le ibi hahumali le habuse rubai, aba hadigu ni hagurigi hagi ya lu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu huguya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti timuri, ahi afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weiri guti mabai, golu o di templo todugu bon lun sagro bai la golu. Arinya gatun ginya luagu ahi la ichi ga gurigi ya timuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumo ahi la afi na luagu kate lea dagara guduo bai luagu latari, ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao, marihi, kagi weiri guti mabai, kati telei luagu bai lataru o di lataru la digu bai linkati ligi ya lun sagrao bai la. Le afinu bai luagu lataru, mama rigunye luagu lataru lafinron, lafinu ya ginye luagu sunle ligi bogu bai lataru. Le ginye afinu bai tuagu templo, mama rigunye ginye tuagu templo lafinra, lafinu ya ginye luagu bungi le agano bai tida. Legin afin obe luago cielo, la finuriagi en luago lala bungi, luma luago bungi le nyuru be luago halo ligi. Pugiabu gu huwi aruvu tatin liluru don Moisesi hama farisogo, bian watigibu. Adigatun disi farenti lau hidro le menta, anisi, luma komini, lu hichugun aba farenti lu bungi. Anime benesin atun lau aruvu dani le weiri gutema beli dan liluru du bungi. Keiburi, richagwo, udeme habu, luma gagambadi. Ligia buri kate le lumbu iha duguni, minkinu ka humi me iha duguni le libiri. Hugi adundu hati ya marihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tati ya liluru don Moisesi hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lo harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti, gui hiya lauburi iweru ni luma igaduo. Fariseo gu marihi tia. Aruma gu da humi weru luma siya do loragiru gu gien furumie, aba megin ya laruma du bogu di gien libiti. Hugiabu gu hugi aruvu da tia li liru do Moisesi hama fariseo gu, biangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu di gien libiti. Uende ti lari hii, ahi loragiru gu gien buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya, bogu di gien hibiti, ma lubidu hari hinu hakibu gien gurigia, ahi muna dege hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu huwi ya arufu tahatinya li luru don Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humi hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagucha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara gubali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba laburu ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latara. Ni naru hau luago laburu ha bala duru huwagun guriki ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena, afara go humanya profeta go. Sigu wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti, tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gon. bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariengu Jesusu.
2: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni buri ingine ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha dunangu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinye amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye ha budin lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kebri luagun amidi ariabu, liga lagambuni wagua raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sungu urinya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba haninya guha aranse banya hon, sinyati. Laduga logo bai wong, logo mehon. Hei bago bai lenyinu bai lalugra hoa againha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la hama ranse rubanya againha gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, abahe beluru luma lido umariye, abaladorunu wabena. Larigie, ligia hachilu no hibiri uriya nibure inginya hagia, abaharinya gong, wabureme, wabureme, daraba ibena waba, abalarinya gong hong, ninarun hao ibidya tunno.
10: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Aga gu duwa nyo homa, ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la oura nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ron lu musu ni, aba lichigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lu aba hadagye, kebri bia milu lu aba, kebri milu lu aba. La fari hani hon kei habafu lu hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudin lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun iyubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensun. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi ru ligi buogun. Aba larinya gun iyubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labugu yon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun, ni yubudiri, biyan yin milu fiadru bichi gun no, ani ha biyan milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi ga gibeti labugin bariya ha. Kaimon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu uguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Liga nanufu tadumbai, aba nidin aramu daibi sensu labu ginye mowa. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubai binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai lwe, ruhu me lun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga we buiti lau le luma bai, li chugu ba laun lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume lidun luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri garewar gati ubo wagun. Ni abi ba kai uruwe ga yegu angheli gunau. aba mena nyuno lwago nala lau uweiri guni luna gusera go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sunfu laso nigibugie aba mena fani na gunia hawari wago wakaila fani na gunia huniru mudun mudun hata gine kabara aba menichi guni hari chagwa mwenye ligibuge bungi loege nowere hauriba mwenye ligibuge bungi loege banya nubona nariya ga me honha loege banya nowere higogu uge lebini la lebe nuguchi Resipi humai arui hani leranse lalu bi hubaluma gelle dugni bungi ubo lega dale na lama chubai ruto eigini no dale magra ugunu bai ruto dunano dale ibuganya hanu bai kai chilu duguti ruto munano dagati madagra goni no agu ruto dagunu dale na sandru bai yututu arihana dale na dagru bai yututu arihana aba meti hariya go richago ti hagiyano wapure me Ida bugagia wariha bulau ilama aba wichi ngwigi ni bu. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichi ngudona bu. Ida bugagia wariha bu kaichiludugati aba wichi ngumona bu. O madora kunga aba wichi ngudago bu. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba wodi ngariha bu. Aba meti nariya guhon, ni naru hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena muleno. Ka la luna bu bay, nu ginye hadugay. Nani ga meti hon ha luege bayan no bona. Dice huma noi, ugi ele lumbe ha sufre no lun sonda. Hei ba li don watu ga meti le menye gu chati bay, le aran seru bay luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama chu bay, mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nu bay, mi chuntun duna no. Ebu ga tina kechi ludigu ti mi chugun tun muna no. Mege tina dawa u mi chugun no. Sangi tina, dawa au, mi di tun arihana. Aba me harinya go uriba tin hagiyan no wabure me ida bugagia wariha bulau ilau mo o magrabu keichi ludugati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidere guamani bu nanya go me hon ni naru hau lago furumi o guare gila kate ile madugun hu bai hongu rigia kala luna bu bai madugun hu muti ginyan no aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufri runye lun sundan ha meti rishago bai legibu ge bongiyo Aba me houdi sielo lo hagundaro nye lo sonda.
4: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadamri dago sun habuti gu fadirgu hama ugriye weirgu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lo hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato lego madimati. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesuso luago siede hamali la Jesuso lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni derandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye weiri gutia aba la rinya gu hon
17: afigo hadin la umedere gu aba ugri maduru ti lulonwe
0: aba harinya gu lon
18: kamye gele wama buge lubarihi lau lira
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durgun, aba lidi atigregu alungu. Aba habudu ni habuti gufadirigu sensu ligia, aba hariagu.
18: Siente vichu guni sensu leti don gafu, tolage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
0: Aba haworedu, lo lagaye hon lufula so aba ugri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha yen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chililuma udaan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
19: Baruga kutidarandi mwisu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inariya kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
20: Bugunya sa harue tabai horiyo.
0: Aba larinha go Jesusu lun.
2: Buguya guanari gu arinha gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama ugriye weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
20: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuago.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Dante le damuri yuhanya lubai sungriya aba lalga dunia pelato larinya kaho
20: kahbu seru beniga nagu tuh barawasi odi Jesus leu be larinya magu a Kristu
0: liru do bali gie Jesus ladiga subudi lali la luago ladiga la hagimu galu hederegere sunyu la pelato luago lala le lani nagu seruni aba tona halumari yariya galu
5: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavena du tinabuga, aba uene du uribati aria bubuga, la diga grigia le.
0: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama ugria weirutia, hadon grigia lu hamuria ha lu lafri du barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon su grigia hagia, aba laria guhon.
20: Kahata gebiang be hakusar bulu nigra gedu hu
0: aba hariya go
21: barawasi barawasi barawasi
0: aba lariya go pilato hu
20: kapatu na digla o Jesus leu be lariya go Kristo
0: aba hona go sungu be aba hariya go
21: dago be lu agu guru
22: aha dago be dago be agu dago be
0: aba lariya go pilato hu
20: Kati uribati la digi bai.
0: Aba ti ma haguwa ragu, ariyenga.
21: Daguwa bai la uguruwa.
22: Daguwa bai la uguruwa.
0: Dale larihi bali pilato, luwago siyan laan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariyenga ina.
20: Mama ulube narihi lau lawe ugiri maduro tle. Hugu ya lu harihi lau.
0: Aba harinya go sungridia.
23: Wagi hama warahi. Wanega ba frumi rugwari guduru wa wogu lwagu longwe.
0: Aba ligira gaduni pilato barawasi. Aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudara gu gayegu lo. Aba hadere aba dago funatu luago. Aba hichu aba ridi loti hiyo labo lugo. Numa aba maburu luha burugo le longwere. Aba tihahu drogo ligibuge. Aba hehera halao. Aba haria golo.
24: Kabaka ila haruwe te huri.
0: Aba gie hasuere goni. Anige he maburu ligia. Hicha goi labo lugo. Lari gie hehera halao itara. Aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyei hichika diwei, Migi sinyo, lou kata igifiti lu Jesusu lu lato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deure guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
25: Agu reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede rakau na deure.
0: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei lariye ga kala liduru bei. Hitere liya aburi honi ligia.
20: Jesusu le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya geina.
26: Dugie le ganyara bei bagulu no templo, aba ye barara magudulu li dauru weyu, salba go babungua, ahen li rebu bei bungiu, la riba loige guru.
0: Itere lia gie hehera ha habu ti gu fadiru gu hama rufu de te luluru de Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu te lao, aba ha haria gu hama gua.
27: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragun, ahen ligie lubei harue tebe israelina, Rarila loye guruwa, afinye mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinawe ni lubei luagu hisi elalu, hei ania galali lupoi won lago liro la bungi.
0: Ana bahamuti gien hiwa du ha da guwa baya luago guruwa uara luma. Abati laburi gadu sun fulasu luma ge amidirugu dari la dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu hesusu here, lariaga.
2: Eli, lama sabatani.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Casa Wagu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba la boha dubu, aba la hune chagun umuha, agu yaguati estaragu hadagi afinha te luagu bumbi, hameha hilaguanya banha. Aba hafuri duga lidage hamuha, lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
2: Inari ni, liru bongi ugirle.
1: Yenyanu sarago uriya ariago disegia, ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gia, idarago hame, yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle aguye deina lube, abaliabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida gieti fulasule giribe armetia, hada gieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lulichuguni walu, aba lanuguni Jose, aba loburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichiguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubei lubari wa luwago dubu. Larige la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubari luweri emera aguni, aba houdi habuti gufadiri guhama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
2: Wabuti, aritogo omuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oweni. Ouna hagubo iba achoro rei umuhu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hongi yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinyegu Pilato hong.
3: Barihma fiu sudara, Heba choru humai umuahu le lubui duaga I huarats.
1: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
4: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasa gribe luweyu remera agoni ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabureme angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladagaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba heredero kama hilagwanyo. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
5: Manufu de dabuma, subuse fitun luagu ala uyenu kesusu lege, aga luagu ubi luagu guruwa. Uwa tiga, sarali tilariangu, ido umarihi filasu legini, nubei lichugu. Aba mehidi furese, aba mehariangu hon lana disiklu, luagu sarali la. Lagu anigi la lahubakwa Galileo, nyei wa tarifi, anihabu dogadu le lumbe nichu kuniku.
1: Aba houdi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba houdi eipa agwena ariya gain hou disipulugu, sunti anyaha laa luagu uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, Aba hoguru ni lugudi, aba larinya guhon.
6: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyemba la harihana.
1: Dale houdi ya lubai uriya, ligia houdi hadage sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai.